0: Pemerintah memastikan kenaikan harga bahan bakar minyak non-subsidi seperti Pertamax dan Pertamax Green mulai terhitung tanggal 10 Juni tahun 2026. Menteri SDM Bahlil Lahadalia menjelaskan, harga BBM non-subsidi mengalami kenaikan karena menyesuaikan harga pasar minyak dunia. Sementara untuk harga BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Biosolar, tidak ada penyesuaian harga. Penjelasan itu disampaikan oleh Menteri Bahlil di Istana Kepresidenan Jakarta usai bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto semalam.
1: Harga BBM untuk bersubsidi maupun LPG itu tidak ada perubahan sama sekali. Itu dulu. Nah, sementara harga yang non-subsidi itu menyesuaikan dengan harga pasar yang ada. Sudah tentu perhitungannya ini akan dilakukan secara bijak oleh teman-teman pelaku usaha, baik Pertamina maupun pelaku swasta yang lainnya.
0: Sementara itu, Direktur Utama PT Pertamina, Simon Aloysius Mantili, menjelaskan penyesuaian pada harga BBM non-subsidi dengan mempertimbangkan dinamika geopolitik global dan harga minyak mentah dunia. Simon meminta masyarakat untuk lebih bijak dalam memakai BBM.
2: Kami memahami bahwa setiap penyesuaian harga tentu menjadi perhatian masyarakat. Penyesuaian harga BBM non-subsidi ini dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika geopolitik global dan harga minyak yang berlaku di pasar internasional dengan tetap mempertimbangkan daya beli masyarakat. Penyesuaian harga BBM non-subsidi ini selain dilakukan di titik-titik SPBU Pertamina juga dilakukan oleh SPBU badan usaha swasta lainnya.
0: Seperti diketahui, harga Pertamax RON 92 naik dari sebelumnya Rp12.300 per liter menjadi Rp16.250 per liter, dan Pertamax Green 95 naik dari sebelumnya Rp12.900 per liter menjadi Rp17.000 per liter. Adapun BBM subsidi, harga Pertalite masih tetap di Rp10.000 per liter dan Biosolar Rp6.800 per liter sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, kami akan hadirkan juga informasi dari Tanah Suci, di mana proses pemulangan jamaah haji Indonesia terus berjalan dengan lancar hingga kemarin. Ada 168 kloter yang telah diberangkatkan dari Arab Saudi melalui Bandara Jeddah dengan total ada 65.000 lebih jamaah. Kita akan pantau bersama dengan rekan saya yang masih berada di Tanah Suci, Syariful Alam. Alam, bagaimana sejauh ini pemulangan para jamaah Indonesia?
1: Ya, Rizky, hari ini tahun penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah atau tahun 2026 masih ini memasuki hari ke-52. Proses pemulangan jemaah haji Indonesia dari Arab Saudi terus berlangsung secara bertahap dengan mengedepankan aspek keselamatan, kenyamanan, dan kelancaran pelayanan bagi seluruh jemaah. Pantauan dari hingga hari ke-10, masa pemulangan pergerakan jemaah haji berjalan sesuai rencana dan mayoritas jemaah telah menyelesaikan rangkaian ibadah dengan baik. Untuk proses pemulangan jamaah haji Indonesia terus berjalan lancar, sehingga kemarin sebanyak 168 kloter telah memberangkatkan dari Arab Saudi melalui Bandara Jeddah dengan total 65.000 lebih jemaah dari 671 petugas. Dengan demikian jumlah yang telah dipulangkan mencapai 66.000 lebih. Selain itu, proses pergerakan jemaah gelombang kedua dari Mekah menuju Madinah juga terus berlangsung hingga kemarin sebanyak 69 kloter dengan 26.000 lebih jemaah dari 276 petugas telah diberangkatkan dari Mekah ke Madinah, atau totalnya telah mencapai 26.000 lebih. Dan pendengar, fase pemulangan menjadi momentum bagi jemaah haji untuk membawa pulang nilai-nilai haji di tengah keluarga dan masyarakat. Selain itu, jemaah haji juga yang masih berada di Arab Saudi untuk menjaga kondisi kesehatan selama menunggu jadwal kepulangan maupun selama menjalani ibadah di Madinah. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam Media Center Haji Pro 3 Rally terus mengendara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita menuju ke beberapa debarkasi. Kali ini adalah persiapan kepulangan jamaah haji kloter 19 asal Kabupaten Cirebon, Jawa Barat yang terus dilakukan dengan jemaah yang dihimbau agar mematuhi ketentuan berat barang bawaan. Rekan saya Vivi Isliamati, Islamiyati maksud saya, melaporkan langsung dari Cirebon. Vivi.
2: Baik, Risti, jemaah haji kloter 19 asal Kabupaten Cirebon mulai melakukan berbagai persiapan menjelang kepulangan ke tanah air yang dijadwalkan pada 14 Juni 2026. Persiapan tersebut dilakukan mulai dari penyelesaian rangkaian ibadah hingga penataan barang bawaan untuk keberangkatan menuju Bandara Jeddah. PLH Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon, Ahmad Khotib Haryanto, mengatakan jamaah saat ini masih melaksanakan sejumlah kegiatan menjelang kepulangan. Salah satunya adalah pelaksanaan tawaf wada sebagai ibadah perpisahan sebelum meninggalkan Mekah. Selain itu, jamaah juga mulai melakukan penimbangan barang bawaan di hotel sebelum dibawa ke bandara. Ia menjelaskan setiap jamaah harus mematuhi ketentuan berat barang bawaan yang telah ditetapkan.
3: Untuk koper besar yaitu koper bagasi itu maksimal 32 kilo dan untuk koper kabin yang kecil itu maksimal 7 kilo. Jadi tidak boleh lebih dari itu dan hanya dua tas itu, satu lagi tas paspor. Di luar tas itu tidak bisa dibawa, di luar tas yang dari penerbangan itu.
2: Ahmad Khotib Haryanto menambahkan, menjelang kepulangan jamaah juga diminta mengisi aplikasi All Indonesia. Pengisian aplikasi tersebut akan dipandu oleh ketua kloter masing-masing. Pengisian data dilakukan agar proses kedatangan di Indonesia dapat berjalan lebih lancar. Dari Cirebon, Jawa Barat, Siti Islamiyati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Vivi, dan kali ini juga kita menuju ke debarkasi Banjarmasin. Jumlah jemaah haji debarkasi Banjarmasin yang wafat di Tanah Suci dilaporkan bertambah. 5 orang berasal dari Kalimantan Selatan dan 2 lainnya dari Kalimantan Tengah. Informasi lengkapnya ada Juma Muhammad. Juma.
4: Baik, pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada, sebanyak 7 jemaah haji di Debarkasi Banjarmasin dilaporkan wafat di Tanah Suci hingga memasuki fase pemulangan ke Indonesia. Dari jumlah tersebut, 5 orang berasal dari Kalimantan Selatan dan 2 lainnya berasal dari Kalimantan Tengah. Hidayatul Rahman, Humas Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Kalimantan Selatan menyampaikan, jemaah yang wafat rata-rata berusia renta, ditambah dengan suhu cuaca panas yang berlangsung selama di Arab Saudi membuat para jemaah rentan terserang penyakit. Petugas kesehatan sendiri menurutnya telah memasang alat deteksi suhu dan rutin melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap jemaah selama berada di Tanah Suci. Ketika ada yang sakit, maka akan langsung ditangani ataupun dirujuk ke rumah sakit. Termasuk dalam proses pemulangan, akan diberikan catatan untuk para jemaah agar menjalani pemeriksaan lebih lanjut saat kembali ke daerah asal masing-masing.
5: Ada beberapa SOP yang mereka jalankan, diantaranya adalah memasang alat ukur otomatis yang ada di aula Mekah untuk memantau suhu panas jemaah yang ketika kedatangan. Kemudian mereka yang mengeluhkan sakit mungkin nanti langsung apakah dia ditindak di sini ataukah langsung dirujuk ke rumah sakit. Untuk layanan kesehatan sendiri untuk para jemaah biasanya selama 14 hari mereka wajib dipantau, wajib lapor di puskesmas di tempat mereka. Ada kartu khusus yang mereka harus bawa nantinya untuk disampaikan ketika mereka sudah sampai di daerah, dan mereka juga menjadi perhatian karena baru datang dari luar negeri. Namun menurut laporan yang kami terima, adapun penyakit yang terbanyak ada batuk-batuk, ya itu biasalah untuk yang kita karena memang suhu panas yang di sana luar biasa, dan penyesuaian juga di cuaca yang luar biasa.
4: Proses pemulangan jemaah haji Debarkasi Banjarmasin sendiri hingga sekarang berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Mengenai jumlah haji yang telah tiba di tanah air, kini telah kembali 1.000 lebih jemaah. Sementara itu, sekitar 5.000 jemaah lainnya masih berada di Arab Saudi dan menunggu jadwal pemulangan pada kloter-kloter berikutnya. Dan proses pemulangan masih akan berlangsung hingga 30 Juni mendatang. Dan sebagian jemaah juga masih melaksanakan umroh sunnah, ziarah dan ibadah lainnya di Mekah. Adapun jemaah yang masuk gelombang kedua pemulangan tengah bersiap menuju Madinah untuk melaksanakan ziarah ke Masjid Nabawi dan mengunjungi sejumlah situs bersejarah Islam. Dari Demarkasi Banjarmasin, Jumat Muhammad Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, Pesta Bola Dunia 2026, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia menjadi langkah strategis penguatan ekonomi kerakyatan. Dalam semarak Piala Dunia 2026, menghadirkan akses informasi dan hiburan bagi masyarakat secara merata di berbagai daerah di Indonesia. Kami akan hadirkan laporan khusus Pro 3 spesial Piala Dunia 2026 yang disampaikan oleh rekan saya Joshua Sihombing.
1: Laporan khusus.
2: Pertama, saya mengucapkan selamat kepada RRI karena tahun ini RRI bisa bekerja sama dengan saudara.
3: Pesta Bola Dunia 2026 LPP RRI resmi dimulai dengan menghadirkan berbagai informasi menarik seputar gelaran pertandingan Piala Dunia 2026. Melalui kerjasama dengan LPP TVRI, RRI mendapatkan hak siar resmi terestrial untuk disebarluaskan ke seluruh penjuru negeri. Dalam kick-off Pesta Bola Dunia 2026 LPP RRI pada Kamis kemarin, sportscaster Yanto Prawiro menuturkan bahwa gelaran Piala Dunia melalui siaran terestrial radio menjadi hal yang paling ditunggu masyarakat Indonesia. Tidak hanya bagi masyarakat yang berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T, namun juga Pesta Bola Dunia 2026 LPP RRI juga dinantikan oleh masyarakat di Fabel Netra.
2: Bisa melaksanakan siaran khususnya di bidang audio. Oleh karena itu, kesempatan ini kita harus manfaatkan dengan baik dan seluruh teman-teman di RRI saya yakin sudah siap untuk menyampaikan liputan Piala Dunia yang memang ditunggu. Tentu ini ditunggu-tunggu oleh masyarakat pencinta sepak bola, khususnya saudara-saudara kita yang di Fabel. Dari sisi waktu, saya kira RRI punya sedikit keberuntungan saat ini karena ada beberapa pertandingan yang dimainkan di pagi hari, ya, di saat-saat orang mungkin tidak tertuju kepada televisi, ya. Kita ke jam 7, jam 8 itu kan itu waktunya radio, ya.
3: Sementara itu, pengamat sepak bola Akmal Marhali mengungkapkan perhelatan Piala Dunia yang disiarkan secara resmi oleh LPP RRI dan TVRI dapat memberikan dampak peningkatan aktivitas ekonomi dalam euforia Pesta Bola Dunia di tengah masyarakat Indonesia jika pertandingan Piala Dunia dapat dinikmati masyarakat yang mengadakan nonton bareng atau nobar. Terlebih lagi, menurut Akmal Marhali, gelaran pertandingan Piala Dunia 2026 kali ini mayoritasnya beriringan dengan waktu-waktu prime time masyarakat Indonesia beraktivitas.
4: Tapi faktanya kan ternyata untuk hal-hal yang komersial juga ada aturan-aturan yang dibuat juga gitu. Kayak misalnya di restoran, di apa namanya, di kafe, ya, ternyata tidak semudah untuk bisa menggelar nonton bareng gitu. Karena ini merupakan tempat bisnis yang ada. Nah, kalau kafe-kafe yang level mewah mungkin dikenakan pembiayaan, bagaimana dengan UMKM? Saya juga belum tahu apakah misalnya tempat-tempat pujasera gitu kan, ya warkop, apakah itu boleh dibuat untuk acara nonton bareng tanpa ada persyaratan-persyaratan yang memberatkan misalnya. Kalau itu bisa digelar, saya pikir euforianya akan sangat luar biasa, ya, di Piala Dunia ini.
3: Di sisi lain, Kepala Redaksi Piala Dunia TVRI Usman Kansong mengatakan TVRI sebagai pemegang hak lisensi siaran televisi dipastikan tidak mengenakan biaya bagi masyarakat yang ingin menonton pertandingan Piala Dunia 2026. Namun hal ini ditekankan Usman hanyalah untuk kategori nonton bareng nobar yang non-komersil. Sebagai lembaga penyiaran publik, TVRI dan RRI berkomitmen mendukung pemerintah dalam pemerataan akses hiburan dan informasi bagi masyarakat dalam ajang Piala Dunia 2026 ini. Terlebih lagi, siaran terestrial Pesta Bola Dunia 2026 LPP RRI juga untuk mendukung potensi pertumbuhan ekonomi masyarakat di berbagai daerah di Indonesia melalui ajang Piala Dunia 2026.
5: Ada nobar yang komersil dan ada nobar yang non-komersil. Kalau yang komersil itu akan dikenakan biaya oleh TVRI. Kalau yang non-komersil itu tidak. Untuk non-komersil, yang non-komersil itu ya dia diselenggarakan bukan untuk mencari keuntungan, tapi untuk menghadirkan kegembiraan semata, ya begitu. Misalnya RT, RW, komunitas, atau UMK, usaha apa kecil, mikro dan kecil, ya. Misalnya warung kopi, begitu. Mereka menyelenggarakan nobar.
3: Lebih lanjut, Kepala Redaksi Piala Dunia TVRI Usman Kansong mengungkapkan bagi masyarakat yang hendak mendapatkan akses pertandingan Piala Dunia 2026 dapat langsung mengajukan pendaftarannya di laman resmi TVRI. Sebab bila ditemukan penayangan siaran Piala Dunia tanpa izin lisensi dari TVRI, Usman menuturkan akan dikenakan sanksi administrasi. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Teguran, ini tangkinya kan sifatnya administratif, teguran dan tak boleh lagi bikin nobar gitu.
0: Dan bagaimana kemeriahan masyarakat menyambut siaran terestrial Radio Republik Indonesia dalam memperkuat ekonomi kerakyatan di Semarak Piala Dunia 2026. Berikut kami hadirkan tanggapan masyarakat.
1: Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada pemerintah bisa menyelenggarakan siaran Piala Dunia ini secara gratis untuk seluruh masyarakat Indonesia dimanapun berada. Saya merasa terbantu juga lah gitu dengan adanya beberapa lokasi nobar. Menurut saya itu juga membantu menghidupkan roda perekonomian para pelaku UMKM gitu ya.
6: Menurut saya sih, kalau emang untuk menghibur masyarakat, siaran pertandingannya mending dibuka aja untuk masyarakat biasa. Kayak di rumah-rumah, di warung-warung kecil, biar euforianya lebih berasa di masyarakat kecil. Nggak perlu daftar ini itu, kecuali kayak di tempat kafe, restoran, hotel,

0: Dan editorial pagi hari ini juga mengangkat topik pemerintah menghadirkan Piala Dunia gratis, UMKM memetik manfaatnya. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Hadani Sabil.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah pemerintah dalam menjamin akses siaran Piala Dunia secara gratis bagi seluruh masyarakat Indonesia adalah kebijakan yang patut kita apresiasi. Ini bukan sekedar memfasilitasi kebutuhan akan hiburan semata, melainkan wujud nyata keadilan akses informasi dan olahraga bagi seluruh rakyat tanpa sekat status ekonomi maupun geografis. Piala Dunia adalah fenomena global yang mampu menyedot perhatian publik lintas generasi. Dengan dibukanya akses siaran secara gratis, pemerintah telah meruntuhkan tembok eksklusivitas. Masyarakat, baik di pelosok desa maupun pusat kota, kini memiliki peluang yang setara untuk merayakan pesta sepak bola dunia ini. Hiburan berkualitas yang inklusif adalah kebutuhan krusial sebagai penyeimbang di tengah dinamika dan tantangan hidup sehari-hari. Lebih jauh lagi, momentum ini memiliki daya rekat sosial yang kuat. Tradisi nonton bareng atau nobar yang diprediksi akan marak bukan hanya menciptakan kemeriahan, tetapi menjadi ruang perjumpaan yang mempererat kohesi sosial. Semangat kebersamaan saat mendukung tim favorit adalah investasi sosial dalam merawat kerukunan di tengah keberagaman bangsa. Namun, dampak yang paling kasat mata ada pada urat nadi ekonomi lokal. Ajang ini menjadi oase bagi pelaku UMKM, kedai kopi, pedagang kaki lima, rumah makan, hingga penyedia jasa nonton bareng akan merasakan langsung efek bola salju dari antusiasme masyarakat. Perputaran uang di level akar rumput selama turnamen berlangsung akan menjadi stimulus tambahan bagi penguatan ekonomi kerakyatan kita. Di sisi pembinaan prestasi, kemudahan akses ini juga berfungsi sebagai sarana edukasi visual. Penampilan para pemain kelas dunia yang ditonton jutaan anak bangsa adalah inspirasi tentang arti kedisiplinan, dedikasi, dan sportivitas. Kita berharap euforia ini tidak hanya berhenti pada sorak-sorai di depan layar, tetapi juga memantik semangat generasi muda untuk terjun ke lapangan yang kelak akan melahirkan bibit-bibit unggul bagi kejayaan olahraga nasional. Pada akhirnya, siaran gratis Piala Dunia adalah instrumen multimanfaat. Ia hadir sebagai hiburan rekreatif, sekaligus penggerak ekonomi rakyat dan perekat solidaritas sosial. Mari kita manfaatkan momentum ini untuk memperkuat kebersamaan sambil terus mendorong roda ekonomi kerakyatan agar terus berputar. Sekian komentar, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi luar negeri. Pasukan Israel dilaporkan memasuki dan menduduki dua desa di Provinsi Dara Suria Selatan, serta mendirikan pos pemeriksaan yang menghambat aktivitas dan mobilitas dari warga setempat. Pemerintah Suria dinilai, maksud kami pemerintah Suria menilai tindakan tersebut sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan dan perjanjian pelepasan pasukan 1974 di tengah laporan operasi militer Israel yang terus berulang di wilayah perbatasan selatan. Dari dunia olahraga, Meksiko mengawali perjuangan di Piala Dunia 2026 dengan kemenangan meyakinkan atas Afrika Selatan di rumah sendiri. Informasi lengkapnya akan hadir bersama Nia Abdulitilole.
2: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
3: Dan salam olahraga pendengar dimanapun Anda berada. Radio Republik Indonesia kembali ke ruang dengar Anda. Kali ini dalam edisi spesial
4: tuan rumah Meksiko memulai perjalanan di Piala Dunia 2026 dengan kemenangan meyakinkan 2-0 atas Afrika Selatan

0: Ya, berubah serangan kali ini Meksiko.
1: Tendangan lagi Meksiko. Pemain nomor punggung 16 tadi dari Meksiko. Bagaimana upaya tampaknya Julian ya?
0: Ya, Julian Quiñones.
1: Julian Quiñones langsung dengan kaki kanannya tadi merobek jala gawang dari Afrika Selatan.
2: Pertandingan kemudian berlanjut dengan kedua tim saling jual beli serangan. Namun situasi berubah drastis pada awal babak.

0: pemain Meksiko. Krosik cukup bagus dan gol. Raul Jimenez akhirnya mencetak gol dengan sundulan sebuah umpan yang sangat cantik sekali. Dan inilah bomber yang sesungguhnya, Raul Jimenez dengan tenang. Dan memang kelihatan sekali pemain Afrika hanya ada satu dibandingkan dengan Meksiko, ada dua pemain.
1: Menjelang akhir pertandingan, drama kembali berlanjut.

0: Meksiko Cesar Montes juga diganjar kartu merah akibat pelanggaran keras sehingga tuan rumah menutup pertandingan dengan 10 pemain.
1: Coba menggiring cepat kini pemain Afrika Selatan masuk dari pertahanan dari Meksiko terjatuh, pelanggaran tadi dilakukan oleh Montes nampaknya.

Informasi pembuka di pertandingan yang diawali oleh Meksiko di Piala Dunia dan akan kami teruskan dengan siaran langsung nanti Korea Selatan melawan Ceko. Tetap bersama kami di Radio Republik Indonesia. Anda bisa mengikuti semua informasi resmi dan juga Piala Dunia 2026 melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @RRIprogramatika. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita sungguh-sungguh mencermati apa yang terjadi di negeri ini, bagaimana persepsi publik tentang apa yang terjadi di negeri ini, salah satu isu yang masih menjadi perhatian besar yang menciptakan keprihatinan adalah tingginya angka korupsi. Dan kita juga tahu bahwa berbagai laporan dari lembaga internasional seringkali menempatkan negara kita itu di papan atas dalam kasus korupsi. Pertanyaannya, mengapa bisa terjadi sementara kita adalah negara yang dasarnya Pancasila? Apakah Pancasila memang memberi ruang bagi tumbuh suburnya korupsi? Tentu saja, jawabannya adalah tidak sama sekali. Kalau kita merujuk kepada prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, tidak ada tempat bagi korupsi. Jadi korupsi adalah sebuah bentuk perilaku yang menyimpang dari nilai luhur Pancasila. Nah, pertanyaannya, adakah solusi yang berangkat dan berakar dari Pancasila untuk mengatasi masalah ini? Saudara dan saudari, di luar pendekatan sistemik, sebetulnya ada pendekatan kultural. Pancasila harus betul-betul berkilau di sanubari kita. Pancasila sebetul-betul kita hayati sehingga mempengaruhi cara berpikir, berkata, dan bertindak kita. Kalau kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa, kita akan tahu bahwa sebetulnya dari sanubari kita yang paling dalam, senantiasa ada tuntunan dalam bersikap dan bertindak. Dari sanubari yang paling dalam sebetulnya selalu ada kekuatan kasih yang murni yang membawa kebahagiaan sejati. Kalau orang sadar bahwa hidupnya selalu bersama dengan sang keberadaan tanpa batas, selalu dia bisa merasakan kebahagiaan yang muncul dari lubuk hatinya, maka dia akan terjauhkan dari ilusi kebahagiaan. Orang itu korupsi karena membayangkan dengan banyak uang dia akan bahagia. Padahal mencapai kebahagiaan itu sebetulnya sangat sederhana. Kalau kita menyadari keberadaan Tuhan yang Maha Esa, yang membuat kita juga mengerti tentang apa itu makna dari kasih yang universal, mestinya kita tidak punya rasa tega untuk mengkorupsi apapun. Mestinya kita tidak punya kekejaman yang membuat orang lain menjadi menderita.

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Pada kesempatan ini saya akan jelaskan kenapa klien-klien saya gagal. Saya tidak bercerita tentang yang berhasil, tapi yang gagal. 20% klien saya gagal. Kenapa mereka gagal? Yang pertama, mereka innocent. Mereka selalu bertanya, mereka selalu minta bantuan untuk membuat dan membantu pekerjaan-pekerjaan mereka kepada saya. Padahal saya adalah pelatih mereka yang akan membuat mereka bisa melakukannya. Yang kedua, mereka selalu menunda. Mereka selalu membuat alasan kenapa mereka tidak mengerjakan PR-PR yang saya berikan yang berguna buat bisnis Anda. Yang ketiga, dia tidak melakukan yang namanya plan, organize, dan control dalam bisnisnya. Sehingga chaos dan sesuatu yang tidak bisa diperhatikan selalu terjadi. Yang keempat adalah mengabaikan atau tidak menganggap penting visi, misi, dan culture. Ini adalah empat hal yang mereka selalu jalani dan selalu lakukan sehingga mereka tidak sukses. Salam sukses sejahtera dari saya, Coach Marketing Erwin.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

Baik, pendengar Pro Satara Rimataram, kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi bersama kami pendengar di Opini Publik dan Klarifikasi. Pagi hari ini ya, dengan topik tersendatnya operasional SPPG itu sendiri. Terdapat tersendatnya operasional SPPG, dan kita akan segera terhubung dengan Wakil Ketua Satgas MPG Kabupaten Lombok Utara, Bapak Inyoman Sudarte. Ya, jadi sedianya tadinya bersama dengan Ketua Satgas, pendengar, tepatnya Ketua Satgas MPG KLU, namun beliau berhalangan, jadi nanti kita akan tersambung dengan Wakil Ketua Satgas MPG Kabupaten Lombok Utara. Sembari menanti, pendengar, Anda bisa kembali menyampaikan aspirasi Anda pagi hari ini, pendengar, terkait dengan topik kita, dampak tersendatnya operasional SPPG pagi hari ini. Tadi di segmen pertama kita sudah ada dua orang penelpon, ada Pak Amil dan juga Pak Martowo tadi yang ada di Sumbawa. Dari Pak Amil sendiri tadi menyampaikan beberapa poin pendengar Prosatera Mataram, ini berkaitan dengan tersendatnya ini sendiri. Beliau ada di Batu Layar, ya. Beliau melihat dari dua sisi mata uang, ya. Sisi positifnya bahwa MPG ini tidak bisa dipungkiri, ini ada perputaran ekonomi lokal yang bergerak. Tenaga kerja lokal juga terserap di dapur-dapur SPPG. Namun sisi minusnya ini yang menjadi alarm keras, ya. Adanya kekhawatiran publik soal potensi dana yang dalam tanda petik dimainkan, hingga aroma nepotisme atau penunjukan oknum pengelola yang disebut-sebut Mas

0: terkoneksi dengan lingkaran yang lama begitu ya. Ini kritik tajam dari Pak Amil, kemudian juga sementara dari Pak Martono di Sumbawa ini justru membawa fakta lain yang tak kalah krusial ya, di mana saat ini kita sedang membicarakan tentang operasional SPPG yang tersendat di beberapa daerah. Namun ternyata di daerah beliau ini justru MBG ini belum berjalan ya, belum tersalurkan ke anak-anak yang ada di sana, para penerima manfaat. Oke, ini kita sudah terhubung dengan narasumber kita, Wakil Ketua Satgas MBG Kabupaten Lombok Utara, Bapak Inyoman Sudiarte. Halo, selamat pagi, Pak Sudiarte.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi
1: dengan Mbak siapa? Lupa.
0: Sari Wisidawati di sini. Pak Sudiarte.
1: Mbak Sari, ya.
0: Baik. Selamat pagi. Semangat pagi, Pak Sudiarte.
1: Semangat pagi, sehat selalu.
0: Harus tetap semangat ya. Apa kabarnya? Yeah. Apalagi kan ini kabarnya juga MBG, SPPG di Lombok Utara tetap berjalan. Meskipun memang ada beberapa dapur yang terpaksa tersendat operasionalnya dikarenakan ya isunya adalah salah satunya anggaran. Kita ingin mendengarkan pendapat Bapak dulu mengenai ini. Silakan, Pak.
1: Baik, Mbak Tari. Ya, kalau sedikit dulu terkait dengan SPPG kami yang ada di Lombok Utara, itu ada 37 SPPG yang beroperasional. Sampai saat ini hampir seluruh beroperasional, sampai ini masih beroperasional. Hanya satu yang tidak beroperasional itu terkendala karena perpindahan tempat SPPG-nya. Uh-huh. Nah, terkait dengan isu-isu yang sekarang merebak, dampak tersendatnya operasional SPPG, ya tentu akan berdampak langsung pada terhentinya distribusi program MBG, yeah. Kan begitu. Mm-hmm. Kalau itu terjadi, tersendatnya pasokan anggaran ke SPPG.
0: Mm-hmm. Betul.
1: Maka dengan demikian, artinya kelompok-kelompok penerima manfaat itu akan mengalami kehilangan pasokan gizi hariannya.
0: Mm-hmm.
1: Nah, itu mungkin akan dampaknya terhadap tersendatnya kalau terjadi penghentian tersendatnya pasokan dana operasional SPPG, Mbak.
0: Oke, jadi dampaknya hanya ke situ aja ya, bahwa para penerima manfaat ini ya dia tersendat menerima hak givinya, yeah. Itu sendiri. Yeah. Tadi kan ada sekitar 35 total SPPG yang ada di sana ya, Pak ya?
1: Iya, yeah,
0: 37. Dan hanya satu yang saat ini sedang tersendat operasionalnya?
1: Ya, yeah, yeah, yang satu terdispense itu karena perpindahan lokasi.
0: Mm-hmm, hanya karena perpindahan lokasi, yeah. Bukan karena tersendatnya transfer dari BGN begitu
1: bukan,
0: ya, Pak?
1: Bukan.
0: Oke.
1: Kan ada tersendatnya tidak.
0: Oke.
1: Okay. Jadi selain itu juga, Pak, yang tentu dampak-dampak langsung lain juga akan berpengaruh jika terjadi tersendatnya pasokan operasional. Mm-hmm. Jadi ada beberapa dampak langsung selain pasokan gizi yang tadi, mm-hmm, juga akan.
0: Oke, okay, mungkin sebelum ke sana, Pak, sebelum kita ke sana, ini kan ada satu SPPG yang tersendat operasionalnya karena perpindahan lokasi. Saya boleh tahu nggak satu SPPG ini dia melayani berapa penerima manfaat, Pak?
1: Nah, untuk SPPG Nenggale itu kurang lebih 2.000 ya, 2.000 yang penerima manfaat itu.
0: Mm-hmm.
1: Artinya bukan karena disesmen atau apa, tetapi karena memang ada perpindahan lokasi SPPG-nya. Hmm. Mungkin ini masih kami dalam proses apa namanya penyiapan lokasi dulu.
0: Butuh berapa lama, Pak, untuk menyiapkan lokasi? Kalau misalnya gini,
1: untuk sementara sekarang nanti itu kaitannya dengan korwilis dari apa namanya BGN ke Lombok Utara nanti yang punya.
0: Oke, okay. Tadinya saya berpikir bahwa satu SPPG yang akan pindah lokasi ini karena memang dia sudah ada lokasinya, Pak. Jadi dia hanya sudah pindah aja gitu, tinggal pindah masuk dan udah langsung beroperasi. Enggak begitu ya, Pak? Masih dicarikan lokasinya?
1: Iya, enggak. Lokasinya kan sudah ada dibangun, tapi masih dalam persiapan.
0: Mm-mm. Ya. Oke, okay, berapa lama, Kak, itu butuhnya, Pak, kira-kira waktu prosesnya ini?
1: Ya, nanti ini tergantung mitranya yang selaku penyedia, kayak dengan prasarana SPPG-nya.
0: Hmm,
1: Saya juga belum, nanti coba kita konfirmasi kembali ya, Pak, salah saya memberikan penjelasannya.
0: Oh iya, oke. Oke, karena kan ini pasti tadi nanti akan berdampak pada roda perputaran ekonomi yang memang ada di sekitaran SPPG ini tadi, Pak, di awal seperti yang Bapak sebutkan. Salah satunya itu ya rantai pasok ya, para supplier yang tadinya terbiasa menyuplai daging misalnya, sayur, belum lagi bahan baku yang lain. Makanya itu tadi saya bertanya berapa lama waktu yang dibutuhkan. Nanti dampak lanjutannya itu akan seperti apa, Pak?
1: Ya, tentu di sana kan ada beberapa relawan yang bekerja di SPG, maka akan kehilangan penghasilan lah.
0: Iya, betul.
1: Kemudian ada juga tadi serapan produk pangan lokal akan berkurang. Kira-kira dampak.
0: Nah, itu nasibnya gimana, itu, Pak? Karena gini, kan SPPG ini kan tadi ya Bapak juga menyebutkan melibatkan ekosistem yang luas ya, petani sayur, peternak ayam, UMKM gitu kan. Nah, ketika operasional ini berhenti ya, ada antisipasi nggak atau mungkin ada solusi nggak bagaimana dengan nasib bahan baku yang mungkin sudah terlanjur dipanen oleh para supplier tadi ya, atau bahkan yang sudah disiapkan oleh para pemasok lokal. Ada apa itu solusi bagi mereka?
1: Ya, ya kebetulan kalau untuk wilayah Lombok Utara kan dari sekian itu tidak ada yang berhasil. Jadi saat ini masih berjalan seperti biasa lah. Nah, seandainya itu terjadi, seandainya terjadi tentu ini bagaimana, terutama katakanlah petani sebagai penghasil produk lokal itu mencari upaya-upaya lain ke resep pemasaran.
0: Oke. Pak, tadi ada yang menarik begitu ya dari penelpon kami di segmen pertama. Itu ada penelpon dari Kabupaten Sumbawa, Pak Martono dari Sumbawa, yang mengeluhkan bahwa di wilayah Sekongkang itu program MBG ini belum berjalan sama sekali bahkan. Nah, berkaca dari hal ini, Pak, untuk wilayah Lombok Utara sendiri, ini apakah sudah dipastikan seluruh klaster termasuk wilayah pedalaman ya, perbukitan di KLU ini sudah tersentuh 100% oleh MBG ini sendiri, Pak? Atau ya itu tadi karena tersendatnya operasional ada yang belum dapat?
1: Ya, jadi kalau dari cakupan mungkin untuk wilayah Lombok Utara ini dari 37 SPPG itu memang hampir mengcover sudah di 5 kecamatan. Namun memang ada beberapa SPPG yang memang katakanlah jumlah penerima manfaatnya masih di atas batas. Itu ada yang melebihi dari 20.000 penerima manfaat. Tentu ini perlu pemekaran jumlah SPPG lagi untuk lebih meringankan gitu deh.
0: Mudah-mudahan ada segera ya bisa tercover semuanya 100%.
1: Iya.
0: Oke, baik, kita kembali lagi tadi ke masalah tersendatnya operasional SPPG. Kan tadi ada satu ya karena apa istilahnya, karena perpindahan lokasi dan saat ini sedang dilakukan persiapan. Jadi supaya bisa beroperasi kembali. Cuman sayangnya memang tidak bisa dipastikan kapan satu SPPG ini bisa beroperasi kembali. Pak, apakah ini berarti, ini kan ada mereka ini para penerima manfaat ini tertunda mereka menerima haknya itu ya, bisa jadi seminggu, bisa jadi dua minggu. Apakah nanti akan ada ya semacam kayak rapel gitu, Pak? Misalnya ya rapel menerima MBG untuk para penerima manfaat, atau ya sudah yang kemarin-kemarin mereka tidak terima tuh ya sudah selesai, hangus gitu, Pak? Kalau misalnya kita ngelihat dari Satgas KLU sendiri, Satgas MBG KLU sendiri bagaimana mengawal ini, Pak? Termasuk juga dengan kualitas menu yang disajikan yang ya harapannya tidak menurun ya akibat tadi itu perpindah lokasi, tersendatnya operasional dan lain-lain.
1: Ya, jadi jika ada kendala-kendala di lapangan, maka peran Satgas MBG di KLU satu tentu akan melakukan penyelidikan lapangan atau audit masalah di lapangan. Yaitu bagaimana melakukan verifikasi kendala, kemudian tentu bagaimana memberikan saran solusi kepada SPPG yang tersendat. Nah, kemudian terkait dengan persoalan-persoalan tadi, kalau ada yang ditunda, maka itu adalah kewajiban dari SPPG untuk memberikan dan memenuhi hak-hak penerima manfaat terhadap katakan jatah MBG yang harus mereka terima. Selain itu juga dari Satgas tentu juga akan melakukan pendampingan teknis terkait dengan bagaimana berkoordinasi dengan koordinator wilayah BGN yang ada di Lombok Utara, kemudian berkoordinasi juga dengan para pihak.
0: Mm-hmm.
1: Itu mungkin ya peran dari Satgas dalam menangani jika ada persoalan-persoalan yang ada terkait dengan masalah SPG.
0: Mm-hmm.
1: Sehingga peran Satgas tidak hanya melakukan audit dan investigasi, tapi bagaimana memberikan solusi alternatif. Betul. Dan pengalihan lah jalur distribusi, sehingga distribusi daripada MBG ini dapat berjalan lancar terhadap seluruh penerima manfaat yang ada di wilayah kita.
0: Betul sekali. Nah, apakah nanti akan ada rapel, Pak? Ini kan anak-anak tidak menerima MBG ya, dari dapur yang tadi tersendat operasinya itu. Apakah nanti ketika si dapur MBG ini sudah beroperasi kembali, nanti anak-anak ini akan menerima rapelan dari yang karena mereka kemarin sempat tidak menerima itu, Pak, beberapa hari misalnya?
1: Ya, itu yang saya katakan tadi. Tentu itu menjadi kewajiban daripada SPPG akan memberikan, apakah diberikan pada saat ya jadwal op akan diberikan supaya jatah daripada penerima manfaat tersebut bisa terpenuhi. Apakah dia sifatnya merapel atau akan mendistribusikan di saat-saat hari liburnya. Sekarang dari 6 hari ada, dari 7 hari ada 6 hari ya. Dari 6 hari ada 5 hari. Mungkin dari ke-5 dan ke-7 akan tetap diberikan salah satu solusi untuk mengejar ketertinggalan yang tidak didistribusikan.
0: Oke. Karena memang sebelumnya kami mendapatkan informasi ini nanti tidak akan ada rapel begitu ya, Pak ya. Tapi mudah-mudahan kita tunggu aja nanti update terbarunya begitu ya, Pak ya.
1: Oke. Ya, memang betul.
0: Kita tunggu lagi. Ini ada penelpon lagi yang masuk, Pak. Kita terima dulu ya. Halo.
2: Hai.
0: Opini Publik dan Klarifikasi. Selamat pagi.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Bapak? Halo?
2: Halo.
0: Iya, dengan siapa di mana, Pak?
2: Hidayah.
0: Pak Hidayah, silakan Pak Hidayah.
2: Ya, kalau bisa MBG itu dibagikan uang, caranya bagaimana?
0: Dibagikan uang. Oke, ya, untuk ya. Ini ya. Untuk kompensasi karena tidak beroperasi ada satu dapur katanya nih. Cuman ini saya dapat kabar ada sekitar berapa dapur yang tidak beroperasi. Ini ada 14 ya, ya, dapur nanti.
2: Jangan-jangan nanti ada basi, makanan itu kan enggak enak
0: jadinya. Oke, baik.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendapatnya, Pak, gimana meresponnya nih? Tadi ada yang mengatakan, oh dibagikan uang aja gitu.
1: Ya, kalau itu adalah memang terkait dengan kebijakan dari Badan Gizi Nasional, artinya bahwa pemerintah memberikan bantuan kepada masyarakat berupa makanan bergizi gratis. Nah, mungkin nanti kalau arahnya uang secara teknis akan menjadi satu kesalahan daripada SPG dalam menerapkan MBG di wilayahnya. Tentu ini akan menjadi sanksi nanti. Nah, itu mungkin lihat terkait dengan kalau SPPG yang tidak disempat menerusikan kemudian akan dirapel dengan pemberian uang, mungkin itu mungkin salah, tidak sesuai dengan ketentuan itu mungkin. Kalau menurut saya.
0: Oke, baik, seperti itu. Jadi memang tidak, justru kalau misalnya dikasih uang nanti malah beda juga ya, Pak. Ya, bukannya dibelikan nasi bungkus nanti.
1: Implementasinya ya, ya betul.
0: Oke, kami masih tunggu lagi pendengar di 081-802-056-000 dan juga di 0370-646-521. Kita berharapnya sih memang ada, nanti tuh ada ya rapel lah istilahnya ya. Saya ulangi lagi, Pak, ada berapa SPPG yang tidak bisa beroperasi sementara di KLU?
1: Ada satu.
0: Cuma
1: dari
0: satu.
1: 37 ya, dari 37 ada satu. 36 sedang beroperasional.
0: Oke, berarti sudah berjalan dengan baik begitu. Tinggal satu ini aja ini, dan itu bukan karena kendala operasionalnya, itu bukan karena kendala anggaran ya, Pak ya. Aman berarti.
1: Ya. Oke.
0: Oke, jadi itu dia tadi pendengar. Kita kemudian selanjutnya Pak, ini kan sudah sampai sejauh ini. Yang pasti memang yang kita harapkan adalah ada, apa istilahnya, ada kepastian kapan satu SPPG yang ada di Lombok Utara ini bisa beroperasi kembali sehingga bisa melayani para penerima manfaat. Dan sampai sejauh ini juga ini berdampak pada ribuan penerima manfaat ya Pak ya? Ada berapa sekolah itu?
1: Di daerah Menggalis sekitar ada 4 sekolah. Mm-hmm. Dan juga ada beberapa penerima B3-nya.
0: Mm-hmm. Artinya tidak?
1: Paket datanya mungkin saya nanti, kebetulan saya ini ada di luar lagi, ada mengikuti kegiatan. Mm-hmm.
0: Ya. Oke, artinya memang tidak ada kompensasi ya untuk para penerima ya. Manfaat yang saat ini terpaksa tidak bisa menerima MBG untuk saat ini?
1: Ya, betul.
0: Tidak ada? Oke, tidak ada, baik.
1: Ya.
0: Baik, terima kasih sekali penjelasannya Pak Sudiarte. Ini jadi memang tantangan begitu ya yang dihadapi oleh teman-teman SPPG saat ini. Tidak mudah, tapi akan selalu diupayakan yang terbaik. Ada lagi yang ingin disampaikan Pak sebagai penutup kita untuk pagi hari ini? Silakan.
1: Ya, baik. Jadi harapan kami bagaimana program MDG yang ada di Kabupaten Lombok Utara khususnya, Bapak Secara Umum, itu dapat berlangsung sesuai dengan ketentuan. Jadi kami peran Satgas ini hanya mengawal bagaimana SPPG-SPPG yang ada di wilayah kami ini dapat menyediakan MBG sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada. Oh, saya kira okay. Itu mungkin sebagai kata penutup.
0: Baik. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Inyoman Sudiarte, Wakil Ketua Satgas MBG di Kabupaten Lombok Utara. Terima kasih sekali, selamat beraktivitas kembali Pak Sudiarte. Dan pendengar, demikian tadi opini publik dan klarifikasi untuk pagi hari ini. Kita tutup sampai di sini, namun program siaran kami masih akan terus berlangsung untuk Anda.
3: FM 89,2 MHz dan 92,7 MHz. Facebook Pro 1 Mataram, Instagram @Pro1Mataram, telepon 646521, WhatsApp 081-802-056000. Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

Bakah Tilawatil Quran ke-31 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2026. Bertempat di Bencinga Agung Mas Mirah, Kantor Bupati Lombok Tengah, tanggal 9 hingga 15 Juni 2026. Ajak keluarga dan sahabat untuk menyaksikan kemeriahan siar Al-Quran, mendukung para kori dan koriah terbaik dari seluruh kabupaten dan kota se-Nusa Tenggara Barat. Mari, jadikan MTQ sebagai momentum memperkuat uhwah Islamiyah dan menumbuhkan kecintaan kepada Al-Quran. MTQ ke-31 Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2026. Mas Mirah mendunia, menebar rahmatan lil alamin.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.
2: Sejarah baru Piala Dunia 2026. Piala Dunia 2026 bukan sekedar turnamen rutin 4 tahunan. Edisi ini adalah titik balik sejarah yang akan mengubah wajah sepak bola dunia selamanya. Digelar di 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, turnamen ini mengusung visi inklusivitas dengan skala yang belum pernah terlihat sebelumnya. Dimulai dari ekspansi terbesar, merubah yang awalnya 32 tim menjadi 48 tim. Selama 24 tahun terakhir, sejak 1998, kita terbiasa dengan format 32 tim. Namun, di Piala Dunia tahun 2026, jumlah peserta melonjak menjadi 48 negara. Tujuannya adalah memberikan kesempatan lebih besar bagi negara-negara berkembang, terutama dari Asia, Afrika, dan Oseania, yang tentunya mendapat tambahan slot signifikan. Dalam perubahan ini terdapat forum grup, seperti tim akan dibagi dalam 12 grup, masing-masing berisi 4 tim. 2 tim teratas serta 8 tim peringkat ketiga terbaik akan menuju babak gugur atau sistem gugur. Kemudian rekor jumlah pertandingan. Pada tahun 2026, jumlah tim yang banyak tentunya akan menambah jumlah pertandingan. Jika sebelumnya kita hanya disuguhi 64 pertandingan, pada Piala Dunia tahun ini akan ada total 104 pertandingan. Dan ini menjadikan Piala Dunia 2026 sebagai turnamen terpanjang dan termegah dalam sejarah yang akan berlangsung selama kurang lebih 40 hari. Menarik bukan?

0: Stop. Kenapa kalian berkelahi di sini? Loh, kamu kan siswa berprestasi di kelas. Kok kamu ikut-ikutan tawuran?
1: Aduh, ibu, mereka dulu yang mulai, Bu.
0: Perbuatan kamu itu tidak benar. Biar pintar, perilaku kamu juga harus baik. Belajar bukan hanya tentang nilai, tapi juga tentang etika.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Baru-baru ini beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Nani Sudaryati Deyang, Kepala Badan Gizi Nasional yang baru, menuduh Dadan Hindayana sebagai musuh dalam selimut yang tidak patuh terhadap perintah Presiden. Unggahan tersebut disebarkan oleh akun Facebook bernama Next Times pada Sabtu 6 Juni 2026. Dalam unggahan bagian atas menampilkan gambar Nani Sudaryati Deyang mengenakan batik coklat sebagai Kepala Badan Gizi Nasional yang baru, dan bagian bawah menampilkan gambar Dadan Hindayana. Keterangan tertulis dalam unggahan menyatakan bahwa Nani menyindir kinerja Dadan yang tidak patuh terhadap Presiden. Sampai artikel ini kami hadirkan, unggahan tersebut telah mendapatkan 721 likes, 830 komentar, dan 75 kali dibagikan. Kolom komentar dipenuhi reaksi kekecewaan masyarakat dan kritik negatif terhadap pemerintah. Lantas, bagaimana kebenaran klaim tersebut? Untuk memverifikasi klaim tersebut, telah dilakukan pencarian gambar terbalik untuk menemukan gambar asli. Hasilnya tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Fakta yang terungkap, Nani menyebut dirinya tidak pernah melontarkan pernyataan yang menyebut Dadan sebagai musuh dalam selimut. Nani menyatakan unggahan yang beredar adalah hoax. Nani meminta masyarakat untuk mengecek informasi yang diterima di media sosial sebelum menyebarkannya.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: siang-siang gini enaknya makan apa ya? Aha, nasi padang pakai daging rendang sama jeroan enak kali ya. Pesen ah. Kayaknya biar komplit ada makanan penutup kali ya. Burger apa pizza? Oke deh, tinggal tunggu abang kurirnya dateng.
1: Banyak bener pesenannya.
0: Iya nih, lapar.
1: Bahagia sih bahagia. Tapi inget, kamu adalah apa yang kamu makan.
0: Maksudnya?
1: Di, gak nyadar ya? Barusan pesen makanan karbo plus junk food dan temen-temennya. Belum lagi minuman yang manis-manis tadi.
0: Salahnya di mana coba?
1: Ngeyel nih, kamu mau mati muda gara-gara pola makan berantakan?
0: Ih, ogah.

Katilawatil Quran ke-31 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2026. Bertempat di Bencinga Agung Mas Mirah, Kantor Bupati Lombok Tengah, tanggal 9 hingga 15 Juni 2026. Ajak keluarga dan sahabat untuk menyaksikan kemeriahan siar Al-Quran, mendukung para kori dan koriah terbaik dari seluruh kabupaten dan kota se-Nusa Tenggara Barat. Mari, jadikan MTQ sebagai momentum memperkuat uhwah Islamiyah dan menumbuhkan kecintaan kepada Al-Quran. MTQ ke-31 Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2026. Mas Mirah Mendunia, menebar rahmatan lil alamin.

0: merajut pangan bumi Gora. Dialog seputar pertanian menuju swasembada pangan untuk Indonesia Emas 2045. Hanya di Programa 1 RRI Mataram.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, berjumpa kembali di Dialog Merajut Pangan Bumi Gora. Dan pada kesempatan ini kita melanjutkan lagi kebersamaan dengan Pak Dr. Hari Irawa Johari, dosen ilmu lingkungan pasca sarjana Universitas Muhammadiyah Mataram. Dan pagi ini kita tambah sedikit, Pak Hari juga menulis tentang pengelolaan potensi bambu di beberapa wilayah di Indonesia dan baru saja terbit. Bagi Anda yang ingin melihat langsung secara rilis fisiknya, bisa juga masuk ke loka pasar ya. Tetapi pada pagi ini kita bantu Anda pendengar untuk sekilas membuka kira-kira apa yang menjadi concern atau perhatian Pak Hari sehingga menulis tentang bambu yang disebut-sebut sudah cukup lama potensinya, tetapi belum cukup banyak terekspos, lebih lagi dalam rilis fisik seperti buku. Assalamualaikum Pak Hari.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Agus.
1: Siap. Terima kasih sudah hadir di studio Pro 1 RRI Mataram. Saya langsung ke poin tadi. Tadi malam mencoba untuk merangkai kalimat topik dan langsung ketemu tentang bagaimana bambu ini sebagai bahan pangan dan obat tradisional. Yeah. Tetapi kalau kita bagi dalam 3 segmen Pak Hari, tentu kita menginginkan juga ada opening dari Pak Hari termasuk nanti dari pandangan akhir tentang kalimat topik tersebut. Dan Anda pendengar yang ingin bergabung, saya undang untuk bisa memberikan atensi atau pertanyaan mungkin seputar bambu sebagai bahan pangan dan obat tradisional, walaupun dari aspek lingkungan saya rasa juga menjadi hal yang cukup menarik ya. Nanti kita lanjutkan lagi mungkin kalau dari sisi gastronominya Pak Hari ya.
2: Yep.
1: Lebih dalam lagi itu tentang kuliner. 0818-02-056-000 juga 0370-646-521. Yang bergabung melalui kanal YouTube RRI Mataram Official bisa mengetikkan pesan di kolom live chat untuk Pak Hari. Yep. Pak Hari, saya rasa ini diawali dari umum ke khusus ya. Saya rasa dari beberapa wilayah di Indonesia pasti juga nyangkut nanti ke Lombok, tempat yep. tinggal dari penulisnya, lokal act-nya. Kira-kira Pak Hari, di Nusantara ini seperti apa kalau melihat potensi bambu?
2: Baik, Mas Agus, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa RRI di mana saja berada, bambu ini kan potensi luar biasa yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, salah satu kekayaan apa hayati yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, yang selain punya fungsi ekologi juga punya fungsi ekonomi sekaligus masuk di situ yeah. sosial budayanya. Cuman sudah sejak lama perhatian saya terhadap bambu ini Mas Agus dari 1998 Mas.
1: Yeah.
2: Ini bambu sudah mulai kita atau mulai saya pelajari karena dia sebagai HHBK Mas, hasil hutan bukan kayu. Karena selama ini yang menjadi perhatian kita bersama itu kan kebanyakan pada bahwa hutan itu hanya menghasilkan kayu. Nah, lupa bahwasanya Indonesia juga punya salah satu kekayaan keanekaragaman hayati yang memiliki fungsi luar biasa, yaitu bambu, Mas. Yeah. Nah, bambu ini kan bukan hanya terkenal di Nusantara saja, Mas. Bahkan salah satu negara terbesar dunia juga menjadikan bambu ini sebagai main production, produksi utama mereka yang justru menjadi topangan ekonomi masyarakatnya. Itu di China.
1: Chinese, ya.
2: Utamanya game.
1: Ada istilah negara tirai bambu ya.
2: Ya. Dan sebenarnya kalau kita mau belajar dari apa yang sudah dilakukan atau dimanfaatkan oleh masyarakat lama itu kan bisa menjadi pelajaran bagi kita bahwasanya kita punya potensi luar biasa. Hmm. Namun kadang potensi yang kita miliki itu kita skip atau kita abaikan ya. Betul. Karena nganggapnya ini bukan sesuatu yang bisa termanfaatkan langsung. Hmm. Padahal kalau diperhatikan ini menjadi sumber potensi pengembangan ekonomi yang bisa sangat luar biasa membantu pembangunan daerah maupun pembangunan negara. Itu Mas, karena selain tadi yang saya sebutkan potensi ekonomi, ekologi, dia juga punya potensi ekonomi kalau dikembangkan itu bisa menghasilkan sesuatu industri yang luar biasa. Untuk bahan industri pulp misalnya, untuk menggantikan kayu, bahkan di beberapa tempat dia untuk industri kain itu juga bisa dimanfaatkan serat. Nah, cuman itu kan nggak kita perhatikan. Yang kita perhatikan karena selama ini memang kita ngelihatnya bambu itu ya hanya sebatas hasil produk alam yang nilainya masih dianggap rendah.
1: Rendah ya.
2: Masih
1: padahal
2: dianggap rendah.
1: Kalau melihat dua yang disebutkan Pak Hari tadi, ini lagi berkembang ya.
2: Iya.
1: Serat bambu menjadi baju.
2: Betul.
1: Dan itu
2: sebagai kain.
1: Kain maksudnya dan itu dikembangkan oleh salah satu merek pakaian di Jepang ya, punya Jepang ya. Sudah bisa kita akrab lah dengan anak muda.
2: Nah, itu kan sebagai apa ya? Sebagai salah satu contoh yang bisa kita lihat ya.
1: Betul.
2: Kita lihat bahwasanya kita punya potensi yang luar biasa di kita. Bambu ini kan sangat mudah untuk dikembangkan di Indonesia kan memang sangat sangat cocok, sangat sesuai dengan karakter dan kondisi biogeofisik kimia lingkungan yang ada di Indonesia.
1: Sehingga dia mudah ditemui.
2: Sangat mudah Mas ininya.
1: Ketika ditemui pun dalam kapasitas yang sudah dewasa ya Pak Hari.
2: Dan kalau ini kita serius untuk proses pengembangannya itu kan mulai dari budidaya sampai nanti pemanenan dan processing hasil itu kan sudah ada tata caranya tersendiri sebenarnya bisa kita ikuti. Tinggal mau enggak gitu. Kita kembangkan ini produk. Karena enggak banyak orang yang memperhatikan ini sebagai sesuatu yang bernilai ekonomi dan ekologi tinggi.
1: Keren. Gitu, Mas. Dan saya rasa juga ya mungkin kita karena masih dalam situasi yang cukup umum, alat musik pun cukup banyak dari bambu ya.
2: Oh iya, bahkan di beberapa daerah itu menjadikan bambu sebagai alat musik tradisional khas daerah itu.
1: Angklo,
2: Jawa Barat ya, seruling.
1: Seruling.
2: Kita kan
1: di Seruling Dewa, Lombok Utara. Genggong juga dari bambu ya.
2: Iya. Jadi udah jadi banyak hal yang sosial kalau itu masuk ke culture itu betul. Itu termanfaatkan bambu ini dengan bambu. Dengan sangat sangat luas ya.
1: Dan naskah-naskah kuno kita dari bambu ya Pak.
2: Iya. Kalau kita lihat kan di awal-awal bahan utama untuk bahan alat tulis kan pakai bambu.
1: Bambu ya. Kalau mungkin di Mesir
2: daun bambu. Papirus,
1: lontar kita kulturnya bambu.
2: Iya, bambu.
1: Luar biasa berarti ya.
2: Mm-mm. Dari awal kan kita sudah ada contoh sebenarnya.
1: Contoh ya.
2: Sudah ada contoh dari awal cuman perhatian kita enggak terkonsentrasi dengan baik untuk pengembangan hal-hal yang sudah ada sebenarnya di kita.
1: Dan salah satunya arsitektur juga Pak Ari ya.
2: Oh iya.
1: Arsitektur ya.
2: Kalau itu sudah teknis ya untuk teknik itu luar biasa bambu ini karena ada beberapa jenis bambu tertentu yang secara ini struktur bahannya itu sudah sangat memiliki nilai artistik yang sangat luar biasa.
1: Dan sekarang properti pun cukup banyak memanfaatkan bambu ya, hotels, villa dan sebagainya. Keren. Dan bagi Anda yang ingin bergabung, saya rasa sudah dibuka kesempatannya di sejak awal tadi untuk bisa bertanya soal bambu. Silakan, ini bukunya Pak Hari pada pagi ini. Saya sempat mendapat juga, nanti teman-teman mudah-mudahan bisa yang penasaran ya bisa menghubungi Pak Hari ya. Atau sekarang ada mesin penjari, saya rasa cepat sekali untuk bisa mendapatkan ini. Terutama mungkin yang sedang meriset tentang bambu khususnya dari di Nusantara dan di Nusa Tenggara Barat. Saya tunggu Anda juga di kolom live chat kanal YouTube RRI Mataram Official. Cukup mengetikkan pesan singkat di situ untuk bisa bertanya. Saya lanjutkan lagi perbincangan sebelum jeda ke Pak Hari. Pak Hari, kalau dari potensi tadi sudah dapat, ada tidak pengrajin yang Pak Hari masukkan juga sebagai item dari bab di buku ini?
2: Belum masuk ke teknis seperti itu. Ini buku karena kita peruntukkan secara akademik untuk membuka wawasan kita bersama, bahwasanya ini loh yang kita miliki, potensi kekayaan keanekaragaman hayati yang kita miliki, yang apa namanya bisa kita manfaatkan untuk pengembangan ke depan.
1: Ya
2: termasuk misalnya tadi yang salah satu Mas Agus sebutkan, ada nggak pengrajin? Kalau ini kemudian kita kembangkan secara teknis lagi, secara apa perbagian-perbagian, maka itu akan menjadi sesuatu yang sangat banyak yang untuk bisa kita kembangkan.
1: Ini pengetahuan seperti itu ya Pak Arif.
2: Ini bukunya sangat apa, sangat mudah untuk dibaca, dicerna oleh siapapun, termasuk anak-anak, siswa. Itu juga bisa memanfaatkan buku ini sebagai bahan untuk pengetahuan mereka, karena easy writing untuk kita baca itu sangat bahasanya sangat ini nggak berat gitu.
1: Kalau ada
2: bahasanya nggak berat,
1: kalau ada majelis buku tipis ya ini juga masuk bagian dari tapi saya berat. Suka tadi yang ternyata implicit ya, anak SMA pun bisa baca.
2: Bisa
1: itu kan jarang sekali penulis yang mau ke arah sana. Artinya dia eksplisit misalnya untuk mahasiswa saja.
2: Nggak, ini untuk semua kalangan bisa memanfaatkan buku ini sebagai bahan informasi untuk menambah cakrawala informasi dan menambah pengetahuan untuk ternyata kita punya kekayaan alam yang luar biasa ya. Yang ada di Indonesia kan selama ini kita hanya di semacam ini. Negara kita negara mega biodiversity. Apa kekayaan yang kita punya? Nah, ini salah satunya itu adalah bambu.
1: Ya,
2: nah, ini kan bentuk real dari jargon yang selama ini kita pakai.
1: Betul sekali.
2: Nah, gitu.
1: Tapi saya suka nih Pak Ari, karena di sini juga ada regulasi yang mengatur ternyata.
2: Ada.
1: Artinya ketika kita sudah melakukan konservasi atau ya budidaya juga itu kan ada jaminan keamanan ya.
2: Betul. Kan ada undang-undang kehutanan di situ kehutanan. harus kita masukkan. Kemudian begini Mas, kalau kemudian arah pengembangan itu kita tujukan ke arah konservasi, berarti yang harus kita perhatikan adalah apa namanya? Ekologinya.
1: Ekologinya.
2: Nanti kalau misalnya bambu itu mau kita kembangkan untuk ekonominya, nah itu kan juga harus hati-hati Mas.
1: Iya.
2: Harus hati-hati.
1: Ada ini ya semacam apa kira-kira ya, keberhati-hatian.
2: Iya, karena sifat bambu ini juga punya tingkat kompetitif dengan vegetasi lain yang sangat tinggi. Sehingga dia juga harus hati-hati kita memanfaatkan bambu ini untuk kepentingan industri misalnya. Kalau ini dia disuruh bersaing, kalau bambu disuruh tanaman bambu disuruh bersaing dengan vegetasi lain, insya Allah vegetasi yang lain itu kalah.
1: Dia karena punya semacam itu ya.
2: Kemampuan sistem perakarannya bagus.
1: Perakarannya ya.
2: Dia punya sistem perakarannya yang sangat karakter, sangat bagus. Nah, ini kalau disuruh bersaing dengan yang lain, insya Allah yang lain ini kalah nih. Sehingga harus juga kalau memang nanti diarahkan ke untuk industri, harus juga dilakukan secara hati-hati. Karena pengembangan bambu juga tidak lepas dari dampak negatif yang bisa dimunculkan. Artinya yang secara ekologi dia bisa menimbulkan dampak negatif karena dia bisa menjadi sangat dominan di ekosistem itu dan yang lain menjadi kalah. Nah kan kita tidak mau kalau untuk kepentingan keanekaragaman hayati dia juga tidak mau tuh seperti itu. Ini bambu menjadi monokultur tanaman yang
1: jenis saja ya.
2: Itu kan juga nggak bagus
1: itu ya.
2: harus dilakukan hati-hati. Selain dampak positif dia juga bisa menimbulkan dampak negatif, sehingga harus hati-hati di dalam melakukan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya terutama bambu ini Mas.
1: Sekali lagi sebelum jeda kita terima dulu atensi pendengar. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
3: Halo, selamat pagi.
1: Ya.
3: Assalamualaikum, Bung Agus.
1: Ya, silakan Bapak, dengan siapa, di mana?
3: Elsan di Lumaku.
1: Ah, mohon maaf, bisa lebih keras Pak?
3: Dengan Pak Elsam.
1: Pak Elsam. Lot Tim. Lombok Timur, silakan.
3: Ini topiknya bambu ya?
1: Bambu, okay. Betul. Singkatnya memang bambu.
3: Menurut saya bambu ini memang tanaman yang unik juga. Dulu waktu ini saya itu masih ada pun itu banyak sekali bambu. Bambu ya, ada yang jenisnya disebut dengan tereng, ampel, bambu yang dipakai buat pagar itu ya.
2: Betul.
3: Nah, bambu ini sebenarnya banyak historisnya sebenarnya. Waktu perang kemerdekaan itu kan dengan bambu runcing itu kan
1: sebagai
3: senjata. Dalam obat juga ada mereknya itu bambu hijau, bambu ini yang saya mau tanyakan, bisakah bambu ini dihibridisasi, maksudnya dikawin bagaimana supaya enggak terlalu atas itu tumbuhnya.
1: Siap.
3: Nah, dan artinya diteknologikan lah gitu, menurutnya pertumbuhan yang POD enggak terlalu, kalau terlalu tinggi kan susah nanti pembudidayaan itu kan. Bisa tanaman-tanaman bawah itu bisa terganggu gitu. Karena bambu ini memang sifatnya elastis, banyak fungsinya sebagai pertanian juga sebagai ajir, banyak fungsinya bambu ini memang. Sama dengan kolpon kelapa gitu. Itu aja sih. Baik. Apakah bisa dikembangkan gitu, supaya mudah diangkut ke sana kemari, itu tidak terlalu tinggi, mudah dipanen gitu. Itu aja Bang Agus.
1: Siap.
3: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Ya. Saya minta Pak Hari menjawab dulu ya.
2: Baik.
1: Silakan Pak Hari.
2: Jadi bambu ini kan bisa dibudidayakan secara vegetatif dan generatif, Mas. Kemudian untuk misalnya tinggi, kita inginkan bambu ini tinggi, maksimalnya kan dia sampai 30 meter. Tergantung dari jenisnya. Ada yang diameternya juga bisa sangat besar, ada yang bisa kecil banget. Yang perlu diperhatikan kalau pada saat budidaya bambu ini adalah umur panennya. Karena dia juga punya masa panen yang harus diperhatikan.
1: Iya, baik.
2: Dan itu juga nanti bergantung sangat akan menentukan kualitas dari hasil produk yang digunakan ini menggunakan bambu ini. Apakah bisa kemudian dikontrol, dikendalikan budidayanya? Sangat bisa. Sangat bisa. Beberapa jenis bambu yang memang peruntukannya sesuai dengan jenisnya, Mas. Itu kan harus juga kita perhatikan bambu itu peruntukannya untuk apa, jenisnya akan sangat berbeda-beda karena diameternya juga akan menentukan fungsinya nanti. Kalau misalnya untuk yang tadi,
1: agar
2: untuk
1: tidak merangkas bahan, ya.
2: Ya,

0: Jadi kita harus memperhatikan itu juga pada saat proses budidayanya, dan harus diperhatikan apa kapan kita melakukan penjarangan, sama seperti kita menanam tanaman pohon yang lainnya. Bambu juga bisa diperlakukan seperti itu. Ya, harusnya kan ada pemeliharaan, ya, ada proses penjarangannya, ada proses pembersihannya, ya, dan sebagainya. Bahkan nanti ketika dia sudah kita panen kan ada proses pengawetan dan sebagainya untuk menjaga kualitas dari bambu tersebut.
1: Ya, ketika
0: yang selama ini terjadi kan kita hanya sembarang
1: membiarkan, ya.
0: Iya, enggak ada kita menghitung umur tanaman bambu seperti apa. Yang penting kelihatan lurus, ini udah panen aja. Kemudian peruntukan penggunaannya itu kan juga harus benar-benar diperhatikan, gitu. Apakah ini untuk bahan konstruksi ataukah misalnya ini untuk tradisional, alat-alat tradisional, alat musik dan sebagainya, alat budaya dan sebagainya, kan harus diperhatikan. Betul. Bahkan secara kultural keagamaan kan bambu ini kan juga menjadi bagian yang tidak terlepas dari proses keagamaan. Di agama tertentu kan menggunakan bambu itu sebagai media utama di dalam proses keagamaannya. Jadi itu juga harus diperhatikan. Terlihat kok ini sepele banget sih sebenarnya. Kelihatannya sepele banget. Padahal itu menjadi potensi yang bisa kalau dikembangkan dengan baik menjadi potensi ekonomi untuk pengembangan ekonomi masyarakat. Seperti itu, Mas Agus.
1: Dari Pak Hari untuk penelpon tadi ada Pak Elsam di Lombok Timur.
0: Di Lombok Timur, Pak Elsam.
1: Kita jeda terlebih dahulu, pendengar, dan kita coba nanti memfokuskan diri untuk membahas seperti apa bambu untuk
0: pangan dan kesehatan.
1: Pangan dan obat-obatan. Saya rasa ada anggapan juga, Pak Ari, kalau di suku Baduy yang panjang jangan dipotong, yang pendek jangan disambung. Tetapi kita juga pernah menjadi tuan rumah Festival Bambu 2014 di Lombok, ya, berkumpulnya para seniman instalasi, ya, sebagai bambu sebagai media kritik seniman waktu itu, sekaligus sebagai arsitektur, dan ternyata dalam perhelatan itu muncul juga anggapan dari teman-teman IPB, bambu itu sebenarnya sulit untuk patah, tetapi ada syaratnya, ketika dipotong secara tepat. Dan Pak Hari katakan ada semacam perawatan ketika dia tumbuh. Nanti kita akan lanjutkan lagi di sesi 2 setelah iklan layanan masyarakat berikut.
2: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbeda.

0: Ya, masih di Project Pangan Bumi Gora untuk topik bambu bahan pangan dan obat tradisional. Tadi kita awali secara umum dari sisi potensi, pengelolaan potensi dan tanaman bambu yang ada di Nusantara. Kali ini kita coba untuk fokus sebagai pangan dan obat tradisional, dan saya rasa tadi mencoba untuk memantik atensi Anda untuk bisa bergabung melalui berbagai anggapan tadi. Dan yang untuk waktu itu yang paling dekat tentu Pak Ari, yang di sini tanaman bambu yang bisa kita temui adalah di Gunung Sari ya. Kalau posisinya di Mataram, tapi saya rasa di Lombok Tengah juga ada.
1: Ada
0: di
1: Lombok Tengah,
0: Janeprio. Bahkan ada hutan bambu yang dikembangkan oleh pemerintah, swasta dan akademisi ya. Bisa untuk bisa dapat, saya rasa tidak sampai 20 detik sudah dapat di Google ya tempat-tempat hutan bambu. Saya menarik nih Pak Ari, karena MPBG ini kan soal pangan ya.
1: Yeah.
0: Dan Pak Ari memasukkan aspek bahan pangan dan obat tradisional.
1: Yeah.
0: Kok bisa?

0: Indonesia ya. Yang selama ini kita ketahui kan hanya umumnya rebung itu ya, bawang muda. Tapi ternyata ada sebenarnya yang lain ya.
1: Ya, ada Mas. Kan yang harus dicek kandungan nutrisi yang ada di dalam bambu itu, kemudian apa seratnya seperti apa untuk kesehatan, kemudian bahkan yang terakhir informasi yang diperoleh dapat menurunkan apa kandungan kolesterol
0: ya,
1: dalam darah. Nah, ini yang terbaru kalau kita lihat lifestyle yang baru, karena dia ini untuk diet rendah kalori itu ya, bisa menggunakan bambu, tapi bukan bambu yang keras ya. Ini yang rebungnya.
0: Mungkin masih dalam konteks anakan ya.
1: Jadi rebungnya itu memang itu bisa diolah untuk bahan pangan.
0: Betul.
1: Bukan lagi bahan pangan alternatif.
0: Alternatif ya.
1: Bukan lagi sebenarnya itu bahan baku pangan utama di beberapa tempat, di beberapa negara itu menjadi bahan utama yang luar biasa. Harganya itu kalau dikaleng, dibikin ya, jadi apa rebung kaleng,
0: betul,
1: harganya sangat mahal.
0: Wah, itu saya rasa belum ada Pak Ari di WN.
1: Kita belum nemu, belum ada di kita.
0: Punya teknologi vakum.
1: Ya, di beberapa daerah itu sudah mengembangkan itu dan sudah punya pasar tersendiri. Pernah kita coba bersama Dinas Kesehatan Provinsi tahun 2020 itu, kebetulan saya jadi ketua apa risetnya itu untuk mengembangkan itu, Mas. Untuk apa bahan pangan utama, apa bahan pangan dengan tinggi serat.
0: Serat ya.
1: Iya, jenis bambu tertentu itu untuk apa kesehatan.
0: Kesehatan betul pasti.
1: Oke, dan di daerah lain itu sudah dikembangkan industrinya. Dia sudah punya label sendiri yang produksinya luar biasa besar, dan dia punya pasar yang sudah tetap. Nah, ini itu yang dulu pernah kita coba untuk kita kembangkan di NTB, cuman belum berhasil lah. Belum berhasil karena tapi upaya untuk itu sudah ada. Kemudian kandungan gizi yang ada di bambu itu, rebung itu, itu kan sangat tinggi untuk vitamin
0: ya,
1: ABC.
0: Ya,
1: itu sangat sangat tinggi. Kemudian material yang lain, zat besi, fosfor, kalsiumnya juga sangat tinggi, yang itu penting untuk apa memenuhi gizi masyarakat ya, membantu pemenuhan gizi masyarakat dan untuk kesehatan, apa namanya, untuk yang tadi saya sebutkan, untuk diet rendah kalori itu juga bisa dimanfaatkan atau menggunakan bahan baku rebung. Cuman juga harus hati-hati, tidak semua rebung itu bisa
0: bisa diolah tadi ya.
1: Olah gitu. Ada jenis tertentu yang juga rasanya kurang enak menurut lidah kita karena dia pahit.
0: Pahit ya, memang harus ada semacam treatmentnya dulu ya.
1: Ya.
0: Kalau tanaman jengkol itu pun juga butuh treatment untuk menghilangkan kaliumnya itu ya. Racunnya.
1: Betul.
0: Saya rasa bambu juga tidak jauh beda ya Pak Ari.
1: Betul. Ada jenis tertentu yang luar biasa pasarnya. Nah, bahkan ada ini kita coba juga untuk menghasilkan cuka dari bambu ya, selain arang.
0: Arang ya. Wah, sayang arang sekali kalau belum ada yang mengembangkan ya, karena sudah dapat insight-nya dari Pak Ari melalui data di buku ini. Ya, sebenarnya tinggal ada saja orang yang mau melakukan ya, pasti ya Pak Ari ya.
1: Iya.
0: Salah satunya yang punya habit ini ya pelaku UMKM kita pasti.
1: Biasanya sih UMKM. Biasanya UMKM, cuman karena belum ketemu pasar yang pas, sehingga dianggapnya ya belum ekonomis.
0: Atau kalau memang masih kompetitif dengan peralatan untuk membuat alat dapur ya. Sumpit dari bambu kan juga ada.
1: Kalau itu kan sudah lama Mas.
0: Sudah untuk, lama ya.
1: Kalau itu sudah lama banget pemanfaatan bambu untuk bahan sumpit. Bahkan pernah menjadi idola di zamannya untuk diekspor ke Korea
0: ya.
1: Ya, ke Jepang, ke Cina.
0: Tapi
1: untuk,
0: kan Korean food juga bambu ada kan, serap.
1: Iya.
0: Ya, saya satu waktu pernah membaca makanan itu memang bambu muda.
1: Iya, untuk bahannya.
0: Karena ini bahan kan Asia Timur ya Pak Ari.
1: Iya. Dan memang lebih banyak tumbuh di daerah Asia.
0: Asia ya, oke, baik. Ya, kalau daerah begitu Pak Ari, ada tidak yang selain atau memang ini ya kesehatan masih menjadi perhatian dari untuk bambu ya,
1: ya,
0: untuk sebagai bahan pangan ya.
1: apa namanya, kan ada beberapa khasiat dari bambu.
0: Betul.
1: Itu meskipun masih dianggap berkhasiat, misalnya ya, daun bambu untuk menurunkan panas, itu kan ada secara tradisional, itu bisa kita dapat informasinya di masyarakat.
0: Masyarakat ya.
1: Oke, dan itu apa bisa kita kembangkan?
0: Ya.
1: Itu bisa
0: industri
1: kita kembangkan.
0: Farmakologi nanti ya.
1: Perlu dikembangkan ke depan ya. Sehingga khasiat utama dari bambu untuk kesehatan dan untuk bisa apa menghasilkan bahan obat yang benar-benar bisa dikonsumsi masyarakat untuk pengembangan ke depan itu sangat sangat dibutuhkan. Jadi ke depan juga perlu ada kolaborasi bersama ahli farmasi untuk menemukan apa zat-zat yang ada di bambu itu yang bisa dikembangkan untuk pengobatan modern. Bukan hanya pengobatan tradisional, tetapi untuk pengobatan modern, tadi, modern.
0: Ya, atau herbal ya.
1: Yep.
0: Saya rasa menarik Pak Arya, tepat dengan kekayaan biodiversity ya yang kita miliki. Sayang kalau tidak jadi potensi untuk obat ya, bahkan tidak obat tradisional tapi modern.
1: Modern.
0: Iya,
1: obat modern.
0: Di industri farmakologi itu sudah masuk ini ya, riset.
1: Iya.
0: Artinya buku ini membuka cakrawala bagi siapa saja.
1: Tambahan informasi bagi semua pihak. Informasi bagi semua pihak, baik itu masyarakat, masyarakat yang di luar akademik juga bisa memanfaatkan buku ini untuk informasi bagi mereka.
0: Awalnya memang penting sekali.
1: Iya.
0: Untuk informasi awal itu siapapun pasti akan tergugah.
1: Ya mudah-mudahan aja kita berharap. Sehingga nanti bambu ini, kalau harapan saya sih secara ekologisnya itu bisa kita gunakan untuk konservasi.
0: Ya. Pak Hari kan sedang studi juga untuk meraih guru besar ya.
1: Ya.
0: Apa bambu menjadi
1: karbonnya?
0: Karbonnya.
1: Ya, karbonnya. Karena dia salah satu penyerap karbon juga untuk iklim juga.
0: Ya, ya.
1: Gitu. Cuman karena dulu disertasi saya lebih ke mangrove.
0: Ini pindah pindah rumah ini.
1: Kalau ini apa namanya? Karena ini masih bagian dari ilmu lingkungan. Ilmu lingkungan dan kehutanan sebagai background dasar saya mengangkat ini bambu dari 98 itu sudah sudah nyoba dulu itu bagaimana membuat bambu lapis. 98 1998
0: masih
1: itu masih di Jogja tuh.
0: Masih studi S2 ya waktu itu.
1: Oh, masih S1.
0: S1 ya.
1: 98 masih S1 kita coba.
0: Okay.
1: Memanfaatkan bambu ini sebagai bambu lapis yang bisa digunakan untuk mebel.
0: Mebel ya.
1: Mebeler.
0: Ya, ini kan Pak Ari menghitung nilai ekonomisnya. Sudah pernah sempat ngitung?
1: Valuasi ekonominya ke depan harus kita hitung guys yang untuk ini.
0: Iya ya, oke, bisa dihitung ya Pak Arya.
1: Iya, sangat bisa.
0: Masuk variabel kuliner tadi ya.
1: Semua.
0: Dan obat.
1: Semua. Semua variabel kalau kita ngitung nilai ekonomi kan bukan hanya ekonomi.
0: Ya,
1: ekologinya juga harus kita hitung.
0: Oke, Pak Arya. Pak Arya, kita ke Lombok mungkin seperti apa Pak Arya melihat potensi bambu di Lombok dan pengelolaannya khususnya untuk dua tadi mungkin obat dan makanan.
1: Apa namanya, kita di Lombok ini lebih pada saat ini lebih pada pemanfaatan bambu untuk penggunaan-penggunaan secara tradisional. Jadi untuk bahan-bahan untuk keagamaan itu kan masih biasa, kemudian untuk bahan apa anyaman tradisional untuk pagar halaman belum ke arah industrialisasi dari ini pengelolaan bambu. Kalau ingin ke depan lebih meningkatkan nilai ekonomi dari bambu ini, maka harus diarahkan ke arah industrialisasi. Harus diarahkan ke industrialisasi. Jadi karena bambu ini untuk bahan konstruksi sangat bisa, untuk kemudian mebel juga sangat bisa, bahkan ke depan kalau kita melihat potensi hutan yang sudah sangat berkurang drastis ini, bagaimana memanfaatkan bambu ini sebagai bahan substitusi dari kayu.
0: Kayu ya. Oh, oke.
1: Okay. Ini harus kita apa arahkan ke arah itu juga sehingga apa upaya kita secara tidak langsung untuk melindungi kayu atau pohon itu bisa apa teralihkan dengan memanfaatkan bambu ini, karena bambu lebih cepat ini ya dibandingkan dengan kayu.
0: Kayu ya.
1: Lebih cepat kita bisa membudidayakannya dibandingkan
0: masuk
1: dengan kayu.
0: Dari aspek-aspek itu ya Pak Arya. bambu sebagai wadah untuk makanan, ya, kemasan,
1: bahkan pengganti plastik.
0: Plastik ketika Idul Adha bisa tidak lagi menggunakan plastik ya?
1: Udah bisa kita hilangkan tuh plastik. Pakai tas yang dari bambu.
0: Bambu ya, back to bambu.
1: Jadi kan kalau bambu kan bisa terurai lagi.
0: Saya kalau lihat bambu ya nasi goreng, nasi apa tumpang ya, nasi kuning, tempe, ya bambu kan identik ya.
1: Identik dengan tradisional.
0: Bambu, telur rebus, gudeg apalagi kalau Jogja dulu ada.
1: Besek ya kalau di Jogja menggunakan itu sebagai bahan besek.
0: Kita sudah bisa berimajinasi soal makanan Pak Ari.
1: Ya, kalau misalnya makanan rebung itu menjadi makanan utama masyarakat kita. Berarti kan orang-orang pasti akan tertarik untuk mengembangkan bambu. Dampaknya apa Mas? Selain ekonomi, ekologi juga terjaga.
0: Terjaga ya.
1: Karena konservasi tanah dan air itu bisa kita gunakan bambu. Terutama di daerah-daerah yang sekarang kondisinya kritis. Betul. Itu kan bisa kita selesaikan dengan cepat dengan menggunakan bambu. Bisa dengan cepat kita selesaikan dengan bambu. Kenapa di tempat itu juga awalnya itu di hutan-hutan misalnya di Sumbawa. Itu kan awalnya banyak lahan-lahan yang ditumbuhi oleh bambu. Sebelum hutannya.
0: Hutannya ya.
1: Iya, jadi bambu jadi bisa jadi pionir awal.
0: Bambu ya.
1: Nah, setelah lahan itu mantap, baru kemudian kita tanamin dengan tanaman yang lain. Pohon yang lain. Itu juga usaha untuk kita konservasi. Nah, selain untuk tadi iklim juga ya, untuk perubahan iklim kan juga bisa terselesaikan dengan kita nanamin bambu. Karena mikroiklim bisa juga terpengaruhi oleh bambu ini karena dia bisa nyerap karbon.
0: Dan pantas sejuk ya di bawah restoran bambu.
1: Dan ini Mas, kan kalau dulu sering kita kalau kita ada suara angin bambu, ada makhluk.
0: Padahal
1: spiritual.
0: Iya, saya enggak salah kalau nulis ada senandung bambu ya, padahal bambu bisa jadi alat musik ya, dia punya resonansi sehingga bisa menghasilkan bunyi.
1: Keren, kan secara adat kultur budaya kan juga bambu sangat sangat termanfaatkan selama ini. Dan bisa menjadi ciri, penciri satu daerah itu. Jawa Barat terkenal dengan
0: angklung ya.
1: Angklung. Angklung dari saung, apa? Dari
0: Mang Ujo-nya itu saya bambu. Pernah ke sana, itu masih sekolah dasar.
1: Bahkan
0: dulu ya.
1: Beberapa tempat dengan rumah adat itu menggunakan bambu.
0: Bambu ya. Oke, dan kita di Lombok pun cepat dapat.
1: ada di mana-mana.
0: Oke, dan saya kepikiran juga kalau melihat wadah dari bambu, empon-empon bisa jadi kita keringkan, kita cacah, jadi minuman sehat, tapi wadahnya dari bambu.
1: Dari bambu, ya sangat bisa.
0: Dari wadahnya lari ke makanan.
1: Dan lebih sehat ya. Lebih sehat karena dia tidak ada bahan kimianya.
0: Kimia tadi, tidak ada bahan kimia.
1: Cuma nanti harus hati-hati juga Mas di dalam finishing.
0: Finishing ya, betul.
1: Finishing dari pengolahan bambu ini, jangan sampai kita tujuannya sehat tapi bahan pengawet bambunya kita menggunakan bahan kimia yang justru malah merusak.
0: Merusak ya originalitas. Nanti kita lanjut lagi. Kita minta close research sebenarnya, tapi tidak apa-apalah, kita hadirkan dulu pesan tematik berikut.
2: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
3: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
2: Emangnya gak capek, Bu?
3: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
2: Emang ngaruh, Bu?
3: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
2: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
3: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
2: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
3: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
2: Waduh, ibu mau jatah juga.
4: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.
5: Anda masih bersama di Dialog Merajut Pangan Bumi Gora.

0: Kita tadi sampai pada bagaimana bambu menjadi bahan pangan dan juga obat tradisional. Bahkan sebaliknya, dari bambu yang sudah dimanfaatkan sebagai kemasan, katakan demikian, kita memiliki affirmative experience, Pak Ari, untuk menciptakan kuliner ya. Dari situ ya. Ternyata memang pikiran ini memang didesain oleh Yang Maha Kuasa, sungguh luar biasa ya. Asal dapat satu pemantiknya, dia cepat berkembang.
1: Iya. Bahkan di beberapa tempat hotel termahal itu pakai bambu.
0: Bambu ya.
1: Bahan bambu.
0: Iya, saya itu besar di era 90-an yang banyak cerita-cerita soal bambu ya, arsitektur bambu. Salah satunya yang paling populer tentu cerita-cerita dari Jepang ya, Pak Arya.
1: Iya.
0: Kita harus akui.
1: Mau enggak mau gitu.
0: Lebih dulu ya. Punya peradaban soal bambu.
1: Bisa menjual. Menjual. Itu hal itu menjadi sebuah budaya apa? Yang mereka yakini.
0: Iya.
1: Yang mereka yakini budaya, bukan lagi urusan percaya dan tapi tidak, sudah ya. Sudah belief. Yakin dengan ya,
0: sudah belief. Okay.
1: Dengan hal itu bentuk
0: tapi
1: keyakinan.
0: Saya beberapa kali Pak Hari selalu menekankan prinsip keberhati-hatian atau prudence-nya ya untuk soal bambu ini, karena dia selain bisa mengubah originalnya, dia juga bisa mempengaruhi ketika itu jadi makanan dan obat-obatan ya.
1: Ya.
0: Jadi apa yang perlu kita lakukan, Pak?
1: Gini Mas, kan tujuan kita memanfaatkan sumber daya keanekaragaman, sumber daya hayati itu kan untuk dapat manfaat positif plus dari apa yang terkandung di dalam jenis tanaman tersebut.
0: Yeah.
1: Jangan sampai kemudian perlakuan kita pada saat finishing memasukkan bahan-bahan kimia ke proses finishingnya sehingga nggak dapet tuh,
0: nggak dapet
1: tuh yang biotiknya menjadi kimia.
0: Iya. Yeah,
1: nah sebagai contoh misalnya ketika kita mau memanfaatkan bambu itu sebagai alat apa untuk pengganti gelas.
0: Ya, atau gelas.
1: Gelas
0: ya.
1: Misalnya gelas untuk kita minum. Tetapi pada saat proses finishing pembuatan gelas dari bambu itu memasukkan thinner, memasukkan bahan melamin segala macam yang justru malah itu berbahaya untuk tubuh kita atau menggunakan memanfaatkan bambu untuk mangkok makanan. Ya, dengan finishing menggunakan bahan-bahan kimia yang ketika dia ketemu sama panas bereaksi negatif. Yang justru malah masuk ke dalam tubuh kita. Sehingga itu yang saya sebutkan tadi diskusi sama Mas Agus itu harus hati-hati juga dalam proses finishing pemanfaatan bambu ini. Yeah. Jangan sampai kita ingin yang baik, ternyata kita memasukkan sesuatu yang keliru di situ.
0: Betul sekali.
1: Nah, jadi nggak dapat ininya, nggak dapat tujuan atau poin utama dari pemanfaatan keanekaragaman itu ke pemanfaatan bahan-bahan alami yang kita punya.
0: Oke, jadi prinsip keberhatian tidak hanya milik sektor finansial ya Pak Ari.
1: Ya semua.
0: Tapi bambu juga. Baik, terima kasih Pak Ari sudah bergabung
1: di FBG
0: membicarakan soal pangan dari diskursus. Medianya dulu ya. Ternyata sehingga mampu memunculkan ide untuk menciptakan kuliner, dan saya rasa ini hal-hal yang menarik ke depan yang perlu kita kembangkan sehingga pendengar kita mungkin tidak jenuh kalau langsung dihadapkan pada kuliner ya, atau makanan, tetapi diawali dari hal-hal yang ikut mendukung bahkan terciptanya berbagai inovasi. Sekali lagi terima kasih Pak Ari sudah
1: sama-sama Mas Agus.
0: Pendengar juga yang sudah menyimak ataupun yang sudah memberikan atensi di nomor telepon tadi. Kita ketemu lagi pekan depan di hari Jumat setiap pukul 9 waktu Indonesia Tengah ada Merajut Pangan Bumi Gora, dan pagi ini kita sudah mulai sedikit bergeser berbicara soal pangan dari aspek yang dimulai dari hal-hal yang justru mendukung kedepannya pengembangan kuliner atau pangan NTB pada khususnya. Saya Agus Santosa, mewakili kurir bertugas, ada penyiar Sari Wisadawati, pengarah acara Apriza Kurniawan, di teknik ada Amel, dan kita ketemu lagi pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat.
2: Anda baru saja menyimak dialog Merajut Pangan Bumi Gora untuk swasembada pangan menuju Indonesia Emas 2045. Sampai bertemu di dialog selanjutnya. Salam Bumi Gora.
3: Ibu, lagi ngapain sih? Kok sibuk banget kayaknya?
4: Iya pak, lagi milih-milih bahan makanan di kulkas buat dimasak. Sayang aja kalau dibuang. Nah ini tempe masih bisa. Sayur ini masih bisa kayaknya.
3: Wah wah bu, bu, lihat itu tempenya udah jamuran bu. Sayurnya udah layu. Kok masih mau dimasak juga sih? Nah itu ikannya udah berubah warnanya. Gak baik bu kalau dimasak. Bahaya dan gak baik untuk kesehatan kita.
4: Lah masa sih pak? Ini ditumpukin bumbu, asam, garam. Pasti enak pak kalau dimakan pak. Sayang kalau dibuang pak.
3: Ya ampun ibu. Ibu lihat nih, nih nih sayurnya nih. Udah berubah warna. Dan dagingnya nih waduh. Waduh bu, ini udah berbau busuk bu. Udah gak sedap ini baunya. Makanan kaleng yang sudah kadaluarsa, semua itu bisa mengandung bakteri bu. Dan bisa menyebabkan keracunan makanan untuk kita.
4: Oh gitu ya pak, kayaknya ibu harus teliti lagi pak, ngecek-ngecek makanan di rumah kita ya pak ya. Jangan gunakan bahan makanan yang sudah rusak untuk memasak. Pastikan bahan makanan Anda segar dan aman untuk kesehatan keluarga. Kesehatan dimulai dari makanan yang baik. Pastikan bahan makanan Anda bebas dari kerusakan.
5: Baik, pendengar Prasata Rati Mataram, selanjutnya kita ikuti siaran langsung Piala Dunia World Cup 2026 dari RRI Pro 3 Jakarta.
6: Ini pertandingan menarik karena pastinya juga para penonton yang hadir juga ingin mendukung tim kebanggaannya, di mana kali ini bola dikuasai penuh dari sayap kanan dari Korea Selatan. Coba diusir tadi, masih kepertahanan dari Ceko, Bu Erik.
7: Ya, baik Ceko masih berusaha membangun serangan. Kali ini bola di barisan pertahanan kiper dari Ceko. Dan bola ke depan lewati garis tengah lapangan pertandingan, sundul saja ke depan, jadi perebutan bola, masih duel-duel bola udara. Kali ini Korea Selatan berhasil memenangkan duel, maksudnya udah ke depan tadi, namun berhasil direbut. Ceko kini mencoba membangun serangan dari sisi sebelah kiri melalui Zeleny tadi, masih Zeleny lebar ke sisi sebelah kiri lagi. Oh sayang sekali umpan yang sudah berat terjatuh tadi pemain Korea Selatan, namun bukan dianggap sebagai pelanggaran. Masih mencoba membangun serangan, umpan crossing ke dalam kotak penalti, namun bola dihalau saja ke depan tadi oleh pemain dari Korea Selatan tadi.
6: Yeah.
7: Sekali tidak ada pemain Korea Selatan yang ada di barisan pertahanan dari Ceko, sehingga bola mampu dengan mudah dikuasai oleh Republik Ceko.
6: Ya, yeah, kali ini lebar ke dalam untuk Korea Selatan di sebelah kanan, dibiarkan saja tadi oleh kiper dari Korea, yaitu Kim dengan jersinya berwarna kuning sangat menyala pada pagi hari ini waktu Indonesia dan juga pastinya malam di Meksiko. Dengan keseriusannya para pemain dari Korea, oh, tadi disebutkan Bung Jupri bahwa ada wakil Asia yang ingin juga terus mentereng. Lebar ke dalam kali ini diarahkan ke depan, yang dituju adalah satu pemain dari Korea Selatan, diambil lagi oleh pemain Ceko, ke tengah lagi, umpan ke depan yang dimaksud tadi adalah Pesic, tetapi bola terlalu lebar sehingga keluar dari bidang pertandingan. Sedikit temponya menarik ini, langsung tinggi Bung Jupri.
8: Ya, kita lihat memang kedua tim ya, mencoba untuk bisa langsung menciptakan gol cepat terlihat, dan bagaimana kedua tim yang menarik adalah sama-sama main dengan 3 pemain belakang.
6: Okay.
8: Jadi mencoba untuk lebih safe, mereka mencoba untuk paling tidak mengamankan ya, paling tidak bisa lebih kuat dalam hal bertahan, sembari mencari sesekali peluang melakukan counter attack. Dan kita lihat bahwa memang Korea dalam di babak pertama ini mereka mencoba ya untuk bisa lebih banyak dominan menguasai bola. Ya.
7: Sementara itu Henry Son Heung-min tadi tidak mampu menguasai bola dengan cermat tadi, sehingga bola meninggalkan lapangan pertandingan. Bung Jupri, Anda lihat seperti apa penampilan Korea Selatan sejauh ini di pertandingan kali ini?
8: Ya, kalau kita lihat memang mencoba ya, mencoba untuk bisa melakukan serangan dari pergerakan dari Son, yang kita tahu memang menjadi pemain yang bisa dikatakan pemain kunci di kubu dari Taeguk Warriors. Dan kalau kita lihat memang ada nama-nama lain seperti Lee Kang In yang juga menjadi harapan. Dan kita lihat dengan jam terbangnya, Son harapannya memang bisa membawa Korea Selatan ya untuk bisa melangkah jauh di turnamen kali ini. Dan sejauh ini kita lihat memang di 3 menit ya pertandingan berjalan, hampir 4 menit, bagaimana para pemain dari Korea terlihat lebih berani menguasai bola, dan Ceko, Republik Ceko tampak lebih menunggu ya, lebih menunggu untuk bagaimana mereka bisa mendapatkan momentum yang tepat untuk melakukan serangan.
6: Kapten kesebelasan tadi dari Krejcik coba arahkan ke depan tetapi lebih dekat kepada kiper dari Korea ya, Kim. Kali ini masih memegang bola dengan kedua tangannya sambil merilik ke sebelah kanan dan kiri mencari pergerakan para pemain dari Korea Selatan. Coba disebarkan lagi ke depan, yang dituju adalah Hanmin, tetapi lebih bergeser ke sebelah kanan sehingga diamankan lagi oleh sayap kiri dari tadi Ceko, Krejcik. Dan pemain nomor 20 nampaknya Zeleny ternyata. Lemparan ke dalam untuk Korea Selatan kali ini.
7: Ya, nampaknya masih bermain cukup hati-hati kedua kesebelasan pada pertandingan kali ini. Saat ini terjadi lemparan ke dalam yang akan dilakukan oleh Jungwo. Pendek saja kepada rekannya, tendang bola ke tengah lapangan pertandingan. Lee tadi masih menguasai bola. Lee pendek saja kepada rekannya In Beo, umpan pendek kepada Han Beo, masih menunggu para pemain Ceko mendekati barisan pertahanan dari Korea Selatan.
6: Di tengah kan ini para pemain Korea Selatan coba juga menjaga ritme para pemain Ceko, coba lagi sebarkan ke sebelah nomor 6 ataupun tadi In Beong, tarik lagi ke belakang, mencoba kali ini nomor 22 Yongwu dari sebelah kanan, back pass jauh kepada kiper Kim, masih terus membaca serangan arah lawan hingga memasuki menit kelima ini. Kali ini serangan dialihkan ke sebelah timur ataupun sebelah kiri dari serangan pemain Korea Selatan, ke tengah lagi, lagi-lagi dari belakang, build up serangan kali ini, geser lagi ke sebelah kanan pemain nomor 2 Hanbon, coba melewati satu pemain dari Ceko, baik sekali pergerakan yang dilakukan tadi, tetapi masih belum menusuk ke pertahanan dari Ceko. Tengah lagi, coba umpan jauh ke sebelah kiri, kali ini jatuh di sebelah kanan, coba lagi diarahkan lagi oleh Jaisung, pemain nomor 10 kali ini umpan ke lapangan penalti, tetapi masih melewati pergerakan dari pertahanan dari Ceko tadi. Sebuah tusukan Bung Jupri, kalau kita lihat dari sebelah kiri ini apanya lebih menerapkan serangan dari sayap dulu ya.
8: Betul. Kalau kita bagaimana tadi pergerakan yang sangat baik ya, dari berawal dari umpan jarak jauh yang dilepaskan oleh Lee Kang In tadi, yeah, menggunakan kaki kiri dan mencapai seorang Lee Jaisung yang berlari di sisi kiri serangan. Dan kita lihat memang umpan yang sebenarnya cukup baik, tapi sayangnya kita lihat memang tidak ada pemain ya tadi, yeah, yang berada di kotak 16 dari Republik Ceko. Meskipun memang harapannya tadi Seong Heung-min ya, yeah, yang bisa berdiri sana, tapi terlihat memang masih belum ya, masih belum cukup panas tadi. Kalau kita lihat mungkin Son masih 6 menit pertandingan, dan lagi-lagi kita lihat bagaimana Republik Ceko ya bermain lebih menunggu, mengandalkan umpan-umpan panjang yang sejauh ini memang tidak terlalu bisa berjalan dengan baik.
6: Ya. Bola kali ini kuasai penuh oleh para pemain dari Ceko sebelah kiri, arahkan lagi ke pemain nomor 7 Krejcik. Kapten kesebelasan kali ini menggiring bola dengan kaki kirinya ke belakang lagi, masih bermain 1-2. Sebarkan lagi ke sebelah kiri, coba tadi melewati satu pergerakan dari pemain nomor 22 Yongwu, tetapi lempar ke dalam oleh pemain kali ini nomor 24 Sojka tadi. Tidak bisa melewati Han Myung tadi. Lempar ke dalam, kapten kesebelasan dari Ceko nomor 7 ini Krejcik masih terus coba membangun serangan build up kali ini, coba tapi dipotong tadi oleh pemain dari Korea Selatan, hasilkan lempar ke dalam, dipotong tadi oleh Jaisung.
7: Ya, Senti dan Bung Jupri nampaknya masih belum ada tusukan-tusukan yang berarti dari kedua kesebelasan, nampaknya masih bermain aman ya.
8: Ya, ya,
7: cukup berhati-hati pada pertandingan pagi hari ini.
8: Yang memang sudah diperkirakan sejak awal ya, karena kalau kita lihat memang di grup A ini kekuatan 4 tim ini, Korea Selatan, kemudian juga Republik Ceko, Afrika Selatan dan juga Meksiko kan bisa dikatakan relatif berimbang ya. Ini membuat memang setiap pertandingan saya perkirakan memang akan berjalan alot, dan ini yang terjadi. Meskipun memang kalau kita bicara di awal pertandingan ini Korea Selatan ya, Korea Selatan terlihat lebih banyak punya inisiatif untuk bisa membongkar pertahanan yang cukup solid dibangun oleh para pemain dari Republik Ceko.
6: Pelanggaran tadi dilakukan oleh Kapten Kesebelahan Kecik terhadap Lee Ju Sung. Posisinya memang berada dari sebelah kiri gawang dari Ceko. Masih jauh tapi berbahaya ini karena mempunyai pemain-pemain yang memiliki tendangan yang akurat seperti Hun Min, juga kita Lau Son. Akankah mengarahkan ke kotak penalti? Memberi tangan satu kiri kode kali ini, umpan ke dalam kotak penalti melambung kali ini, tetapi masih bisa diusir tadi oleh para pemain Ceko. Belum berhenti di situ, lagi-lagi ada ke Korea Selatan kali ini ke sebelah kanan. Hun Min lagi, Son tadi umpan ke depan yang masuk adalah pemain nomor 10 tadi, Jae Sung. Umpan tadi ke depan yang dimaksud satu pemain ataupun penyerang dari Korea, tetapi para pemain dari Ceko mampu mengamankan pertandingan hingga menit ke 9 ini. Skor masih 0-0, belum ada serangan yang berarti bagi kedua tim.
7: Iya, baik. Jadi lemparan ke dalam bagi Korea Selatan dari sisi sebelah kiri pertahanan Ceko. Siap-siap pemain dengan nomor punggung 22, Jung-Bu, lakukan lemparan ke dalam. Masih melihat rekannya, pendek saja kepada Kim Min Jae tadi. Oh, back pass ke belakang kepada Han Bok. Masih Han Bok, pendek saja kepada Paik tadi. Umpan ke depan maksudnya. Oh, mampu dikuasai oleh Yongho. Membentur hati dari pemain Ceko tadi, hanya menghasilkan tendangan sudut bagi Korea Selatan dari sisi sebelah kiri pertahanan dari Ceko. Siap-siap tendangan sudut dilakukan oleh Lee Kang In. Kang In, sementara ada 1, 2, 3, ada sekitar 3 pemain dari Korea Selatan yang sudah berada di dalam kotak penalti daripada Ceko. Kang In sudah memberi syarat kepada rekan-rekannya, tendang bola mampu dibuang saja tadi oleh barisan pertahanan dari Ceko. Bola jatuh di kaki Tae Seok tadi. Umpan ke depan ke sisi sebelah kiri mendekati barisan pertahanan dari Ceko, namun mampu tadi dengan mudah ditangkap oleh kiper dari Ceko, Kovar. Oh, sayang sekali tadi umpan yang tidak begitu akurat dan gagal dikuasai tadi oleh Chalupek tadi, sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Korea Selatan.
6: Ya, dari sebelah kiri kali ini pemain nomor 13 coba lagi tadi Tae Seok, tapi arahkan lagi ke belakang kepada Min Jae. Arahkan lagi ke sebelah kanan kali ini, serangan dari Korea Selatan terus mencari celah. Bagaimana pertahanan dari umpan ke dalam kotak penalti kali ini, satu pemain dari Korea Selatan coba lagi terangkan ke kanan. Hampir saja tadi So Hun Min, tetapi lagi-lagi membentur pertahanan yang kuat dari Ceko. Satu peluang Bung Juprianto yang menaik adalah ini umpan yang sangat-sangat baik.
8: Betul, ini kita lihat visi yang sangat luar biasa ya dilakukan oleh para pemain Korea Selatan, mencoba menempatkan bola di belakang para pemain pertahanan di pertahanan dari Republik Ceko. Dan kita lihat bagaimana umpan yang sangat baik juga dilepaskan, tapi sayang eksekusi tadi dari Son Heung-min masih bisa diblok oleh pertahanan pemain-pemain belakang dari Republik Ceko. Dan ini pertanda yang harus diwaspadai oleh para pemain dari Republik Ceko.
6: Ya, menarik. Kedua tim ini belum pernah bertemu sama sekali. Ini ibaratkan kekuatannya ada di Asia, yang satu di Amerika juga. Tapi Ceko sekarang beda dengan Ceko yang dulu saat Nedved Cek. Seperti apa mungkin kalau Ceko sekarang?
8: Ya, kalau sekarang kita lihat memang Ceko saat ini ya memang lebih banyak mengandalkan fisik ya, karena memang mereka secara kualitas skill, kemampuan individu dan visi memang bisa dikatakan memang jauh menurun ya dibandingkan tadi yang dikatakan Bu Sempi di era Nedved, di eranya Jan Koller atau Milan Baros pun sekali ini. Tapi sekarang kita lihat dengan keunggulan fisik mereka, mereka mencoba untuk mereduksi ya tekanan-tekanan dari pemain Korea Selatan, yang kita lihat memang secara kecepatan ya, kecepatan di pertandingan ini sejauh ini kita lihat lebih unggul, dan mereka terlihat lebih nyaman juga dengan bola ini. Saya kira memang menjadi hal yang positif ya buat Korea Selatan di awal babak pertama ini.
7: Ya, nampaknya Bung Dupri, sejauh ini Ceko masih bermain bertahan
8: ya,
7: dan praktis belum ada serangan-serangan yang cukup berarti hingga memasuki menit 13 ini. Dan sementara itu saudara pendengar, tendangan tadi mampu ditepis oleh kiper dari Ceko Kopar tadi. Tendangan dari Yaisung tadi. Oh, maksud kami dari Lee Kang In tadi.
8: Iya, ini tadi tendangan yang sangat luar biasa ya. Tendangan yang sangat jauh, sekitar 30 meter sepertinya memang. Dan kita lihat Lee Kang In pemain yang begitu rajin ya. Dia tidak hanya bergerak di sisi kanan tapi juga mencoba untuk bisa masuk lebih ke dalam, dan ini yang memang membuat permainan menjadi agak sulit ditebak buat pertahanan dari Republik Ceko. Dan lagi-lagi kita lihat setelah Son tadi, kemudian Lee Kang In, dua pemain yang memang menjadi kekuatan dari kubu Teguh Quarius di Piala Dunia kali ini.
7: Ya, tendangan sudut pendek saja Kang In tadi kepada rekannya. Masuk ke kotak penalti, tendangan saja. Oh, pelan tadi, sehingga bola mampu dengan mudah tadi dibuang. Dan kembali bola dikuasai oleh Yung Wo. Pendek saja kepada rekannya Kim Min Jae. Depan kepada In Beum. Masih menguasai bola di barisan pertahanan Korea Selatan. Ada dua pemain dari Ceko. Oh, penguasaan bola yang tidak akurat. Mampu direbut tadi oleh Sulik. Tendangan. Oh, sayang sekali. Umpan ke dalam kotak penalti dari Korea Selatan tadi tidak mampu dimanfaatkan oleh Profot tadi. Dan mampu dengan cukup mudah tadi dibuang saja tadi oleh Kim Min Jae. Ya, bagaimana Bung Jupri tadi serangan yang sudah mulai dilakukan oleh Ceko ini?
8: Ya, tadi memang katakan ada satu kesalahan momentum ya yang dilakukan oleh pemain Korea Selatan, dan kemudian bagaimana Provo tadi dengan cepat merebut bola dan mencoba memberikan tadi umpan kepada Patrick Six yang memang menjadi andalan dari kubu Republik Ceko. Tapi memang lagi-lagi kita lihat pertahanan dari Korea Selatan masih cukup solid, Bung Erik.
7: Ya, oh, terjatuh tadi Song Hyun Min tadi.
6: Ya, bertubi-tubi serangan yang dilakukan oleh Korea akhirnya dibalas tadi oleh Ceko, namun belum membuahkan hasil. Tapi sekarang ada pelanggaran dilakukan oleh pemain dari Ceko terhadap Son Heung-min, kapten kesebelasan dari Korea Selatan kali ini. Posisinya memang berada dari sebelah kanan penyerangan dari Korea Selatan, tetapi lagi-lagi ini adalah posisi yang bisa menguntungkan bagi Korea karena ada dua penendang di depan bola, ada Son Heung-min dan satu lagi dengan kaki kirinya nomor 19 ataupun ya dari Kang Min akan mengirimkan bola ke tengah kotak penalti dari Ceko. Ancang-ancang kedua pemain ini memberikan kode kedua tangannya, mundur beberapa langkah keduanya. Siapakah yang akan mengambil? Masih ancang-ancang dengan tengah kaki kiri melakukan ini, tetapi masih melebar sekitar 5 meter dari kanan gawang kiper dari Ceko ini, Kova.
8: Sayang ya, tadi kita lihat padahal posisinya cukup ideal ya.
6: Betul.
8: Kang In tuh bisa memberikan umpan yang berbahaya. Tapi lagi-lagi kalau kita lihat Korea Selatan sampai dengan menit 16, final pass-nya masih agak bermasalah ya. Terlihat masih kurang tenang. Itu yang membuat memang mereka menguasai bola dengan baik, bisa juga memberikan tekanan. Tapi final pass-nya saya kira memang harus bisa diperbaiki ya, karena beberapa kali ini momentum yang harusnya bisa dimanfaatkan. Karena di dalam situasi seperti ini, kalau memang peluangnya menjadi terbuang, ini yang nantinya akan bisa merugikan buat Korea Selatan.
7: Ya, baik. Bola kini dikuasai oleh Korea Selatan, mampu direbut tadi oleh pemain dari Ceko. Pendek saja ke belakang, main dengan nomor punggung 7 Kretzky. Maksudnya ke depan tadi kepada Provot, namun mampu direbut tadi oleh Kim Min Jae. Kembali ditendang ke depan Song Hyun Min, usaha merebut bola. Dan kali ini dari sisi sebelah kiri, Ceko dengan nomor 17, Provo tadi. Oh, nampaknya wasit Amin Mohamed Omar meniupkan peluitnya karena melihat tadi pemain dari Ceko sudah berdiri pada posisi offside tadi. Main dengan nomor punggung 17, Provo tadi.
6: Ya, memasuki menit ke-20, skor masih 0-0 untuk kedua kesebelasan. kali ini tendangan bebas ataupun pelanggaran dari offside yang dilakukan oleh para pemain Ceko. Coba diambil kali ini oleh kiper dari Korea, Kim. Jauh kali ini, siapa yang akan tuju? Karena Kim keluar dari sarangnya kali ini, memberikan kode tangan kirinya Kim. Coba lagi ke depan, lambungkan kali ini, jatuh di tengah ataupun sebelah kiri dari penyerangan Ceko tadi. Hasilkan lemparan ke dalam saja untuk pemain dari Ceko. Ingat pemain juga, karena memang ada rules yang baru, ya ini di mana lemparan ke dalam hanya 5 detik, sehingga kalau lebih dari situ, maka lemparan ke dalam akan diberikan kepada tim lawan, sehingga tidak akan ada Robby Darwish dan Arhan kalau begini ya, Bung Jupe ya.
8: Ya, kalau kita lihat memang ini bagian dari bagaimana supaya waktu pertandingan juga bisa lebih
6: efektif ya.
8: Terlepas memang dari itu, kalau kita memang kalau kita bicara spesialisasi ya, mungkin pemain-pemain yang punya kemampuan lemparan jarak jauh tentu akan diberikan waktu agak lama lah, karena memang butuh waktu kan, butuh waktu untuk bisa mengambil lemparan yang baik juga. Dan kalau kita lihat sejauh ini memang pertandingan tidak banyak terbuang waktunya. Artinya kedua tim terlihat juga punya intensi yang memang harapannya memang mereka bisa menciptakan gol cepat mungkin, karena dengan gol cepat paling tidak ini bisa memberikan mereka keyakinan juga di pertandingan ini.
7: Iya, nampaknya dari sisi sebelah kiri terjadi tendangan bebas tadi, terjadi duel-duel bola udara di depan kotak penalti dari Korea Selatan. Masih Ceko menguasai bola, baik pas jauh ke belakang kepada kiper Kovar, masih mencari rekannya Kovar, tendang bola jauh ke depan melewati garis tengah lapangan pertandingan, mendekat kepada pemain Korea Selatan, terjadi perebutan dan bola kembali dikuasai oleh Ceko, berusaha membangun serangan mendekati kotak penalti dari Korea Selatan tadi. Ceko, pemain dengan nomor punggung 22, Socek tadi, umpan jauh ke depan di dalam kotak penalti. Oh, mampu tadi dihalau saja oleh pemain dari Korea Selatan, sehingga hanya menjadi tendangan sudut bagi Ceko tadi, tendangan crossing tadi maksudnya yang dilakukan oleh Koval tadi, namun mampu ditepis saja tadi oleh Kim Min Jae. Bersiap-siap Koval melakukan tendangan sudut memasuki kotak penalti dari Korea Selatan, dihalau saja bola dengan kepalanya tadi oleh pemain Korea Selatan. Lagi-lagi berusaha memancing tadi pemain Korea Selatan agar mampu maju ke depan. Bola ditendang jauh ke sisi sebelah kanan tadi oleh kiper dari Ceko, Kovar tadi. Maksudnya Koval tadi melakukan tendangan namun mampu ditepis tadi oleh pemain dari Korea Selatan, dan lagi-lagi menjadi tendangan sudut bagi Ceko. Ya, Bung Jupri, sejauh ini pertandingan memang secara penguasaan bola ini Korea Selatan masih unggul 64%, sementara Ceko hanya 26% menguasai bola. Ya, kita lihat ke lapangan pertandingan, terjadi tendangan sudut, terjadi duel-duel. Oh! Hampir saja tadi Socek tadi memanfaatkan tendangan sudut tadi, hampir saja dengan kepalanya tadi, oh maksud kami dengan kakinya, namun bola melenceng tadi, melenceng di sebelah kiri gawang dari Korea Selatan.
6: Ya, dakdikdukser para pendukung dari Ceko dan juga Kroasia, karena sekarang ini sudah memasuki menit ke-22, tetapi skor masih 0-0 bagi kedua kesebelasan. Bagi Anda pendengar yang memang mendukung Ceko, karena sekarang beberapa pertandingan ataupun juga permainan justru dikuasai oleh Korea Selatan, dan barusan saja pelanggaran dilakukan oleh pemain nomor 17 Profon terhadap pemain dari tim Korea Selatan, dan water break yang dilakukan ataupun hydration break yang dilakukan ini memang biasanya juga dilakukan waktu di Qatar juga ya, Bung?
8: Betul, karena memang kita lihat sepertinya memang suhu ya.
6: Suhu, betul, di atas ya.
8: Yang 30 derajat biasanya, ini yang membuat memang akhirnya diputuskan untuk ada break ya, ada hydration break untuk kedua tim memang paling tidak bisa apa ya, mengembalikan energi mereka supaya bisa lebih siap tempur di lapangan. Tapi yang di luar itu kita lihat di beberapa menit terakhir ini Ceko justru sudah perlahan bisa keluar memberikan tekanan. Bahkan tadi ada dalam beberapa menit kesempatan mereka dapat dua sepak pojok. Ini yang memang harus diwaspadai juga oleh para pemain Korea Selatan, karena tadi 20 menit awal kita lihat mereka bisa begitu lebih dominan, tapi momentumnya sekarang terlihat Korea sudah, Ceko maksud saya, sudah lebih berani untuk bisa melakukan tekanan. Dan harus diingat juga bahwa Ceko secara postur mereka lebih unggul, dan kesempatan untuk menciptakan gol lewat skema sepak pojok, apalagi kalau kita bicara di kualifikasi, Ceko menciptakan 11 gol dari 22 gol, 11 gol tercipta lewat skema bola mati. Jadi hal-hal seperti ini, sepak pojok ini harus bisa diminimalisir oleh para pemain dari Korea.
9: Ya, nampaknya pelatih dari Ceko, Ivan Hašek, ini memainkan pertandingan hingga menit ke-22 tadi ya, bertahan dan menunggu momen untuk melakukan serangan balik. Dan terbukti tadi ada dua serangan balik yang mampu hampir saja dimanfaatkan oleh Ceko tadi ya, melalui set piece tadi, melalui dua tendangan sudut tadi ya.
8: Dan satu tadi peluang terakhir ada dari Thomas Suchek ya, pemain yang memang salah satu pemain senior di kubu dari Republik Ceko, tapi terlihat agak kurang siap tadi ya Bung Erik. Bola, datangnya bola tadi agak terhalang dari pemain dari Korea Selatan. Tapi lagi-lagi ya tadi seperti saya katakan, bahwa ini pertanda ya, artinya alarm peringatan buat Korea Selatan bahwa mereka akan menghadapi Ceko yang terlihat pelan-pelan sudah mulai panas juga gitu. Jadi pertandingannya tidak lagi berjalan satu arah seperti 20 menit awal, tapi Ceko dengan kelebihan mereka, terutama keunggulan fisik mereka, mencoba untuk bisa menciptakan momentum juga di pertandingan ini memasuki pertengahan babak pertama.
9: Dan nampaknya tadi di lapangan juga penampilan dari Son Heung-min tadi masih cukup prima ya. Tadi terbukti ada satu peluang tadi ya yang sayang tidak mampu dimanfaatkan oleh Son Heung-min. Ya, baik saudara pendengar, dari sisi sebelah kanan Korea Selatan berusaha membangun serangan tadi umpan crossing, namun sayang sekali wasit Mohamed Omar tadi meniupkan peluitnya. Nampaknya sudah terjadi offset atau terjadi pelanggaran itu ya. Di tengah lapangan pertandingan ada salah satu pemain Ceko tadi yang memperlihatkan jersinya yang sudah sobek.
6: Ya, offset ternyata memang offset. Karena kita tahu bahwa dengan sistem VAR sekarang ya, offset pun agak delay karena memang ada konfirmasi dari VAR biasanya ya, seperti itu ya.
8: Kan dicek juga karena ada peraturan baru ya, bukan hanya kartu, bahkan bukan hanya soal kartu merah, tapi kemungkinan soal kartu kuning kedua juga sekarang di aturan baru akan dicek juga. Jadi memang apalagi ini ada insiden juga, bahkan jersey dari Pavel Sulk, salah satu pemain yang juga diharapkan bisa bersinar di kubu Ceko, juga mengalami robek juga.
6: Robek ya.
8: Ini ada tarikan ya dari pemain dari Republik, dari Korea Selatan, dan kita masih menunggu juga sebenarnya kreativitas dari seorang Pavel Sulk yang sebenarnya sangat tampil sangat baik bersama klubnya di Lyon di Prancis, bisa menciptakan 11 gol, menjadi joint top scorer terus di klub di Bantasikan. Jadi sejauh ini memang Sulk lebih banyak memang dipaksa untuk bekerja keras ya, menghadang serangan-serangan yang coba dibangun oleh pemain dari Korea Selatan.
6: Ya, bola sudah bergulir lagi, kali ini lebih dekat kepada kiper dari Korea Selatannya nih, Kim. Dikuasai penuh kali ini oleh Kim, sambil melirik ke sebelah kiri, coba arahkan, tidak jadi, tampaknya ke sebelah kanan, justru yang tuju adalah kali ini Han Beum, pemain nomor 2 dari Korea Selatan, umpan terobosan kali ini tuju sebelah kanan, tetapi masih bisa dipotong oleh pergerakan dari Zeleny tadi. Masih terus bergulir kali ini, bola kembali lagi ke pertahanan dari Korea Selatan yang memang tampil cukup spartan hingga menit ke-26 ini, tapi sekali lagi skor masih 0-0, belum ada sama sekali perubahan. Kali ini kuasai penuh pemain nomor 19 Kang In, coba lagi ke tengah, back pass lagi jauh, coba lagi alirkan ke sebelah tengah, lagi ada Min Jae. Pertahanan dari Korea Selatan masih santai-santai saja, giring-giring bola dengan pelan kali ini, arahkan lagi ke sebelah kanannya, masih ada Han Beum. Kali ini nomor 19 Kang In, coba tadi melewati satu pemain dari Ceko, tetapi sliding satu yang baik tadi pergerakan, coba dilakukan kali ini pemain nomor Korea Selatan nomor 6, tetapi dipotong lagi arahnya oleh para pemain Ceko, sehingga hari ini ke sebelah kiri, coba lagi disebarkan, tetapi masih diambil tadi, sekali lagi pelanggaran oleh Suk terhadap handbon tadi terhadap Suk, sehingga menyebabkan pelanggaran untuk Korea Selatan.
9: Ya, nampaknya salah satu pemain Ceko yang patut diwaspadai adalah Sulk ya tadi ya, beberapa kali mendapatkan penjagaan yang cukup ketat agar tidak mampu mengalirkan bola ke depan. Dan Bung Jupri, bagaimana penampilan dari Sul sejauh ini?
8: Ya, sejauh ini kita lihat memang di beberapa menit terakhir ya, mulai terlihat ya bagaimana Struk mencoba untuk memberikan perbedaan ya. Tapi agaknya kalau kita lihat posisinya, memang biasa dia memang bermain sebagai gelandang serang. Ini posisinya agak jauh nih sebenarnya dari area yang memang area idealnya dia. Harapannya memang Sulk bisa lebih dekat dengan Patrick Schick yang kita tahu juga jadi tumpuan di lini depan, jadi target man. Kalau memang dia bisa bangun koneksi dengan baik antara Sulk dengan Patrick Schick, saya kira peluang untuk Republik Ceko bisa menciptakan lebih banyak ancaman akan lebih terbuka di pertandingan kali ini.
9: Iya, baik. Saudara pendengar, terjatuh tadi nampaknya Zeleny tadi melakukan yeah. pelanggaran tadi kepada pemain dari Korea Selatan Lee tadi terjatuh tadi.
6: Bu Jupri, kalau melihat dengan formasi yang diturunkan kedua tim sama nih, 3-4-2-1, apakah ini juga menyebabkan hingga memasuki menit 30 ini belum ada gol juga nih, sama-sama bertahan juga, bagus nih.
8: Iya betul, karena kan kecenderungannya kalau kita lihat, saat ini kan soal transisi juga ya, karena dengan 3 pemain belakang, saat sebuah tim diserang kan transisinya bisa menjadi 5 pemain belakang. Ini memang membuat pertahanan menjadi rapet banget, istilahnya gitu kan. Jadi memang sulit buat kedua tim, terutama bagaimana mereka mencoba untuk membangun serangan dari kedua sisi sayap mereka. Padahal kalau kita lihat Ceko punya pemainnya cukup agresif tadi di Vladimir Kopal di sisi kanan. Begitu juga kita lihat kalau di kubu Korea Selatan juga Seol Yeonwoo juga cukup baik performanya membangun kerjasama dengan Lee Kang In. Tapi lagi-lagi kita lihat juga karena berlapisnya tadi pemain-pemain yang berada di area pertahanan, di area permainan mereka sendiri, baik itu di kubu Republik Ceko dan juga Korea Selatan, ini memang membuat aliran bolanya menjadi tidak lebih mudah juga buat kedua tim.
6: Ya. Kali ini pemain Ceko dari sebelah kanan ternyata keluar bolanya sehingga lempar ke dalam untuk Korea Selatan dari sebelah kiri. Memasuki menit ke-30, skor masih 0-0. Kali ini para pemain Korea Selatan arahkan lagi ke tengah kepada Min Jae. Pemain nomor 4 dari Korea Selatan masih mengarahkan, bermain 1-2 dari belakang. Baik sekali para pemain Korea Selatan arahkan ke handbomb. Kali ini coba melewati satu pemain dari Ceko, tetapi back pass saja tadi kepada Kim sehingga Kim memilih untuk menenangkan tempo permainan. Coba disapu saja ke depan, jatuh kali ini di belakang pertahanan dari Ceko. Kali ini dikejar oleh pemain dari Korea Selatan, tetapi lagi-lagi lebih dekat kepada pelukan dari M. Kovar.
9: Ya, masih cukup baik penampilan dari Kovar ya, menjaga gawang daripada Ceko. Kovar masih mencari rekannya. Kovar siap-siap melakukan tendangan yang bola jauh ke depan pada Koval tadi maksudnya, namun dibuang saja dengan sundulan dari Lee tadi, buang bola dan hanya menjadi lemparan ke dalam. Koval dari Ceko lempar bola ke belakang kepada Ranax tadi, pendek saja kepada Kretzky, masih Ranax ke sisi sebelah kanan, namun bola mampu ditepis tadi. Tendangan dari Ceko cukup tinggi tadi, Sulut tadi, Pavel Sulut.
6: Ya Bung Jofri, tapi kalau melihat dengan Ceko yang juga baru ke Piala Dunia lagi nih, ini apakah juga harus penyesuaian juga, karena cukup lama juga nih Ceko untuk bisa tampil lagi nih.
8: Ya, ini Piala Dunia pertama mereka setelah penantian selama 20 tahun ya. Jadi saya kira memang pasti ada perasaan gugup tentu di pertandingan, apalagi pertandingan pertama, dan harapan tentu untuk bisa meraih hasil yang positif ya. Tapi kalau kita lihat tadi bagaimana mereka bermain, tidak artinya ada progres ya. Ada progres tadi kalau kita lihat di 20 menit awal mereka terlihat sangat-sangat kesulitan untuk bisa mengimbangi permainan dari Korea Selatan, tapi memasuki pertengahan babak pertamanya kita lihat bagaimana para pemain Ceko sudah bisa lebih keluar. Bahkan kalau kita lihat tadi Thomas Socek juga sudah memberikan ancaman juga. Kemudian Pavel Suk juga sudah bisa berani lebih melakukan pergerakan ke area permainan pertahanan dari Korea Selatan. Kemudian juga yang kurang hanyalah bagaimana sebenarnya umpan-umpan yang membanjakan untuk Patrick Schick di lini depan. Karena kalau kita lihat sama halnya seperti Son Heung-min, Patrick Schick di lini depan agak terisolasi ya, karena memang tadi begitu menumpuk pemain-pemain yang di pertahanan dan juga di lini tengah dari kedua tim. Karena kalau kita lihat benar-benar ada 6 sampai 7 pemain lah yang paling tidak bisa mencoba untuk melakukan low block, sehingga memang tidak mudah ya untuk bisa mengalirkan bola terutama dari sisi, dari lini tengah.
9: Iya, Korea Selatan masih menguasai bola dari sisi sebelah kanan pertahanan. Handbomb tadi pendek saja ke belakang kepada kiper Kim dari Korea Selatan. Kim masih mencari rekannya, tendang bola ke sisi sebelah kiri Lee. Masih Lee pendek saja ke depan kepada Taesok, kepada Indom tadi pendek saja, masih mencoba membangun serangan.

0: karena memang praktis kalau dia menunggu aliran bolanya menjadi sulit untuk seorang Son, karena langsung tiga pemain belakang nih yang langsung menjaga seorang Son saat memang dia mencoba untuk melakukan pergerakan ke kotak penalti. Jadi memang butuh support dari rekan-rekannya di lini tengah terutama, dan juga pergerakan dari Lee Kang In yang kita lihat memang tadi beberapa kali juga mencoba untuk masuk agak ke tengah ya. Ini yang saya kira memang harus bisa lebih dilakukan lebih sering lagi oleh para pemain dari Korea Selatan untuk itu tadi bisa menembus pertahanan yang sangat-sangat rapat dari Republik Ceko.
1: Memasuki 15 menit terakhir waktu normal di babak pertama. Kali ini skor masih 0-0 untuk Korea dan juga Ceko. Lemparan ke dalam saja di sebelah timur ataupun sebelah kiri, penyerangan dari Korea Selatan akan diambil oleh Tae Seok. Nampaknya kali ini ancang-ancang angkat kedua tangan, mencari, melirik ke sebelah kanan, coba lagi ke tengah, yang tujuh ada pemain nomor 19 Kang In. Arahkan tapi dicuri oleh para pemain Ceko kali ini, masih di sebelah kanan. Penyerangan dari Ceko terus bermain-main, tapi kali ini dicuri lagi oleh pemain Korea Selatan. Berduel tadi, arahkan lagi tetapi dipotong oleh barisan pertahanan dari Korea Selatan. Coba bermain aman tadi, di back pass saja dengan kepalanya kepada kiper dari M. Kovar yang mengenakan jersey berwarna biru muda.
2: Ya, kembali mencoba membangun serangan Sulux tadi dari sisi sebelah kanan pertahanan dari Korea Selatan. Pendek saja kepada rekannya, pemain dengan nomor punggung 17, Rofot. Belakang lagi kepada Zeleny. Umpan ke belakang lagi kepada Kapten Kretski. Dari sisi sebelah kiri, pemain dengan nomor punggung 20 melakukan crossing tadi. Oh, mampu dibuang saja tadi oleh Kim In Jae. Nampaknya tadi terjadi duel bola udara, terjatuh tadi pemain Korea Selatan. Nampaknya dilanggar tadi oleh Koval dari Ceko, pemain Korea Selatan dengan nomor punggung 10, Jae-sung tadi terjatuh setelah mendapatkan pelanggaran dari pemain Korea Selatan.
1: Ya, untuk pertandingan di Piala Dunia juga ada peraturan jika cedera ini keluar dulu 1 menit, Bung Jupri. Jadi ini nggak ada pemain yang tiba-tiba buang-buang waktu juga ya, Bung Jupri ya.
0: Betul-betul, mereka memang harus, aturannya memang jauh lebih ketat ya di Piala Dunia kali ini. Ada banyak peraturan yang berubah, dan salah satunya tadi soal pemain yang cedera di lapangan. Dan ya, itu lagi-lagi bagian dari supaya juga bagaimana pertandingan bisa berjalan tetap mengalir ya. Artinya kalau kita lihat kan kadang-kadang banyak yang pemain yang juga melakukan wasting time. Ini yang saya kira memang mencoba untuk dikurangi di Piala Dunia kali ini. Dan sejauh ini kita lihat memang pertandingan lebih banyak ya, kalau kita lihat aliran pertandingan waktu berjalan dibandingkan waktu terbuang karena ada pemain yang berpura-pura cedera.
1: Iya. Kita nantikan apakah tambahan waktunya akan seperti di Qatar 12 menit 6 menit tapi kita nantikan kali ini bola terus berjalan, arahkan ke tengah kepada Son Heung-min, terkaki kanan. Masih 5 meter di atas Mister Gawang dari Kovar, tendangan dari Kapten Kesebelasan Korea Selatan Heung-min yang menjadi para favorit juga para army yang ada di Indonesia kali ini. Jaraknya memang jauh, tapi sekali lagi ini percobaan yang juga patut dicoba ya untuk Korea Selatan ya.
0: Ya, Bung Sianpi, ini momen yang jarang-jarang sebenarnya untuk Son Heung-min, dan seingat saya ini tembakan kedua ya, tembakan kedua yang melakukan Son di pertandingan kali ini. Dan lagi-lagi kita lihat memang belum ada sejauh ini dari kubu dari Teguh Quarius yang shot on target yang mereka lakukan. Jadi attempts-nya 5 tapi shot on targetnya belum ada sejauh ini. Ini berbanding terbalik dengan Ceko yang sebenarnya lebih banyak ditekan, tapi memang mereka sudah melepaskan satu shot on goal. Jadi kalau kita bicara kemampuan memanfaatkan peluang, agak sedikit lebih baik di kubu dari Republik Ceko. Jadi ini yang memang membuat pertandingan memang, selain memang kedua tim cukup alot dalam hal bertahan, kemampuan memanfaatkan peluangnya juga perlu dipertajam lagi.
2: Iya, Zeleny dari Ceko mampu direbut saja Son Heung-min, mendekati kotak penalti daripada Ceko. Masih Son Heung-min, wow. Lagi-lagi Son Heung-min dengan kaki kirinya tadi melakukan tendangan jauh, namun masih melenceng di sisi sebelah kanan dari gawang Ceko. Sang kapten Son Heung-min yang tampil cukup prima pada pertandingan saat ini. Ada 3, saya catat ya Bung Jupri, tendangan yang dilakukan

0: dilakukan oleh Song Hyun-min, namun tiga-tiganya tidak ada yang
1: on target ya.
0: On target, masih off target.
1: Betul, dan tadi kalau lihat sebenarnya ini peluang yang terbaik ya, karena kalau kita lihat bagaimana aksi yang sangat luar biasa sebenarnya dari Song Hyun-min melakukan penetrasi melewati beberapa pemain lawan. Dan kita lihat sebenarnya kaki kiri kan sebenarnya menjadi senjata juga dari Song Hyun-min. Kita tahu saat dia bermain bersama Tottenham, Bayer Leverkusen, ini kekuatan, menjadi kekuatan dari seorang Son. Tapi lagi-lagi kita lihat kekurang tenangan ya, artinya kekurang tenangan bagaimana Son melakukan eksekusi dan akhirnya membuat dia belum mampu untuk menciptakan gol pertama dia di Piala Dunia 2026.
0: Iya, baik Bung Jupri, saat ini bola masih dikuasai oleh barisan pertahanan dari Korea Selatan, memainkan bola di belakang Kim In-jae, dan bola jauh ke depan maksudnya kepada Song Hyun-min, namun bola lebih dekat kepada pemain Ceko. Oh, umpan yang tidak akurat tadi Zeleny, maksud kami Shao Cek tadi kepada Pavel Suk tadi. Bola hanya meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadi kembali lemparan ke dalam bagi Korea Selatan. Pendek saja tadi pemain dengan nomor punggung 22 tadi, Yongbu. Lempar bola ke dalam. Ini bola sudah berada di sisi sebelah kiri daripada Korea Selatan. Mampu direbut oleh pemain Ceko dengan nomor punggung 24, Shotka. Masih Shotka tadi. Dan terjatuh nampaknya In Byung tadi melakukan pelanggaran kepada Shotka tadi.
2: 5 menit terakhir di waktu normal babak pertama, skor masih 0-0 sekali lagi untuk Korea dan juga Ceko. Pertandingan semakin seru dengan beberapa peluang yang dilakukan oleh Korea Selatan. Pelanggaran tadi dilakukan oleh pemain Korea Selatan, kali ini peluang akan diambil oleh pemain nomor 6 Chalupek dengan kaki kanannya, nampaknya akan mengarahkan langsung ke jantung pertahanan dari Korea Selatan, menatap tajam ke kotak penalti. Kita nantikan apakah bisa berbuah gol. Sementara wasit asal Mesir Omar fluid kali ini coba dilakukan melambung, tetapi masih diusir oleh para pemain dari Korea Selatan. Masih belum berhenti di situ, bola terus berada di atas, kali ini diambil alir di sebelah kiri, umpan ke dalam kotak penalti, melambung kali ini, tetapi masih bisa lagi-lagi pertahanan yang kuat dari Korea Selatan. Masih ada kali serangan dari sebelah kanan, coba lagi, tetapi lagi-lagi masih belum menemukan gawangnya kali ini. Para pemain Ceko, sebelah kanan penyerangan dari mereka, pemain nomor 5 yakni Koval, kali ini arahkan lagi ke belakang, lebih tenang lagi sehingga ke belakang lagi ke sebelah tengah, coba lagi mengatur tempo para pemain dari Ceko ini. Pikiran ini lolos dari sebelah kanan, ancang-ancang umpan ke tengah, langsung kotak penalti, tetapi masih bisa diusir oleh Kim Jae. Kali ini bola bergulir ke sebelah kanan, penyerangan dari Korea Selatan berduel tadi dimenangkan oleh pemain nomor 20 Zeleny, alahkan lagi ke tengah, giring bola dengan kaki kirinya, kali ini Zeleny coba lagi menenangkan lagi para pemain dari Ceko sehingga belum mampu menusuk langsung ke pertahanan dari Korea Selatan.
0: Iya, Ceko masih menguasai bola di lapangan tengah. Ranak tadi kepada Kapten Kreski, umpan pendek saja, kembalikan kepada Ranak, melebar ke sisi sebelah kanan, terjadi duel bola udara namun bola jatuh di kaki dari pemain Ceko, umpan yang tidak akurat, bola dibuang saja ke depan tadi kepada Song Hyun-min, namun bertepatan dengan itu Song Hyun-min tadi kembali dilanggar oleh pemain Ceko Ranak tadi. Wasit asal Mesir meniupkan fluidnya tadi setelah ada pelanggaran, dan pertandingan masih dihentikan sementara karena ada satu pemain dari Korea Selatan yang terjatuh tadi atau mengalami sedikit cedera setelah terlibat duel bola udara tadi. Pemain dengan nomor punggung 13 dari Korea Selatan, Tae Shok, dan sudah memasuki menit 43 sementara belum ada gol yang tercipta hingga saat ini. Kembali Korea Selatan mencoba membangun serangan dari sisi sebelah kanan, Yongbu, masih Yongbu, ada satu pemain dari Ceko yang berusaha merebut bola, crossing tadi namun mampu dibuang saja tadi bola oleh pemain Ceko, kembali jatuh di kaki Kim In-jae kepada Lee tadi, pendek. Masih Korea Selatan menguasai bola, pemain dengan nomor punggung 8 Paik tadi pendek saja kepada Taisok. Umpan back pass ke belakang kepada Kim In-jae. Masih Kim In-jae, ada dua pemain dari Korea Selatan. Terjadi duel tadi, terjatuh namun bukan sebuah pelanggaran, dan bola mampu dicuri tadi oleh para pemain dari Ceko. Sulk tadi, oh nampaknya umpan yang tidak begitu akurat tadi dari Soska kepada Sulk tadi.
1: Ya sayang ya, kalau kita lihat tadi sebenarnya ada momentum Bung Erik, kesempatan untuk Sulk tadi bisa melakukan penetrasi ya, tapi lagi-lagi kita lihat bagaimana operannya tidak akurat. Ini memang kesempatan yang sebenarnya memang juga jarang-jarang dapatkan oleh Ceko. Pemulih Ceko akhirnya menjadi terbuang gitu, dan mendekati babak akhir babak utamanya kita lihat memang tempo pertandingan menjadi agak lebih naik ya. Kalau kita lihat bagaimana juga terlihat Korea Selatan dengan Son yang bermain agak lebih turun, mampu untuk bisa keluar dari kepungan tiga pemain belakang dari Republik Ceko yang kita lihat memang sangat-sangat disiplin sejauh ini juga mendekati akhir babak pertama.
2: Ya, 3 menit tambahan waktu di babak pertama ini terbukti dengan efektivitas permainan. Hanya 3 menit saja tambahan waktu, dan memang pertandingan di Guadalajara, Meksiko ini dipenuhi oleh kedua pendukung, baik berwarna merah maupun juga berwarna hijau putih juga, karena memang ini bermain dengan sangat banyak penonton di stadion di berada di Meksiko ini. Kali ini Ceko masih coba membangun serangan dari sebelah kiri, tetapi dicuri oleh para pemain dari Korea Selatan. Arirkan lagi ke tengah kali ini para pemain Korea Selatan dengan nomor 6 tadi, Inbom masih mengontrol dari tengah. Sebelah kiri kali ini dorong lagi oleh Lee masih mengontrol bola, balikan lagi ke belakang, terus mengurung pertahanan dari Ceko kali ini. Seberangkan ke sebelah kanan, kali ini lewati tengah, baik sekali para pemain Korea. Coba lagi dari depan, Son kali ini mencoba dengan tengah kaki kiri, dorong lagi ke atas, nanti masih ada Son. Masih ternyata bolanya meleset dari kaki dari Son, sehingga diambil lagi oleh para pemain Korea. Tapi kali ini dari belakang nomor 4 coba lagi geser ke sebelah kiri, arahkan ke dalam kotak penalti, melamun tidak ada orang, sehingga diusir tadi oleh Zeleny. Aman lagi gawang dari Korea Selatan, memasuki menit tambahan waktu di menit kedua ini. Tapi masih belum berhenti di sana, kali ini dari sebelah kanan Korea coba lagi membangun dari Hanbom ke tengah lagi pada nomor 6 Inbom. Oh, salah pengertian, tapi masih bisa coba diambil oleh Taisok, sehingga lebih memilih lagi ke tengah kali ini. Coba lagi Inbom, coba lah dari sebelah kiri, masih menggiring bola, arahkan ke tengah. Masih para pemain Korea Selatan terus mengurung pertahanan dari Ceko. Dari sebelah kanan Hanbom masih main satu-satu, dorong ke depan kali ini, masih kotak penalti, arahkan lagi, sedangkan ke kanan. Blocking yang baik tadi dari pemain Ceko, mampu menahan serangan dari Korea Selatan. Tapi kali ini dari tengah Inbom lagi ke sebelah kiri, bermain satu dua bersama Son, dicocor saja tadi kakinya oleh pemain Ceko. Tetapi cobaan tadi dari tengah oleh pemain Korea Selatan belum menemui sasaran, sehingga skor masih 0-0 di penghujung babak pertama ini.
0: Iya, Inbom tadi berusaha melakukan tendangan jauh tadi dari luar kotak penalti Ceko, namun bolanya masih melambung tinggi di atas gawang yang dijaga oleh Kovar. Tendangan gawang Kovar, tendang bola jauh ke depan, terjadi duel-duel bola udara, dihalau saja bola, meninggalkan lapangan pertandingan oleh Hanbom. Dari sisi sebelah kiri penyerangan daripada Ceko, Zeleny bersiap-siap melakukan lemparan ke dalam. Zeleny pendek saja kepada rekannya Soska tadi, oh bertepatan dengan itu wasit Amin Mohamed Omar dari Mesir meniupkan peluitnya, tanda berakhirnya babak pertama antara Korea Selatan menghadapi Ceko. Belum ada gol Bung Jupri di babak yang pertama ini. Nampaknya kedua tim masih sama-sama kuat ya di pertandingan kali ini. Bagaimana Bung Jupri melihat jalannya pertandingan di babak pertama antara Korea Selatan menghadapi Ceko ini?
1: Ya, Bung Erik dan Bung Cepi, kita lihat memang pertandingan berjalan menarik ya. Artinya kalau kita bicara kemampuan kedua tim menciptakan peluang, memang Korea lebih dominan. Kita lihat memang mereka lebih punya intensi ya untuk bisa secepatnya menjebol gawang dari Republik Ceko. Tapi lagi-lagi kita lihat soal penyelesaian akhir masih menjadi pekerjaan rumah ya buat kubu dari Korea Selatan. Dan Son Heung-min saya kira menjadi pemain yang paling penasaran tadi di babak pertama, ada setidaknya 4 peluang tapi belum juga mampu menggetarkan jala gawang dari Matej Kopar. Jadi di babak kedua saya kira Korea Selatan mungkin intensinya akan tetap sama, akan bermain lebih cepat juga untuk bisa menciptakan gol. Dan di kubu Republik Ceko kita lihat memang mereka terlihat bermain lebih menunggu ya. Ada beberapa kali memang mereka dapat momentum dari bola mati, tapi memang situasinya mereka lebih banyak dapat tekanan.
2: Setuju lah jika memang kalau kita melihat second line dari Korea menang, karena kita tahu bahwa second ball yang dilakukan oleh Korea sendiri beberapa kali menang dibandingkan tadi, meskipun ada Sucek ya, tapi sekali lagi Korea mampu menjaga pertahanan ataupun lini tengahnya tadi.
1: Ya kalau kita memang Sucek terlihat agak sendirian ya, sendirian untuk bisa memenangi pertarungan melawan Wang Inbeom yang kita lihat memang cukup mobile ya pergerakannya, meskipun posturnya memang tidak terlalu besar, tapi bagaimana kemampuan dia, visi dia dalam mengalirkan bola saya kira juga memberikan perbedaan ya di lini tengah dari Teguh Warriors. Dan kita lihat juga bagaimana pergerakan dari Lee Kang In yang beberapa kali juga masuk ke area half space juga, itu membuat memang lebih banyak pemain tadi dari kubu Korea Selatan untuk bisa paling tidak memenangi persaingan di lini tengah. Tapi persoalannya adalah kemudian sebenarnya Ceko memang fokus untuk bisa lebih solid di pertahanan. Dan terlihat tadi bagaimana Krejci kita lihat yang menjadi kapten tim mampu memimpin rekan-rekannya dengan sangat baik. Jadi memang membuat juga Son akhirnya bermain lebih turun, lebih ke area tengah untuk bisa menciptakan penetrasi, melakukan menciptakan peluang. Karena kalau praktis kalau Son dibuat lebih menunggu, peluang-peluangnya menjadi tidak datang buat dia.
2: Ya, ini yang harus dilakukan di babak kedua apa? Karena kita lihat deretan penyerang ataupun juga pemain pengganti juga cukup menarik ya di kedua tim nih.
1: Ya, kalau saya lihat memang Korea Selatan sepertinya tidak perlu terlalu banyak melakukan perubahan ya, karena sebenarnya game plan yang ingin dilakukan oleh pelatih Hom Yong-bo juga berjalan cukup baik. Artinya kalau kita bicara yang kurang hanya luck aja tadi, karena mereka bisa menciptakan ada setidaknya 6 peluang, belum ada on target memang, tapi terlihat jelas mereka mampu bisa menyulit membahayakan pertahanan dari kubu Republik Ceko. Dan PR-nya lebih kepada Republik Ceko sebenarnya, karena memang mereka terlihat memang lebih banyak melakukan serangan dengan sporadis ya, lebih sporadis. Dan terlihat memang Vladimir Kopal ya di sisi kanan memang lebih banyak bekerja, dan Pavel Sul kita lihat yang sebenarnya tenaganya lebih muda terlihat memang masih kesulitan untuk bisa masuk ke area 16 dari kubu Korea Selatan.
0: Ya masih cukup kokoh ya Bung Jupri, pertahanan dari Korea Selatan praktis tadi hanya ada beberapa peluang dan itu juga masih off target ya, masih belum mencapai sasaran. Dan kiper Kim dari Korea Selatan juga praktis tidak begitu kerja keras ya, di babak yang pertama ini.
1: Ya karena kalau kita lihat sebenarnya ancaman yang dilakukan oleh para pemain Republik Ceko kan dilakukan lewat skema bola-bola mati ya, lewat sepak pojok ataupun juga tadi tendangan bebas. Tapi lagi-lagi kalau kita bagaimana eksekusi mereka saat eksekusi bola mati juga tidak berjalan terlalu baik, karena memang pasti juga sudah ada game plan juga dari Korea Selatan untuk bisa mematikan ya umpan-umpan bola mati dari Republik Ceko yang memang menjadi senjata mereka sejauh ini di babak kualifikasi. Jadi ini yang akhirnya membuat mereka kesulitan, karena kalau kita lihat saat bola jalan terlihat para pemain dari Republik Ceko agak kurang nyaman ya untuk bisa mengalirkan bola, terutama bagaimana juga bisa mereka bisa masuk ke area pertahanan dari Korea Selatan.
0: Ya ini apa yang harus dilakukan Ivan Hasek nih, pelatih dari Ceko di babak yang kedua ini agar bisa setidaknya mengimbangi permainan dari Korea Selatan?
1: Ya sebenarnya kalau kita bicara skor 0-0 ya, artinya 1 poin kan. 1 poin kan sebenarnya tidak terlalu buruk ya untuk pertandingan pertama, tapi kalau kita melihat kualitas tim di grup A, ya tadi yang seperti kita sebutkan juga ada Ceko, ada Afrika Selatan, ada Korea Selatan dan juga kemudian Meksiko sebagai tuan rumah. Ini kan kekuatannya sama-sama kuat. Jadi sebenarnya momentum mereka untuk bisa meraih kemenangan di setiap pertandingan itu terbuka juga. Jadi kalau kita lihat Ceko seharusnya bisa lebih berani juga. Artinya untuk mencoba meladeni tantangan ya, tantangan bermain menyerang dari Republik Ceko, karena mereka punya amunisi yang cukup juga sebenarnya untuk bisa merepotkan para pemain dari Korea Selatan di pertahanan. Karena kalau kita lihat di babak pertama Kim Min Jae praktis memang lebih banyak bisa dibilang lebih santai lah kerjanya di babak pertama, karena ya itu tadi tekanan-tekanannya lebih banyak dilakukan lewat bola mati oleh Republik Ceko.
2: Di luar dari skema pertandingan apapun, sejauh ini dua pertandingan seperti apa melihat kelihatannya penyelenggaraan seperti sekarang ditambah dengan peraturan-peraturan yang baru Bung Jupri?
1: Ya kalau saya lihat memang di pertandingan pertama tentu bedanya sudah ada gol ya. Kalau di pertandingan pertama tadi kan sudah ada gol di yang sudah tercipta di babak pertama. Dan di pertandingan ini bukannya tidak menarik juga, kalau kita lihat kedua tim sama-sama punya intensi yang jelas untuk bisa mengamankan kemenangan di pertandingan pertama. Dan Korea Selatan kalau kita lihat sebenarnya paling punya kesempatan di babak pertama untuk bisa unggul lebih dulu, tapi lagi-lagi kalau kita lihat yaitu tadi bagaimana sih keberuntungan yang belum ada ya di kubu mereka. Dan saya kira ini memperlihatkan bahwa sebenarnya di Piala Dunia ya semua pertandingan saya kira juga berjalan lebih menarik. Dan kemudian dari peraturan-peraturan tadi Bung Senpi juga, dengan peraturan baru waktu yang terbuangnya menjadi lebih sedikit, artinya keinginan pemain untuk bisa memainkan bola lebih cepat juga itu sesuai dengan yang kita harapkan juga gitu, karena tidak banyak pemain yang melakukan upaya untuk membuang-buang waktu sehingga membuat pertandingan menjadi agak membosankan lah.
2: Iya, ya. Jadi tidak ada guling-guling FC kalau dulu ya. Sekarang pemain pergantian pun bahkan 10 detik.
1: Iya.
2: Ya, itu yang menarik di pertandingan Piala Dunia kali ini ya dibanding kemarin ya.
1: Ini belum akan terlalu terlihat ya, karena memang kedua tim kan belum cetakan gol, tapi mungkin akan lebih terlihat nanti jika memang nanti ada tim yang unggul, karena hukumannya cukup serius juga. Begitu mereka melewati batas waktu 10 detik, pemain yang masuk nantinya harus menunggu 1 menit. Jadi akan merugikan buat tim yang melakukan pergantian pemain jika sampai memang pemain mereka melebihi batas waktu yang ditentukan untuk bisa keluar dari lapangan. Karena 10 melawan 11, kita tahu bahkan di coba kemarin ada pemain Perancis Michael Olise yang telat keluar lapangan, akhirnya membuat Perancis bermain dengan 10 pemain. Ini kan sesuatu yang merugikan, dan tentu setiap pelatih juga tidak ingin timnya kalah jumlah pemain dengan situasi faktor-faktor yang sebenarnya sifatnya non teknis gitu.
0: Ya nampaknya FIFA ini sudah belajar dari Piala Dunia atau dari pertandingan-pertandingan sepak bola sebelumnya, termasuk di Liga Champions juga mungkin, supaya pemain bisa efektif gitu dan penonton juga tidak terganggu dengan banyaknya drama-drama yang terjadi di lapangan pertandingan.
1: Tadi seperti yang disebutkan Bung Senpi juga, kalau kita bicara di Piala Dunia 2022 kan tambahan waktunya bisa sampai 10 menit, 12 menit, karena memang ya itu tadi banyak hal-hal yang terjadi, dan terutama juga karena sudah diperkenalkan juga VAR ya, artinya butuh waktu juga buat, artinya harus ada waktu yang dikembalikan lah, karena memang pengecekan VAR kan terkadang memang bisa cepat, terkadang bisa sangat lama juga. Jadi yang waktu inilah yang mungkin tidak akan terlalu banyak dikurangi, tapi bagaimana FIFA coba untuk mengurangi hal-hal yang itu tadi, bagaimana gesekan antar pemain yang akhirnya membuat pemain kesakitan, kemudian juga ada pemainnya pura-pura cedera, ini yang sebenarnya coba diproteksi, dikurangi, sehingga memang dengan pada akhirnya waktu efisiennya jadi lebih banyak gitu Bung Erik, buat setiap tim yang bertanding di pertandingan.
0: Iya, nampaknya praktis di pertandingan Piala Dunia kali ini, pemain atau peserta Piala Dunia yang bertanding di lapangan harus bisa memanfaatkan waktu semaksimal mungkin, karena ya tadi ada peraturan-peraturan baru yang itu harus dipahami juga oleh para pemain yang turun di Piala Dunia kali ini, begitu ya?
1: Iya, yang harus disadari juga kan, kita tahu penonton kan datang untuk melihat pertandingan ya, artinya kalau kita lihat penonton bayar mahal di tiket, apalagi di Amerika ini kan mahal banget tiketnya.
0: Betul.
1: Jadi mereka ingin melihat permainan bolanya berjalan gitu, jangan sampai memang waktu banyak terbuang dengan insiden-insiden yang tidak perlu, atau memang pemain yang pura-pura kesakitan untuk bisa memancing reaksi dari wasit. Jadi itu saya kira memang harus diperhatikan juga, dan terlihat memang FIFA bereaksi cukup positif ya dengan apa yang terjadi, saat tren yang terjadi belakangan.
2: Tapi kalau berbicara sedikit dengan jumlah peserta yang tahun ini luar biasa ya, banyak, dengan banyak juga pertandingan, apakah kompetitifnya akan sama dengan Piala Dunia kemarin?
1: Ya saya kira memang tentu yang jelas ya, jumlah pertandingan kan akan lebih banyak untuk setiap tim. Kalau kita bicara biasanya 6 pertandingan menjadi 7 pertandingan untuk setiap tim masing-masing, kalau memang mereka sampai ya ke partai final. Dan tentunya yang ini yang harus disiasati juga, bagaimana juga mengatur kondisi para pemain. Tapi kalau kita lihat di dua laga awal ya, di Korea Selatan ini kita lihat melawan Ceko di babak pertama, intensitasnya tetap tinggi, pertandingannya tetap berjalan menarik, terlepas memang belum ada gol yang tercipta di pertandingan di Stadion Godalahara ini.
0: Iya, nampaknya Bung Senpi dan Bung Jupri, kita akan break sebentar sebelum nanti kita akan kembali ke Stadion Godalahara di babak yang kedua untuk melaporkan secara langsung. Dan Nanti di babak yang kedua kembali
2: pastinya akan lebih seru lagi.
0: Iya, betul.
2: Betul dong, karena ini belum ada gol nih. Kita tunggu gol juga, Bung Erik.
0: Betul. Dalam setiap pertandingan tentu saja Bung Seti yang paling ditunggu adalah gol.
2: Ya, selain kartu merah juga ya.
0: Jadi kita lebih semangat lagi gitu ketika menyaksikan pertandingan gitu ya.
2: Baik, Bung Erik.
0: Ya, baik. Pendengar, kita break dulu sebelum kita akan mendengarkan kembali laporan pertandingan babak yang kedua antara Korea Selatan menghadapi Ceko.
3: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Kepintaran seseorang tidak menjamin tingginya kesadaran yang dia miliki. Begitu orang tersebut harus memiliki kesadaran tinggi, mereka harus benar-benar memiliki value yang baik dan sangat luar biasa dalam kehidupan. Karena apapun yang mereka jalani dalam kehidupan tergantung dari kesadaran mereka, value mereka, sehingga kepintaran mereka bermanfaat buat orang di sekitar Anda. Bangun kesadaran bukan hal mudah, tapi ngebangun kepintaran dengan belajar, dengan benar-benar membaca buku atau menuntut ilmu, cepat Anda bisa capai. Tapi membangun value butuh proses. Membangun value butuh pengalaman dan butuh interaksi dengan orang-orang yang sangat menginspirasi Anda. Demikian dari saya, tingkatkan pengetahuan dan kesadaran Anda sehingga Anda menjadi orang yang sukses luar biasa. Salam sukses sejahtera dari saya, Kosmar Yadiyari.
0: Energi sukses hadir untuk Indonesia lebih baik.

0: Pendengar Setia Pro 1 RRI Mataram, terima kasih Anda masih bersama kami pendengar, dan kami kembali akan mengajak Anda untuk bergabung bersama Pro 3 untuk mengikuti pertandingan Korea Selatan melawan Ceko.
1: Kedua antara Korea Selatan menghadapi Ceko. Saat ini Korea Selatan, Song Hyun Min mencoba membangun serangan. Masih Song Hyun Min melebar ke sisi sebelah kiri kepada Lee Kang In. Oh, nampaknya tadi umpan yang tidak begitu akurat sehingga dengan mudah tadi ditangkap oleh Kovar, kiper dari Ceko. Pendek saja kepada Kapten Kratsky. Masih memainkan bola di barisan pertahanan dari Ceko. Ranaks main dengan nomor punggung 4, masih menguasai bola, masih mencari rekannya. Ada Song Hyun Min yang mencoba mendekati bola, namun pendek saja kepada Kretzky. Masih Kretzky, depan pendek lagi kepada Ranaks. Jauh ke depan kepada pemain dengan nomor punggung 17, Rovo tadi, namun mampu dibuang saja tadi oleh Kim In Jae. Mampu direbut pemain dengan nomor punggung 19, Kang In. Masih Song Hyun Min kini mendekati kotak penalti daripada Ceko. Dihalau saja bola, meninggalkan ataupun jauh dari kotak penalti dari Ceko. Kembali bola jatuh di kaki pemain Korea Selatan, Kim In Jae. Kini menguasai bola dari sisi sebelah kiri, dibuang saja tadi bola oleh pemain dengan nomor punggung 6, Kopal tadi.
2: Ya, memasuki menit ke-51 pertandingan PR Korea Selatan menghadapi Ceko, skor masih 0-0 bagi Anda pendengar yang mendengarkan ataupun juga mendukung Korea Selatan dan juga Ceko. Sekarang skornya masih sama kuat. Korea berada di sebelah kanan saya dan juga Ceko berada di sebelah kiri saya. Kali ini dari sebelah kiri penyerangan Korea coba lagi masuk ke dalam, tetapi masih diancang ataupun bermain-main di belakang Lee. Kali ini sodorkan ke depan, tetapi masih terjadi ganjalan yang dilakukan oleh pemain nomor 22, Socek, terhadap pemain dari Korea Selatan. Menabrak tadi Socek pada pemain Korea Selatan bernomor punggung 10, Jae Sung, sehingga wasit Omar Taragu untuk menimbulkan fluid tanda pelanggaran. Cepat dilakukan kali ini ke sebelah kiri, coba lagi pemain nomor 19 dari Korea Selatan, Kang Min, arahkan lagi ke tengah, coba sebarkan ke sebelah kanannya, handbomb masih dikontrol dengan baik, agak sulit tadi, bola agak melintir. Kim Min Jae kali ini Korea dari belakang, sebelah kiri ke Lee lagi, giring dengan kaki kanannya, coba lagi sebarkan ke tengah, dan itu jadwal Song direbut oleh para pemain dari Korea Selatan kali ini. Ataupun Ceko kali ini coba ke depan lagi, tetapi dengan gagah berani tadi Min Jae menobrok ataupun mencocor bola yang berada dari penguasaan pemain dari Ceko hingga menit ke-53 ini, dan skor masih 0-0 untuk Korea dan juga Ceko. Ini belum ada perubahan ternyata, Bu Jupri. Tetapi kita lihat juga nanti seperti apa, karena memang ada pemain lainnya ataupun yang bisa disiapkan untuk bisa menjadi kartu truf dari kedua kesebelasan.
3: Ya, dan kita lihat memang bukan lagi ya, kita lihat Korea Selatan menjadi tim yang memang bermain lebih agresif ya di babak kedua ini, karena bisa menciptakan jumlah peluang yang coba untuk membongkar ya pertahanan dari Republik Ceko. Dan lagi-lagi memang terlihat upaya ya, upaya untuk bisa menciptakan gol cepat di babak kedua ini. Setelah memang kita lihat di babak pertama mereka jadi tim yang lebih banyak menyerang peluang.
1: Ya, penguasaan bola yang tidak akurat tadi Song Hyun Min, mampu direbut kembali Song Hyun Min, menguasai bola, pendek saja kepada rekannya Lee Kang In tadi. Masih Lee Kang In menguasai bola, pendek saja kepada Pai tadi, umpan ke belakang, mainkan bola untuk memancing para pemain Ceko maju ke depan. Masih Korea Selatan tempo pertandingan dari Korea Selatan. Kim In Jae kepada Lee sisi sebelah kiri, Lee ke depan kepada Indo, depan maksudnya kepada Son Heung-min, namun bola kembali jatuh kepada Son Heung-min. Ini Son Heung-min, oh! Son Heung-min lagi-lagi peluang emas dari kapten Korea Selatan. Son Heung-min telah menerima umpan dari Jae-sung tadi, namun mampu ditepis oleh kiper dari Korea, maksud kami dari Ceko Kopar tadi. Song Heung-min tepis dengan dadanya tadi oleh kiper Ceko Kopar. Song Heung-min hanya menjadikan tendangan sudut bagi Korea Selatan di babak yang kedua ini. Bola diambil oleh kapten Song Heung-min dari sisi sebelah kanan barisan pertahanan Ceko. Song Heung-min lakukan bola dekati kotak penalti daripada Ceko, dihalau saja bola, meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Korea Selatan. Song Heung-min, Ung Jubri,
3: ya.
1: Di peluang yang cukup manis, namun lagi-lagi kiper Ceko mampu tampil rapi tadi untuk menggagalkan peluang dari Korea Selatan.
3: Ya, kita lihat dari Korea momentum yang sangat baik ya dari tempat Song Heung-min dalam posisi yang terbuka, dan kita lihat tadi sebenarnya ada banyak pilihan untuk melakukan tembakan, tapi terlihat bagaimana dia mencoba untuk mencungkil bola tadi, karena Kapten Kopar kiper dari Kulit Ceko juga dengan cepat bergerak dan target sebenarnya Bung Erik dan juga Bung Serpi, tapi lagi-lagi kita lihat bagaimana pergerakan dari Kapten Kopar masih sangat pekatan untuk bisa menghalau peluang emas saja yang didapatkan oleh Song Heung-min. Dan lagi-lagi Korea Selatan masih harus menunggu untuk bisa mencetakkan gol pertama mereka di pertandingan kali ini.
1: Iya, membangun serangan tapi umpan yang tidak akurat, buang saja bola oleh kiper dari Ceko.
2: Ya, memang dengan peluang emas tadi, sayup-sayup terdengar pendukung dari Korea Selatan terus memberikan yel-yel keberangkatan, tapi kali ini Ceko coba lagi membangun serangan dari tengah, kali ini codong ke sebelah kanan, coba lagi menusuk, masih satu pemain dari Ceko arahkan ke sebelah kanan, nomor 6 coba umpan tadi, tapi masih terus berliaran bola, kali ini justru keluar lapangan karena diusir oleh pemain Hanbum tadi. Lemparan ke dalam untuk Ceko dari sebelah kiri, akan diambil siapa, dari Jeleni nampaknya, angkat ataupun masih mencari kawan, memberikan kode untuk lebih merapat lagi para pemain, umpan ke dalam kotak penalti, kali ini disundul ke belakang, balik lagi ke Jeleni, coba umpan kaki kiri melambung, kali ini yang tujuh pemain lagi Korea, Robert Matetrabe tadi dari Ceko, Sik namanya ataupun pemain nomor 22 dari Socek Korea, maksud kami dari Ceko, hampir saja menyosor umpan tadi dari Jeleni, tapi tidak berhenti ke situ, dan ini lemparan ke dalam lagi, nah, jauh kali ini. Ada Gajik mampu membobol gawang dari Korea Selatan. Gurih. Bagaimana lezatnya tadi umpan yang ataupun lemparan ke dalam jauh dilakukan oleh pemain dari Korea ataupun gua maksud kami dari Ceko. Menit 58 ini disosot langsung oleh kepala dari kapten kesebelasan dari Ceko dan menyebabkan kali ini Ceko unggul 1-0 untuk Korea. Bung Jupri, seperti apa gol tercipta tadi?
3: Nah, ini lagi-lagi kita lihat seperti yang kita sempat bicarakan itu, gol pertama memang Republik Ceko ini senjatanya adalah situasi dari bola mati, dan yeah, terlihat tadi Eva Kocok tidak gol, tendangan bebas belum gol, tapi lemparan jarak jauh dari Vladimir Kopal tadi yang menjangkau kapten tim dari Republik Ceko tadi dalam kreci, dan terlihat dia dengan sangat cepat, begitu akurat tundulannya, mampu membobol gawang Korea Selatan yang dikawal oleh tim Shin Kyu, dan benar-benar di luar dugaan kita lihat.
1: Mengagetkan Bung Jupri, karena tadi di lapangan Kreski tadi tidak mendapatkan pengawalan yang ketat, sehingga mampu tadi dengan leluasa menyambut lemparan ke dalam dari Koval tadi dengan sundulan kepala yang tentu saja tidak mampu ditangkap tadi oleh kiper dari Korea Selatan, Kim.
3: Dan sebelum itu kita lihat sebenarnya Republik Ceko berada dalam tekanan, Bung Erik. Artinya mereka terus ditekan, tapi begitu mereka dapat peluang, seperti di babak pertama, mereka terlihat terlihat lebih berbahaya, dan saya kira ini menjadi pekerjaan rumah, jadi lebih sulit buat Korea Selatan karena memang mereka saat ini dalam kondisi tertinggal 1 gol, dan ada kemungkinan juga Republik Ceko akan bermain lebih rapat lagi di pertahanan mereka.
1: Iya, tentu saja pertandingan berjalan seru di babak yang kedua ini, sudah memasuki menit 60 dan tadi Ceko mampu unggul pada menit ke-58 melalui sukulan sang kapten Kratzky. Kali ini Korea Selatan mencoba membangun serangan dari sisi sebelah kiri, ada Lee tadi pada Pike tadi, umpan ke depan, masih mencoba membangun serangan Song Min, umpan lagi ke belakang kepada Lee Kang Kim, melebar ke sisi sebelah kanan dari Korea Selatan, umpan crossing memasuki ke kotak penalti daripada Ceko. Sundulan tadi main dengan nomor 10 Chae Sung tadi, namun mampu diamankan saja tadi oleh kiper dari Ceko. Ini bola di lapangan tengah, Pavel Sung tadi, sisi sebelah kiri ada Zilady masih menguasai bola lapangan tengah. Ceko kali ini mencoba membangun serangan dari sisi sebelah kanan, Oval tadi umpan ke depan kepada Ceko tadi, maksudnya lebih dekat kepada penjaga gawang dari Korea Selatan. Mungkin
2: ya tertinggal 1 gol, memang Korea dituntut harus terus semakin menjaga penyerangannya, karena kita tahu di saat tadi Korea sedang terus menyerang, tetapi tiba-tiba gol dilakukan oleh kapten kesebelasan dari Ceko, yakni Kercik, dengan hasil umpan dari Koval yang menjelma menjadi Pratama Arhan tadi dengan long throw yang dilakukan, dan pergantian langsung dilakukan oleh Korea Selatan, pemain nomor 10 tadi dari Jae Sung digantikan oleh pemain nomor 11 ini Hye Chan, yang menjadi ini akan langsung dijawab oleh pelatih Hong, dan melihatnya perubahannya seperti apa, mungkin ini apakah kepanikan juga dari Korea Selatan?
3: Ya memang tidak ada pilihan ya Bung Senti ya, artinya dengan kondisi mereka tertinggal 0-1 butuh pemain yang memang punya kekuatan alur menyerang lebih tinggi lagi, dan kita tahu memang Wang Hye Chan juga pemain yang punya kecepatan dan juga dia punya inti gol yang sangat baik, pemain yang bermain sama satu tim dengan Aditya Kreti, kapten dari Republik Ceko di Wong Permata. Dan yang patut diingat dari Wang Hye Chan adalah dia pernah bermain di GBK saat memperkuat timnas Korea Selatan 19 melawan timnya Evan Dimas 13, dan di laga itu kita tahu Evan Dimas menciptakan hat-trick yang membawa Indonesia lolos ke putaran final.
1: Skor 3-3 ya?
3: 3-2
1: 3-2 ya?
4: Indonesia menang ya?
3: Indonesia menang dan lolos, dan kita tahu Wang Hye Chan ada di sana tapi dikalahkan oleh Evan Dimas.
2: Tapi counter strategi juga dilakukan oleh Ceko dengan 3 pergantian pemain, bahkan ini melihatnya juga seperti apa Bung Jufri dengan
3: ya, dan kalau kita lihat ada Chori ya, striker yang tingginya mirip dengan
2: Jan Koller dulu.
3: Legenda dari Republik Ceko, Jan Koller tingginya hampir 2 meter
2: yo.
3: Bang Chori, dan kita lihat Krofot juga ditarik keluar, ada Hlozek pemain yang juga kuat dalam hal menyerang, dan Sulk ya ditarik keluar, Sulk yang pemain yang cukup rajin sebenarnya, tapi kita lihat juga ditarik keluar oleh pelatih, dan tentunya intensinya adalah sekarang bagaimana Ceko bisa mempertahankan keunggulan, karena skor 1-0 ini cukup untuk garansi mereka meraih 3 poin melawan Republik Ceko, melawan Korea Selatan yang sebenarnya bermain lebih banyak menciptakan peluang di pertandingan sejauh ini.
2: Ya, game on menit ke-63. Ini pertandingan akan semakin tinggi temponya pasti Korea, karena sekali lagi tadi kata Bung Jupri juga harus juga mencetak gol untuk juga bisa meraih poin pada laga perdana Piala Dunia 2026 di grup A ini. Lemparan ke dalam kali ini pemain nomor 13 dari Korea Selatan sebelah kiri akan diambil oleh Tae Suk, arahkan ke depannya, itu juga adalah satu pemain dari Korea, kapten kesebelasan tadi Son. Seberangkan lagi ke sebelah kanan, justru kali ini ada handball, bermain-main back pass bahkan jauh kepada kiper dari Kim yang saat ini juga telah kebobolan 1 gol oleh pemain dari Ceko, diambil tadi oleh para pemain Ceko, dan juga back pass yang jauh tadi dari Korea Selatan tahan dada dengan tenang tadi Kim, tetapi bola kali ini mengalir dari sebelah kiri ya ke tengah lagi beberapa pemain Korea Selatan, masih dari sebelah kiri Lee coba arahkan lagi ke sebelah kanannya, handbomb kali ini menggiring bola, masih ancang-ancang ke tengah lagi kepada nomor 6 handbomb kali ini bermain 1-2 menyusur dari sebelah kanan, didekati dua pemain dari Ceko, satu pemain dari Korea kali ini. Coba menenangkan lagi tempo hingga menit ke-64 ini, masih juga belum menemui sasaran gol ataupun gawang yang dilakukan dari Korea Selatan.
1: Ya, nampaknya Bung Jufri, ini Ceko langsung melakukan tiga pergantian pemain sekaligus untuk nampaknya mereka berusaha menjaga keunggulan 1-0 di babak yang kedua ini.
3: Ya, dan terlihat memang coba menambah pemain yang punya tenaga lebih segar ya. Artinya kan kalau kita lihat bertahan bukan pekerjaan yang mudah juga. Jadi mereka mencoba untuk menambah pemain-pemain yang bisa berlari lebih banyak di lapangan, dan tentunya dengan tenaga baru ini mereka harapannya bisa mempertahankan keunggulan ya. Karena terlihat memang Korea Selatan tadi setelah kebobolan mereka masukkan Wang Idan, dan dengan begitu memang opsi pemain di depan akan jauh lebih banyak. Son mungkin tidak akan sendirian lagi, Wang ada support di sana, ada Lee Kang In juga. Jadi mungkin akan ada 3 pemain yang lebih dekat ke kotak penalti dari Republik Ceko. Ini yang memang juga harus diwaspadai dengan kontra strategi. Dan terlihat sekarang para pemain Republik Selatan menguasai bola, tapi semua pemain dari Republik Ceko juga turun untuk bisa membantu pertahanan.
1: Iya, nampaknya setelah berhasil menciptakan gol tadi di menit ke-59 tadi, Ceko ini kembali melakukan banyak bermain bertahan ya, Bung Putri. Dan Korea Selatan sebaliknya ini lebih banyak melakukan serangan-serangan untuk setidaknya mampu menyamakan kedudukan atau bahkan bisa mengungguli Ceko di pertandingan perdana mereka di Piala Dunia tahun 2020. Maksud kami 2026. Dan saat ini, sudah mendengar, oh, sebuah peluang, gol! Tidak diduga-duga, pemain dengan nomor punggung 6, Indom tadi, mampu mencongkel bola, melabui penjaga gawang dari Ceko tadi, mampu memanfaatkan peluang yang tipis tadi untuk mengungguli atau menyamakan kedudukan pada menit ke-67 ini. Bung Jupri, bagaimana Anda melihat gol tadi?
3: Ya.
1: Tampaknya dengan bola congkel ya tadi.
3: Dan lagi-lagi yang menarik adalah pencetak golnya bukan Song Hong Min, bukan Wang Ichan, bukan juga Lee Kang In, tapi Wang In Pyong. Yang kita tahu juga sebenarnya pemain nomor 6, pemain yang bergerak lebih banyak untuk mengatur area di tengah, tapi dia mencoba melakukan aksi, melakukan aksi masuk ke kotak 16, dan keputusan yang tepat. Nanti kita lihat bagaimana Wang In Pyong begitu dingin juga mengecoh. Kita lihat pemain bertahan dari Blok Ceko dan kemudian mencekil bola untuk tidak bisa dijangkau oleh Matej Gopar, dan skor menjadi 1-1. Bung Sespi dan juga Bung Erik, pertandingan menjadi semakin sengit, menjadi semakin menarik.
2: Ya, benar-benar gurih bagaimana tadi sapuan ataupun justru gerak tipu yang dilakukan oleh pemain nomor 6 In Boom. Baik sekali, bahkan dua pemain seperti tertipu dengan sihir dari pemain nomor 6 ini dan menciptakan skor 1-1 di babak kedua ini, menjadikan tadi ini menjadi game on ya. Berarti dengan ada perubahan tadi dari Hong, ini juga semakin juga meningkatkan intensitas serangan. Sebab tadi kalau serangan sepertinya memakainya jadi 4-4-2 atau 4-3-3 tadi.
3: Ya, betul. Kita lihat memang Wang Ichan bermain lebih di depan ya. Artinya bekerja sama dengan Song Hyun-min yang memang dipusatkan untuk bisa bermain lebih banyak di tengah. Sehingga mereka lebih punya banyak pemain untuk bisa masuk ke kotak penalti. Dan terbukti ya, pendekatan ini memang berhasil mengecoh pertahanan dari Republik Ceko yang kita lihat memang mencoba untuk menempatkan 7-8 tadi. Tapi akhirnya bisa dipecahkan juga, dan akhirnya membuat situasinya menjadi satu sama, dan situasinya menjadi menarik. Dan menarik tadi
2: diganti
3: ya, tarik keluar ya. Artinya ada perubahan taktikal yang dilakukan oleh pelatih Hoi Min Kuo dengan situasi sekarang satu sama.
1: Ya, nampaknya ditarik dari lapangan pertandingan tadi kapten dari Korea Selatan Song Hyun Min, digantikan oleh Lee Seok tadi ya, karena memang ada strategi-strategi khusus yang disiapkan oleh pelatih Hong Hyun Go untuk setidaknya bisa mengungguli Ceko setelah tadi mampu menyamakan kedudukan di babak kedua tadi melalui gol In Byung tadi.
2: Ya kalau melihat mental dari Korea sendiri, Bung Jupri, dari tahun ke tahun, dari zaman Jisung Park, mungkin akan lebih baik. Mungkin levelnya juga di Asia paling bagus juga menurut Bung Jupri.
3: Satu yang terbaik ya kalau kita bicara level di Asia, itu ada tim-tim seperti Iran, ada Jepang yang kita tahu juga di turnamen kali ini mereka punya harapan untuk bisa melangkah sangat-sangat jauh, paling tidak melebihi pencapaian mereka yang hanya selalu berhenti di 16 besar. Kalau kita bicara Korea Selatan kan, di 2002 mereka berhasil tembus sampai semifinal, pencapaian yang sangat fenomenal, bahkan menyingkirkan Italia juga saat itu.
2: Itu kontroversi tapi ya, karena saya Itali banget nih.
3: Tapi luar itu kita lihat juga nanti perubahan taktikal ya, taktikal yang dilakukan oleh pelatih Yong Min Bo akhirnya membuat situasinya menjadi berbeda. Dan sekarang yang menarik adalah masuk ya, tadi kalau kita Oh Hyun Gyu menggantikan Son Heung-min, pemainnya memang sama-sama penyerang. Dan Oh Hyun Gyu ini pemain yang tampil di klub Liga Turki, di Besiktas, dan rekornya cukup baik, 6 gol dan 3 assist. Jadi saya kira memang dengan tenaga tenaga yang lebih segar, harapannya Wakichan dan juga Hyun Gyu bisa menjalin kerjasama yang lebih baik di depan, dengan tentunya support dari Lee Kang In dan juga tadi kalau kita Wang In Beom yang sepertinya diperankan untuk bisa bermain lebih ke depan juga.
2: Iya, saat ini sedang hydration break ya, dan memang dengan begini juga setelah ini pasti ada instruksi lagi nih untuk kedua para pemain ataupun kedua kesebelasan, yang pasti dengan skor 1-1 ini semakin menarik dan tempo semakin cepat mungkin ya.
3: Ya, dan kalau kita di kubu Republik Ceko kan tadi Sik juga sudah ditarik ya, dan dimasukkan tadi Chori, dan karakternya kan berbeda. Kalau Chori kan kita lihat dengan posturnya yang menjulang tadi hampir 2 meter, memang tentu pergerakannya tidak selincah seorang Patrick Sik ya, jadi supportnya mungkin akan berbeda, mungkin akan lebih banyak tadi memanfaatkan umpan-umpan silang ya, dan harapannya nanti akan ada lemparan jauh berikutnya yang bisa nanti dikonversi menjadi gol.
1: Ya, sudah ada 3 pergantian pemain dari Korea Selatan dan 3 pergantian pemain dari Ceko, ada Daisuk Ali dan Son Heung-min yang saja digantikan oleh Son Heung-min digantikan oleh Hyun Gu, kemudian Lee Taesok tadi digantikan oleh Jisoo. Anda melihat seperti apa ini pergantian dua pemain ini?
3: Ya kalau saya lihat memang Korea Selatan tidak punya pilihan ya, artinya dengan momentum mereka bisa mencetak satu gol, menemukan kedudukan, artinya sekarang tinggal mereka yang menentukan gitu, apakah memang mereka ingin bermain lebih menekan atau memang mereka mencoba puas dengan satu poin. Tapi saya lihat dengan posisi saat ini ya, bagaimana pertandingan berjalan, saya kira memang Korea Selatan ingin bisa mengamankan 3 poin di pertandingan kali ini. Karena kalau kita lihat sejauh ini pertandingan berjalan 72 menit, Korea Selatan benar-benar adalah tim yang sebenarnya jauh lebih baik dibandingkan oleh Republik Ceko. Tapi Ceko itu tadi, mereka begitu mendapatkan peluang, mereka bisa lebih klinis. Dan Korea Selatan untungnya sekarang memang mereka bisa menciptakan gol penyeimbang, dan masih ada waktu yang cukup banyak, 18 menit, untuk kedua tim bisa menciptakan gol yang memberikan perbedaan di pertandingan, perbedaan hasil di pertandingan kali ini.
1: Ya, lebih terbuka nampaknya ya setelah ada gol penyama kedudukan dari Korea Selatan, dan Ceko nampaknya agak sedikit bermain lebih terbuka dibandingkan ketika mampu mencetak satu gol tadi.
3: Betul ya, betul, dan karena ya itu tadi, kedua tim ini kan sama-sama datang ingin meraih 3 poin ya, artinya dengan grup yang cukup terbuka, dengan kekuatan tim yang merata di grup A, saya kira memang setiap pertandingan bisa dibilang peluangnya 50-50 gitu, 50-50 untuk setiap tim memenangi pertandingan. Dan terlihat betul memang kedua pelatih ya sama-sama ingin bisa mengamankan 3 poin di pertandingan pertama, karena dengan perubahan jumlah tim, dengan beberapa tim dan tim yang lolos juga menjadi 32 tim, artinya tim yang nantinya menempati peringkat ini tidak punya kesempatan juga untuk bisa lolos. Jadi tinggal bagaimana poin yang diraih oleh masing-masing tim peringkat ketiga nanti.
2: Tidak terasa memang memasuki menit 73, pertandingan memang semakin meningkat, bahkan pelanggaran tadi dilakukan oleh pemain Ceko terhadap pemain dari Korea Selatan, bahkan kesakitan salah satu pemain dari Korea Selatan ini, nampaknya kapten kesebelasan yang pencetak gol dari Ceko tadi, Kercik, terhadap pemain nomor 19 dari Korea Selatan, yaitu Kang In, yang terinjak sepertinya. Dan kita nantikan tendangan bebas dilakukan oleh Korea Selatan, memimpin dari tengah, pencetak gol dari Korea In Beom, arahkan ke sebelah kanan, masih kali ini handboom, back pass saja jauh kepada kiper Kim dengan jersinya berwarna kuning kali ini dan sepatunya berwarna biru. Kim keluar dari sarangnya, sodorkan ke depan, tujuh adalah pemain di tengah dari Korea Selatan. Bermain-main kali ini, coba di pressure tadi oleh para pemain Ceko, tetapi mundur lagi para pemain dari Korea Selatan ini. Berbahaya kali ini, coba back pass tadi membuat deg-degan para pendukung dari Korea Selatan. Menuju Lee kali ini dari sebelah kiri Korea Selatan, coba terus mengiring bola lewati garis tengah. Kali ini Lee masih coba menahan, nampaknya dorong lagi ke sebelah kanan. Ada Inboom bermain 1-2 dengan pemain tengah lainnya dari Korea Selatan. Ini Paik, masih terus Korea Selatan menguasai bola di menit ke-75 ini. Skor 1-1 bagi Korea dan juga Ceko di pertandingan perdana grup A dari Ceko sendiri. Umpan tadi maksudnya ke sebelah kanan, tetapi dipotong dengan baik oleh Krecik tadi. Diusir lagi oleh para pemain Ceko, dorong lagi ke depan, coba lagi diambil alih oleh para pemain Ceko. Kali ini dari tengah ke sebelah kiri lagi ke depan. Yang tujuh adalah para pemain dari Ceko masih belum mengarahkan lagi bola, coba membuka serangan dari sebelah kiri ataupun sebelah timur. Ke tengah lagi kali ini, diusir lagi tadi oleh para pemain Ceko, tetapi diambil kali ini, menusuk kali ini ke dalam kotak penalti. Tetapi langsung diganjal tadi oleh pemain nomor 18 dari Korea Selatan ini. Gerakan dari pemain Ceko nomor 9 tadi

0: melakukan tendangan bebas. Apakah Koval siap-siap melakukan tendangan bebas. Tendangan bebas. Masuk gol. Sayang. Oh, gol saudara pendengar. Memanfaatkan lagi-lagi set piece tendangan bebas. Nampaknya
1: offset.
0: Offset.
1: Far benar.
0: Masih.
1: Oh ya.
0: Oh. Wasit asal Mesir Amin Mohamed Omar meniupkan peluitnya. Memang tadi nampak ada dua pemain dari Ceko yang sudah berdiri dalam posisi offset dan sempat tadi sundulan dari pemain Ceko tadi, Shaucek tadi tidak mampu ditangkap tadi oleh Kim. Namun beruntung Korea Selatan setelah wasit meniupkan peluit nampaknya tidak disahkan gol dari Ceko tadi sehingga skor masih 1-1 untuk kedua kesebelasan. Hanya menjadikan tendangan bebas bagi Korea Selatan. Kim bersiap-siap, Kim tendang bola jauh ke depan melambung tinggi mendekati kotak penalti daripada Ceko. Dibuang saja, bola kembali jatuh di kaki pemain Korea Selatan dari sisi sebelah kanan. Lee berusaha mengelabui tiga pemain dari dari Ceko. Umpan crossing, oh mampu ditepis tadi, namun bola kembali jatuh di kaki pemain Korea Selatan. Jisung memasuki kotak penalti dari Ceko. Crossing, bola jatuh di kaki pemain Korea Selatan. Oh, lemah tadi tendangan yang dilepaskan oleh pemain dari Korea Selatan dengan nomor punggung 22 Yung Woo tadi, mampu dengan mudah ditangkap oleh Kovar. Kembali Ceko berusaha membangun serangan dari sisi sebelah kanan, kembalikan bola kepada penjaga gawang Kovar. Masih Kovar, ada 3 pemain dari Korea Selatan yang sudah mencoba mendekati bola, namun bola ditendang jauh ke depan, namun jatuh di kaki Inbom tadi, pencetak gol dari Korea Selatan. Masih Inbom, umpan bola ke belakang kepada Hanbom tadi dari sisi sebelah kanan. Korea Selatan mencoba membangun serangan dan tendang langsung. Oh, gol! Pemain dengan nomor punggung 18 yang masuk tadi di babak kedua, Hyun Go tadi mampu memanfaatkan umpan crossing dari sisi sebelah kanan yang dilepaskan oleh pemain dengan nomor punggung tadi, Lee Kang In tadi mampu dimanfaatkan sehingga membuat skor berubah 2-1 untuk keunggulan Korea Selatan.
1: Bung Jupri.
0: Bung Jupri, bagaimana Anda melihat gol yang dibuat oleh pemain dari Korea Selatan ini, Bu?
2: Ya, kita lihat memang berawal dari kejelian ya. Kejelian, kita lihat di sisi kanan tadi pemain Korea Selatan berlari di sisi kanan untuk membuka ruang dan terlihat mampu lolos dari jebakan offside. Dan sepertinya memang kalau kita lihat tadi Wong In Beom ya, pemain nomor 6 Wong In Beom yang terlihat lagi-lagi tadi menciptakan gol pertama, tapi sekarang memberikan assist. Dan Oh Hyun Gyu, pemain yang menggantikan Seong Yung Min, pergantian yang terbukti tepat dari pelatih Hom Yung Bo, dan akhirnya menciptakan gol pertamanya di Piala Dunia. Dan ini membuat memang menjadi apa ya, gol yang sebenarnya pantas didapatkan oleh Korea Selatan. Melihat bagaimana usaha mereka di pertandingan kali ini, terlepas tadi Bung Erik dan juga Bung Senpi bahwa lagi-lagi Republik Ceko sempat memberikan teror ya lewat eksekusi bola mati yang untungnya memang masih sudah dulu dalam posisi ketika Thomas Shaucek menciptakan gol.
3: Ya, skema yang memang lejat ya tadi, memang gurih bagaimana dikreasi oleh Inbom. Dan tapi sekali lagi tadi betul Bung Jupri bahwa warning juga untuk Korea karena memang hati-hati dari bola-bola set piece dan juga pelanggaran yang dilakukan oleh para pemain dari Ceko. Set piece yang sama ataupun lemparan ke dalam akan diambil oleh nomor 5 yang sekali lagi akan menjelma menjadi Pratama Arhan kah? Karena ini adalah titik yang sama.

0: Di sebelah kanan penyerangan Ceko, lemparan ke dalam yang jaraknya juga sama, kita nantikan. Kali ini Koval coba, kali ini ancang-ancang ke dalam kotak penalti, lempar kali ini menuju kiper, masih terus ada bolanya. Oh, masih bisa ditepis nampaknya oleh Kim setelah tadi tendangan di dalam kotak penalti oleh pemain nomor 9 dari Ceko yang mampu sekali lagi dengan ciamik, dengan gurih tadi bagaimana mempentahkan peluang dari Ceko, namun tidak berhenti di situ. Kali ini berada di tendangan sudut sebelah kanan dari gawang Korea Selatan, ancang-ancang kali ini akan diambil oleh Ceko. Menit ke 82 memberikan kode tangan kanannya, kali ini melambung ke dalam kotak penalti. Oh, tetapi wasit Omar nampaknya melihat terlebih dahulu pelanggaran yang dilakukan oleh kapten kesebelasan dari Ceko, yakni Krejcik, yang memang nampaknya ada move ilegal yang dilakukan oleh para pemain Ceko. Ini Ceko mulai bangkit lagi, Bung Jupri, dan memang dengan ketinggalan 2-1 apapun ya, yang penting harus juga mencetak gol.
1: Ya, lagi-lagi kita lihat memang lemparan jarak jauh dari Vladimir Koval ya, memang benar-benar berbahaya. Jadi memang para pemain dari Korea Selatan sebisa mungkin harusnya menghindari, jangan sampai memang ada momentum para pemain dari Republik Ceko untuk bisa melakukan lemparan ke dalam yang lagi-lagi kita lihat berhasil ya, menebar ancaman. Untung tadi kita lihat Kim Seung Gyu sangat-sangat cekatan memblok tendangan dari Losek, pemain yang baru masuk tadi di babak kedua.
2: Iya, seperti Pratama Arhan kalau di Indonesia ya, setiap lemparan ke dalam menjadi peluang yang cukup baik, bahkan tadi mampu dimanfaatkan menjadi gol pertama dari Ceko tadi ya. Lemparan Koval ini cukup berbahaya.
1: Ya, dan kalau kita lihat sangat-sangat akurat ya, artinya kalau kita titik sasaran jelas, menciptakan kemelut di kotak penalti lawan, dan kita lihat bagaimana pergerakan ya, pergerakan juga dari para pemain dari Republik Ceko membaca arah bola juga sangat-sangat baik, dan nyaris ya tadi kita lihat, nyaris lagi-lagi Republik Ceko bisa menciptakan gol lewat situasi bola mati ini, yang saya kira memang dengan 7 menit tersisa sebelum mendekati akhir babak kedua, para pemain dari Korea Selatan harus hati-hati, harus lebih hati-hati, jangan sampai ada momentum-momentum lewat bola mati yang bisa dimanfaatkan oleh para pemain dari Republik Ceko.
2: Ya, mungkinnya Korea Selatan kembali melakukan pergantian dua pemain tadi ya. Salah satunya yang ditarik adalah In Byung yang sudah mencetak satu gol dan satu assist.
1: Ya, betul. Dan ini pemain yang saya kira sangat-sangat luar biasa ya. Memang posisi dia sebagai pemain di lini tengah, tapi bagaimana pergerakan ya, artinya mobilitas seorang In Byung memang dengan usianya sebenarnya tidak terlalu muda juga, sudah 30 tahunan, tapi bagaimana kinerjanya ya, artinya kalau kita bicara daya tahan, kalau istilah zaman dulu ada mungkin paru-parunya ada 3 ini kayaknya gitu, jadi kuat banget, dan ini yang saya kira memang menjadi akhirnya menjadi pembeda ya,
0: yeah,
1: di pertandingan Korea Selatan melawan Republik Ceko.
0: Yang membedakan mungkin Bung Erik dan juga Bung Jupri, Koval dan juga Pratama Arhana tidak pakai anduk kalau Koval ya, tadi ya yang harus disimpan anduk biasanya di situ. Pelanggaran kali ini bagi tim Ceko dari sebelah kiri, sisa 5 menit waktu normal, nampaknya akan dikejar perburuan gol bagi Ceko karena hampir semua pemain dari Ceko berada di pertahanan tim Korea Selatan. Umpan lambung kali ini, justru kali ini ke dalam kotak penalti, tetapi masih bisa diusir oleh Lee, bola terus bergulir, masih Lee diusir lagi jauh, dan dituju ada satu pemain dari Korea Selatan, masih ada satu pemain juga dari tim Ceko, sehingga bola terus melambung di atas, bermain 1-2 kali ini dari sebelah kanan. Lagi-lagi Koval coba lagi mengatur tempo dari belakang, karena sekali lagi Ceko di sisa 5 menit waktu normal ini terus menggempur, mencoba pertahanan, membongkar dari tembok kokoh yang dilakukan oleh Korea Selatan, bermain 1-2 dari sebelah kiri, umpan ke tengah, tidak menemui kawan, sehingga diambil lagi oleh para pemain Korea Selatan.
2: Ya, Korea Selatan kembali mencoba membangun serangan. Wang Yichan, ada dua pemain dari Ceko yang berusaha merebut bola, melebar ke sisi sebelah kiri, ada pemain Jisung tadi. Oh, nampaknya meninggalkan lapangan pertandingan tadi, hanya menjadikan tendangan gawang bagi Ceko. Sudah memasuki menit 86 dan saat ini Korea Selatan unggul 2-1 atas Ceko yang tadi sebenarnya mampu mencetak gol terlebih dahulu. Ya, Bung Jupri, ya. Anda melihat seperti apa ini jelang 4 menit waktu normal ini pertandingan akan berakhir?
1: Ya, saya kira memang masih ramai ya, sebenarnya kalau kita lihat dengan waktu 4 menit, karena terlihat memang Republik Ceko ya setiap mereka mendapatkan kesempatan, mereka sangat-sangat berbahaya. Itu yang memang membuat menjadi peringatan ya buat para pemain dari Korea Selatan. Artinya memang mereka pantang untuk lengah, harus tetap fokus. Apalagi di menit-menit akhir kita tahu juga gimana stamina para pemain juga mulai agak turun. Itu yang saya kira juga memang harus dihindari ya para pemain Korea Selatan. Jangan sampai tadi seperti yang kita lihat ancaman dua kali dari Vladimir Popal lewat lemparan jarak jauhnya, dua-duanya berbahaya, satu jadi gol, satu hampir gol. Jadi itu yang saya kira memang menjadi peringatan dari kubu Korea Selatan. Tapi di luar itu kita lihat saat Korea Selatan bisa memainkan bola dengan baik, bisa memainkan bola baik, mereka dalam posisi sebenarnya cukup aman di pertandingan ini.
2: Iya, nampaknya mental dari Korea Selatan ini cukup baik ya, karena tertinggal terlebih dahulu ya, dan sekarang mampu unggul ya, hingga memasuki menit 87, unggul 2-1. Ya, baik.
3: Istilahnya adalah remontada biasanya ya.
1: Dan ini juga tidak terlepas sebenarnya tadi dari pergantian pemain
3: yang
1: pelatih Yong Min-go ya, yang kita tahu adalah legenda dari Korea Selatan, kapten tim Korsel di Piala Dunia 2002.
2: Yang pernah merasakan bagaimana masuk semifinal di Piala Dunia.
1: Betul.
3: Kontroversi tapi.
2: Kontroversi.
1: Kepada kontroversi ya.
2: Masih belum terima.
1: Sudah lama ya.
2: Sudah lama.
0: Ya, masukin menit 87. Kali ini Korea coba menahan tempo karena terus bermain-main di pertahanan. Tapi kali ini dicuri oleh pemain Ceko. Coba lagi seberangkat lagi ke depan. Tapi salah satu pergerakannya dibaca dengan baik oleh para pemain Korea. Kali ini serangan balik cepat dilakukan ke sebelah kiri pemain nomor 11 ataupun siapa gerakan dari sebelah kiri, coba ancang-ancang dengan kaki kiri, masih melewati satu pemain dengan kaki kanan, masih mengutak-atik di dicocor lagi oleh para pemain Ceko. Berhenti lagi serangan dari Korea Selatan, arahkan lagi tadi Koval ke sebelah tengah, kali ini Ceko lagi, Koval lagi dari sebelah kanan, coba melihat kawannya. Oh, nampaknya tidak ada kawan di depan sehingga lebih baik memilih untuk menahan dan menyeberangkan lagi ke sebelah kiri pertahanan mereka.
2: Iya, tadi nampaknya cukup lama tadi menguasai bola Wang Yichan tadi di dalam kotak penalti dari Ceko, sehingga tidak mampu melepaskan tendangan yang mampu membahayakan bagi kiper dari Republik Ceko, yakni Kovar.
1: Terlalu banyak goreng-goreng tadi ya, kutak-atik.
2: Terlalu banyak menggocek bola kalau kata teman saya di kampung.
3: Kalau fan football tuh banyak gaya itu ya.
1: Ya, tapi yang menarik sekarang dengan 1 menit menjelang waktu nomor berakhir, sekarang gantian ya. Tadi kan kalau kita lihat Republik Ceko yang menurunkan semua memainkan pemainnya bermain di area pertahanan, sekarang kita lihat pemain Korea Selatan yang turun
3: semuanya ya, betul.
1: Bisa mempertahankan keunggulan karena memang tinggal bisa dibilang beberapa menit lagi ya pertandingan akan selesai.
2: Nampaknya sudah mulai bermain bertahan ya, ya, Korea Selatan, dan berbeda ketika sebelum mampu mencetak gol penyama kedudukan tadi Korea Selatan bermain menyerang. Kali ini nampaknya ada instruksi dari Hong Myung-go, pelatih dari Korea Selatan ini, agar para pemain Korea Selatan bisa unggul atau bisa mempertahankan keunggulan. 6 menit, bagaimana Bung Jupri? Tambahan waktu yang diberikan oleh wasit di pertandingan di babak kedua ini.
1: Ya, artinya kalau kita lihat 6 menit masih ada banyak waktu ya. Artinya masih ada waktu yang cukup banyak untuk para pemain dari Republik Ceko untuk bisa menghabiskan semua tenaga mereka, menghabiskan semua tenaga yang tersisa untuk bisa menciptakan gol, paling tidak gol penyama kedudukan di pertandingan kali ini. Dan lagi-lagi kalau kita bicara di pertandingan selalu akan ada drama, dan harapannya tentu buat Korea Selatan mereka ingin terhindar dari drama itu karena mereka sudah bisa melakukan comeback, bisa unggul 2-1 di pertandingan kali ini. Tentu mereka juga tidak ingin lagi kebobolan, dan sekarang dengan situasi mereka bermain lebih bertahan, mereka ingin mencegah juga para pemain dari Republik Ceko untuk bisa menciptakan gol penyama kedudukan di pertandingan.
2: Ya, waktu yang cukup lama bagi Korea Selatan tentunya, dan waktu yang sebentar bagi Ceko ya, yang sejauh ini masih tertinggal 1-2 dari Korea Selatan.
0: Tensi pertandingan memang semakin tinggi karena sekali lagi Ceko butuh juga gol untuk menyamakan kedudukan, sedangkan Korea ini lebih menilai juga. Sekarang ada tendangan bebas bagi Korea Selatan dari sebelah kanan. Pemain nomor 2 Han Bom arahkan ke depan yang dituju satu striker dari Korea Selatan, tetapi bolanya terlalu jauh sehingga lebih dekat kepada kiper dari Ceko, yakni Kovar. Coba lagi kali ini Kovar arahkan ke depan melewati garis tengah, bola jatuh kali ini di sebelah kiri penyerangan dari Korea Selatan. Berdua
3: duel tadi satu pemain Korea dan juga Ceko. Nampaknya ada sebuah pelanggaran terlebih dahulu yang di-call oleh wasit Omar dari pemain nomor 23 tadi yang masuk di babak masuk kami 13. Coba lagi beberapa ancaman dilakukan oleh Ceko. Dan memang kalau Bung Jupri, dulu kan caller ada Netfed ya. Kalau sekarang gimana nih?
1: Dulu kan ada Poborski ya.
3: Iya, betul.
1: Dan supportnya juga ada Thomas Rosicky.
3: Iya.
1: Di depan ada Milan Baros buat caller ya. Beda ya, beda kualitas ya. Dan kita lihat Chori tadi pemainnya dengan postur yang tinggi. Ya memang terlepas di luar dari tadi apa situasi berbahaya lewat set piece. Memang tidak banyak ya peluang-peluang bisa diciptakan, apalagi lewat crossing-crossing yang dilakukan oleh para pemain dari Republik Ceko. Karena terlihat dengan permainan lebih defensif dari Korea Selatan, mereka berupaya untuk mencegah umpan-umpan silang yang coba dilakukan oleh para pemain dari Republik Ceko, mengandalkan kelebihan itu tadi, tinggi badan dari para pemain yang mereka punya di lapangan.
3: Menit-menit akhir babak kedua, skor masih 2-1. Kali ini justru serangan balik dilakukan oleh Ceko. Kali ini Ceko memasuki kotak penalti, umpan ke tengah, terangkat kaki kanan. Masih bisa diamankan dengan baik oleh Kim karena memang tendangannya sangat-sangat lemah, padahal tadi skemanya memang sangat lejat bagaimana bisa menyusur ke sebelah kanan. Tetapi kali ini Korea tidak berhenti dari situ, arahkan lagi ke tengah, coba mengotak-atik bola, umpan lagi dari tengah tadi. Pemain nomor berapa tadi agak sedikit memainkan delay, bermain-main lagi dari belakang. Peluang tadi Bung Jupri, karena memang Ceko butuh gol sekali lagi ya.
1: Dan untuk pertama kalinya kita melihat bahwa sebenarnya Republik Ceko bisa menciptakan peluang juga lewat open play ya, lewat Michael Sadlek tadi. Tapi lagi-lagi kita lihat bagaimana Kim Yun Gyu yang bermain sangat baik di bawah mistar, di luar tadi selain penyelamatan yang membuat Losek harus gigit jari, kali ini lagi-lagi Min Gyu ya mampu membuat seorang Sadlek tidak mampu untuk melakukan selebrasi, enggak merayakan gol yang bisa menyamakan kedudukan buat Republik Ceko.
2: Iya, Ceko di sisi sebelah kiri barisan pertahanan dari Korea Selatan mencoba membangun serangan sipil, umpan crossing memasuki kotak penalti daripada Korea Selatan. Terjadi duel bola udara, dibuang saja bola oleh back dari Korea Selatan tadi, Han Bung. Bentur kaki dari salah seorang pemain Ceko dan hanya menjadikan tendangan gawang bagi Korea Selatan.
3: Aman lagi gawang dari Korea Selatan setelah penampilan apik tadi dilakukan oleh Kim, sambil terbang dan mengambil umpan ataupun tendangan yang dilakukan oleh para pemain Ceko. Sepak saja tadi jauh, justru lepaskan ini kepada penjaga gawang dari Ceko. Umpan ke depan yang dituju kali ini para pemain Ceko yang berada di depan. Berduel kali ini pemain dari Korea Selatan masih terus bergulir. Oh, pelanggaran ternyata. Wasit Omar memilih pelanggaran untuk tim Korea Selatan karena tadi mungkin ada gerakan ilegal yang dilakukan oleh para pemain Ceko.
2: Dia nampaknya sudah mulai terlihat frustasi tadi, para pemain Ceko terutama yang ada di barisan depan mereka, karena tidak mampu membuat gol penyama kedudukan. Sudah memasuki menit-menit akhir ini nampaknya di perpanjangan waktu babak yang kedua ini.
3: Ya, terpantau juga para pendukung dari Ceko sudah meninggalkan stadion dari Meksiko ini, dan terlihat hanya 1 menit waktu yang dipunyai oleh Ceko untuk bisa menyamakan kedudukan. Lemparan ke dalam dari kiri oleh nomor 20 tadi, arahkan kemana gerangan ke depan yang 7, coba lagi disundul, jatuh kepada pemain dari Korea Selatan, disapu saja tadi, tetapi masih terus bergulir di dalam lapangan. Sapu keluar. Oh, berbahaya kali ini Ceko, coba membangun serangan, tetapi lagi-lagi pelanggaran dilakukan oleh Korea Selatan. Dan sedikit tidak percaya nomor 3 Lee dan mendapatkan kartu kuning dari wasit Omar. Wasit yang agak pelit juga kartu nampaknya, Bung Jupri.
1: Ya,
3: betul,
1: sudah banyak ya, sudah banyak kartu keluar memang dari wasit asal Mesir ini. Kalau kita lihat, jadi memang pertandingan praktis memang berjalan, bisa dibilang minim, agak minim kartu ya. Tapi memang ya itu tadi, karena memang pertandingan berjalan begitu cepat, tensinya juga pertandingan berjalan sengit juga, jadi menarik ya sebenarnya untuk disaksikan, apalagi ada 3 gol yang tercipta juga di pertandingan kali ini.
3: Peluang terakhir dari Ceko nampaknya sudah dilakukan, coba lagi diusir oleh para pemain belakang dari Korea Selatan, tetapi masih terus coba dari sebelah kiri. Kali ini akan gak diumpan ke lawan penalti, masih menggiring bola, umpan ke tengah, kali ini masih ada pemain Ceko, tendangan kaki kanan, lepas, tapi masih ada, kali ini kotak penalti dihantarkan saja oleh para pemain Korea Selatan, dan ya, wasit Omar asal Mesir, meniupkan peluit panjang, tanda pertandingan berakhir, skor 2-1 untuk kemenangan Korea Selatan menghadapi Ceko di laga perdana Piala Dunia 2026.
2: Mampu. Setelah sempat tertinggal satu gol, Korea Selatan mampu menyamakan kedudukan dan di akhir pertandingan mampu unggul atas Ceko di pertandingan perdana mereka di Piala Dunia 2026 kali ini.
3: Yeah.
2: Gol dicetak oleh pemain dari Ceko tadi, oleh sang kapten Gretzky, setelah memanfaatkan lemparan ke dalam tadi dengan sundulan, dan beberapa menit kemudian mampu dibalas oleh In Byung dari Korea Selatan, dan lagi-lagi In Byung berperan terhadap gol kedua dari Korea Selatan setelah memberikan asis yang cukup baik tadi kepada pemain dari Korea Selatan, Hyun Gyu tadi.
3: Singkat saja, Bung Jupri, seperti apa mungkin pertandingan perdana ini bagi Korea dan juga Ceko?
1: Ya, ini saya kira menjadi kemenangan yang pantas ya buat Korea Selatan, karena kalau kita lihat bagaimana effort mereka, upaya mereka dalam hal mencoba untuk bisa memenangi pertandingan, memang situasinya tidak berjalan mudah. Bagi tadi seperti yang dikatakan Bung Erick juga, tadi Sapreti mampu bawa Republik Ceko unggul lewat situasi bola mati. Tapi kita lihat bagaimana fighting spirit ya, semangat juang dari para pemain dari Korea Selatan mampu membalikkan keadaan, dan saya kira yang patut menjadi man of the match bukan hanya pencipta gol untuk menangan, tapi Wang In Beom yang saya kira memang menjadi katalisator, menjadi dinamo. Dia bisa menjadi berbagai macam tipe pemain di lapangan. Ini saya kira memang akhirnya membuat situasinya menjadi berbeda buat Korea, dan tentunya 3 poin menjadi modal buat mereka untuk bisa bersaing di grup A, untuk bisa lolos ke babak 32 besar. Sekarang dengan situasi sekarang mereka berada di bawah Meksiko dengan sama-sama mengoleksi 3 poin.
3: Ya, dengan demikian berakhir juga pertandingan pada pagi hari ini. Pertandingan antara Ceko menghadapi Korea Selatan ini dimenangkan oleh Korea Selatan dengan skor 2-1. Terima kasih Bung Jupri yang sudah hadir. Mungkin kita akan bergabung lagi pada pertandingan-pertandingan selanjutnya pastinya di acara Piala Dunia ini, dan juga kita akan pantau terus bagaimana perkembangan dari Piala Dunia. Saya Senbi Hamsa pamit.
2: Saya Erik Hamsa pamit.
1: Saya juga Kadar pamit.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.
4: Foto bareng dulu boleh nggak?
5: Kabar terkini.
6: Ya, pendengar setia Pro 1 RRI Mataram, demikian telah kita ikuti bersama pertandingan antara Korea Selatan melawan Ceko. Dan kini saatnya pendengar kami kembali mengajak Anda untuk menikmati kembali siaran lokal kami, siaran Pro 1 RRI Mataram. Baik, pendengar, segera kami akan mengajak Anda selanjutnya untuk menuju Masjid Raya Bulwatun Islamic Center Nusa Tenggara Barat untuk kita ikuti bersama rangkaian ibadah sholat Jumat.
7: Musabakah Tilawatil Quran ke-31 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2026. Bertempat di Bencinga Agung Masmirah, Kantor Bupati Lombok Tengah, tanggal 9 hingga 15 Juni 2026. Ajak keluarga dan sahabat untuk menyaksikan kemeriahan siar Al-Quran, mendukung para kori dan koriah terbaik dari seluruh kabupaten dan kota se-Nusa Tenggara Barat. Jadikan MTQ sebagai momentum memperkuat uhwah Islamiyah dan menumbuhkan kecintaan kepada Al-Quran. MTQ ke-31 Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2026. Masmirah mendunia, menebar rahmatan lil alamin.

Pendengar Setia Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi kaum muslim dan muslimah dimanapun Anda. Saat ini kami akan selanjutnya menghadirkan siaran langsung pelaksanaan ibadah sholat Jumat dari Masjid Raya Pulwaton Islamic Center Nusa Tenggara Barat. Hari ini pendengar, hari Jumat 12 Juni 2026. Kita bergabung bersama Masjid Raya Pulwaton Islamic Center Nusa Tenggara Barat. Simu.

واستوت على الجود وقيل بعدا.

أن أسألك ما ليس لي به علم.

وإلا تغفر لي وإلا

وأمم سنمتعهم ثم يمسهم

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat Jumat tanggal 26 Zulhijjah 1447 Hijriah bertepatan dengan tanggal 12 Juni 2026 Miladiah, sebentar lagi akan kita mulai. Sebelumnya izinkan kami menyampaikan petugas salat Jumat yang akan bertindak selaku khatib al-mukarram Bapak Tuan Guru Haji Ahmad Mutammam Khalid LCMA, Imam Al-Mukarram Ustaz Haji Muhammad Fawaz Mas'ud LC, Muazzin Pertama Ustaz Hilwan Idris SPDI, dan Muazzin Kedua Ustaz Haji Lalu Patra Wijaya ST. Demikian pengumuman ini kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Ruwiyan Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qulta li sahibika yawmal jum'ati ansit wal imamu yakhthu faqat lagu wa man lagu fala jum'adalah. Diriwayatkan oleh sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa berkata-kata atau memperingati orang lain supaya diam segera khutib tengah berkhutbah, maka sia-sialah pahala ibadah Jumatnya. Ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Ansitu wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Oleh karenanya marilah kita dengarkan, kita perhatikan dan kita taati segala isi dan makna yang terkandung di dalamnya. Mudah-mudahan Allah senantiasa melimpah rahmatnya kepada kita sekalian.

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

Maka nanti di hari kiamat dia akan datang dengan sesuatu yang ia korupsi itu. Kemudian setiap jiwa akan disempurnakan balasan apa yang ia kerjakan di dunia, dan mereka tidak akan dizalimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal muwahhidin rahimakumullah. Ayat ini Allah turunkan ketika orang-orang munafik menuduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhianat di dalam pembagian harta rampasan. Karena pada saat itu ada sebuah kain bludru yang berwarna merah yang tidak ada di harta rampasan itu, padahal itu adalah bagian dari harta rampasan. Maka orang-orang munafik menuduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengambilnya tanpa diketahui oleh para sahabat. Karena tuduhan inilah Allah menurunkan sebagai bentuk pembebasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari tuduhan itu. Tidaklah pantas bagi seorang nabi untuk melakukan korupsi. Dan ini tercermin dari bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam banyak hadis ketika beliau menugaskan orang sahabat untuk melakukan satu tugas, beliau selalu berpesan, man mulliya alaina amilan, man mulliya alaina amalan wa laysa lahu baitan falyattakhid baita, wa laysat lahu zawjatan falyatazawwaj, wa laysa lahu khadiman فَلْيَتَّخِذْ خَادِمًا وَلَيْسَتْ لَهُ دَابَّةً فَلْيَتَّخِذْ دَابَّةً وَإِنْ وُجِدَ فِيهِ غَيْرُ ذَلِكَ أَهُوَ غَالٍ. Siapa yang ditugaskan untuk melaksanakan satu tugas dari kami dan dia tidak memiliki rumah, hendaklah dia bangun rumah dulu. Dan belum menikah, hendaklah ia menikah dulu. Dan dia tidak punya pembantu, hendaklah dia menjadikan seorang pembantu untuk melayani kebutuhan-kebutuhannya. Seandainya dia tidak punya kendaraan, hendaknya ia menyiapkan kendaraan untuk dirinya sendiri. Karena ketika dia sudah bertugas dan ada sesuatu yang tidak wajar di dalam hartanya, maka itu adalah korupsi dan orang itu adalah koruptor. Di banyak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan para sahabat seperti hadis tadi. Ironis, di negara yang mayoritas muslim, sejak berdiri negara Kesatuan Republik Indonesia, praktek korupsi bukannya mengecil, bukannya berkurang, tapi semakin membesar dan terus bertambah. Dan nominal korupsinya pun tidak tanggung-tanggung, triliunan rupiah harta negara digasak oleh orang-orang yang berkhianat itu, yang mengakibatkan jutaan rakyat Indonesia miskin, hidup di garis kemiskinan. Ma'asyiral muslimin wa zumratal muwahhidin rahimakumullah. Banyak faktor yang menjadikan para pejabat, para pemimpin di negara ini melakukan korupsi. Tapi faktor kunci adalah ketiadaan iman di dalam hati pemimpin-pemimpin kita, di dalam hati pejabat-pejabat kita, bahwa jabatan mereka, kepemimpinan mereka akan dipertanggungjawabkan kelak di akhirat. Mereka tidak hanya bertanggung jawab di hadapan anggota-anggota DPR,

Mereka tidak hanya bertanggung jawab di hadapan rakyat yang ia pimpin, tapi lebih dari itu nanti di akhirat, para pemimpin ini, para pejabat ini akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan membawa harta yang ia hasilkan dari korupsi itu. Selalu pemimpin tertinggi kita adalah orang Muslim. Tapi tidak banyak yang membaca sejarah bagaimana pemimpinan seorang Umar bin Abdul Aziz di dalam memimpin kaum muslimin dan juga bisa memberi keadilan bukan hanya kepada manusia. Imam Asy-Syarani di dalam kitab beliau At-Tabaqatul Kubra bahkan memulai biografi Umar bin Abdul Aziz dengan mengatakan kambing dan serigala itu dilepas bebas tanpa ada kekhawatiran kambing akan dimangsa oleh serigala. Kenapa? Karena kambing dan serigala itu sudah merasakan keadilan dari pemimpinnya Umar bin Abdul Aziz. Saat ini kita tidak hanya mengkhawatirkan keselamatan kambing, kita mengkhawatirkan keselamatan generasi yang akan datang ini. Karena praktek korupsi yang menunjukkan ketidakadilan pemimpin-pemimpin kita tidak hanya di tingkat pusat, tapi di tingkat daerah juga. Karena praktek korupsi tidak hanya terjadi di pusat, tapi juga terjadi di daerah-daerah. Saya ingin mengingatkan kita bagaimana transparansi keuangan dan juga efisiensi keuangan yang dipraktekkan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Beliau memimpin kaum muslimin tidak lebih dari 2,5 tahun, bahkan ada yang mengatakan 2 tahun 14 hari beliau memimpin kaum muslimin. Tapi dalam waktu yang sangat singkat itu, sejarah mencatat tidak ada orang yang berhak menerima zakat. Karena kehidupan masyarakat sejahtera, mereka bahkan menjadi pada para wajib zakat, sehingga harta zakat tidak dibagikan kepada siapapun karena tidak ada yang berhak menerimanya. Tapi harta zakat itu digunakan untuk memerdekakan budak-budak yang masih ada di negara-negara Eropa yang belum ditaklukkan oleh kaum muslimin pada saat itu. Hal yang masyhur yang kita dengar dari kepemimpinan Khalifah Umar bin Abdul Aziz adalah bagaimana beliau memberikan contoh kepada pejabat-pejabatnya, memberikan contoh kepada keluarganya dengan beliau mengumpulkan sendiri hartanya yang begitu besar, 50 ribu dinar, 50 ribu dinar harta beliau kumpulkan di Baitul Mal. Begitupun harta keluarga terdekat beliau dan harta bahkan istri beliau, beliau berikan pilihan kepada istrinya, kalau kamu sayang kepada saya, serahkan hartamu untuk dikumpulkan di Baitul Mal. Tapi kalau kamu lebih menyayangi hartamu, saat ini juga saya akan menceraikan kamu. Ma'asyiral muslimin wa zumratal muwahhidin rahimakumullah. Itu yang dilakukan pertama kali oleh Umar bin Abdul Aziz di dalam memberikan contoh kepada para pejabat yang akan beliau jadikan sebagai teman untuk memperhatikan kesejahteraan rakyat. Yang masyhur juga dari apa yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz adalah bagaimana beliau ketika beliau melaksanakan tugas kenegaraan di rumah
sampai larut malam. Salah seorang putra beliau masuk ke ruangan tempat beliau kerja dan selalu beliau bertanya, untuk apa kamu menemui saya? Kalau beliau mendapatkan jawaban, saya punya urusan pribadi dengan ayahanda, maka segera beliau memadamkan lampu itu, lampu yang beliau jadikan sebagai alat penerang di dalam kerja beliau mengerjakan tugas kenegaraan. Sehingga putranya pun heran, wahai ayah, kenapa engkau memadamkan lampunya sehingga ruangan ini menjadi gelap? Maka beliau mengatakan, saya tidak ingin setetes pun minyak lampu yang dibeli dari uang negara ini digunakan untuk kepentingan keluarga. Saya tadi sedang mengerjakan tugas kenegaraan, tapi karena masuk untuk kepentingan pribadi, untuk kepentingan keluarga, saya padamkan lampu itu supaya jangan sampai uang negara digunakan untuk kepentingan pribadi, digunakan untuk kepentingan keluarga. Begitupun yang terjadi ketika beliau mendapatkan tamu di malam hari, selalu beliau tanyakan, untuk kepentingan apa dia datang menghadap Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz? Selalu perlakuannya seperti itu. Kalau jawabannya untuk urusan pribadi, beliau akan memadamkan lampunya. Tapi kalau urusan kenegaraan, lampu tetap dinyalakan. Karena itu adalah urusan negara yang bisa dibiayai. Urusan negara itu dengan uang negara. Saat ini slogan efisiensi terus digaungkan oleh pemerintah kita. Sekedar slogan, tidak ada aplikasi yang nyata untuk efisiensi itu. Di saat rakyat miskin semakin miskin, lihat apa yang dilakukan dan dipertontonkan oleh pejabat kita. Masyarul muslimin, azumratul muwahhidin, rahimakumullah. Kita ingin supaya pemimpin yang memimpin negara ini adalah pemimpin yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, yang keimanannya terhadap akhirat, ketakutannya terhadap hisab Allah di akhirat nanti begitu mendalam di dalam hatinya, sehingga dengan ketakutan itu dia pun takut melantarkan rakyatnya, takut rakyatnya tidak sejahtera dan betul-betul diaplikasikan dengan kebijakan-kebijakan yang pro terhadap kesejahteraan rakyat. Masyarul muslimin wa zumratul muwahhidin rahimakumullah. Tapi terus selalu kita harus doakan pemimpin-pemimpin kita agar mereka diberikan hidayah dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan amanah yang diberikan oleh rakyat dengan sebaik-baiknya, agar hisab mereka di akhirat nanti bukanlah hisab yang sulit tapi hisab yang mudah, sehingga mereka tercatat sebagai pemimpin-pemimpin yang adil yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar kelak. Ini doa kita untuk pemimpin kita, dan inilah khutbah yang ingin disampaikan. Aqulu ma tasma'un wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu kana ghaffara.

ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة

Pendengar saya bersatu dari Mataram, demikian telah kita ikuti bersama rangkaian pelaksanaan ibadah sholat Jumat dari Masjid Raya Bulwaton Islamic Center Nusa Tenggara Barat. Selanjutnya pendengar, sesaat lagi kami akan hadirkan warta berita daerah Nusa Tenggara Barat.

Pukul 13 lebih 10 menit waktu Indonesia Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Saudara, berikut kami sampaikan petikan berita utama. Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia menyoroti dampak kenaikan harga bahan bakar minyak yang dinilai berpotensi memicu kenaikan harga kebutuhan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Sumbawa masih menunggu keputusan pemerintah pusat terkait pembukaan rekrutmen calon pegawai negeri sipil atau CPNS tahun 2026. Bersama saya, Koriatun Hafizah, saudara, inilah berita selengkapnya.

0: Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia menyoroti dampak kenaikan harga bahan bakar minyak yang dinilai berpotensi memicu kenaikan harga kebutuhan masyarakat. Mereka menilai kenaikan BBM tidak hanya berdampak pada sektor energi, tetapi juga akan menjalar ke berbagai sektor ekonomi, termasuk pelaku UMKM dan inflasi daerah. Muhammad Halwi melaporkan.
1: Apapun itu yang namanya kenaikan BBM pasti berdampak kepada semua sektor.
2: Anggota DPD RI Dapil NTB Epi Epitamaya menyayangkan kenaikan harga BBM. Ia menilai kenaikan harga BBM ini memberi efek berantai terhadap ekonomi masyarakat. Menurut Epi, meskipun ada anggapan bahwa penggunaan BBM non-subsidi berasal dari kelompok ekonomi tertentu, pada praktiknya, kenaikan harga tetap akan dirasakan semua lapisan masyarakat karena mempengaruhi biaya distribusi dan harga barang.
1: Tentunya ini saya pikir dampak penaikan ini pasti kena akan seluruhnya. Biarpun katanya bahwa Pertamax itu penggunanya adalah orang-orang kalangan atas. Apapun itu yang namanya kenaikan BBM pasti berdampak kepada semua sektor. Jadi saya menyayangkan juga kenapa pemerintah selama ini menyatakan bahwa pasokan energi kita masih oke, masih aman-aman saja. Tiba-tiba kecelik, kalau orang Jawa bilang tiba-tiba kita sedang tidur naik itu.
2: Epi juga menilai pemerintah perlu menyiapkan langkah antisipasi agar dampak kenaikan harga tidak semakin membebani masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro dan penggunaan kendaraan yang bergantung pada BBM non-subsidi untuk aktivitas sehari-hari. Menurutnya, opsi stimulus atau dukungan bagi sektor terdampak perlu dipertimbangkan agar laju inflasi tidak semakin meningkat.
1: Saya pikir untuk yang stimulus bantuan mungkin dicarikan solusi ya bagi yang pengguna. Sekarang Pertamax itu bukan hanya ini, motor-motor juga pan rata-rata pakai Pertamax kan untuk menghadirin macet, persyaratan untuk mendapatkan Pertamax itu. Jadi mungkin pengguna-pengguna Pertamax yang memang betul-betul dirasakan itu berpengaruh terhadap UMKM, mungkin ada cara memberikan istilahnya subsidi gitu supaya tidak begitu berpengaruh terhadap misalnya UMKM gitu.
2: DPD RI berharap pemerintah dapat menyiapkan kebijakan pengendalian dampak kenaikan BBM agar daya beli masyarakat tetap terjaga dan aktivitas ekonomi daerah tidak mengalami tekanan yang lebih besar.
0: Sebanyak 75 pelaku UMKM dari 12 kecamatan di Lombok Tengah dilibatkan untuk memamerkan dan menjual produk unggulan mereka selama pelaksanaan MTQ ke-31 Provinsi Nusa Tenggara Barat. Produk yang ditampilkan mulai dari aneka makanan dan minuman olahan hingga berbagai hasil kerajinan tangan khas daerah. Kepala Bidang Perindustrian, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Lombok Tengah, Bai Yuliana Sapriani mengatakan, kerajinan yang dipamerkan berasal dari sejumlah sentra UMKM di Kecamatan Jonggat, Pucut, Praya Barat Daya, Praya, dan Praya Timur. Produk yang ditampilkan antara lain, berbagai hasil anyaman, aksesoris, serta produk kreatif lainnya yang menjadi ciri khas daerah. Sementara itu, sektor kuliner menghadirkan beragam makanan olahan yang disesuaikan dengan tren pasar saat ini.
3: Kria juga kami siapkan tempatnya khusus, kerajinan atau krianya di bawah terop itu. Terus yang sarnafil memang kami khususkan untuk olahan makanan. Dan kami juga siapkan untuk 10 kapilah. Kabupaten kota kita siapkan tempat stand untuk mengisi space atau stand-stand yang sudah kita siapkan. Mana yang memang lagi diminati oleh konsumen sekarang ini gitu kan.
0: Yuli menambahkan seluruh produk yang dipamerkan telah melalui proses seleksi. Selain kualitas produk, aspek kemasan dan pengalaman pelaku usaha dalam mengikuti berbagai kegiatan pameran juga menjadi pertimbangan utama. Dikatakan, selain mengikuti bazar, pelaku UMKM didorong untuk menghadirkan produk yang tidak hanya memiliki cita rasa khas, tetapi juga dikemas secara menarik agar mampu bersaing dan diminati konsumen, khususnya kalangan generasi muda. Kelangkaan gas LPG 3 kg subsidi di Kabupaten Dompu kembali dikeluhkan masyarakat. Kondisi ini dipicu berkurangnya pasokan di pangkalan akibat bertambahnya jumlah subpangkalan. Kepala Bidang Pengawasan Dinas Perindah Kabupaten Dompu, Sri Mulyanti Astuti menjelaskan, selain digunakan pada sektor pertanian, faktor lain yang memperparah kelangkaan adalah pembelian secara berlebih oleh masyarakat atau panik buying. Masyarakat kerap membeli dalam jumlah besar karena takut tidak kebagian. Padahal pemerintah telah membatasi alokasi maksimal 3 tabung per rumah tangga per bulan. Untuk UMKM, alokasi dibatasi hingga 6 tabung per bulan sesuai jenis usaha.
4: Sebenarnya tidak usah terlalu panik bayang masyarakat. Pertamina sudah memberikan tambahan itu. Tambahan itu nanti misalnya agen yang 2 kali seminggu itu nanti akan di 3 kali seminggu.
0: Akibat kelangkaan, harga gas LPG 3 kg di lapangan kerap jauh melampaui harga eceran tertinggi. Pemerintah memang memberi ruang toleransi kenaikan hingga Rp1.000 per tabung. Namun kenyataannya, banyak dijual Rp40.000 hingga Rp50.000 per tabung tergantung lokasi dan kondisi stok. Keinformasi lainnya, saudara, pemerintah Kabupaten Sumbawa masih menunggu keputusan pemerintah pusat terkait pembukaan rekrutmen calon pegawai negeri sipil atau CPNS tahun 2026. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumbawa, Budi Santoso, mengatakan hingga saat ini belum ada petunjuk maupun keputusan resmi dari pemerintah pusat mengenai pelaksanaan seleksi CPNS tahun depan. Meski demikian, pemerintah Kabupaten Sumbawa telah mengusulkan kebutuhan formasi ASN kepada Kementerian Pan-RB sejak 30 Maret 2026. Total formasi yang diusulkan sebanyak 349 orang, kebutuhan terbesar pada sektor pendidikan dengan 194 formasi guru, meliputi guru pendidikan agama Islam, guru agama Hindu, serta guru pendidikan jasmani dan olahraga. Selain itu, pemerintah daerah juga mengusulkan 67 formasi tenaga kesehatan yang terdiri dari dokter umum, dokter gigi, dan dokter spesialis. Sementara 88 formasi lainnya diperuntukkan bagi tenaga teknis. Menurut Budi Santoso, keputusan pembukaan rekrutmen CPNS sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Keputusan tersebut harus mempertimbangkan kebutuhan pegawai secara nasional serta kemampuan fiskal daerah. Pelaksanaan sumatif akhir semester genap di SMA N3 Mataram berlangsung lancar hingga berakhirnya seluruh rangkaian ujian. Meski dilaksanakan bersamaan dengan tahapan sistem penerimaan murid baru atau SPMB, seluruh kegiatan berjalan sesuai rencana tanpa kendala berarti. Holil Bisri melaporkan.
5: Kita meyakini dengan kertas ada proses berpikir anak.
6: Pelaksanaan sumatif akhir semester genap di SMA Negeri 3 Mataram berlangsung lancar dan diikuti seluruh siswa sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh sekolah. Meski pada saat yang bersamaan, sekolah juga melaksanakan tahapan sistem penerimaan murid baru atau SPMB, seluruh rangkaian kegiatan tetap dapat berjalan dengan baik. Kepala SMA Negeri 3 Mataram, Yuspita Martiningrum, mengatakan, pembagian tugas antara panitia sumantif dan panitia SPMB menjadi tantangan tersendiri. Namun koordinasi yang baik membuat seluruh kegiatan dapat berlangsung dalam kondisi terkendali.
5: Proses sumantif berjalan dengan lancar, semua dalam kendali, walaupun di hari yang sama kita juga menerima penerimaan siswa baru. Jadi personil kami kan pecah dua jadinya, yang urus siswa baru dan yang sebagai panitia sumatif serta pengawas.
6: Yuspita menjelaskan SMA Negeri 3 Mataram masih mempertahankan sistem ujian tertulis menggunakan kertas dibandingkan ujian berbasis gawai. Menurutnya metode tersebut dinilai lebih efektif untuk mengukur kemampuan berpikir dan kreativitas siswa selama proses evaluasi pembelajaran.
5: Kenapa? Karena kita meyakini dengan kertas ada proses berpikir anak, ada proses kreatif di sana sehingga ya efektiflah untuk bisa menumbuhkan nilai-nilai yang lainnya di anak.
6: Selain itu, sekolah juga memperkuat pengawasan selama ujian berlangsung. Telepon genggam siswa dikumpulkan sebelum ujian dimulai untuk mencegah terjadinya kecurangan. Pengawas ruangan juga diminta untuk fokus selama ujian berlangsung guna menjaga keadilan bagi seluruh peserta didik.
0: Ratusan pengendara terjaring razia dalam operasi kegiatan rutin yang ditingkatkan KRYD dilaksanakan Satuan Lalu Lintas Satlantas Polres Lombok Timur. Operasi tersebut difokuskan untuk mengantisipasi aksi balap liar serta berbagai pelanggaran lalu lintas yang kerap terjadi di kawasan perkotaan. Kanit Tur Jawali Satlantas Polres Lombok Timur, Ibda Lalu Tulus Malik Faisal menjelaskan, pelaksanaan operasi kali ini berbeda dengan kegiatan sebelumnya. Jika pada razia terdahulu pelanggar hanya diberikan teguran, maka dalam operasi KRYD kali ini petugas langsung melakukan penindakan hukum terhadap pengendara yang masih melakukan pelanggaran meski sebelumnya telah diberikan peringatan. Berdasarkan hasil operasi, pelanggaran yang paling banyak ditemukan adalah pengendara yang tidak menggunakan helm, baik pengemudi maupun penumpang, termasuk tidak dapat menunjukkan kelengkapan surat-surat kendaraan saat pemeriksaan berlangsung.
7: Operasi KRYD, yakni kegiatan rutin yang ditingkatkan untuk mengantisipasi balap liar, pelanggaran lalu lintas yang terjadi khususnya di Kota Selong. Dapat kami himbau juga kepada seluruh masyarakat mengenai anak remaja agar selalu tertib berlalu lintas. Diutamakan penggunaan helm, lengkapi surat-suratnya, dan jangan menggunakan knalpot brong. Karena kami telah melaksanakan surat teguran, berupa teguran, telah melakukan teguran, upaya yang kami laksanakan adalah penegakan hukum, yakni penindakan kepada pelanggar yang sudah kami berikan teguran tapi masih melanggar, itu melaksanakan penindakan.
0: Ibda Lalu Tulus Malik Faisal menyampaikan masyarakat khususnya para orang tua yang memiliki anak remaja agar selalu mengawasi dan mengingatkan pentingnya tertib berlalu lintas agar tidak menjadi korban kecelakaan. Melalui kegiatan ini pihaknya berharap kesadaran masyarakat dalam mematuhi aturan lalu lintas semakin meningkat hingga dapat menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di wilayah Kabupaten Lombok Timur. Ya, saudara, sebelum mengakhiri warta berita ini, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita utama diantaranya. Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia menyoroti dampak kenaikan harga bahan bakar minyak yang dinilai berpotensi memicu kenaikan harga kebutuhan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Sumbawa masih menunggu keputusan pemerintah pusat terkait pembukaan rekrutmen calon pegawai negeri sipil atau CPNS tahun 2026. Saya Kuryatun Hafizah, terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita sungguh-sungguh mencermati apa yang terjadi di negeri ini, bagaimana persepsi publik tentang apa yang terjadi di negeri ini, salah satu isu yang masih menjadi perhatian besar yang menciptakan keprihatinan adalah tingginya angka korupsi. Dan kita juga tahu bahwa berbagai laporan dari lembaga internasional seringkali menempatkan negara kita itu di papan atas dalam kasus korupsi. Pertanyaannya, mengapa bisa terjadi sementara kita adalah negara yang dasarnya Pancasila? Apakah Pancasila memang memberi ruang bagi tumbuh suburnya korupsi? Tentu saja, jawabannya adalah tidak sama sekali. Kalau kita merujuk kepada prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, tidak ada tempat bagi korupsi. Jadi korupsi adalah sebuah bentuk perilaku yang menyimpang dari nilai luhur Pancasila. Nah, pertanyaannya, adakah solusi yang berangkat dan berakar dari Pancasila untuk mengatasi masalah ini? Saudara dan saudari, di luar pendekatan sistemik, sebetulnya ada pendekatan kultural. Pancasila harus betul-betul berkilau di sanubari kita. Pancasila betul-betul kita hayati sehingga mempengaruhi cara berpikir, berkata, dan bertindak kita. Kalau kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa, kita akan tahu bahwa sebetulnya dari sanubari kita yang paling dalam, senantiasa ada tuntunan dalam bersikap dan bertindak. Dari sanubari yang paling dalam sebetulnya selalu ada kekuatan kasih yang murni yang membawa kebahagiaan sejati. Kalau orang sadar bahwa hidupnya selalu bersama dengan sang keberadaan tanpa batas, selalu dia bisa merasakan kebahagiaan yang muncul dari lubuk hatinya, maka dia akan terjauhkan dari ilusi kebahagiaan. Orang itu korupsi karena membayangkan dengan banyak uang dia akan bahagia. Padahal, mencapai kebahagiaan itu sebetulnya sangat sederhana. Kalau kita menyadari keberadaan Tuhan yang Maha Esa, yang membuat kita juga mengerti tentang apa itu makna dari kasih yang universal, mestinya kita tidak punya rasa tega untuk mengkorupsi apapun. Mestinya kita tidak punya kekejaman yang membuat orang lain menjadi menderita, apalagi yang menderita itu adalah rakyat banyak. Ya, kita memang perlu untuk kembali sungguh-sungguh merenungkan Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Selamat siang mendengar, saya Prusatoy dari Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Daerah Kota Mataram yang sedang diguyur hujan, duh sejuk sekali rasanya ya. Setelah beberapa hari ini, bukan beberapa hari sih, sudah beberapa minggu ya, sudah tidak pernah turun hujan. Dengan kondisi yang begitu panas, udaranya kemudian juga debu ya. Sudah kerasa kemarin debunya sudah mulai banyak ya. Kalau misalnya Anda tidak nyapu dalam beberapa jam saja, debu di teras rumah sudah banyak. Tapi alhamdulillah siang ini di Kota Mataram dan sekitarnya turun hujan. Jangan lupa ya berdoa. Allahumma sayyiban nafi'ah. Oke, pendengar saya Prusatoy dari Mataram di program Aksi ya. Kita bersama untuk menemani suasana makan siang Anda, menemani istirahat Anda. Waduh, enak banget nih kalau misalnya siang-siang gini buat yang ada di rumah yang sudah bisa beristirahat. Boci, bobok ciang di tengah guyuran hujan yang cukup lebat.

Tabakah Tilawatil Quran ke-31 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2026. Bertempat di Bencinga Agung Masmirah, Kantor Bupati Lombok Tengah, tanggal 9 hingga 15 Juni 2026. Ajak keluarga dan sahabat untuk menyaksikan kemeriahan siar Al-Quran, mendukung para qori dan qoriah terbaik dari seluruh kabupaten dan kota se-Nusa Tenggara Barat. Jadikan MTQ sebagai momentum memperkuat uhwah Islamiyah dan menumbuhkan kecintaan kepada Al-Quran. MTQ ke-31 Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2026. Masmirah mendunia, menebar rahmatan lil alamin.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ada tukang bakso, Kak.
1: Bakso adalah makanan yang sangat populer di Indonesia. Bakso diperkirakan masuk ke Indonesia melalui pedagang Cina. Terbukti dari penamaannya yang berasal dari dua kata, yaitu bak dan so, yang berarti daging giling. Akulturasi budaya Tiongkok dan Nusantara yang kaya akan rempah-rempah pun terjadi. Kini ada begitu banyak jenis varian cita rasa bakso berkembang di setiap daerah dan mengikuti perkembangan zaman. Bakso juga menggambarkan wujud keanekaragaman budaya di Indonesia. Setiap daerah pasti memiliki varian bakso yang khas. Tapi tahukah Anda, di balik semangkuk kelezatan bakso ada kisah yang sangat inspiratif. Bermula dari ungkapan kasih sayang dan bakti seorang anak kepada ibunya. Di masa akhir dinasti Ming pada abad ke-17 Masehi, hiduplah Mengbo, seorang anak dari kota Fuzhou, Cina, yang hanya tinggal bersama ibunya. Ibu Mengbo sangat menggemari daging. Seiring berjalannya waktu, sang ibu pun menjadi renta dan giginya sudah tidak bisa mengunyah daging. Terinspirasi dari pembuatan kue mochi, Mengbo menumbuk daging hingga halus dan membuat bulatan-bulatan kecil disiram dengan kuah kaldu hangat, agar bisa dengan mudah dinikmati oleh sang ibu. Ternyata masakan Mengbo ini sangat lezat. Kisah Mengbo dan baksonya segera tersebar luas ke seluruh penjuru kota. Sejak saat itu, bakso pun menjadi makanan terfavorit masyarakat Cina secara turun-temurun. Sudahkah Anda memberikan semangkuk bakso buat ibu?

Mendengar lagu dari Padi, Semua Tak Sama. Setuju banget sih ya sama judul lagunya, Semua Tak Sama. Karena memang bagaimanapun identiknya seseorang, termasuk kembar ya, orang kembar pun pasti ada hal yang tidak sama. Jadi jangan selalu membandingkan diri dengan orang lain, pendengar. Apalagi kalau misalnya Anda membanding-bandingkan pencapaian seseorang dengan pencapaian Anda, tidak etis rasanya ya. Tidak etis sama diri sendiri pun bahkan. Karena masing-masing orang tuh punya waktunya ya. Punya waktu terbaik mereka, punya waktu untuk mereka sukses, punya waktu untuk mereka merasakan kebahagiaan. Selamat siang pendengar. Aduh, enak banget nih kalau misalnya didengar rintik-rintik hujan. Buat yang belum makan siang, kondisi lagi lapar, terus hujan, makannya bakso yang berkuah-kuah deh intinya ya. Asalkan itu bisa memberikan suatu hal yang positif saja ya. Tapi kalau misalnya itu sebuah pantangan bagi kesehatan Anda, ya sabar dulu, mungkin bisa mencari alternatif lainnya. Dan mendengar, kami masih temani Anda, temani istirahat Anda, makan siang Anda bersama Pro 1 RRI Mataram. Tapi ngomong-ngomong, hujan di bulan Juni ini mengingatkan saya sama satu lagu ya. Tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni. Dirahasiakannya rintik rindunya kepada pohon berbunga itu. Tak ada yang lebih bijak dari hujan bulan Juni, dihapusnya jejak-jejak kakinya yang ragu-ragu di jalan itu. Aduh, jadi teringat sama lirik lagunya ya. Oke, tapi pendengar, nanti kebersamaan kita di program Aksi saya akan akhiri di pukul 14 waktu Indonesia Tengah ya. Masih ada lagu-lagu yang masih kami ketengahkan di program Aksi hingga nanti di pukul 14 kita akan menuju ke acara selanjutnya di Indonesia Banget 100% Indonesia. Pastikan Anda tetap bersama Pro 1 RRI Mataram.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ikon dan legenda baru.
4: Setiap kali Piala Dunia digelar, dunia bukan hanya menantikan juara, tetapi juga siapa yang akan bersinar dan mencuri perhatian. Karena dari panggung inilah lahir bintang, bahkan legenda baru. Sejarah sudah membuktikan, Piala Dunia adalah tempat di mana mimpi bisa berubah menjadi kenyataan dalam sekejap mata. Tahun 1958, dunia dikejutkan oleh remaja berusia 17 tahun bernama Pele. Tanpa banyak pengalaman, ia tampil luar biasa dan membawa Brazil menjadi juara. Sejak saat itu, namanya tidak pernah lepas dari daftar legenda sepak bola dunia. Berlanjut ke tahun 1986, giliran Diego Maradona yang mengukir kisahnya sendiri. Dengan aksi individu yang memukau, ia tidak hanya memenangkan pertandingan, tetapi juga hati para penonton. Piala Dunia menjadikannya ikon yang dikenang sepanjang masa. Memasuki era modern, tradisi ini terus berlanjut. Tahun 2014 di Brazil, dunia mengenal sosok James Rodriguez. Penampilannya yang impresif ditambah gol-gol indahnya membuatnya langsung melejit dan menjadi sorotan global. Dan di Piala Dunia 2022 di Qatar, muncul generasi baru yang tidak kalah bersinar. Salah satunya Mbappe yang tampil luar biasa di final. Meski bukan debutnya, performa Mbappe menegaskan bahwa ia adalah wajah masa depan sepak bola dunia. Menariknya, di setiap edisi selalu ada nama baru yang sebelumnya tidak terlalu dikenal, namun tiba-tiba mencuri perhatian. Inilah daya tarik Piala Dunia, memberi panggung bagi siapa saja yang bersinar tanpa memandang usia atau latar belakang. Karena pada akhirnya, Piala Dunia bukan hanyalah tentang tim terbaik, tetapi juga tentang lahirnya bintang-bintang baru yang suatu hari nanti akan kita kenang sebagai legenda.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Benarkah terkena air hujan membuat seseorang menjadi sakit kepala? Kita cek faktanya dalam program Cek Fakta kali ini. Fakta medis menunjukkan bahwa terkena air hujan secara langsung itu tidak secara spesifik atau otomatis menyebabkan sakit kepala. Namun kondisi ini dapat menjadi pemicu utamanya. Ada beberapa penyebab utama yang membuat kepala pusing atau sakit setelah kehujanan. Yaitu pertama, saat hujan turun, tekanan udara biasanya menurun. Perubahan ini memicu perbedaan tekanan di dalam rongga sinus dan mempengaruhi sistem saraf yang berujung pada rasa nyeri atau migrain. Air hujan yang mengenai kepala secara langsung membuat suhu tubuh menurun drastis. Tubuh merespon dengan menggunakan energi ekstra untuk beradaptasi yang dapat mengganggu aliran darah dan memicu pusing. Kemudian perubahan suhu dan tekanan udara secara tiba-tiba juga berdampak langsung pada rongga sinus sehingga kepala terasa nyeri. Selain itu, saat tubuh kedinginan, sistem imun akan melemah sementara membuat tubuh lebih rentan terhadap gejala flu, demam atau infeksi yang disertai sakit kepala. Begitu fakta dari fakta medis begitu ya, yang menunjukkan bahwa terkena air hujan tidak langsung, secara langsung maksud kami tidak secara spesifik atau otomatis menyebabkan sakit kepala, tapi kondisi ini dapat menjadi pemicu utamanya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Bagi sebagian orang, mendengarkan suara hujan dapat menenangkan perasaan, bahkan meredakan stres. Ada beberapa orang dengan masalah gangguan tidur atau insomnia bisa tidur nyenyak jika mendengarkan suara hujan. Dosen Psikologi Universitas Aisyah Yogyakarta, Ratna Yunita Setiani Subarjo mengatakan, air hujan yang bertemu dengan tanah atau benda lainnya mempunyai irama. Irama hujan akan membawa suatu gelombang tersendiri yang direkam oleh otak kita. Saat gelombang suara atau pesan itu diterima oleh otak manusia, maka akan mempengaruhi perasaan, sehingga perasaan akan tenang dan nyaman. Tidak hanya suara hujan yang diterima oleh indera pendengaran, tapi aroma hujan yang diterima oleh hidung juga dapat memberi ketenangan.

0: Oke, pendengar saya Prasatu dari Mataram. Kita bersama di Indonesia Banget kali ini ya, 100% Indonesia. Silakan untuk yang ingin bergabung, saya persilakan di jalur JSM 081-8020-56000 dan juga di 646521. Oke, sebelum ke JSM kita ke 646521 dulu. Kita sapa pembuka jebak, ada siapa di sana? Indonesia Banget. Halo, Indonesia Banget.
1: 100% Indonesia.
0: 100% Indonesia. Bunda
1: Kartini di Lombok Timur.
0: Bunda Kartini.
1: Halo, apa kabar? Dengan Mbak
0: Kori ini. Iya, kabar baik, Bun. Apa kabar?
1: Iya. Kabar mendung di sini.
0: Kabar mendung. Oh, di sini hujan malah, Bun. Nah, di sini hujannya deras.
1: Tidak hujan, cuma gerimis.
0: Kalau di sini hujannya deras, Bun.
1: Iya. Cepat-cepat dulu ya.
0: Silahkan.
1: Lagunya dari Arif.
0: Dari Arif?
1: Arif tak sedalam.
0: Langganannya deh ini Bunda ada, Kartini.
1: Iya, cepat-cepat dulu buat Mbak Ginanti, Mbak Maya, Bunda Nesnya, Bunda Siti Hajar, Bunda Isa, Bunda Marmi, Bunda Cahaya, Bang Fajar, Bapak Haji Herman, Bapak Nyawi, Bapak Putri, semua-semua Mbak Turi. Sehat selalu ya.
0: Siap, Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selanjutnya kita ke JSM ya, yang sudah dari tadi nih mencet-mencet. Ya, terputus Bunda Aisyah. Mohon bersabar, ini ujian. Dicoba lagi Bunda Aisyah ya, yang sudah dari tadi mencet-mencet. Baru aja mau diangkat, udah terputus. Oke, kita coba sapa Bang Raja dulu yang bergabung. Indonesia Banget. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kecil sekali suaranya Bang Raja.
2: Apa ini?
0: Halo?
2: Bang Polkori ini?
0: Iya.
2: Gimana? Hujan-hujan kok tugas? Iya.
0: Oh iya dong, sekali di udara tetap di udara kan? Halo? Oh, menghilang ya. Baiklah, sepertinya terkendala jaringan ya, karena hujan besar yang sedang melanda. Iya, dicoba kembali untuk bergabung di 64521, silahkan ya. Sepertinya di 64521 lebih lebih luang dan lalu lintasnya lebih sepi, jadi lebih cepat untuk bisa bergabung juga ya. Oke, pendengar yang tentunya juga dari tadi menyimak siaran Prasatu dari Mataram ya, dari rel bola juga tadi pertandingan antara Korea Selatan dengan Turki. Oh, ya Allah, suaranya. Baiklah, kalau gitu kita sapa dulu ya. Halo, Indonesia Banget. Oh, terputus, sayang sekali. Iya, memang sepertinya JSM ini masih belum memungkinkan ya. Indonesia Banget.
3: 100% Indonesia.
0: 100% Indonesia. Siapa ini di nomor 521?
3: Bajang Laik nih, Mbak.
0: Bajang Laik. Gimana Lombok Utara?
3: 9-0 tadi. Saya cepat-cepat masuk akhirnya.
0: Asik, akhirnya.
3: Alhamdulillah.
0: Gimana Lombok Utara, hujan?
3: Hujan, Mbak.
0: Alhamdulillah.
3: Kabarnya Mbak Kori?
0: Kabarnya sejuk, sesejuk.
3: Sejuk.
0: Siang ini.
3: Dengan sejuk ini hati kita juga ikut sejuk ya.
0: Insya Allah.
3: Kemudian sehat semuanya ya.
0: Amin.
3: Amin. Nah, lagunya Mbak.
0: Lagunya apa?
3: Di ujung hari ya.
0: Di ujung hari.
3: Ya. Salam dulu.
0: Silakan.
3: Ya, buat Pak Irwan, Pak Supri, Bang Fajar, Bang Ordek, Bang Jun, Bapak Haji Herman, Raja, Mas Yogi, Bunda Aisyah, Mbak Mauin, Bang Alvin, buat Pempro satu semuanya ya.
0: Siap.
3: Mudah-mudahan semuanya sehat, tak kurang apapun. Buat Mbak Kun, selamat siang.
0: Selamat siang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, next kita ke JSM yang sudah tersambung dari tadi. Ada Bunda Aisyah yang sudah sabar menunggu. Terputus. Ya Allah, Bu, mimpi apa Bunda tadi malam ya?

0: Indonesia banget.
1: 100% Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabar hari ini?
0: Iya.
1: Mana kabar, Mbak?
0: Kabar baik, Bang Alvin, gimana
1: hujan,
0: kabar? Hujan, kenceng hujannya.
1: Oh, di sini baru mulai mendung nih, Bayan. Ini lagunya ya?
0: Lagunya silahkan.
1: Lagunya Bintang 14 Hari dari Jangan Band.
0: Mm-hmm.
1: Salam buat Sinanti, Ila, Kisah di Lombok Timur, Bang Irwan, Bunda Masmia, Bunda Aisyah, Bunda Maya, Widya Pujut, Ordes, Bang Saril, Bang Pajar, Bang Rajang. Buat semua di Bogori. Oke, Bang Bogori, selamat melanjutkan aktivitas. Semoga sehat-sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita ke lagu dulu ya, pendengar ya. Untuk masih ingin bergabung, nanti di sesi selanjutnya kita terima telepon Anda. Kita fokus ke lagunya Arif dulu yuk. Tak Sedalam Ini, spesial buat pembuka jebak. Tadi ada Bunda Kartini yang ada di Lombok Timur.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Piala Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang gak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Gak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro1, Pro2, dan Pro4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Indonesia banget, 100% Indonesia. Silakan mendengar yang sudah tidak sabar untuk bergabung dari sesi pertama tadi tapi belum juga bisa diangkat. Silakan, sekarang masih lengang, masih sepi lalu lintasnya. Oke, boleh tersambung di 634823, langsung aja kita sapa ya. Halo.
1: Halo.
0: Halo, Indonesia banget. Halo.
1: Halo.
0: Indonesia banget.
1: 100% Indonesia.
0: 100% Indonesia. Siapa gerangan ini? Siapa ini?
1: Raja.
0: Bang Raja?
1: Ya.
0: Aduh, Bang Raja, tadi kan sudah bergabung.
1: Balikan diputus.
0: Baiklah kalau begitu, disambung lagi.
1: Lagi terputus.
0: Ya. Iya, disambung lagi, silahkan.
1: Lagi nih. Apa lagunya sekarang?
0: Lagunya, maksudnya?
1: Lagu-lagunya.
0: Lagu pop Indonesia dong, kan 100% Indonesia.
1: Wah, ya bu, tuh kita Willy.
0: Kita Willy.
1: Yang kembali kemerti apa jurnya?
0: Hah?
1: Bila kemerti apa jurnya?
0: Yang Nikita Willy butuh yang berpengertian.
1: Ya, bila pengerti.
0: Ntar dicariin ya. Nikita Willy, ku tetap menanti aja ya.
1: Ya.
0: Ku tetap menanti aja deh.
1: Tidak ada, bila pengerti. Andai pengerti gitu.
0: Oh, andai kau bisa mengerti.
1: Ya, itu maksud.
0: Andaikan kau saja, andaikan saja kau bisa mengerti, Bang
1: Udah
0: Raja.
1: Lupa judulnya, sorry.
0: Iya, diingat-ingat ya.
1: Selamat malam ya.
0: Silakan.
1: Pak Irwan dan Ira di Bayan ya. Nanti Besar Ratu, Maya Mantang, Inza dan Benzo di Tenggok Timur. Bunda Isya Mas.
0: Oke deh, dicoba lagi atau udahan aja deh Bang Raja ya. Mungkin sudah bisa bergabung dan sudah ada lagunya, dicoba hari esok. Beri kesempatan yang lain dulu kalau gitu. Yang satu tersambung. Halo. Indonesia banget.
2: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: gitu.
1: Sorry.
0: Iya.
1: Sorry ya.
0: Iya.
1: Lagunya ketahuan.
0: Kamu ketahuan.
1: Ya, semuanya aja udah Mbak Korea, soalnya lagi pilek ya nih. Faktor cuaca lagi panas di sini Mbak Korea, nggak ada hujan.
0: Oh, kalau di sini dia.
1: Ya nggak apa-apa kan Mbak Korea, nggak suka mandi jadinya dibagi hujan.
0: Tahu aja.
1: Iya dong, sama.
0: Nah lo kan terputus jadinya. Siapa suruh bilang Mbak Kuri gak suka mandi. Terima kasih Bang Asrul ya. Aduh, kamu ketahuannya mana ya? Kamu lagunya gak ketemu lagi. Ntar ya dicariin yang lain gantinya. Spesial buat gua Bang Asrul ya, dari Lombok Timur. Di belakangnya Bang Asrul. Halo.
2: Halo, 100% Indonesia.
0: 100% Indonesia. Lemes gak hati, Dek Man? Betengari ya, Irwan nih.
2: Baru bangun nih.
0: Oh, baru bangun. Siapa dulu nih?
2: Pak Jamiluddin.
0: Pak Jamiluddin, silahkan.
2: Waktunya sudah selama kagang Kampung Begi. Lagunya apa sekarang?
0: Lagunya pop Indonesia dong.
2: Oh iya, kalau bisa ribet, gak ada ya.
0: Hah?
2: Ibu dia ada.
0: Ebit yang mana?
2: Pesan ayah.
0: Hah?
2: Pesan ayah.
0: Pesan ayah. Ya. Yang itu, oke.
2: Okay. Ya, dari Lombok Utara, Pamudun, Pamudun, ada Nanti, ada Gila, ada Maya, ada Padang Gedor, ada Padang Distrik, ada Hobi, ada Bunda Siti Hajar, Bunda Siti Aisyah, pun semuanya sudah ada yang di Lombok Timur itu. Bersyukur Islam, semoga sehat selalu sama keluarga.
0: Oke, lagunya Ebit yang ini ya, Pak Jamiluddin, yang masih ada waktu ya.
2: Ya. Yang mana-mananya tokoh Ebit sudah.
0: Mm-mm.
2: Ya, kalau begitu saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Oke, pendengar Sempro 1 RRI Mataram, satu penelpon lagi silahkan kita coba sapa di 646521 atau di GSM ada yang sudah bergabung. Oh, ternyata belum diangkat ya. Oke, terputus. Dicoba lagi deh ya, 646521 atau 0818020.

0: Indonesia banget.
1: 100% Indonesia.
0: 100% Indonesia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, dengan siapa?
1: Dengan Pak Multazam bin Armada.
0: Pak Multazam.
1: Iya. Gimana kabarnya Mbak Kori?
0: Oh, kabar baik, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Minta lagu boleh ya?
0: Boleh.
1: Ini lagunya dari siapa ya? Dari barusan saya ingat.
0: Aduh.
1: Di Batas Kota.
0: Cepatnya lupa.
1: Di Batas Kota judulnya.
0: Cepatnya lupa.
1: Siapa yang nyanyi itu?
0: Ayo, siapa yo?
1: Iya dah, yang Di Batas Kota itu siapa yang nyanyi? Lupa saya. Ebit ya di kayaknya.
0: Ebit sudah ada, masih ada waktu yang belum terputar.
1: Oh, iya. Yang Irwansyah sudah pilihan Mbak Kori ya.
0: Oke deh, ntar dicariin ya.
1: Iya ya, buat semuanya Mbak Kori ya. Dari SMTZ tanpa terkecuali. Buat Mbak Kori sangat beraktivitas. Semoga sehat selalu dan salam sehat selalu dari Pak Multazam buat kru RRI semuanya. Tempat terkecuali.
0: Halo? Halo? Iya, tapi sudah tersampaikan ya buat Pak Multazam ya. Lagu yang ntar saya pilihkan yang Irwansyah aja ya, yang Pecinta Wanita. Oke, satu penelpon lagi boleh, silakan. Halo, Indonesia banget.
2: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Indonesia banget.
2: Saya Rapin Sports Indonesia.
0: Iya, dengan siapa nih?
2: Ini Mbak Kori ya?
0: Iya, dengan siapa ini?
2: Masih ingat? Mas Tenggo ini, Mbak.
0: Oh, Mas Tenggo. Silakan Mas Tenggo.
2: Baru muncul lagi nih. Sudah lama enggak ini.
0: Iya, kemana aja Mas Tenggo ini?
2: Saya sakit, Mbak Kori. Sudah lama saya sakit nih.
0: Oh, sakit apa?
2: Sudah 5 tahun saya sakit nih.
0: Sakit apa?
2: Kalau diponis dokter sih katanya seteruk.
0: Masya Allah.
2: Sendiri saya di rumah nih Mbak Kori. Sendiri saya di rumah nih.
0: Iya deh.
2: Salam sama teman-teman semua tuh, sama Dian apa sih? Kepi masih Kepi Mbak Dian? Mbak Dian.
0: Masih Keti masih. Oke.
2: Tadi malam saya dengar Fitri tadi malam.
0: Lanjut Mang Tenggo, ini waktunya terbatas.
2: Minta lagu Anes Mbak Korea.
0: Hah?
2: Anes.
0: Anes yang mana?
2: Cinta luar biasa nih.
0: Cinta luar biasa ya.
2: Salam sama teman-teman yang akarnya terus satu deh ya. Kinanti apa siapa semua tuh ya.
0: Oke, siap.
2: Bunda Isa udah masuk, Bunda Isa Mbak Kori.
0: Bunda Isa sudah.
2: Oh iya. Salah, mungkin besok saya masuk lagi dah. Oke, Mbak Kori ya.
0: Cinta luar biasa yang mana? Enmes kali.
2: Anes.
0: Iya, Agnes bilangnya tadi.
2: Iya.
0: Oke deh Bang Tenggo, thank you.
2: Oke, terima kasih Mbak Kori sama Mbak Dian ya. Halo semua yang penyiarnya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pendengar saya akhiri untuk Ruang Indonesia Banget 100% Indonesia hari ini. Terima kasih pendengar atas kebersamaan Anda. Nanti dilanjutkan di sesi selanjutnya ya, bersama rekan saya Merdiana Mustafa. Tetap bersama Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

0: Teh tahu, uang PKH itu sudah cair katanya.
1: Oh iya? Alhamdulillah, pas sekali. Beras saya sedang sekarat, tahu Bu?
0: Ih, kalau saya aja mau beli skincare yang lagi viral itu, sama mau beli cincin emas kayak Bu Kades itu. Kalau beras kan bisa nanti-nanti kredit di Bu RT.
2: Mak, ya disuruh beli buku di sekolah.
0: Buku apa lagi? Kemarin kan sudah Ibu bayarin. Buku-buku aja. Bilang belum ada uang tuh sama Bu gurunya. Besok-besok aja bayarnya.
1: Astaga, Bu. Utamakan kebutuhan keluarga dulu lah, Bu. Baru bergaya-gaya beli emas. Sumbangan pemerintah itu, Bu, untuk membantu kebutuhan hidup kita, bukan buat gaya hidup. Buat apa gaya-gaya kalau hutang di mana-mana?
3: Utamakan kebutuhanmu, bukan keinginanmu, agar gaya hidup tidak memiskinkanmu.

0: Aktualitas, informasi, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pemerintah Kabupaten Dompu menargetkan angka kemiskinan ekstrim dapat ditekan hingga 0% pada tahun 2027. Target ambisius tersebut telah dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD Kabupaten Dompu. Untuk mencapai target itu, Pemkab Dompu menyiapkan sejumlah skenario, salah satunya melalui penyaluran bantuan yang lebih tepat sasaran kepada masyarakat yang masuk dalam basis data kemiskinan ekstrim. Kepala Bapeda dan Litbang Kabupaten Dompu Aris Ansyari mengatakan penanganan kemiskinan tidak cukup hanya dengan memberikan bantuan, namun juga harus memastikan bantuan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan penerima manfaat.
0: Telah kita ikuti Lintas Informasi, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Tabakah Tilawatil Quran ke-31 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2026. Bertempat di Bencinga Agung Mas Mirah, Kantor Bupati Lombok Tengah, tanggal 9 hingga 15 Juni 2026. Ajak keluarga dan sahabat untuk menyaksikan kemeriahan siar Al-Quran, mendukung para kori dan koriah terbaik dari seluruh kabupaten dan kota se-Nusa Tenggara Barat. Mari jadikan MTQ sebagai momentum memperkuat uhuwah Islamiyah dan menumbuhkan kecintaan kepada Al-Quran. MTQ ke-31 Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2026. Mas Mirah Mendunia, menebar rahmatan lil alamin.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

kita bicara tentang momen paling berkesan dalam sejarah Piala Dunia, rasanya sulit untuk tidak menyebut final Piala Dunia FIFA 2022 di Qatar. Pertandingan ini bukan sekedar partai final, tapi lebih seperti sebuah film dengan alur yang tak terduga, di mana Argentina yang sempat unggul 2 gol lebih dulu lewat aksi sang mega bintang Lionel Messi. Lionel Messi yang tampil penuh determinasi. Bahkan di usia 35 tahun, ia tetap membuktikan bahwa kualitas dan mimpi tidak mengenal batas. Namun, Prancis tidak tinggal diam. Dalam waktu yang singkat, Kylian Mbappe mencetak 2 gol hanya dalam hitungan menit. Stadion pun seketika berubah tegang dan dunia seperti menahan nafas. Laga berlanjut ke babak tambahan. Messi kembali mencetak gol membawa harapan bagi Argentina, tapi sekali lagi Mbappe menjawab dengan gol ketiganya. Ya, hat-trick di partai final. Sebuah pencapaian langka dalam sejarah sepak bola dunia. Skor 3-3 bertahan hingga peluit panjang. Dan akhirnya, semua ditentukan lewat adu penalti. Argentina menang dengan skor 4-2. Tangis haru pecah. Messi pun akhirnya mengangkat trofi Piala Dunia, melengkapi perjalanan karirnya dengan 7 gol sepanjang turnamen, sekaligus membawa Argentina meraih gelar ketiga mereka. Sementara itu, Mbappe keluar sebagai top skor dengan 8 gol, membuktikan bahwa masa depan sepak bola dunia ada di tangannya. Final 2022 bukan hanya tentang siapa yang menang atau kalah, tapi tentang semangat, kerja keras dan keyakinan bahwa keajaiban bisa terjadi bahkan di detik terakhir. Dan itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Warnai hari bersama program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus informasinya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram, juga di RRI Digital dan rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore pendengar, saat ini Anda bersama saya Dian Mustafa. Napi kabar sideui na amat tiang sak tiang kangen. Insyaallah sehat bahagia nggih. Di saat baru saja hujan nike mengguyur sebagian wilayah Nusa Tenggara Barat atau bahkan hampir keseluruhan, tapi yang pasti di Mataram, Ampenan ini baru saja kelar hujannya. Dan sekarang

0: hatiku suara. Ya, baiklah pendengar dimanapun Anda saat ini, kita akan dengarkan bersama kumandang azan asar untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya pada pukul 15:38 waktu Indonesia Tengah.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

pendengar, assalamualaikum kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah. Kami yang bertugas melalui siaran Pro 1 RRI Mataram mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat asar. Insyaallah amal ibadah kita mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

Tabakah Tilawatil Quran ke-31 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2026. Bertempat di Bencinga Agung Mas Mirah, Kantor Bupati Lombok Tengah, tanggal 9 hingga 15 Juni 2026. Ajak keluarga dan sahabat untuk menyaksikan kemeriahan siar Al-Quran, mendukung para kori dan koriah terbaik dari seluruh kabupaten dan kota se-Nusa Tenggara Barat. Jadikan MTQ sebagai momentum memperkuat uhwah Islamiyah dan menumbuhkan kecintaan kepada Al-Quran. MTQ ke-31 Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2026. Mas Mirah Mendunia, menebar rahmatan lil alamin.

0: Aktualitas, informasi, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Saudara, kami sampaikan lintas informasi. Pemerintah Kabupaten Lombok Timur melalui koordinasi intensif dengan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan pemerintah pusat berhasil mendapatkan bantuan pembangunan dua jembatan yang mengalami kerusakan akibat bencana alam. Bantuan tersebut menjadi langkah penting dalam mempercepat pemulihan infrastruktur dan akses masyarakat. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Lombok Timur mengatakan salah satu proyek yang sedang dipercepat penyelesaiannya adalah pembangunan kembali jembatan di Desa Lendang Nangke Utara. Demikian lintas informasi.
0: Telah kita ikuti lintas informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun, sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Tilawatil Quran ke-31 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2026. Bertempat di Bencinga Agung Masmirah, Kantor Bupati Lombok Tengah, tanggal 9 hingga 15 Juni 2026. Ajak keluarga dan sahabat untuk menyaksikan kemeriahan siar Al-Quran, mendukung para qori dan qoriah terbaik dari seluruh kabupaten dan kota se-Nusa Tenggara Barat. Jadikan MTQ sebagai momentum memperkuat uhwah Islamiyah dan menumbuhkan kecintaan kepada Al-Quran. MTQ ke-31 Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2026. Masmirah Mendunia, menebar rahmatan lil alam.

Ya, pendengar di Beranda Setengah Cita Ekonomi Digital, hari ini saya akan bagi-bagi informasi pastinya untuk Anda ya. Tapi kita coba flashback sedikit lah ya, ekonomi digital ini apa sih sebenarnya. Ya, pendengar, ekonomi digital ini sebenarnya adalah kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi digital, kemudian internet ya, data ataupun jaringan, jaringan komputer maksudnya ya. Dan ini dimanfaatkan sebagai sarana utama untuk bisa bagaimana membuat sekaligus menjual, membeli atau mengelola produk produk-produk Anda ya, dan juga layanan itu sendiri. Ya, itu dia. Nanti seperti apa juga informasi yang akan saya hadirkan terkait dengan ekonomi digital dan apa saja yang sebenarnya lagi tren begitu saat ini ya. Di tahun ini pendengar ya, sebenarnya yang lagi masih menjadi pembicaraan atau trending topik ya, yang terpanas yaitu penggunaan AI. Nah, jadi penggunaan AI dalam pemerintahan, belum lagi bisnis, layanan publik, dan pekerjaan sehari-hari ya. Jadi saat ini pemerintah sedang mempercepat integrasi sistem digital dan AI ini untuk pengelolaan data nasional. Iya, nanti kita bagi-bagi informasinya pendengar untuk Anda. Masih terus ya, saya temani di Beranda Asta Cita.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

89,2 FM Pro Satelit Mataram masih di Beranda Astacita Ekonomi Digital yang saat ini saya hadirkan untuk Anda ada informasi, kemudian ada tips juga ya, catatan-catatan penting lah artinya untuk lebih mengenal apa itu ekonomi digital. Nah, tadi saya juga informasikan bahwa yang menjadi tren atau topik saat ini adalah pendengar AI atau kecerdasan buatan ini ya. Kenapa begitu ya? AI atau kecerdasan buatan ini sekarang menjadi satu hal yang sangat penting begitu ya di kalangan teknologi. Ya, jadi memang ada beberapa alasan utama pendengar ya, kenapa kecerdasan buatan atau artificial intelligence ini sekarang menjadi pilihan banyak orang lah seperti itu. Ya, dan menjadi topik yang terpanas karena memang dampaknya itu terasa langsung ya pada banyak aspek kehidupan dan bisnis. Jadi tidak hanya di kalangan teknologi sebenarnya. Nah, beberapa alasan utamanya kenapa AI ini penting begitu untuk ekonomi digital ini, karena memang semakin mudah digunakan. Kalau dulu teknologi AI ini umumnya hanya bisa digunakan oleh peneliti atau perusahaan-perusahaan besar ya. Tapi sekarang ternyata siapapun bisa memanfaatkan untuk chatbot, generator gambar, terus penerjemah otomatis atau asisten penulisan dalam hitungan menit pun itu bisa ya. Nah, untuk itulah AI ini sebenarnya sebuah produk untuk bisa membantu dalam perekonomian digital ini, karena di situ bisa membantu menulis dokumen dan laporan, membuat presentasi, menganalisis data, membuat kode program, menjawab pertanyaan pelanggan, ya. Jadi memang pekerjaan yang sebelumnya memakan waktu berjam-jam seringkali bisa diselesaikan jauh lebih cepat. Nah, seperti itu ya. Dan apakah AI ini hanya digunakan oleh beberapa sektor saja? Oke, nanti kita bagi-bagi informasinya pendengar untuk Anda. Kita masih di Beranda Astacita.

ya, di edisi ini juga ada tim yang pemainnya dipilih langsung oleh Raja, yaitu Rumania atas titah Raja Carol II. Terakhir, fakta sedihnya, turnamen ini sempat berhenti total selama 12 tahun karena Perang Dunia II. Bahkan, trofi aslinya, Jules Rimet, harus disembunyikan di dalam kotak sepatu di bawah tempat tidur oleh wakil presiden FIFA saat itu agar tidak disita tentara Nazi. Jadi, sejarah sepak bola bukan cuma soal gol, tapi soal bertahan hidup.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Iya, mereka masih di beranda cita-cita bagaimana dampak penggunaan AI terhadap produktivitas dan kemampuan berpikir di era ekonomi digital ya. Jadi mendengar AI ini memang seperti yang tadi saya informasikan ya, masih menjadi topik terpanas dan pilihan yang paling banyak juga ya, karena sangat membantu apalagi untuk Anda yang baru saja membangun usaha. Nah, pendengar, jadi hampir semua ya industri mulai mengadopsi kecerdasan buatan ini. Jadi AI digunakan di berbagai sektor, misalnya kesehatan untuk membantu diagnosis, pendidikan untuk pembelajaran personal, keuangan untuk mendeteksi penipuan, pertanian untuk memantau tanaman, dan e-commerce untuk rekomendasi produk. Juga pemerintahan melakukan kecerdasan buatan ini untuk meningkatkan layanan publik. Nah, kemudian memang ada peluang ekonomi yang besar ya, karena banyak negara melihat artificial intelligence atau kecerdasan buatan ini sebagai mesin pertumbuhan ekonomi baru ya, di mana perusahaan yang berhasil memanfaatkan AI ini seringkali bisa mengurangi biaya, terus meningkatkan efisiensi dan menciptakan produk-produk baru. Nah, kenapa? Pertanyaannya, AI penting untuk ekonomi digital? Iya, tentu saja, karena ekonomi digital bergantung pada data ya, internet dan juga otomatisasi. AI ini menjadi mesin pengolah begitu, yang mengubah data menjadi keputusan, prediksi, dan layanan yang lebih cerdas. Karena itu perkembangan AI dan ekonomi digital memang mau tidak mau ini tidak bisa dipisahkan, dia berjalan beriringan ya. Nah, bagi pelajar, mahasiswa, pekerja, dan terutama pelaku UMKM, memahami dasar-dasar AI ini bisa menjadi investasi keterampilan yang sangat berharga ya untuk beberapa tahun ke depan. Tapi yang namanya kecerdasan buatan AI ini tetap ya kecerdasan buatan. Jadi ada beberapa hal yang perlu diwaspadai agar Anda tidak selalu bergantung pada kecerdasan buatan ini, yaitu bagaimana menerima jawaban AI ini. Maksudnya harus begitu memeriksa kebenarannya, jangan sampai ya tidak memeriksa kebenarannya. Jadi AI bisa menghasilkan jawaban yang terdengar meyakinkan ya, ketika Anda baru klik saja udah mendapat jawaban yang panjang ya dan itu terdengar meyakinkan, tapi ternyata tidak selalu benar ya. Kalau misalnya Anda selalu menerima hasil AI begitu saja, jangan sampai kemampuan berpikir kritis dan verifikasi informasi itu yang Anda miliki maksudnya bisa berkurang. Nah, sebaiknya gunakan AI sebagai titik awal saja, kemudian Anda cek sumbernya, datanya, tetap ya logikanya juga seperti apa. Nah, AI ini kalau misalnya Anda gunakan untuk mengerjakan soal atau membuat ringkasan atau menulis tugas-tugas tanpa Anda pahami isinya juga, jadi pengetahuan yang Anda peroleh itu bisa dangkal. Nah, sebaiknya Anda minta kecerdasan buatan ini menjelaskan dulu langkah-langkah atau konsep, bukan hanya memberikan jawaban akhir ya. Kemudian keterampilan berpikir berkembang ketika Anda menghadapi kesulitan dan mencari solusi. Nah, kalau setiap hambatan langsung diserahkan ke AI atau kecerdasan buatan ini, bisa-bisa kesempatan melatih kemampuan analisis Anda itu akan menjadi berkurang. Sebaiknya bagaimana? Iya, coba Anda selesaikan sendiri terlebih dahulu, kemudian gunakan AI untuk bisa membandingkan atau memperbaiki pendekatan. Apalagi kalau Anda sudah punya sumber-sumber yang nyata, yang real seperti itu ya. Nah, jangan sampai AI bisa menulis email, ya, membuat laporan, ya, apalagi merancang presentasi. Tapi tidak harus terus-terusan ya, mungkin Anda bisa gunakan AI ini ketika Anda udah mungkin sangat-sangat waktu itu terbatas sekali dan Anda tidak bisa misalnya ya bergerak seperti itu ya. Tapi kalau masih ada peluang ya, cobalah untuk memahami dulu maksudnya dasar-dasar pekerjaan yang dibantu AI ini sendiri ya. Jangan sampai Anda tidak lagi memahami proses di balik hasil yang Anda buat.
Karena Anda akan bisa kesulitan ya saat AI nanti tidak tersedia atau ketika hasil AI ini perlu diperbaiki ya. Nah, ada lagi ya yang perlu diwaspadai itu adalah AI ini kan bisa menghasilkan ide dengan cepat, tapi kreativitas Anda juga kan berasal dari pengalaman ya, observasi dan juga eksperimen. Nah, kalau semua ide berasal dari AI, karya-karya Anda itu akan bisa menjadi seragam dan kurang orisinal begitu ya. Jadi sebaiknya sih gunakan AI okay, sebagai sumber inspirasi sebenarnya, bukan pengganti imajinasi ya. Baik, cara menggunakan AI secara sehat itu sebenarnya Anda bisa anggap AI ini sebagai kalkulator lah untuk berpikir. Sebenarnya sih bukan pengganti ya. Jadi misalnya untuk belajar Anda minta penjelasan, bukan jawabannya langsung. Untuk menulis, buat kerangka sendiri lalu minta masukannya gitu ya. Untuk bisnis, gunakan AI menganalisis data, tetapi keputusan akhir itu tetap berdasarkan pertimbangan manusia. Jadi pertimbangan Anda ya. Nah, kalau untuk riset, Anda bisa gunakan AI ini menemukan informasi dan tetap harus melakukan verifikasi ya. Catatannya juga, teknologi baru hampir selalu memunculkan kekhawatiran serupa ya. Jadi kalkulator itu tidak membuat semua orang lupa matematika, tapi sebenarnya mengubah fokus ya dari perhitungan rutin ke pemecahan masalah yang lebih kompleks ya. Jadi seperti itulah AI, kemungkinan akan beri dampak yang mirip. Kemampuan yang paling berharga itu sebenarnya bukan sekedar mengingat informasi, melainkan bagaimana bisa memahami, mengevaluasi, dan menggunakan informasi dengan bijak. Jadi resiko terbesarnya sih bukan bukan apa ya, membuat orang menjadi malas atau kurang apa ya, kurang mau berusaha sebenarnya ya. Tapi sebenarnya sih bagaimana menggunakan AI ini tanpa maksudnya menggunakan AI tapi tetap ya harus melatih kemampuan berpikir yang kritis, belajar dan mengambil keputusan sendiri, itu harus ada pada diri Anda ya. Karena kalau Anda orang-orang maksudnya yang memadukan kemampuan berpikir dengan AI ini biasanya sih akan lebih unggul daripada orang yang hanya mengandalkan salah satunya ya. Misalnya mengandalkan AI aja, kemampuan berpikir Anda misalnya ya harusnya memang diimbangi seperti itu ya, kalau Anda sudah mentok apalagi sudah buntu ya. Oke, pendengar, jadi itu dia informasi terkait dengan bagaimana dampak penggunaan AI terhadap produktivitas dan kemampuan berpikir di era ekonomi digital. Karena bagaimanapun ekonomi digital ini akan terus berkembang, jadi emang kita tidak akan pernah bisa lepas juga dari kecerdasan buatan ini. Tapi itu dia catatan-catatannya tadi yang harus diwaspadai, itu menjadi catatan penting juga untuk Anda. Iya, pendengar, saya tuntaskan Beranda Asta Cita. Terima kasih Anda sudah bersama. Update informasi Anda terus ya, saat lagi juga nanti saya akan hadirkan informasi-informasi yang terangkum dalam berita lintas Korwil. Tetaplah bersama di siaran Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. You can say what-

Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.

0: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
1: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore dari Jalan Aku 83 Ampenan. Berikut kami sampaikan petikan berita utama.
2: Sembari ada masa transisi ini ya silahkan aja kita perbaiki, mungkin ada kekurangan dari sisi infrastruktur SPPG kita, bahwa tahun kedua ini adalah tahun peningkatan kualitas.
3: Kalau media ini tidak kita lawan dengan penguatan seni budaya, tentu akan hilang.
0: Satuan tugas MBG NTB memastikan program MBG tetap berjalan meski Badan Gizi Nasional memasuki masa transisi kepemimpinan. Pesta Kesenian Bali berperan penting menjaga kelestarian budaya Bali di tengah masuknya berbagai pengaruh budaya asing. Bersama saya Dian Mustafa, inilah berita selengkapnya. Di tengah munculnya isu sejumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG atau dapur program makan bergizi gratis MBG di berbagai daerah yang berhenti beroperasi akibat kendala anggaran, tapi pelaksanaan program tersebut di Kabupaten Lombok Utara dipastikan tetap berjalan normal. Bupati Lombok Utara Haji Najmul Akhyar menegaskan layanan pemenuhan gizi bagi para penerima manfaat masih terus berlangsung melalui puluhan SPPG yang aktif beroperasi di seluruh wilayah kabupaten. Ia mengatakan program makan bergizi gratis merupakan salah satu upaya strategis pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak usia sekolah dan kelompok rentan lainnya.
4: Penekanan saya sih pada misalnya dia penerimaan ya, paham penerimaan manfaat pada anak-anak kita di SD ya, kemudian ibu hamil, ibu menyusui dan sebagainya, supaya itu bisa lebih diperhatikan dengan baik, ya penerima manfaatnya merasa lebih mendapatkan perhatian. Ya.
5: Apakah perlu lagi penambahan di daerah-daerah
4: terpencil? Kayaknya kita masih perlu, ya kayaknya masih perlu, mudah-mudahan ya bisa lebih baik.
0: Sementara itu Ketua Satgas MBG Kabupaten Lombok Utara Haji Rusdi menjelaskan berdasarkan data per 11 Juni 2026 terdapat 31 SPPG yang masih beroperasi aktif. Selain itu terdapat 6 SPPG yang untuk sementara waktu belum beroperasi dan 14 SPPG lainnya masih dalam tahap persiapan. Di sisi lain pemerintah juga menyiapkan layanan untuk menjangkau wilayah-wilayah terpencil melalui 21 titik pelayanan. Dua SPPG di Kabupaten Sumbawa terpaksa berhenti beroperasi karena dihentikannya dana transfer dari BGN. Akibatnya ribuan penerima manfaat terdampak. Randy Pratama melaporkan.
6: Penerima manfaat akan terkendala 200 ribuan itu.
7: Ribuan siswa di Kabupaten Sumbawa diperkirakan terdampak akibat berhentinya operasional dua satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG yang mendukung pelaksanaan program MBG. Penghentian layanan tersebut diduga terjadi karena belum adanya transfer dana dari Badan Gizi Nasional atau BGN. Anggota Satgas MBG Kabupaten Sumbawa, Rusmayadi mengatakan hingga kini pihaknya belum menerima informasi maupun surat resmi dari BGN terkait tidak beroperasinya dua SPPG tersebut. Menurut Rusmayadi, Satgas MBG masih menunggu penjelasan resmi mengenai penyebab penghentian operasional sebelum menentukan langkah penanganan lebih lanjut. Meski belum memiliki data rinci jumlah penerima manfaat yang terdampak, ia memperkirakan jumlahnya mencapai ribuan siswa, sebab masing-masing SPPG melayani lebih dari 1.000 penerima manfaat.
6: Kalau memang begitu kan aglomerasi itu memang dia penerima manfaat di atas 1.000, berarti kalau memang ada dua SPPG yang tidak beroperasional ya pasti penerima manfaat akan terkendala 200 ribuan itu. Iya, karena kita kan belum dapat suratnya secara resmi. Soalnya Pak Sekda juga selaku Ketua Satgas belum ada informasi ke saya.
7: Rusmayadi menilai kondisi ini perlu segera mendapat perhatian karena dapat mengganggu penyaluran manfaat program makan bergizi gratis kepada para siswa. Ia berharap Badan Gizi Nasional segera memberikan kejelasan dan solusi termasuk mempercepat realisasi anggaran apabila kendala yang dihadapi berkaitan dengan pencairan dana. Menurutnya, keterlambatan penanganan persoalan tersebut akan berdampak langsung pada masyarakat yang seharusnya menerima manfaat program.
0: Saat ini ada banyak SPPG tutup sehingga menimbulkan dampak terhadap beberapa sekolah tidak lagi mendapatkan MBG. Berikut tanggapan beberapa siswa.
8: Perkenalkan, nama saya Andi Molida Damayanti dari SMK 4 Mataram. Udah semingguan sih sebenarnya, udah lebih. Kemarin juga waktu ulangan tuh juga jarang. Kadang-kadang kalau pas ulangan itu cuma dapatnya buah sama susu. Itu pun buahnya cuma 2 biji. Kecil-kecil enggak manis dan enggak ada kadar gizinya mungkin ya. Biasa aja. Cuman lebih baik itu dapat, enggak usah dapat MBG, lebih baik sekolah gratis.
9: Nama saya Ali Lufiana Afika Putri dari SMK 4. Ya sebenarnya biasa aja sih, nggak terlalu mengharapkan. Soalnya ya MBG-nya itu kadang-kadang nggak enak, kadang-kadang nggak enak. Maksud saya tuh kayak gini, MBG nih dia tuh ada basinya, ada yang nggak basi gitu. Saya lihat-lihat kan, saya kan punya guru, ibu di guru sana SD. Di situ saya lihat MBG-nya lebih enak MBG SD dibanding kita. Kalau mau berharap dapat lagi, ya kasihlah kita gizi yang baik gitu. Gak usah kayak kadang-kadang kasih, kadang-kadang enggak. Itu gizi atau gimana ya?
10: Perkenalkan, nama saya Michelle dari SMK 4 Mataram. Dari adalah seminggu kayaknya, kayak enggak gimana-gimana sih sebenarnya, cuman ngerasa kayak ada kurang aja gitu. Harapannya cuman kayak tetap ada ininya lah, apa namanya, sedikit dari MBG-nya buat ngasih, tetap jalanin gitu.
0: Satuan Tugas Makan Bergizi Gratis atau MBG Nusa Tenggara Barat memastikan program MBG tetap berjalan meski saat ini Badan Gizi Nasional tengah memasuki masa transisi kepemimpinan. Berikut pernyataan lengkap Ketua Satgas MBG NTB Dr. Fatul Ghani Terangkum dalam wawancara bersama Ahmad Yani.
11: Iya, Satgas ini kan di tengah masa transisi kepemimpinan dari BGN begitu. Di NTB sendiri ada pengaruhnya nggak kira-kira?
2: Jadi sesuai dengan arahan dan penjelasan dari pimpinan BGN, bahwa program MBG ini tetap berjalan. Terkait masalah ada beberapa SPPG yang tidak beroperasional, itu murni karena masalah teknis. Terkait dengan masa, terutama masalah keuangan ya, masa transisi ini memang ada semacam perhitungan-perhitungan untuk beberapa evaluasi di beberapa SPPG, sehingga memang ada bukan ditutup kan ya, operasionalnya berhenti secara mandiri, memang akibat penyaluran anggaran yang masih masa transisi ini. Tapi pimpinan BGN sudah memastikan insya Allah sejak Jumat kemarin sampai dengan hari Senin yang itu sudah dipastikan untuk penyaluran itu akan berjalan seperti biasa.
11: Okay. Ini berarti secara mandiri mereka memberhentikan operasional karena memang terkendala.
2: Iya, karena ya terkendala
11: biaya operasional yang, ya.
2: Artinya tidak terlaksana dalam kan berapa kali transfer kan dalam satu bulan itu. Nah, tapi insya Allah kami pastikan, kami berapa cek kemarin, berapa SPPG yang tadinya op mandiri, alhamdulillah sudah operasional.
11: Artinya memang sekolah juga harus terhenti juga menerima itu di tengah kondisi transisi itu?
2: Ya otomatis karena kita tidak menganut apa istilahnya, pemindahan penerima manfaat ke SPPG yang tetap operasional. Jadi ya itu konsekuensinya, otomatis penerima manfaat itu tidak bisa terlayani.
11: Jadi imbauannya ke penerima manfaat, Pak Kasat?
2: Yang jelas program ini tetap berjalan. Sembari ada masa transisi ini ya silahkan aja kita perbaiki, mungkin ada kekurangan dari sisi infrastruktur SPPG kita, bahwa sesuai dengan arahan pimpinan BGN juga bahwa tahun kedua ini adalah tahun peningkatan kualitas. Ya mungkin ada yang kurang dari sisi sirkulasi IPAL maupun SLI, silahkan disempurnakan karena kita ingin memberikan pelayanan yang terbaik kepada para penerima manfaat.
11: Satu lagi kaitan dengan isu moratorium pembukaan dapur baru, ini juga ramai nih bahwa tidak akan ada lagi informasinya dapur baru akan dibuka.
2: Ya itu kita masih menunggu hitam atas hitam di atas putih. Jadi kita tetap tapi ini tetap menjadi acuan juga bahwa masa transisi ini yang harus berhati-hati juga. Tidak ada yang mendapatkan informasi ada titik baru itu ini, nah ini harus diwaspadai juga, sehingga kita memastikan bahwa kebijakan BGN, pimpinan BGN yang baru ini kan tentu kita akan cermati sembari kita menunggu petunjuk teknis lebih lanjut.
11: Biar tidak tertipu ya, kayak banyak yang beredar.
2: Ya itu harapan kita, jangan sampai mudah artinya mendapatkan informasi langsung mengeluarkan impact yang besar. Nah ini kita coba dalam masa transisi ini untuk sementara kita tahan dirilah dulu. Siap. Sembari kita memastikan bahwa SPPG yang ada di Nusa Tenggara Barat ini bisa berjalan dengan baik.
11: Siap. Terima kasih Pak Kasatgas.
12: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat. Disiarkan Radio Republik Indonesia, RRI Korwil 7, RRI Denpasar, RRI Singaraja, HOS, RRI Mataram.
0: Di tengah derasnya arus informasi digital, generasi muda diajak lebih bijak dalam menggunakan media sosial agar mampu menjaga persatuan, menyaring informasi, dan menghindari dampak negatif ruang digital.
13: Di sosial media itu hal yang penting. Jangan melupakan apa yang istilahnya jejak digital.
14: Media sosial kini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan generasi muda. Kemudahan mengakses informasi dan berinteraksi dengan berbagai kalangan menjadi keuntungan tersendiri. Namun di balik kemudahan tersebut terdapat tantangan berupa penyebaran hoax, ujaran kebencian, perundungan cyber, hingga konflik akibat perbedaan pandangan. Pemuda pelopor Buleleng IGD Saka Ariwibawa menilai generasi muda perlu memiliki kemampuan memilah informasi sebelum menyebarkannya. Menurutnya, setiap pengguna media sosial harus memahami dampak dari setiap unggahan maupun komentar yang dibuat, sehingga tidak menimbulkan perpecahan di masyarakat. Selain itu, media sosial juga dapat dimanfaatkan sebagai sarana menyebarkan inspirasi, membangun citra positif, serta mengembangkan potensi diri. Karena itu, pengguna diharapkan mampu memanfaatkan ruang digital untuk menyampaikan pesan-pesan yang edukatif dan memperkuat persatuan bangsa.
13: Di mana kita berada di sosial media, kesempatan kita di sosial media itu hal yang penting. Yang di mana kita harus memilah dan

0: yang mana hoax dan mana benar. Tentunya kita harus mengkalibrasi terlebih dahulu yang mana berita atau informasi itu memang benar, memang nyata. Ketika kita melihat informasi, jangan langsung di-share.
1: Kepala SMA Negeri 3 Singaraja Dr. Iputu Eka Wilantara mengatakan pentingnya melakukan verifikasi informasi sebelum membagikannya menjadi salah satu langkah untuk mencegah penyebaran hoax dan konflik di ruang digital. Selain kemampuan menyaring informasi, pengguna media sosial juga dituntut memiliki kesadaran akan dampak jangka panjang dari setiap unggahan maupun komentar yang disampaikan.
2: Jangan melupakan apa yang istilahnya jejak digital. Apa yang dilakukan hari ini tidak untuk hari ini, tapi pikirkanlah pada saat 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan. Pada saat kita melihat hal-hal negatif, bisa jadi tercatat, ya. Kemudian anak cucu kita nanti membaca seperti inilah perilaku orang tua kita dulu, perilaku kakek saya dulu, kan begitu. Nah itu seperti sampaikan tadi harus dicek sebelum di-share. Jadi
1: pemanfaatan media sosial secara bijak dinilai menjadi kunci bagi generasi muda untuk menjaga persatuan, memperluas wawasan, serta menciptakan ruang digital yang sehat dan produktif. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan.
3: Pesta Kesenian Bali PKB dinilai berperan penting dalam menjaga kelestarian budaya Bali di tengah masuknya berbagai pengaruh budaya asing. PKB juga menjadi ruang bagi generasi muda untuk terus berkarya dan melestarikan seni budaya Bali.
4: Untuk istilahnya menghindari terpengaruh generasi muda dengan budaya-budaya asing.
5: Pesta Kesenian Bali dinilai menjadi salah satu upaya untuk menjaga kelestarian seni dan budaya Bali di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan masuknya budaya asing. Melalui PKB, generasi muda diberikan ruang untuk menampilkan kreativitas sekaligus mempertahankan seni budaya Bali. Pak Taju, Bendesa Agung Majelis Desa Adat Provinsi Bali Bidang Agama, Adat Seni dan Budaya Ida Bagus Purwasideman kepada RRI di Denpasar mengatakan, penguatan seni budaya perlu terus dilakukan agar generasi muda tetap memiliki kebanggaan terhadap budaya Bali di tengah derasnya pengaruh budaya luar. Menurutnya, generasi muda Bali hingga saat ini masih aktif berkesenian dan melestarikan tradisi yang dimiliki.
4: Nah, ini kalau media ini tidak kita lawan dengan penguatan seni budaya, tentu akan hilang. Oleh karena itu, bagaimanapun juga serbuan dari budaya asing yang ada hingga saat sekarang ini, dan kuatnya bagaimana kita di Bali, terutama generasi muda, mempertahankan, melestarikan seni budaya, tentu ada alat untuk istilahnya menghindari terpengaruh generasi muda dengan budaya-budaya asing.
5: Purwasideman menambahkan, tidak semua budaya asing memberikan dampak negatif. Menurutnya, pengaruh budaya luar juga dapat mendorong lahirnya kolaborasi antara seni modern dan seni tradisi tanpa menghilangkan nilai budaya Bali.
4: Walaupun tidak semua budaya asing itu jelek, ada yang bagus juga. Bahkan ada seni yang memunculkan kolaborasi antara seni modern, baik seni dari luar dan seni tradisi.
5: Ida Bagus Purwasideman berharap PKB dapat terus menjadi wadah bagi generasi muda untuk berkarya sekaligus melestarikan seni budaya Bali. Dengan demikian, nilai-nilai budaya Bali dapat terus terjaga di tengah perkembangan zaman. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan.
3: Bawaslu Kabupaten Buleleng menegaskan komitmennya mewujudkan demokrasi yang inklusif dengan memastikan penyandang disabilitas memperoleh hak dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam setiap proses demokrasi.
6: Bawaslu Kabupaten Buleleng terus memperkuat demokrasi yang inklusif dengan memastikan seluruh warga negara termasuk penyandang disabilitas memperoleh hak dan kesempatan yang sama dalam proses demokrasi. Upaya tersebut dilakukan melalui kegiatan konsolidasi demokrasi di wilayah Sangket, Kelurahan Sukesade. Dalam kegiatan tersebut, anggota Bawaslu Buleleng Ketut Adi Setiawan berdialog langsung dengan masyarakat penyandang disabilitas untuk mendengarkan aspirasi sekaligus memastikan mereka mendapatkan ruang yang setara dalam kehidupan demokrasi. Menurutnya, kelompok disabilitas merupakan bagian penting yang harus mendapat perlindungan hak politik yang sama dengan warga negara lainnya. Adi menjelaskan pengawasan partisipatif yang dikembangkan Bawaslu tidak hanya menyasar masyarakat umum tetapi juga kelompok rentan yang kerap menghadapi keterbatasan dalam mengakses informasi dan layanan kepemiluan. Karena itu dukungan berbagai pihak diperlukan agar seluruh tahapan demokrasi dapat diikuti secara setara oleh semua kalangan. Selain melaksanakan konsolidasi demokrasi, Bawaslu Buleleng juga menyerahkan bantuan sembako sebagai bentuk kepedulian sosial kepada masyarakat yang dikunjungi. Melalui kegiatan ini, Bawaslu berharap partisipasi penyandang disabilitas dalam demokrasi semakin meningkat sehingga pelaksanaan pemilu dan pemilihan dapat berjalan lebih inklusif, jujur, adil, dan berintegritas. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
3: Kita beralih ke berita olahraga. Pekan Olahraga Pelajar Provinsi atau Porjar Bali tahun 2026 resmi ditutup setelah diikuti 8.585 peserta. Pada ajang tahun ini, kontingen Kota Denpasar kembali meraih gelar juara umum dengan perolehan 345 medali emas.
7: Pelaksanaan Pekan Olahraga Pelajar Provinsi Bali tahun 2026 telah berakhir setelah mempertandingkan 40 cabang olahraga yang berlangsung di 3 kabupaten dan kota. Berdasarkan data aplikasi Reporaksi, kegiatan ini melibatkan 8.585 peserta yang terdiri atas 7.261 atlet, 817 pelatih, dan 477 ofisial dari seluruh kabupaten dan kota di Bali. Selama pelaksanaan pertandingan, para atlet pelajar dari berbagai daerah berkompetisi pada berbagai cabang olahraga dengan menjunjung sportivitas. Berdasarkan rekapitulasi akhir, Kota Denpasar kembali menjadi juara umum dengan perolehan 345 medali emas. Posisi kedua diraih Kabupaten Badung dengan 262 medali emas, sedangkan Kabupaten Buleleng berada di peringkat ketiga dengan 152 medali emas. Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali, Putu Bayu Putra Mahendra, mengatakan pelaksanaan Porjar Bali 2026 berlangsung tertib dan lancar berkat kerjasama seluruh pihak serta tingginya semangat sportivitas para atlet pelajar.
8: Secara keseluruhan, pelaksanaan kegiatan Pekan Olahraga Pelajar Provinsi Bali tahun 2026 telah berlangsung dengan tertib, aman, dan lancar sesuai dengan rencana. Kendati pun masih ada beberapa hambatan, namun berkat kerjasama yang baik dan saling pengertian semua pihak serta segenap komponen terkait, semua hambatan tersebut dapat teratasi dengan baik.
7: Lebih lanjut, Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga Distrikpora Provinsi Bali, Putu Bayu Putra Mahendra, menjelaskan bahwa pencapaian setiap daerah menunjukkan adanya pemerataan prestasi di berbagai cabang olahraga. Berdasarkan data aplikasi Reporaksi, sejumlah kabupaten dan kota berhasil menjadi peringkat pertama pada cabang olahraga yang berbeda sesuai keunggulan masing-masing.
9: Maka yang keluar sebagai juara umum sebagai berikut. Juara 1, Denpasar. Juara 2, Badung. Dan juara 3, Buleleng.
7: Pemerintah Provinsi Bali berharap pelaksanaan Porjar tidak hanya menjadi ajang kompetisi antar pelajar, tetapi juga menjadi bagian dari proses pembinaan dan penjaringan atlet potensial yang akan dipersiapkan untuk mengikuti kejuaraan pada jenjang yang lebih tinggi. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
3: Dan saudara, mengakhiri berita lintas Korwil Bali Nusa Tenggara Barat, kami kembali sampaikan pokok berita utama diantaranya. Satuan Tugas MBG NTB memastikan program MBG tetap berjalan meski Badan Gizi Nasional memasuki masa transisi kepemimpinan. Pesta Kesenian Bali berperan penting menjaga kelestarian budaya Bali di tengah masuknya berbagai pengaruh budaya asing. Dari Studio Pro 1 RRI Mataram, saya Dian Mustafa. Terima kasih perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.
10: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita sungguh-sungguh mencermati apa yang terjadi di negeri ini, bagaimana persepsi publik tentang apa yang terjadi di negeri ini, salah satu isu yang masih menjadi perhatian besar yang menciptakan keprihatinan adalah tingginya angka korupsi. Dan kita juga tahu bahwa berbagai laporan dari lembaga internasional seringkali menempatkan negara kita itu di papan atas dalam kasus korupsi. Pertanyaannya, mengapa bisa terjadi sementara kita adalah negara yang dasarnya Pancasila? Apakah Pancasila memang memberi ruang bagi tumbuh suburnya korupsi? Tentu saja, jawabannya adalah tidak sama sekali. Kalau kita merujuk kepada prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, tidak ada tempat bagi korupsi. Jadi korupsi adalah sebuah bentuk perilaku yang menyimpang dari nilai luhur Pancasila. Nah, pertanyaannya, adakah solusi yang berangkat dan berakar dari Pancasila untuk mengatasi masalah ini? Saudara dan saudari, di luar pendekatan sistemik, sebetulnya ada pendekatan kultural. Pancasila harus betul-betul berkilau di sanubari kita. Pancasila sebetul-betul kita hayati sehingga mempengaruhi cara berpikir, berkata, dan bertindak kita. Kalau kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa, kita akan tahu bahwa sebetulnya dari sanubari kita yang paling dalam senantiasa ada tuntunan dalam bersikap dan bertindak. Dari sanubari yang paling dalam sebetulnya selalu ada kekuatan kasih yang murni yang membawa kebahagiaan sejati. Kalau orang sadar bahwa hidupnya selalu bersama dengan sang keberadaan tanpa batas, selalu dia bisa merasakan kebahagiaan yang muncul dari lelung hatinya, maka dia akan terjauhkan dari ilusi kebahagiaan. Orang itu korupsi karena membayangkan dengan banyak uang dia akan bahagia. Padahal mencapai kebahagiaan itu sebetulnya sangat sederhana. Kalau kita menyadari keberadaan Tuhan yang Maha Esa, yang membuat kita juga mengerti tentang apa itu makna dari kasih yang universal, mestinya kita tidak punya rasa tega untuk mengkorupsi apapun. Mestinya kita tidak punya kekejaman yang membuat orang lain menjadi menderita, apalagi yang menderita itu adalah rakyat banyak. Ya, kita memang perlu untuk kembali sungguh-sungguh merenungkan Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: Ya baik, mendengar masih bersama di NTB Sore. Dan saatnya saya akan mengajak Anda untuk bergabung dalam rangkaian Mutiara Sore.
1: Musabakah Tilawatil Quran ke-31 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2026 bertempat di Bencinga Agung Masmirah, Kantor Bupati Lombok Tengah, tanggal 9 hingga 15 Juni 2026. Ajak keluarga dan sahabat untuk menyaksikan kemeriahan siar Al-Quran, mendukung para kori dan koriah terbaik dari seluruh kabupaten dan kota se-Nusa Tenggara Barat. Jadikan MTQ sebagai momentum memperkuat uhwah Islamiyah dan menumbuhkan kecintaan kepada Al-Quran. MTQ ke-31 Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2026. Masmirah mendunia, menebar rahmatan lil alamin.

Dalam Mutiara Surya Pro 1 RRI Mataram, saya informasikan kumandang azan maghrib wilayah kota Mataram dan sekitarnya pada pukul 18 lewat 8 menit waktu Indonesia Tengah. Nanti kami akan hadirkan sebelum azan ada pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran dan juga ada renungan

Ya, pendengar saudaraku, kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah. Selanjutnya kita akan dengarkan bersama renungan senja untuk hari ini akan disampaikan oleh Bapak Dr. Randus Haji Chuaini Adnan dengan judul renungan senja, Jadilah Kekasih Allah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil mahsyar. Para pendengar kaum muslimin muslimat dimanapun berada, di senja hari ini kami mengajak para pendengar untuk berenung sejenak sambil menunggu azan maghrib tiba dengan judul renungan Jadilah Kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjadi kekasih Allah tidaklah semudah yang kita ucapkan, tetapi membutuhkan cara-cara tertentu seperti selalu zikir kepadanya, selalu ingat kepadanya, selalu mengerjakan perintah-perintahnya, dan menjauhi larangan-larangannya. Seperti yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan firman-Nya surat Al-Ahzab ayat 41 sampai 42. Ya ayyuhallazina amanu zkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Hai orang-orang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya, baik di waktu pagi maupun di waktu petang. Inilah cara seorang hamba jika ingin menjadi kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita diciptakan hanya untuk mengabdikan diri kepadanya, kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apapun. Seperti Allah jelaskan dalam firman-Nya surat Az-Zariyat ayat 56, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Pengabdian kita tulus ikhlas apapun bentuknya, semata-mata karena Allah, bukan karena siapa-siapa dan bukan karena apa-apa. Hati dan pikiran kita selalu bergantung kepadanya. Hati dan lidah kita tidak pernah kering, selalu bergetar menyebut asma Allah. Itulah usaha dan ikhtiar kita untuk menjadi kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berusaha, semoga usaha kita, ikhtiar kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga kita berusaha dengan suatu kemampuan kita untuk menghindarkan diri dari hal-hal yang menyebabkan Allah benci kepada kita. Seperti melakukan perbuatan tercela, antara lain menjadi orang yang melampaui batas. Hal ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan firman-Nya surat Al-Maidah ayat 87. Ya ayyuhallazina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Hai orang-orang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Kedua, orang yang berbuat kerusakan di muka bumi. Hal ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan firman-Nya surat Al-Baqarah ayat 205. Wa idza tawalla sa'a bil ardi yufsida fiha wa yuhlikal harsa wan nasla wallahu la yuhibbul fasad. Dan apabila ia berpaling dari kamu, ia berjalan di muka bumi untuk mengadakan kerusakan padanya dan merusak tanam-tanaman dan merusak binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kebinasaan-kebinasaan seperti itu. Nah, karena itulah peliharalah apa yang ada di sekitar kita untuk kebahagiaan kita, untuk kemaslahatan kita. Yang ketiga, orang yang bergelimang dosa. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah, yamhaqullahu riba yurbis sadaqat wallahu yuhibbu kulla kafarin asim. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah, dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa. Allah tidak suka kepada hal-hal seperti itu. Yang keempat, orang yang zalim. Firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 57, wa ammal ladzina amanu wa amilus salihati
wa yuwaffihim ujurahum wallahu yuhibbuz zalimin. Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal yang saleh, maka Allah akan berikan kepadanya, sempurnakan pahalanya, sempurnakan amalan-amalan mereka, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat zalim. Zalim untuk dirinya dan zalim untuk orang lain. Allah tidak suka kepada orang seperti itu. Kelima, orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Angkuh, takabur, riya. Hal ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan firman-Nya surat Luqman ayat 18. Wala tusair khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong. Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan angkuh. Sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membangga-banggakan dirinya. Ketemu dengan temannya di jalan di sebelah kanan, nengok sebelah kiri. Temannya sebelah kiri, nengok ke sebelah kanan. Tidak mau salam, tidak mau ditegur. Jalan sendirian dia ngangas. Dia tidak tahu ada lubang di mukanya sehingga dia jatuh. Sehingga kakinya patah. Angkuh, sombong, takabur seperti itu Allah tidak suka. Yang keenam, orang yang khianat. Firman Allah surat An-Nisa ayat 107. Inna Allah la yuhibbu man kana khawanan asima. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang selalu berkhianat lagi berkelimang dosa. Khianat pada dirinya, khianat kepada orang lain, khianat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amanat yang diberikan kepadanya disia-siakan. Tidak dipelihara, tidak dihormati, tidak dihargai. Omongannya, tingkah lakunya, sikapnya bergelimang dosa dan noda. Yang ketujuh, orang yang berkata buruk, berkata kotor, kasar di muka orang banyak. Firman Allah surat An-Nisa ayat 148. La yuhibbullahu al-jahra bis-su'i minal qawli illa man zulim. Wa kana Allahu sami'an 'aliman. Allah tidak menyukai ucapan-ucapan yang buruk yang diucapkan dengan terus terang kecuali oleh orang-orang dianiaya. Allah adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ucapan buruk sebagai mereka mencela orang, memaki orang, menghina orang dengan kata-kata yang kotor, yang kasar, yang hina. Tidak menghargai orang sedikit pun. Tidak menghargai perasaan orang, tidak menjaga perasaan orang. Apa orang itu tersinggung atau tidak, sakit hati atau tidak, dia tidak peduli. Ini sikap yang paling jelek di antara sikap-sikap manusia. Kedelapan, orang yang berlebih-lebihan. Firman Allah surat Al-An'am ayat 141. Wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan dalam makanan, minuman. Berlebih-lebihan dalam pakaian. Berlebih-lebihan berbelanja. Sehingga diangkuh, takabur. Riak, lobak, sombong. Mau disanjung puji oleh orang. Karena itulah Allah tidak suka kepada sifat seperti itu. Wala tusrifu. Jangan kamu berlebih-lebihan. Innahu la yuhibbul musrifin. Allah tidak suka. Tidak sudi kepada orang yang hidupnya berlebih-lebihan. Apapun yang diperbuat sederhana. Sehingga orang sekitarnya senang melihatnya. Dengan informasi ini, kita dapat menempatkan diri kita menjadi hamba Allah yang dicintai atau menjadi hamba Allah yang dibenci. Kitalah yang akan menempatkan diri. Mana perbuatan, mana sikap, mana tingkah laku, mana tutur kata yang baik. Yang disenangi oleh Allah, disenangi oleh teman sejawat, disenangi oleh orang-orang lain. Itulah yang kita akan tampakkan di tengah-tengah masyarakat dan kehidupan kita sehari-hari. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon bimbingan petunjuknya, sehingga segala sikap dan tutur kata kita ini mendapat bimbingan arahan, sehingga selamat kita di dunia
selamat di alam barzah dan selamat di akhirat nanti. Amin. Asunallahu wa ni'mal wakil. Wallahu yahdi man yasha ila sawa'is sabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dan pendengar saudaraku, kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, selanjutnya kita akan dengarkan bersama pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. Maha benar Allah yang maha besar dengan segala firman-Nya. Dan pendengar saudaraku, kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah dimanapun Anda saat ini. Sejenak kita tinggalkan semua aktivitas yang tengah kita lakukan untuk sama-sama bersiap-siap kita mengambil air wudhu dan mendirikan ibadah sholat maghrib. Baiklah pendengar saudaraku, kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah dimanapun Anda saat ini, kita akan dengarkan bersama kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Pendengar saudaraku, kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, kami yang bertugas melalui siaran Pro 1 RRI Mataram mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Insyaallah amal ibadah kita mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener.

Ya, pendengar saudaraku kaum muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, lagu Selimut Putih yang masih Anda dengarkan dalam rangkaian Mutiara Sore. Ya, setelah melaksanakan ibadah maghrib, tentu ada kebersamaan ya yang dilakukan bersama keluarga, sharing terkait ilmu-ilmu agama. Insya Allah ya, Anda sudah menerapkan saat maghrib sampai waktu isya itu tidak ada gadget ya, tidak ada tontonan, tidak ada TV, tidak ada apapun. Yang ada itu hanya mengkaji dan juga mengaji. Ya, insya Allah ya, ini akan menjadi satu hal yang memang rutin dan terus Anda lakukan dan menjadi jalan ya untuk kita menjadikan keluarga kita adalah keluarga yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah pendengar, masih dalam rangkaian Mutiara Sore, kami masih menyajikan lantunan lagu Islami untuk Anda.

Musabakah Tilawatil Quran ke-31 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2026. Bertempat di Bencinga Agung Mas Mirah, Kantor Bupati Lombok Tengah, tanggal 9 hingga 15 Juni 2026. Ajak keluarga dan sahabat untuk menyaksikan kemeriahan siar Al-Quran, mendukung para kori dan koriah terbaik dari seluruh kabupaten dan kota se-Nusa Tenggara Barat. Mari, jadikan MTQ sebagai momentum memperkuat uhuwah Islamiyah dan menumbuhkan kecintaan kepada Al-Quran. MTQ ke-31 Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2026. Mas Mirah Mendunia, menebar rahmatan lil alamin.

Lagu Damba Kasih Intim ini menuntaskan Mutiara Sore dan juga NTB Sore. Dan saat lagi nanti kami akan memasuki rangkaian NTB Malam Pro 1 RRI Mataram. Kanal informasi dan

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Iya, pendengar, menghadapi tantangan teknologi kecerdasan buatan AI yang mampu memanipulasi foto dan video secara rapi, masyarakat kini dituntut untuk lebih melek digital guna membantu warga memverifikasi keaslian sebuah informasi. Diskominfo Pemekasan merekomendasikan sejumlah alat bantu digital berbasis web yang gratis dan akurat. Jadi alat ini bisa menjadi benteng pertama bagi masyarakat saat menerima konten yang mencurigakan. Dan pendengar, untuk berita online, masyarakat juga bisa mengetahui berita-berita valid dengan membuka portal berita resmi pemerintah atau seperti websitenya RRI yang sudah dipastikan kredibel karena mencantumkan narasumber yang jelas. Demikian cek fakta yang saya lansir dari rri.co.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

pendengar, nanti rangkaian musik informasi masih terus lanjut ya untuk Anda, karena sudah siap ada Benny yang akan menemani Anda melanjutkan rangkaian acara dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Saya Dian Mustafa undur diri, kita bersua di tugas selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.

Mendengar pukul 19.22 menit, kami ajak Anda untuk sama-sama mendengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah Mataram, Lombok Barat, dan sekitarnya. Allahu Akbar.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta.

Musabakah Tilawatil Quran ke-31 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2026. Bertempat di Bencinga Agung Masmirah, Kantor Bupati Lombok Tengah, tanggal 9 hingga 15 Juni 2026. Ajak keluarga dan sahabat untuk menyaksikan kemeriahan siar Al-Quran, mendukung para kori dan koriah terbaik dari seluruh kabupaten dan kota se-Nusa Tenggara Barat. Mari, jadikan MTQ sebagai momentum memperkuat uhwah Islamiyah dan menumbuhkan kecintaan kepada Al-Quran. MTQ ke-31 Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2026. Masmirah mendunia, menebar rahmatan lil alamin.

0: ikon dan legenda baru.
1: Setiap kali Piala Dunia digelar, dunia bukan hanya menantikan juara, tetapi juga siapa yang akan bersinar dan mencuri perhatian. Karena dari panggung inilah lahir bintang, bahkan legenda baru. Sejarah sudah membuktikan, Piala Dunia adalah tempat di mana mimpi bisa berubah menjadi kenyataan dalam sekejap mata. Tahun 1958, dunia dikejutkan oleh remaja berusia 17 tahun bernama Pele. Tanpa banyak pengalaman, ia tampil luar biasa dan membawa Brazil menjadi juara. Sejak saat itu, namanya tidak pernah lepas dari daftar legenda sepak bola dunia. Berlanjut ke tahun 1986, giliran Diego Maradona yang mengukir kisahnya sendiri. Dengan aksi individu yang memukau, ia tidak hanya memenangkan pertandingan, tetapi juga hati para penonton. Piala Dunia menjadikannya ikon yang dikenang sepanjang masa. Memasuki era modern, tradisi ini terus berlanjut. Tahun 2014 di Brazil, dunia mengenal sosok James Rodriguez. Penampilannya yang impresif ditambah gol-gol indahnya membuatnya langsung melejit dan menjadi sorotan global. Dan di Piala Dunia 2022 di Qatar, muncul generasi baru yang tidak kalah bersinar. Salah satunya Mbappe yang tampil luar biasa di final. Meski bukan debutnya, performa Mbappe menegaskan bahwa ia adalah wajah masa depan sepak bola dunia. Menariknya, di setiap edisi selalu ada nama baru yang sebelumnya tidak terlalu dikenal, namun tiba-tiba mencuri perhatian. Inilah daya tarik Piala Dunia, memberi panggung bagi siapa saja yang bersinar tanpa memandang usia atau latar belakang. Karena pada akhirnya, Piala Dunia bukan hanyalah tentang tim terbaik, tetapi juga tentang lahirnya bintang-bintang baru yang suatu hari nanti akan kita kenang sebagai legenda.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: 43 juta sekiannya sudah menerima MPG dan mereka menyatakan MPG terus dilanjutkan karena dampaknya.
2: Ya, apakah itu nanti aliran-aliran uang betul seperti yang disampaikan oleh saudara TTN? Itu juga tentunya pasti akan kita dalami di pemeriksaan-pemeriksaan berikutnya karena yang bersangkutan kan ditahan.
0: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah menyebutkan siswa-siswi inginkan program MBG dilanjutkan. KPK mendalami dugaan aliran uang suap pemerintah Kabupaten Muara Enim kepada pimpinan BPK RI. 3 kapal warga negara India diserang Angkatan Laut Amerika Serikat di lepas pantai Oman. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 12 Juni 2026, saya Rudy Zain. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti mengungkapkan bahwa siswa-siswi menginginkan agar program makan bergizi gratis atau MBG dilanjutkan. Sugandi Fandi melaporkan selengkapnya.
3: Tadi kami didampingi oleh Mas Bapak Menteri Sekretaris Negara dan Bapak.
4: Sebanyak 80,7% atau 53 juta siswa telah menerima program makan bergizi gratis MBG. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mengatakan, berdasarkan penelitian Universitas Indonesia dan sejumlah lembaga lainnya, menyebut MBG memiliki dampak positif untuk siswa, seperti kehadiran siswa meningkat, konsentrasi meningkat, siswa lebih termotivasi lagi dan capaian prestasi di bidang akademik. Oleh sebab itu, mayoritas siswa penerima manfaat atau sekitar 43 juta siswa menginginkan agar program MBG dilanjutkan. Penjelasan itu disampaikan oleh Menteri Abdul Muti kepada wartawan di Istana Merdeka Jakarta.
1: Per 10 Juni sudah 80,7% murid yang sudah mendapatkan MBG. Jadi dari 53 juta sekian guru, 43 juta sekiannya sudah menerima MBG dan mereka menyatakan MBG terus dilanjutkan karena dampaknya sangat positif, baik dalam hubungannya dengan tingkat kehadiran di sekolah maupun dalam hubungannya dengan motivasi belajar dan juga prestasi akademik.
4: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah akan terus memperbaiki tata kelola MBG sehingga lebih efisien.
5: Sekarang proses penataan menyeluruh di Badan Gizi Nasional kita mungkin salah satu alternatif skema, barangkali itu juga masuk menjadi salah satu yang coba akan kita lihat apakah tepat untuk diberlakukan di beberapa zona tertentu gitu. Itu bagian dari yang sedang ditata oleh BGN.
4: Menteri Muti mengatakan MBG sesuai bagian dari penguatan pendidikan karakter. Selain itu, MBG sejalan dengan program kementeriannya, yakni 7 kebiasaan Indonesia hebat, seperti bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, dan tidur cepat. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Fandi, LRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan aliran uang suap dari pemerintah Kabupaten Muara Enim kepada pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan. Khairul Umam melaporkan selengkapnya.
2: Apakah itu nanti aliran-aliran uang betul seperti yang disampaikan oleh saudara TTN?
6: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan aliran uang suap dari Pemkab Muara Enim kepada pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan. Pendalaman dilakukan setelah Titin Rita Lestari mengaku hanya menjalankan tugas dan tidak menerima uang suap langsung. PLT Direktur Penyidikan KPK Amak Taufan Hussein mengatakan penyidik akan menelusuri kebenaran pernyataan Titin melalui pemeriksaan lanjutan. Menurut Taufik, penyidik akan mengkonfirmasi dasar pernyataan Titin sekaligus mencocokkannya dengan dokumen dan barang bukti yang telah disita termasuk dokumen elektronik.
2: Ya, apakah itu nanti aliran-aliran uang betul seperti yang disampaikan oleh saudara TTN, itu juga tentunya pasti akan kita dalami di pemeriksaan-pemeriksaan berikutnya, karena yang bersangkutan kan ditahan. Artinya dilakukan penahanan itu kan untuk dalam proses penyidikan ini biar apa, agar untuk kegiatan di pemeriksaan-pemeriksaannya lancar ya. Tentunya itu juga akan jadi masukan buat tim penyidik di proses pemeriksaan berikutnya terhadap saudara TTN. Kita akan konfirmasi apa yang menjadi dasar pernyataan-pernyataan yang bersangkutan, dan juga tentunya kita akan lihat dokumen-dokumen yang sudah diamankan oleh teman-teman penyidik.
6: Sementara itu, Titin yang juga merupakan pelaksana dalam Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Sumatera Selatan mengaku tidak menerima aliran uang atau suap dari Bupati Muara Enim. Titin mengaku hanya melakukan pelaksana dari atasannya.
7: Saya nggak terima uang ya, ini nggak adil, saya cuma pelaksana.
8: Bang Angga.
7: Lah yang menerima uang berarti siapa, Bu? Kan siapa? Nggak ada orang BTN, Bu. Yang menerima uang berarti siapa?
8: Anda katanya paling arogan di Jawa Timur ngancem-ngancem Pak
9: Bobi.
8: Gimana, Bu? Jadi yang menerima uang Pak Bobi, Bu. Kita mau dikembalin.
6: Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan Titin dan August Dewa Anggara alias Angga sebagai tersangka penerima suap. Angga merupakan pihak swasta yang diduga memiliki kedekatan dengan anggota 5 BPK, yaitu Bobby Adityo Rizaldi. Taufik mengungkapkan, Angga pernah tercatat sebagai staf ahli Bobby, yang saat itu juga bersangkutan masih menjabat sebagai anggota DPR RI. Penyidik kini mendalami apakah hubungan tersebut masih berlanjut setelah Bobby menjabat di Badan Pemeriksa Keuangan. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Perdagangan berharap kepada mahasiswa untuk menjadi pencipta lapangan kerja melalui program Kampuspreneur. Yuri Kefitri melaporkan selengkapnya.
10: Kementerian Perdagangan terus mendorong lahirnya eksportir baru dari kalangan mahasiswa dan pelaku UMKM melalui program Kampuspreneur. Program ini memberikan pelatihan, pendampingan, hingga akses pasar agar produk dalam negeri mampu bersaing di pasar global. Hal tersebut disampaikan Menteri Perdagangan Budi Santoso di depan puluhan mahasiswa dari Institut Pertanian Bogor, Jawa Barat pada hari ini. Menteri Perdagangan menegaskan pihaknya bersama dengan IPB dan juga Kepala Badan Pengembangan SDM Kementerian Perdagangan memiliki program Kampuspreneur yang mendidik mahasiswa agar sejak kuliah sudah belajar menjadi eksportir dan memasarkan produknya di dalam maupun luar negeri. Menurut Budi Santoso, untuk pasar dalam negeri pihaknya juga bekerjasama dengan PT Kereta Api Indonesia dan Apindo. Sementara untuk pasar luar negeri, pihaknya juga memiliki perwakilan perdagangan di 33 negara dengan total 46 atase yang akan membantu mencarikan pasar bagi produk mahasiswa.
11: Jadi kita ada program namanya Kampuspreneur. Kampuspreneur sebuah program bagaimana kita ingin mendidik anak-anak kita, mahasiswa kita itu dari mahasiswa sudah belajar dari eksportir.
10: Sementara itu salah satu peserta dari UMKM Helmi sebagai founder Fiber Instrument Indonesia menegaskan pihaknya bergerak di bidang industri pengolahan limbah kayu kehutanan yang dibuat menjadi berbagai produk audio seperti radio, dan saat ini sekitar 10 model produk yang telah dikembangkan dengan menggunakan bahan baku lokal dari Cianjur, Jawa Barat. Dan Helmi juga menegaskan produk yang dibuat merupakan dari limbah kayu jati yang telah memiliki sistem verifikasi legalitas kayu, dan kapasitas produksi telah mencapai sekitar 250 unit per bulan.
12: Jadi di sini kita membuat semua yang ada kaitannya dengan audio. Produk unggulan kita ada 10 dan kita mengangkat semua tentang wisata lokal di Cianjur.
10: Sementara itu dari pantauan RRI, selain para mahasiswa, acara ini juga dihadiri oleh sejumlah pelaku UMKM, di mana program Kampuspreneur menjadi salah satu upaya Kementerian Perdagangan memperluas jumlah eksportir nasional dari kalangan generasi muda dan juga UMKM. Melalui pelatihan serta dukungan akses pasar, pemerintah berharap semakin banyak produk lokal mampu menembus pasar internasional dan menciptakan lapangan kerja baru. Dari Bogor, Jawa Barat, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci dan juga dari beberapa daerah di Tanah Air.
9: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Jemaah Haji Indonesia berharap mendapatkan keberkahan ketika sholat di Masjid Nabawi yang memiliki area yang sangat luas, di mana terdapat area antara mimbar dan makam Nabi Muhammad SAW yang terdapat ruang khusus yang disebut raudah. Dan Syariful Alam dari Tanah Suci melaporkan selengkapnya. Alam.
13: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Jemaah Haji Indonesia berharap mendapatkan keberkahan ketika sholat di Masjid Nabawi. Taufik, salah satu jamaah Indonesia asal Pamekasan, mengaku tenang berada di Masjid Nabawi dan akan berziarah ke makam Rasulullah SAW. Menurut Taufik, dengan berada di Masjid Nabawi diharapkan akan membawa keberkahan dan syafaat dari Rasulullah dan dapat berdoa di Raudhah. Berikut keterangan Taufik.
14: Ya, alhamdulillah kayak lebih tenang gitu, enak. Karena ada makam Rasulullah, ziarah ke makam Rasulullah.
15: Artinya mau ziarah di sini ya?
14: Iya, ziarah.
15: Rombongan dari
14: 74 KBH Al-Mabrur ini.
15: Apa sih yang diharapkan di ketika berada di Masjid Nabawi dan di Madinah?
14: Ya, mendapatkan syafaat dari Rasulullah, barokah dari Masjid Nabawi ini.
13: Dan pendengar, Masjid Nabawi adalah salah satu masjid Islam yang paling dihormati. Masjid ini yang terletak di kota Madinah, Arab Saudi, bukan hanya tempat ibadah, namun juga memiliki sejarah yang menarik dan fakta yang menarik untuk diketahui. Masjid Nabawi memiliki area yang sangat luas dan pada musim haji dapat menampung lebih dari 1 juta orang. Area antara mimbar dan makam Nabi Muhammad SAW yang dianggap sebagai salah satu taman surga adalah Raudhah. Untuk makam Nabi Muhammad berada di ruang khusus yang disebut Raudhah di dalam Masjid Nabawi. Jutaan orang berziarah ke Madinah setiap tahunnya untuk menghormati makam Nabi Muhammad SAW dan dua sahabatnya, Abu Bakar dan Umar. Mereka dimakamkan di tempat yang dulu yang merupakan rumah mereka. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci, kita beralih ke tanah air. Sebanyak 1.271 jemaah haji yang tergabung dalam debarkasi Banten, Jakarta Pondok Gede, dan Jakarta Bekasi telah tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Sadatu Darain melaporkan selengkapnya. Ain.
16: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapat informasi bila sebanyak 120 kelompok terbang atau kloter dari 47.012 jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Dan untuk hari ini yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta sebanyak 1.271 jemaah haji yang terbang dari Tanah Suci Arab Saudi. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede, debarkasi Jakarta Bekasi, dan juga debarkasi Banten. Diawali dengan kepulangan jemaah asal Banten yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini sebanyak 389 jiwa pada pukul 04.45 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia GIA 7610. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat debarkasi Jakarta Bekasi pada pukul 14.15 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5428. Kemudian pada pukul 16.45 waktu Indonesia Barat petang tadi mendarat pula 441 jemaah haji asal Lampung debarkasi Jakarta Pondok Gede menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5434. Salah satu jemaah haji asal Banten, Mariani Sumira, menyatakan alhamdulillah dapat kembali ke tanah air. Dirinya pun ada perasaan senang, namun juga ada perasaan sedih karena suaminya wafat di Tanah Suci.
17: Karena pada apa buat atau bagaimana?
18: Tanggal 28 Mei.
17: Oh, ya, baru sampai sana.
18: Bukan. Dia mau dekat ke Uku.
17: Dia mau. Di tempat di sini
18: kan? Dari Medan nggak sakit. Cuma di sana 45 hari aja batuknya.
16: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kloter. Jumlah itu sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni lalu hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 haji debarkasi Banten, dan juga 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRI Repo 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya kita ke daerah lainnya. Seorang nenek bernama Jumariah yang menjadi ikon haji Indonesia untuk Arab Saudi telah kembali ke tanah air disambut langsung oleh Bupati Maros. Karnila Kandi melaporkan.
19: Pada awal pemberangkatan jemaah haji Indonesia ke Tanah Suci, nama Jumariah menjadi sorotan publik, khususnya di Sulawesi Selatan. Nenek Jumariah begitu ia akrab dipanggil oleh para netizen yang banyak membagikan videonya di sejumlah media sosial. Dalam video profil haji Indonesia yang ditayangkan oleh pemerintah Arab Saudi tersebut, dikisahkan perjuangan Nenek Jumariah untuk berhaji. Dengan hasil bertani, ia mampu mengumpulkan uang sedikit demi sedikit yang ditabung dalam ember selama 20 tahun.
20: Kalau sudah panen padi, saya jual, baru kusimpan. Kadang 500, kadang 700. Ada lagi tuh punya kebun yang kukerja, dia kasih ke 200, saya simpan. Kalau ada makanan yang bawa akal, saya simpan semua 200.
19: Kisah Nenek Jumariah ini kemudian mengundang simpati masyarakat Indonesia. Saat kedatangannya di Asrama Haji Sudiang kemarin, Jumariah yang tergabung dalam kloter 14 UPG tampil cantik dengan pakaian turun hajinya, lengkap dengan misbah dan jubah haji khas Bugis Makassar.
21: Oh, ada apa? Ada unta. Unta. Untuk cucu.
19: Dengan perasaan senang, Jumariah menceritakan perjalanannya selama berhaji di Tanah Suci. Menurut salah satu jemaah yang terus mendampingi Jumariah selama di Tanah Suci, Marwati, meski di usia yang sudah renta, yakni 70 tahun, namun Jumariah nampak semangat untuk beribadah.
22: Beribadah selalu gak sama, pergi apa tuh, ambil umroh apa.
23: Keluar muslim bagaimana?
22: Sama kan?
23: Kuat di beliau?
22: Alhamdulillah kuat sekali beliau, keluar muslim cuma sedikit ada waktu di Mina. Mungkin beliau kecapean.
23: Dibadalkan?
22: Lemparkan yang badalkan. Karena beliau demam selama 2 hari.
23: Tapi yang waktu di bolak-balik masjid, ya lancar.
22: Insya Allah, kuat sekali beliau. Sampai pergi di Masjidil Haram, jalan ke apa, insya Allah sekali.
19: Sementara itu, Bupati Maros, Haidir Syam, turut menyambut Jumariah yang datang bersama jemaah kloter 14 UPG.
24: Di mana beliau ini dengan gigi menabung setiap harinya, apa hasilnya sehingga alhamdulillah bisa berangkat haji. Kami atas nama pemerintah dan masyarakat Maros mendoakan, dan alhamdulillah Ibu Hajah Jumariah sudah menunaikan hasratnya, keinginannya yang begitu luar biasa. Saya enggak tahu.
19: Pada hari yang sama, terdapat dua kedatangan jemaah haji di Asrama Haji Sudiang Makassar, yakni kloter 14 UPG yang keseluruhan jemaahnya berasal dari Kabupaten Maros. Sementara kloter 13 UPG yang juga tiba di hari yang sama, yakni berasal dari Provinsi Maluku Utara. Demikian dari Embarkasi Debarkasi Haji Makassar, Karnila Kandi melaporkan.

0: Beralih ke informasi luar negeri, kuasa usaha Ad Interim Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta, Peter Heyman, mengatakan perayaan Hari Kemerdekaan Amerika Serikat ke-250 di Jakarta menjadi momentum untuk memperkuat kemitraan strategis antara Indonesia dan Amerika Serikat. Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
1: The idea has endured for 250 years.
2: Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta menggelar perayaan Hari Kemerdekaan ke-250 Kamis malam. Pada kesempatan itu, kuasa usaha Ad Interim Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta, Peter Heyman, mengatakan perayaan ini momentum untuk memperkuat kemitraan strategis antara Indonesia dan Amerika Serikat serta komitmen kedua negara dalam mempererat kerjasama di tengah dinamika kawasan Indo-Pasifik yang terus berkembang. Peter menilai hubungan kedua negara dibangun di atas nilai-nilai bersama, seperti demokrasi, kebebasan, dan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain menurutnya, Indonesia dan Amerika Serikat saat ini memiliki salah satu kemitraan paling penting di kawasan Asia Pasifik.
3: Jadi, malam ini saat kita merayakan ulang tahun Amerika yang ke-250, mari kita juga merayakan persahabatan antara dua negara besar. Persahabatan yang dibangun atas dasar saling menghormati dan keyakinan bahwa bersama-sama kita dapat membangun masa depan yang lebih aman, lebih kuat, dan lebih makmur bagi seluruh rakyat kita.
2: Wakil Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Christopher Landau pada kesempatan yang sama menegaskan pentingnya hubungan dengan Indonesia dan negara-negara ASEAN sebagai mitra strategis Amerika Serikat.
4: Atas nama Presiden Trump dan Menteri Rubio, saya merasa sangat senang dan terhormat berada di Jakarta. Saya telah menempuh perjalanan jauh untuk merayakan peristiwa penting ini bersama Anda semua di sini.
2: Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra dalam kesempatan yang sama menyebut hubungan Indonesia dan Amerika Serikat terus mengalami pendalaman, terutama setelah kedua negara meningkatkan status hubungan menjadi kemitraan strategis komprehensif pada 2023.
5: Saat kita memperingati ulang tahun ke-250 ini, marilah kita meneguhkan kembali komitmen terhadap kemitraan Indonesia-Amerika Serikat yang memajukan perdamaian, kemakmuran, dan keadilan, serta persahabatan yang semakin erat di antara rakyat kedua negara. Semoga persahabatan antara Indonesia dan Amerika Serikat terus berkembang.
2: Selain memperkuat kemitraan pertahanan dan keamanan maritim, Indonesia dan Amerika Serikat juga meningkatkan kolaborasi dalam menghadapi ancaman kejahatan siber yang berdampak pada kepentingan kedua negara. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Happy birthday America. Cheers.
0: Informasi mancanegara lainnya, 3 kapal yang diawaki warga negara India menjadi sasaran serangan Angkatan Laut Amerika Serikat di lepas pantai Oman. Juru bicara Kementerian Pelabuhan, Perkapalan, dan Perairan India, Mukesh Mangal, mengatakan seluruh awak kapal tanker MT Jalvir berhasil dievakuasi dengan selamat setelah kapal itu diserang oleh Angkatan Laut Amerika Serikat. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, Kanada akan menghadapi Bosnia dan Herzegovina pada laga pembuka Grup D, sementara Amerika Serikat siap berlaga menghadapi Paraguay di laga pertama Grup D Piala Dunia 2026. Laporan selengkapnya bersama dengan Karisma Rizky.
6: Pertandingan fase grup Piala Dunia 2026 antara Kanada versus Bosnia Herzegovina akan digelar di BMO Field, Toronto, pukul 2 dini hari nanti waktu Indonesia Barat sebagai laga pembuka grup B. Kanada sebagai salah satu tuan rumah dibebani ekspektasi tinggi setelah tampil kompetitif dalam beberapa tahun terakhir, termasuk menembus semifinal Copa America 2024. Pelatih Kanada Jesse Marsh yang akan melakukan debut kepelatihannya di Piala Dunia 2026 mengaku tidak gugup dan fokus mempersiapkan pemain agar bisa bermain bebas.
7: To be honest, I don't get that nervous.
8: Sejujurnya saya tidak terlalu gugup. Menurut saya tugas saya adalah mempersiapkan para pemain agar mereka tahu apa yang dibutuhkan untuk turun ke lapangan dan melakukan tugas mereka. Fokus dan perhatian saya selalu tertuju pada para pemain dan memberi mereka kesempatan terbaik untuk bermain bebas, memahami peran mereka dan menjadi diri mereka sendiri. Dan saya pikir kita mencapai hal itu di sini dan saya rasa tim ini selalu tampil baik sejak saya berada di sini.
7: Over and over again, I think that this team has always performed well since I've been here.
6: Sementara Bosnia datang dengan status kuda hitam setelah merebut tiket lewat jalur playoff, menyingkirkan Wales dan Italia melalui adu penalti. Kanada menghadapi masalah kebugaran dengan Kapten Alfonso Davies diragukan tampil akibat cedera hamstring. Sementara Moise Bombito juga belum pulih. Maxime Crepeau diproyeksi sebagai kiper utama dengan Jonathan David. Bosnia juga tidak datang dengan kondisi ideal. Haris Tabakovic masih dibayangi cedera pergelangan kaki dan Edin Dzeko mengalami masalah bahu. Kedua tim belum pernah bertemu sebelumnya dalam catatan pertemuan. Di laga lain grup B, Amerika Serikat akan mengawali perjalanan melawan Paraguay di Los Angeles Stadium, Inglewood, pada besok pagi pukul 8 waktu Indonesia Barat. Amerika ingin memanfaatkan keuntungan bermain di kandang dan setidaknya menyamai pencapaian babak 16 besar seperti tahun 1994. Saat Amerika, Mauricio Pochettino mengatakan timnya tengah berkembang dan siap menghadapi laga besar ini.
9: Ketika kita mendekati Piala Dunia, saya pikir kita mulai berkembang dan melakukan yang lebih baik dan lebih baik lagi. Dan saya pikir dua pertandingan terakhir memungkinkan kita untuk berpikir dan merasa bahwa mungkin untuk melakukan apapun yang kita inginkan dan bersaing dengan kemampuan terbaik kita dan bersaing dengan tim-tim besar.
10: To do whatever we want and compete in our best and to compete with big teams.
6: Paraguay datang dengan persiapan maksimal di bawah pelatih Gustavo Alfaro, meraih dua kemenangan dalam tiga uji coba terakhir. Amerika diperkirakan menurunkan formasi 3 back fleksibel dengan Christian Pulisic mendukung Florian Balogun di lini depan. Sementara Paraguay mengandalkan duet Omar Alderete dan Gustavo Gomez di jantung pertahanan. Dari Jakarta, korespondensi Pro TGRRI terus mengudara.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita sungguh-sungguh mencermati apa yang terjadi di negeri ini, bagaimana persepsi publik tentang apa yang terjadi di negeri ini, salah satu isu yang masih menjadi perhatian besar yang menciptakan keprihatinan adalah tingginya angka korupsi. Dan kita juga tahu bahwa berbagai laporan dari lembaga internasional seringkali menempatkan negara kita itu di papan atas dalam kasus korupsi. Pertanyaannya, mengapa bisa terjadi sementara kita adalah negara yang dasarnya Pancasila? Apakah Pancasila memang memberi ruang bagi tumbuh suburnya korupsi? Tentu saja, jawabannya adalah tidak sama sekali. Kalau kita merujuk kepada prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, tidak ada tempat bagi korupsi. Jadi korupsi adalah sebuah bentuk perilaku yang menyimpang dari nilai luhur Pancasila. Nah, pertanyaannya, adakah solusi yang berangkat dan berakar dari Pancasila untuk mengatasi masalah ini? Saudara dan saudari, di luar pendekatan sistemik, sebetulnya ada pendekatan kultural. Pancasila harus betul-betul berkilau di sanubari kita. Pancasila harus betul-betul kita hayati sehingga mempengaruhi cara berpikir, berkata, dan bertindak kita. Kalau kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa, kita akan tahu bahwa sebetulnya dari sanubari kita yang paling dalam, senantiasa ada tuntunan dalam bersikap dan bertindak. Dari sanubari yang paling dalam sebetulnya selalu ada kekuatan kasih yang murni yang membawa kebahagiaan sejati. Kalau orang sadar bahwa hidupnya selalu bersama dengan sang keberadaan tanpa batas, selalu dia bisa merasakan kebahagiaan yang muncul dari lubuk hatinya, maka dia akan terjauhkan dari ilusi kebahagiaan. Orang itu korupsi karena membayangkan dengan banyak uang dia akan bahagia. Padahal, mencapai kebahagiaan itu sebetulnya sangat sederhana. Kalau kita menyadari keberadaan Tuhan yang Maha Esa, yang membuat kita juga mengerti tentang apa itu makna dari kasih yang universal, mestinya kita tidak punya rasa tega untuk mengkorupsi apapun. Mestinya kita tidak punya kekejaman yang membuat orang lain menjadi menderita, apalagi yang menderita itu adalah rakyat banyak. Ya, kita memang perlu untuk kembali sungguh-sungguh merenungkan Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Mataram. Tentunya pendengar, di Piala Dunia 2026 ini Radio Republik Indonesia secara resmi memperoleh hak siar audio Piala Dunia FIFA 2026 melalui kerjasama dengan TVRI. Untuk menyambut turnamen sepak bola terbesar dunia tersebut, RRI meluncurkan program nasional yang bertajuk Pesta Bola Dunia 2026 dan akan disiarkan melalui jaringan RRI di seluruh Indonesia. Nah, program ini pendengar tidak hanya menghadirkan siaran langsung pertandingan, tapi juga berbagai konten pendukung ya. Ada siaran langsung audio pertandingan, kemudian juga analisis pra dan pasca pertandingan, ada juga talk show sepak bola, podcast, dan ulasan khusus. Liputan dari lokasi penyelenggaraan juga ada, edukasi dan informasi seputar sepak bola dunia. Nah, RRI sudah menyiapkan kurang lebih 16 program khusus yang akan mengiringi penyelenggaraan Piala Dunia 2026, pendengar.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Satuan Reserse Narkoba Polres Lombok Tengah masih mendalami dugaan jaringan peredaran narkotika di Kecamatan Pujut setelah mengamankan 8 terduga pelaku penyalahgunaan narkotika jenis sabu, termasuk 3 perempuan. Kasih Humas Polres Lombok Tengah, Ibtu Brata Kusadi, menjelaskan bahwa pengungkapan berawal dari informasi masyarakat terkait dugaan aktivitas transaksi narkotika yang sering terjadi di kawasan tersebut. Menindaklanjuti laporan tersebut, petugas melakukan penyelidikan dan pendalaman sebelum akhirnya melakukan penggerbekan di 4 lokasi berbeda dan berhasil mengamankan 8 orang terduga pelaku yang terdiri dari 5 orang laki-laki dan 3 perempuan. Selain para terduga pelaku, petugas juga menyita sejumlah barang bukti berupa beberapa paket yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 4,89 gram, alat hisap sabu, plastik klip kosong, telepon genggam, serta uang tunai yang diduga hasil transaksi narkotika.
0: Telah kita ikuti Lintas Informasi, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita sungguh-sungguh mencermati apa yang terjadi di negeri ini, bagaimana persepsi publik tentang apa yang terjadi di negeri ini, salah satu isu yang masih menjadi perhatian besar yang menciptakan keprihatinan adalah tingginya angka korupsi. Dan kita juga tahu bahwa berbagai laporan dari lembaga internasional seringkali menempatkan negara kita itu di papan atas dalam kasus korupsi. Pertanyaannya, mengapa bisa terjadi sementara kita adalah negara yang dasarnya Pancasila? Apakah Pancasila memang memberi ruang bagi tumbuh suburnya korupsi? Tentu saja, jawabannya adalah tidak sama sekali. Kalau kita merujuk kepada prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, tidak ada tempat bagi korupsi. Jadi korupsi adalah sebuah bentuk perilaku yang menyimpang dari nilai luhur Pancasila. Nah, pertanyaannya, adakah solusi yang berangkat dan berakar dari Pancasila untuk mengatasi masalah ini? Saudara dan saudari, di luar pendekatan sistemik, sebetulnya ada pendekatan kultural. Pancasila harus betul-betul berkilau di sanubari kita. Pancasila sebetul-betul kita hayati sehingga mempengaruhi cara berpikir, berkata, dan bertindak kita. Kalau kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa, kita akan tahu bahwa sebetulnya dari sanubari kita yang paling dalam senantiasa ada tuntunan dalam bersikap dan bertindak. Dari sanubari yang paling dalam sebetulnya selalu ada kekuatan kasih yang murni yang membawa kebahagiaan sejati. Kalau orang sadar bahwa hidupnya selalu bersama dengan sang keberadaan tanpa batas, selalu dia bisa merasakan kebahagiaan yang muncul dari lubuk hatinya, maka dia akan terjauhkan dari ilusi kebahagiaan. Orang itu korupsi karena membayangkan dengan banyak uang dia akan bahagia. Padahal mencapai kebahagiaan itu sebetulnya sangat sederhana. Kalau kita menyadari keberadaan Tuhan yang Maha Esa, yang membuat kita juga mengerti tentang apa itu makna dari kasih yang universal, mestinya kita tidak punya rasa tega untuk mengkorupsi apapun. Mestinya kita tidak punya kekejaman yang membuat orang lain menjadi menderita, apalagi yang menderita itu adalah rakyat banyak. Ya, kita memang perlu untuk kembali sungguh-sungguh merenungkan Pancasila.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Kalau menurut saya, pendidikan itu penting, Pak. Bukan cuma soal nilai atau ijazah, tapi karena dari sekolah, saya belajar bagaimana cara untuk berpikir.
1: Jawaban yang bagus, Rina. Sekarang, Bapak mau dengar pendapat yang berbeda. Apakah ada yang pendapatnya berbeda dengan Rina?
2: Jadi, kadang saya ragu, apa pendidikan itu memang sepenting yang orang-orang bilang?
3: Ya, penting dong, Nak. Dulu, Ibu tidak pernah punya kesempatan untuk bersekolah. Dan sekarang, Ibu sering sedih loh.
4: Padahal yang enggak mereka lihat itu, aku ini belajar tiap hari dari kegagalanku yang sudah sering banget aku lewati. Itu kan juga pendidikan, cuma bentuknya aja yang beda.
5: Drama Radio RRI Malang. Pelajaran yang tak pernah usai.

0: Pelan-pelan dulu, sabar dulu. Karena ini kalau dengar bel, langsung buru-buru banget pengen pulang terus. Coba tenang dulu, bapak ini mau bicara sebentar sama kalian.
1: Waduh, guru nih kalau suruh tenang gini biasanya malah bikin gak tenang.
2: Nah itu dia, Rin. Aku mau nyampe mental dulu, kalau tiba-tiba disuruh nulis esai 2 halaman.
0: Tenang, bapak hanya mau berdiskusi dan mendengar pendapat kalian saja.
1: Loh, serius ini pak, jarang-jarang guru mau mendengarkan muridnya.
0: Serius dong, bapak mau tahu satu hal, dan jawabannya bebas. Menurut kalian, pendidikan itu penting atau tidak?
1: Kalau menurut saya, pendidikan itu penting pak. Bukan cuma soal nilai atau ijazah, tapi karena dari sekolah, saya belajar bagaimana cara untuk berpikir.
0: Jawaban yang bagus, Rina. Sekarang, bapak mau dengar pendapat yang berbeda. Apakah ada yang pendapatnya berbeda dengan Rina?
2: Saya pak, jujur, saya ragu. Bukan karena saya malas atau pergi sekolah, tapi ya karena sering lihat orang yang sudah sekolah, malah tetap hidup susah. Jadi kadang saya ragu, apa pendidikan itu memang sepenting yang orang-orang bilang?
0: Keraguan itu wajar, Doni. Pendidikan memang tidak semudah dan sesederhana itu. Sekolah bukan janji hidup mudah, tapi bekal supaya kita tidak berjalan tanpa arah.
1: Sebenarnya aku juga pernah mikir gitu, Don. Tapi aku lebih takut kalau berhenti belajar, nanti hidupku cuma jalan di tempat atau aku nggak ngerti apa-apa.
2: Justru yang bikin aku takut itu harapan, Rin. Takut berharap terlalu tinggi, nanti kalau jatuh sakit.
0: Lebih sakit mana, Don? Jatuh setelah berusaha atau hidup dengan penyesalan karena tidak pernah mencoba sama sekali? Ya sudah kalau begitu, kalian pulang dulu saja sekarang. Hati-hati di jalan ya anak-anak.

0: Kenapa Don? Kok kayaknya lagi capek banget? Habis ngapain sih tadi di sekolah?
1: Tadi di sekolah bahas pendidikan, Bu. Doni jadi kepikiran. Sekolah itu penting nggak sih sebenarnya?
0: Ya penting dong, Nak. Dulu ibu tidak pernah punya kesempatan untuk bersekolah. Dan sekarang ibu sering sedih loh.
1: Sedih kenapa, Bu?
0: Sedih karena hidup ibu banyak ditentukan keadaan, bukan pilihan. Ibu tidak mau kamu hidup seperti itu, Nak.
1: Tapi sekolah juga nggak menjamin hidup kita bisa berubah, Bu.
0: Sekolah mungkin tidak membuatmu langsung sukses, Nak. Tapi bisa memberikan Doni keberanian untuk bermimpi dan juga memilih.
2: Kenapa ya, Mai? Orang tuh sering bilang kalau aku ini bukti kalau sekolah itu nggak penting. Padahal yang nggak mereka lihat itu, aku ini belajar tiap hari dari kegagalanku yang sudah sering banget aku lewati. Itu kan juga pendidikan, cuma bentuknya aja yang beda.
3: Masalahnya nih ya, Bim, banyak anak sekarang yang ngira pendidikan cuma soal gedung dan seragam. Padahal yang paling penting adalah proses belajar dan cara berpikir.
2: Di sekolah kita diajarin teori, sedangkan kehidupan itu bukti kenyataan yang ada. Kalau dua-duanya nggak ketemu, anak-anak jadi bingung dan akhirnya nyerah dong.
3: Dan ketika mereka menyerah, yang disalahkan malah pendidikan. Padahal yang perlu dibenahi adalah cara kita memaknai pendidikan itu sendiri loh.
2: Nanti sore kita ke balai desa ya, Mai. Mumpung ada rapat yang membahas tentang turunnya minat anak-anak untuk bersekolah.

0: kenapa akhir-akhir ini banyak sekali anak yang putus sekolah ya?
1: Itu karena sekolah hanya menjual mimpi tanpa menjelaskan proses. Anak-anak perlu kejujuran, bukan janji manis.
2: Jika pendidikan ingin dipercaya, maka pendidikan ini harus membumi dan dekat dengan kehidupan sehari-hari.
3: Kalau anak-anak berhenti belajar, yang rugi bukan cuma mereka, tapi kita semua sebagai masyarakat.
1: Belajar itu bukan kewajiban yang memaksa. Belajar adalah kesempatan untuk memahami hidup.
4: Mungkin pendidikan gak menjanjikan segalanya, tapi tanpa pendidikan, Doni gak akan tahu harus berharap kemana. Kalau belajar itu jalan panjang, mungkin Doni akan jalan pelan-pelan, asal tidak berhenti.
5: Iya Don, gak apa-apa, pelan-pelan aja asal terus jalan.
6: Ibu tidak minta kamu jadi hebat nak, ibu cuma minta kamu terus belajar.
7: Pendidikan bukan jaminan kesuksesan, tetapi tanpanya manusia kehilangan arah, harapan dan pilihan hidup. Belajar boleh pelan, boleh salah, asal tidak berhenti.

Untuk Piala Dunia 2026 pendengar. Dan ini bisa kita katakan sebagai edisi terbesar sepanjang sejarah dengan peningkatan peserta dari 32 menjadi 48 tim. Sebanyak 104 pertandingan akan dimainkan selama lebih dari 1 bulan. Untuk babak grup, ada 12 grup dari A sampai L terdiri dari 4 tim. Juara runner-up akan lolos otomatis, kemudian 8 peringkat ketiga terbaik juga akan lolos. Dimulai di 11 Juni kemarin, ini Meksiko melawan Afrika Selatan, kemudian juga bertempat di Stadion Aztec yang ada di Meksiko City. Pertandingan ini menjadi laga pembuka resmi turnamen ya. Kemudian di 11 Juni juga ada Korea Selatan melawan pemenang playoff, ada UEFA ya. Kemudian di 12 Juni nanti ada Kanada melawan pemenang dari playoff Eropa. Kemudian juga ada Amerika Serikat melawan Paraguay. Dan tentunya pendengar ada banyak sekali pertandingan-pertandingan yang Anda bisa ikuti selama pertandingan Piala Dunia 2026 kali ini.

Sabakah Tilawatil Quran ke-31 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2026. Bertempat di Bencinga Agung Mas Mirah, Kantor Bupati Lombok Tengah, tanggal 9 hingga 15 Juni 2026. Ajak keluarga dan sahabat untuk menyaksikan kemeriahan siar Al-Quran, mendukung para kori dan koriah terbaik dari seluruh kabupaten dan kota se-Nusa Tenggara Barat. Mari jadikan MTQ sebagai momentum memperkuat uhwah Islamiyah dan menumbuhkan kecintaan kepada Al-Quran. MTQ ke-31 Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2026. Mas Mirah Mendunia, menebar rahmatan lil alamin.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Indonesia Piala Dunia 2026. Pecinta bola pasti tahu Messi dan Ronaldo. Tapi di Piala Dunia, rekor mereka masih kalah dari para legenda ini. Pertama, ada Pele. Dia adalah satu-satunya manusia di bumi yang punya 3 medali juara Piala Dunia. Tahun 1958, 1962, dan 1970. Di era kompetitif sekarang, rasanya hampir mustahil ada pemain yang bisa menyamai koleksi ini. Kalau soal ketajaman, ada nama Just Fontaine dari Prancis. Di Piala Dunia 1958, dia mencetak 13 gol hanya dalam satu edisi. Bayangkan, striker zaman sekarang cetak 6 gol saja sudah jadi top skor. Fontaine melakukannya 2 kali lipat lebih banyak dalam satu turnamen. Kalau soal rekor tercepat, ada Hakan Şükür yang mencetak gol hanya dalam 11 detik saat Turki melawan Korea Selatan di tahun 2002. Dan yang paling sepuh ada kiper Mesir Essam El Hadary yang bermain di usia 45 tahun pada edisi 2018. Jadi, di Piala 2026 nanti bakal ada rekor yang pecah nggak ya?

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

rentang waktu yang terus berlalu, menggores kenangan masa dahulu. Rasa ingin jumpa kian berpadu, kami hadirkan Ruang Rindu. Deretan lagu dari berbagai era di Ruang Rindu Pro 1 RRI Mataram.

0: Halo, selamat malam. Jumpa lagi di Ruang Rindu ya. Hari ini di hari Jumat 12 Juni 2026. Sudah ada di pertengahan bulan kita. Dan ini hari kedua ya penyelenggaraan Piala Dunia 2026. Apa kabar semuanya pendengar? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat ya. Seperti biasa malam hari ini kita ada di Ruang Rindu sampai nanti di pukul 23 waktu Indonesia Tengah bersama saya Bini Pertama. Untuk Anda yang ingin bergabung nomornya masih sama di 0370-646-521 atau di 0370-634823 atau melalui jalur seluler. Tentunya selamat malam ya untuk semuanya yang malam hari ini sudah menunggu Ruang Rindu ya. Sudah tidak sabar untuk saling menyapa ataupun berbagi sedikit cerita ya di Ruang Rindu malam hari ini. Seperti biasa setiap malam Sabtu, setiap hari Jumat ya Ruang Rindu hadir dengan lagu Indonesia tahun 80 sampai dengan 90-an. Jadi nanti kita akan sama-sama mendengarkan lagu-lagu pilihan dari lagu Indonesia tahun 80 sampai 90-an. Kita sapa penelpon pertama di malam hari ini. Selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam. Waalaikumsalam.
1: Ya, selamat malam. Ya, selamat malam.
0: Dengan siapa ini?
1: Ini dengan biasa yang di Bima, Pak Tony Roma.
0: Oke, apa kabar Pak Tony?
1: Pak Tony, Tony.
0: Iya, Pak Tony, apa kabar Pak Tony Roma?
1: Baik.
0: Sinyal RRI sudah terang atau bagaimana Pak Tony di sana?
1: Alhamdulillah cerah di sini. Halo,
0: Pak Tony. Halo, Bini. Iya.
1: Sudah kemana Bang Adi nih, tidak ada suaranya.
0: Siapa itu?
1: Bang Adin penyiar RRI itu, nggak ada suaranya.
0: Bang Andi?
1: Ini Bang Adin Oiri.
0: Yang reporter?
1: Bang Airudin. Ya, Airudin.
0: Oh, mungkin sedang ada tugas atau apa gitu. Mungkin tugas sepertinya.
1: Ya. Ini lagunya ada apa saja nih, Bang?
0: Malam hari ini ada Rida Sita Dewi, kemudian Hari Mukti... Ya. Bruri Pasolina, Rano Karno.
1: Ya. Yang itu aja, yang itu pertama tadi itu.
0: Oke.
1: Ini mau kirim salam saya ini buat Mas yang lagi goreng tahu nih, semoga rezekinya banyak. Ya.
0: Amin.
1: Ini saya lagi dengar radio nih. Aduh, ya. Terus ada ini Bang Denny.
0: Siapa lagi itu Bang Denny?
1: Ada Mbak Novi. Ada Gunda Aisyah, terus ada Mbak Pentinya masih ada ya?
0: Ada.
1: Oh ya, buat Mbak Pentinya semoga sehat dan Bang Beninya semoga rezekinya banyak.
0: Amin.
1: Semoga bisa naik haji Bang Beni.
0: Amin ya Allah.
1: Ya, buat Bang Beninya assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih doanya tadi Pak Tony ya di Bima. Mudah-mudahan terkabul. Lalu selamat malam juga untuk warga Kota Bima, Kabupaten Bima dan juga di Dompu yang mudah-mudahan malam hari ini ceria semuanya ya. Di belakang Pak Tony tadi. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu, Bunda rindunya sama Nandaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bunda, apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat, walafiat, senang bahagia Bunda.
0: Alhamdulillah.
2: Selalu senang sekali punya uang sedikit-sedikit gitu.
0: Yang penting hati senang Bunda.
2: Yang penting sehat afiat dulu Nandaku.
0: Betul.
2: Kalau tidak sudah sehat kan senang bahagia itu dengan sendirinya datang gitu.
0: Anggih, betul.
2: Telepon kanduk ketujur, kelamutu, sambal colet, kancu baju goreng. Alhamdulillah. Lagi dah sehat kan?
0: Alhamdulillah sehat Bunda.
2: Oh,
0: kayaknya tadi
2: maksud Pak Tony barusan Nandaku itu Bang Adin yang sudah pensiun.
0: Oh.
2: Yang jadi Gunung Sari itu kan?
0: Anda maksudnya Pak Herdin?
2: Nanggingi Hairudin kan, tapi kita kenal sebagai Bang Adin gitu deh kalau setiap siaran gitu.
0: Makanya tiang bing siapa maksud Pak Tony?
2: Itu yang dari Bima kan itu?
0: Nanggih Pak Tony.
2: Iya, dan ini yang Pak Hairudin ini kan dari Bima juga ini. aslinya Bima kan Pak Hairudin itu.
0: Anggi keluarganya Pak Pak Herdin di Bima.
2: Anggi makanya tapi kan di Gunung Sari rumahnya.
0: Betul.
2: Oh iya, lagunya yang apa dari Rano Karno?
0: Rano Karno Setangkai Anggrek. Setangkai Anggrek Bulan.
2: Oh itu udah spesial buat yang tersayang Setangkai Anggreknya jadi sedang monitor.
0: Anggi.
2: Baru pamitan. Karena tadi ada pekerjaan di luar di KNU, jadi pulangnya sudah mau hampir azan maghrib gitu.
0: Mudah-mudahan sehat selalu bunda.
2: Nenekku salam dulu nggih.
0: Sila.
2: Tadi nggak bisa masuk dengar suara radio bunda, saking debatnya hujan itu tadi.
0: Sekarang ini masih bunda, masih hujan di Kuripan.
2: Nggak, di Indonesia banget
0: maksudnya. Oh nggih betul. Tadi sore hujan.
2: Iya tadi sore nggak dapat masuk ke Indonesia banget dah dengar suara radio bunda.
0: Nggih.
2: Sekarang mau nyalam nggih.
0: Nggih sila bunda.
2: Ada Bu Kartini, Bu Marni, Pak Sukri, ada Ilsam juga di Lombok Timur, ada Mas Rian, ada Cinghong, ada Kinza, nggih. Salam kangen selalu Kinza, terus ada siapa lagi? Ada Kak Hajar, Ari Cahaya, ada Pak Haji Jamiluddin, sudah selalu Bapak nggih bersama keluarga. Ada Pak Nursa, Pak Sahril, ada juga Bang Fajar, nggih. Yang selalu Mami Ria dia sama suaminya. Ada juga Pak Jerman, Kak Mas Mia, Yogi, Elandasan Agung, Mas Raja. Udah ada selalu kalau monitor Mas Raja. Salam persahabatan selalu nih. Jangan lupa bahagia sahabatku. Terus ada Mas Jun, ada Mas Andi Gunung Sari, Pak Irfan, Pak Sapi Udin, Ari Hataman. Terus ada yang barusan Tony namanya ya.
0: Nggih.
2: Yang dari Bima
0: dari
2: ya.
0: Bima.
2: Salam persahabatan selalu. Ada juga Bibi Uiga, salam sehat Bunda. Yang hilang Adinda Kupiola, bagaimana kabarnya Ica juga di Bone. Ada Bang Anwar juga yang ada di Surabaya. Terus ada Mas Bram juga di Sumbawa. Yang di KL semuanya ya, Pak Mawiin, Alvin, Pak Muhyiddin, Bajang Lai, Pak Gunter, Pak Purbay, Imam Pirdos, Ari, Kinanti, saya selalu. Banyak ini anakku. Dari SMPZ, sahabat RRI, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan selalu bahagia selalu. Gih.
0: Amin.
2: Tinggi dan anakku setelah bersama keluarga yang ada di Lombok Timur. Mudah-mudahan sehat walafiat semuanya ya.
0: Gih.
2: Nanti kalau pulang hati-hati nandaku, mudah-mudahan lancar aktivitas, lancar rezeki, sukses selalu, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala keluarga. Bunda pamit, pacar cantik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bunda Aisyah di Kuripan, sehat selalu nggih. Salam juga untuk keluarga Kuripan malam hari ini. Mudah-mudahan semuanya sehat juga ya. Di belakang Bunda Aisyah satu penelpon lagi.
3: Selamat malam, Ruang Rindu.
4: Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Nggak gimana bisa kabar?
0: Alhamdulillah sehat. Mbak Mai, nggak bisa masuk lewat ini. Nggak bisa masuk lewat seluler.
4: Nggak ada sinyal.
0: Oh.
4: Ya, lagunya lagu apa sekarang?
0: Lagu Indonesia 80 sampai dengan 90.
4: Yang mana makanya? Sebutin judulnya.
0: Rano Karno sudah ini di atas nih.
4: Hmm?
0: Rano Karno udah dinaikin. Yang di bawah ini ada Bruri. Bruri di luar.
4: Ya, Bruri ya.
0: Di luar sepi, di dalam tak sepi.
4: Ya, Bruri aja.
0: Oke.
4: Okay. Kirim salam buat keluarga di sini, salam hormat, salam sayang aja. Buat Raja sehat selalu, ada Yogi juga, ada ini Widya sama suaminya Pak Andi di Gunung Sari sehat selalu, ada Bunda Masnia, Pak Marisa, Sahril juga, ada Kinanti, Alvin, Bapu Guntur, Pak Muhyiddin, Pak Mawiin di Lombok Timur semuanya, tempat terkecuali Lombok Barat juga, Lombok Tengah semuanya, di luar daerah semuanya ya, tempat terkecuali udah tetap sehat aja. Kita tunggu lagunya Bang Benny ya.
0: Siap Mak Mai.
4: Ya selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Maya di Mantang, Lombok Tengah. Kita ke lagu dulu ya. Ada Rano Karno dan Ria Irawan ini dengan Setangkai Anggrek Bulan.

Piala Dunia 2026 bukan hanya tentang pertandingan di lapangan, tetapi juga tentang cerita, identitas, dan semangat yang menyatukan dunia. FIFA menghadirkan 3 maskot resmi sebagai wajah dari masing-masing tuan rumah. Mereka bukan sekedar karakter, melainkan simbol budaya dan jiwa dari tiap negara. Dari Kanada, hadir Meval, seekor rusa besar yang tangguh sekaligus kreatif. Seorang penjaga gawang yang mencintai seni dan gaya jalanan. Meval menggambarkan ketahanan, kebebasan berekspresi, dan keberanian menjadi diri sendiri. Beranjak ke Meksiko, kita mengenal Zayu, seekor jaguar lincah dari hutan selatan. Sebagai penyerang, Zayu bukan hanya cepat dan cerdik, tetapi juga membawa semangat persatuan yang menari, merayakan tradisi, dan menghubungkan banyak budaya dalam satu irama kegembiraan. Dan dari Amerika Serikat, ada Clutch, pelang yang penuh energi dan memimpin, menaklukkan tim, dan mengubah tantangan menjadi peluang. Di luar lapangan, Clutch adalah simbol semangat kebersamaan yang tak pernah padam. Dan dari Amerika Serikat, ada Clutch, pelang yang penuh energi dan optimisme. Seorang gelandang yang memimpin, menaklukkan tim, dan mengubah tantangan menjadi peluang. Di luar lapangan, Clutch adalah simbol semangat kebersamaan yang tak pernah padam. Ketiga maskot ini akan hadir dalam berbagai merchandise resmi, menjadi bagian dari euforia yang bisa dirasakan oleh para penggemar di seluruh dunia. Karena pada akhirnya, Piala Dunia bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi tentang bagaimana kita merayakan perbedaan dalam satu semangat yang sama. Sepak bola.

0: Baik, mendengar kembali kita di Ruang Rindu ya, pukul 22:23 menit. Masih lumayan panjang kebersamaan kita di Ruang Rindu untuk malam hari ini. Buat Anda yang belum bisa bergabung di sesi pertama tadi, kami persilahkan untuk masuk di 0370-646-521 atau di 0370-634-823 atau melalui jalur seluler. Sudah ada yang bergabung, kita sapa dulu. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo Ruang Rindu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Benny.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Kenzo, apa kabar?
1: Baik Bang Ben. Gimana kabar di Bang Benny, baik ya?
0: Alhamdulillah, Lombok Timur dapat hujan gak? Kebagian hujan gak hari ini?
1: Tadi hujannya sore cuma gerimis 1 menit mungkin Bang Benny.
0: Oke, mudah-mudahan besok kita ya, hujannya merata ya.
1: Sebagian besar hujannya, tapi di Benek sih cuma seperti air mata lewat aja. Udah ngopi Bang Ben?
0: Nah, sedang libur ngopi kayaknya kita hari ini. Udah soalnya tadi pagi.
1: Biar begadang, nanti malam kan menonton bu.
0: Oh iya ya, malam hari ini ada 2 pertandingan kalau nggak salah.
1: Ya Amerika kayak malam ini ya.
0: Mm-mm.
1: Sama Kanada. Sudah, apa lagu dinaikkan nih Bang Ben?
0: Belum ada. Tadi ada Rida Sita Dewi, Mas Tony, Pak Tony minta naikin tapi belum diputar nih. Masih ada itu. Hari Mukti.
1: Terus?
0: Sama Slam. Oh, Slam aja ya, Grimms mengundang.
1: Nah, itu dah.
0: Oke.
1: Okay. Sudah silakan ambil ya.
0: Sila.
1: Ada Bang Jun, ada Bang Orde, ada Bang Yogi, ada Bunda Aisyah, ya sila, aduh ayang-ayang bek gitu.
0: Mm-hmm.
1: Ada Kinsa juga, ada Widya, ada Bang Fajar, ada Bunda Maya tadi, ada Kinanti. Kalau ini karena ada Bunda Siti Hajar, Bunda Mas Nia, ada itu juga di Bima tadi ya, yang ribut-ribut suara.
0: Pak Tony.
1: Iya Pak Tony, Bang Rian di Lombok Timur, ada lagi, ada Bunda Marni juga ya.
0: Mm-hmm.
1: Semuanya ada Bang Ben ya.
0: Siap Bang Kenzo.
1: Iya. Semoga juaranya Bang Benny menang ya.
0: Belum tahu ini, belum tahu memilih siapa.
1: Kalau saya sih dukungan terkuat saya dari Timur Tengah itu Bang Ben Mesir saya. Tapi yang kecewanya semalam itu Bang Ben 19 itu pas waktu mau habis itu masih tambahan gol Australia jadi ingat sampai final jadinya sih saya.
0: Mm-hmm.
1: 19 semalam itu. Semoga yang seniornya nanti Bang Ben ya bisa juara ya.
0: Iya betul.
1: Terima kasih Bang Ben ya.
0: Siap, terima kasih Bang Kenzo. Ya,
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Kenzo di Lombok Timur. Ya mudah-mudahan besok ya wilayah lainnya kebagian hujan yang lebih banyak. Hari ini katanya gerimis kecil aja. Di belakang Bang Kenzo. Ya, terputus. Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Selamat malam, Ruang Rindu, Bang Denny.
0: Halo Ila, apa kabar?
2: Halo juga, kabar baik, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, ya. Alhamdulillah sehat juga.
2: Alhamdulillah. Jadi ini udah gak dingin lagi, Bang Denny?
0: Iya, soalnya sudah hujan.
2: Iya. Sekarang lagu apa, Bang Denny?
0: Indonesia 80-90-an.
2: Apa?
0: Indonesia Tempo dulu.
2: Gak maksudnya siapa aja.
0: Endang Estorina. Terus Andi Maria Matalata. Terus
2: Estorina itu apa judulnya Bang Benny?
0: Andaikan. Terus Antara Benci dan Rindu.
2: Ya udah Endang Estorina aja ya.
0: Oke.
2: Okay. Jalan-jalan dulu Bang Benny.
0: Silahkan.
2: Yang ada di Lombok Timur, semoga sehat selalu, yang mau terus buat Mbak Kiranti, Kang Aki, Mbak Ica, Bang Suharyo, Mbak Tinja, terus buat Mbak Nelly, Mbak Yakin, Mbak Herman, Mbak Ica Budin, Bang Raja, bagaimana deh Bang Benny?
0: Siap, Ila beres.
2: Buat Bang Benny, selamat bertugas aja.
0: Terima kasih.
2: Selamat datang selalu, panggil Ilham. Itu lagunya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ila ya di Lombok Utara. Mudah-mudahan sehat selalu di Lombok Utara. Selamat malam juga untuk warga Lombok Utara. Di belakang Ila, selamat malam Roh Rindu.
3: Bang Benny ini.
0: Anggih, Benda Kartini, apa kabar?
3: Apa kabar Bang Benny?
0: Alhamdulillah sehat, Benda Kartini gimana?
3: Benda Kartini. Lagunya lagu dari 80, tahun 80-an itu Bang Benny mana-mana kita.
0: Oke, nanti kita pilih ya. Siap.
3: Jadi Lotim ya Bang Benny?
0: Anggih, Benda Kartini di Lotim.
3: Apa, jangan sedak ngetemu sih.
0: Nggak ada ini, kita... Berpuasa di malam hari tidak ada sedak-sedaknya ini Bunda Kartini.
3: Halo.
0: Nggih.
3: Halo.
0: Halo Bunda Kartini. Salamnya buat siapa Bunda Kartini?
3: Ya, sapa-sapa dulu.
0: Nggih, sila.
3: Bunda buat Bunda Siti Hajar, Bunda Maksinya, Bunda Cahaya. Mbak Maya, Mbak Jenanti, Bapak Mudir, Bunda, Bapak, siapa itu?
0: Siapa lagi?
3: Bang Fajar, Bang Fajar, Pak Irwan, semua Bang Leni.
0: Nggih.
3: Semangat.
0: Terima kasih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Kartini di Lombok Timur. Masih kami tunggu juga warga Lombok Timur yang lain di malam hari ini. Di belakang Bunda Kartini, selamat malam Ruang Rindu.
4: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Kenangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bang Fajar?
4: Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Bang Benny?
0: Alhamdulillah sehat. Dapat hujan Lombok Tengah?
4: Hujan dari tadi sore. Gerimis dari tadi malam.
0: Alhamdulillah ada hujan.
4: Makanya tadi pergi tadi dan pikiran tadi mentel-mentel lah.
0: Oh, sampai malam lagi. Kalau di sini menjelang maghrib sudah selesai hujannya tadi.
4: Sekarang enggak ada?
0: Enggak, sudah selesai nih kah?
4: Sampai sekarang masih gerimis.
0: Wih, Lombok Tengah berarti tempatnya ini badai hujannya.
4: Sebagai hujan pamer. Sila Bang Fajar.
0: Nah, benda kecil tadi.
4: Benda kita belajar nanti.
0: Jangan nanti
4: hanya mbaknya tadi. Banyak. Bersama Bang Widya, Bunda Listek, Pak Bunda Marni dan Pak Sukri. Ada Mbak Lele, Beli Bebeng. Ada Bang Yogi, Bang Rajab, Pak Majawahid, ada Pak Mauin, Pak Mahidin, Pak Madet, Bang Ordel, Bang Syahril, Bang Kenzo, Mbak Kinza, siapa namanya?
0: Dan Kinza.
4: Ada,
0: Mbak Kinza.
4: Mbak Kinza, ya mirip-mirip. Kinzo.
0: Oh, Bang Kinzo. Oke.
4: Terus ada Bang Tony tadi. Ada Mbak Maryam, Bang Alvin, Bang Layak, Bang John, itu namanya Bang Benny.
0: Nggih.
4: Ada kenal kabar semuanya. Salam kapal berkabar kabar semuanya. Terus bang tuh Bang Benny, semua keluarga RRI Tenggara sehat panjang umur murah rezeki. Sukses juga sukses daerah.
0: Iya. Amin.
4: Terima kasih Bang Benny.
0: Terima kasih Bang Fajar.
4: Selamat malam. Selamat bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu Bang Fajar ya. Salam untuk teman-teman di Lombok Tengah Bang Fajar. Baik Bang, sebelum kita lanjutkan Rock Rindu, kita ke lagu dulu ya. Ini udah ada Slam yang menunggu dengan Gerimis Mengundang.

Tilawatil Quran ke-31 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2026. Bertempat di Bencinga Agung Mas Mirah, Kantor Bupati Lombok Tengah, tanggal 9 hingga 15 Juni 2026. Ajak keluarga dan sahabat untuk menyaksikan kemeriahan siar Al-Quran, mendukung para kori dan koriah terbaik dari seluruh kabupaten dan kota se-Nusa Tenggara Barat. Jadikan MTQ sebagai momentum memperkuat uhuwah Islamiyah dan menumbuhkan kecintaan kepada Al-Quran. MTQ ke-31 Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2026. Mas Mirah Mendunia, menebar rahmatan lil alamin.

0: Ya benar, ada di sesi terakhir kita di Ruang Rindu untuk malam hari ini. Kurang lebih tinggal 10 menit ya kebersamaan kita di Ruang Rindu untuk malam hari ini. Tentunya di sesi terakhir buat Anda yang belum bisa masuk tadi, masih ada sisa waktu ya. Di 0370-646-521 atau di 634-823 atau melalui jalur seluler. Sudah ada yang bergabung, kita sapa dulu. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu, selamat malam Mas Bondi Jaga.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Hil, lama tidak dengar suaranya.
1: Alhamdulillah sehat, balenya.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah, lagunya boleh dipilihin nanti ya?
0: Enggih, siap.
1: Enggih. Tunggu lagunya dari Mas Dendi ya.
0: Enggih, Bunda ini nomor baru atau nomor yang lain?
1: Nomor baru yang itu aja.
0: Oh enggih, yang simpen, biar besok. Enggih. Ketahuan kalau Bunda Hil yang nelpon.
1: Iya. Saya nyalang-nyalang sedikit ya Mas Dendi aja. Bindi Mas Dendi mudah sukses selalu, lancar hati di dalam rezeki sendiri umur ya.
0: Amin.
1: Ketakuran bersama keluarga di rumah ya.
0: Gih.
1: Terus ada yang ada di rumah di Jeruji mudah-mudahan tetap sehat pada akhir juga ya.
0: Amin.
1: Terus ada Ila KLU sehat selalu, ketakuran bersama Pak Iwan ya. Terus ada nanti ada Bang Pajak tadi, ada Kendall, ada Randy, terus ada siapa lagi Jaga?
0: Tadi ada Pak Tony, ada Bunda Aisyah, Mbak Maya udah masuk.
1: Iya, ada Pak Tony, ada istri bersama Bunda Marni ya, Lombok Timur, terus ada Baca Ria Lepon Haji, terus ada Mami Jaga Kertif juga ya, terus ada Mawain, ada Jabet Pendayat. Sampai Miki Mas Dendi ya.
0: Siap Bunda Hil.
1: Mas Dendi mudahan tetap selalu selalu lancar hati kita, tetap semangat Mas Dendi ya.
0: Enggih, terima kasih Bunda.
1: Tetap menghibur RRI Radio Terpercaya di udara ya.
0: Amin.
1: Oke, Bunda Hil tinggal lagunya yang pamit masih sampai lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Hil di Lombok Tengah ya. Mudah-mudahan sehat selalu Bunda. Di belakang Bunda Hil, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, Ruang Kami Rindu, Memori Lagu. Assalamualaikum Bang Bani.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Bang Ordes, bagaimana kabarnya abangku?
2: Alhamdulillah hujan tadi.
0: Enggih, lumayan. Rumah saya
2: tidak terlalu panas ini.
0: Rumah saya sempat dia jadi sungai kecil di depannya.
2: Oh iya. Salam ya.
0: Enggih.
2: Lagunya apa Bang Beni tadi?
0: Lagunya yang belum diputar Hari Mukti, terus Hedy Diana sama
2: oh, itu makanya itu Hedy Diana itu.
0: Bintang-bintangmu, bintangku bintangmu.
2: Ah itu.
0: Enggih.
2: Salam ya.
0: Sila.
2: Salam sama Mbak Ila, Mbak Sinza, Mulia Maya, Kinanti, Widya, semua bintang listrik, Bunda Isa, Bunda Masnya, Bunda Cikajan, Bunda Aya. Bang Yogi, Bang Bunda Lali, kemudian Pak Mawiin, Bang Jun, Bang Adaman, Pak Nusa, Mami Rian, Bang Irwan, Bajang Lai, kemudian Bang Fajar, Bang Raja, Bang Sinjo, kemudian Bang Master Bin, kemudian siapa ya?
0: Siapa lagi nih kak?
2: Pak Maliki namanya ya?
0: Mm-hmm.
2: Dan semua Bang Ben ya?
0: Siap Bang Ordes.
2: Semoga membani tetap selalu dan diberikan rezeki yang lebih dari cukup ya.
0: Amin ya Allah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Ordes ya. Mudah-mudahan sehat selalu dan lancar semua aktivitasnya Bang Ordes. Di belakang Bang Ordes, selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam Mas Beni, apa kabar?
0: Halo, selamat malam juga Mbak Kinza.
3: Iya benar Mas Beni, Mbak Kinjang.
0: Katanya Bang Kenzo di wilayah Lenek sedikit hujannya.
3: Iya Pak.
0: Katanya Bang Kenzo di Lenek dapatnya cuma gerimis kecil. Kalau tempatnya Mbak Kinza?
3: Rumahnya Mbak Kinza bukan di Lenek.
0: Tapi dapat hujan juga?
3: Iya.
0: Oh oke okay.
3: Tahu dari mana kalau Bang Kenzo itu ada di Lenek, Bang Denny dia yang cerita ya.
0: Kan dari dulu kita tanyain dia dari mana.
3: Oh begitu.
0: Iya.
3: Kinza baru masuk soalnya ya di RRI, jadi kurang tahu. Iya dah. Salam salam ya buat Bunda Aisyah tadi, buat Mbak Ila, Mbak Sinanti, terus Bunda Kartini. Mudah-mudahan selalu sehat-sehat aja kalian semua ya. Terus
0: amin.
3: Buat Bang Fajar, Bang Ordet tadi, Bang Syahril, Bang Raja, terus Bunda Cahaya, Mbak Lala, terus siapa lagi Bang Denny ya?
0: Siapa?
3: Pak Mauin, Pak Tony tadi yang di Bima ya, juga siapa ya? Pokoknya semuanya dah pen-pen RI yang nggak bisa tersebut, sorry aku nggak ingat. Ini buat Bang Kenzo lupaan ya, buat Bang Kenzo yang lagi monitor, jangan cemburu aku lagi teleponan sama Bang Benny nih, jangan menunggu-nunggu terus ya. Oke, segitu aja dulu Bang Benny. Lagunya yang mau diputar ini yang kemana Bang Ben?
0: Ini kayaknya tinggal dua lagu, nanti ada Hedy Diana, Bintang-Bintangmu, sama Hari Mukti, Ada Kamu.
3: Setelah itu, Ada Kamu?
0: Yang Hari
3: Mukti. Yang itu dah, yang Ada Kamu.
0: Iya, Hari Mukti, Ada Kamu ntar. Oke.
3: Oke, ada kamu, ada Bang Kenzo dah. Telepon ya. Ya segitu aja dulu Bang Benny ya.
0: Iya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati kalau pulang.
0: Selamat terima kasih. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mbak Kinza di Lombok Timur ya. Satu menelpon lagi sebelum kita sudahi Ruang Rindu untuk malam hari ini. Tentunya selamat malam ya untuk semuanya yang sudah monitor malam hari ini, sudah mendengarkan Ruang Rindu. Walaupun gak bisa masuk, belum bisa masuk malam hari ini, mudah-mudahan malam berikutnya bisa masuk ya. Buat yang nanti begadang nonton Piala Dunia, disiapkan ya kopinya, cemilannya dan lain sebagainya. Penelpon terakhir di malam hari ini, selamat malam Ruang Rindu.
4: Selamat malam Ruang Rindu Bang Benny.
0: Selamat malam Mbak Kinanti.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mbak Kinanti?
4: Alhamdulillah,
0: lagi pilek Bang Benny. Cuaca sedang berubah-ubah nih, harus jaga kesehatan
4: ya,
0: Mbak Kinanti.
4: Iya, hujan jam 12
0: sampai jam 1. Oh, sebentar, sejam ya kalau di KLU siang ya, itu aja ya.
4: Iya, sejam, 1 jam. Gimana kabar Bang Benny?
0: Alhamdulillah sehat, mudah-mudahan Mbak Kinanti segera sembuh ya.
4: Iya, amin. Kalau nanti cukup minum air hangat saja, nggak minum obat.
0: Di kalau bisa memang dikurang-kurangi minum obat-obatan kimia.
4: Iya,
0: cukup
4: minum air hangat dan makan yang pedas-pedas malam ini.
0: Hmm, betul.
4: Iya, ya minum air dulu ya.
0: Cila.
4: Buat Bang Alvin, Kak Irwan, yang selalu terpilih Perbaya, kamu hidupin sama Alvin.
5: Ada Mbak Yola, Ninja, Mbak Sekati, Mbak Arsana. Nantinya semua Bang Benny.
0: Siap Mbak Kinanti.
5: Dan kita semua dalam keadaan sehat walafiat.
0: Amin.
5: Buat semua kerumunnya juga sehat selalu. Bang Benny, Mbak Sekatian. Ya kali bersama keluarga pada umur malam lagi. Dan setelah pulang hanya di sini. Terus semangat di Bang Benny.
0: Semangat Mbak Kinanti juga.
5: Iya. Oke, lagunya dari Hari Mukti aja ya. Bang Benny.
0: Siap. Ada Kamu?
5: Iya. Oke, terima kasih Mbak Benny.
0: Terima kasih Mbak Kinanti.
5: Kita dengar sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mbak Kinanti di Lombok Utara. Dan Mbak Kinanti menjadi penelpon terakhir di Ruang Rindu untuk malam hari ini. Terima kasih untuk semuanya yang sudah bergabung di malam hari ini. Ada Pak Tony, kemudian Bunda Aisyah, Mbak Maya, Bang Kenzo, Mbak Ila, Bunda Kartinda, Bunda Hil, Bang Ordes, Mbak Kinza dan terakhir ada Mbak Kinanti. Kita tutup dengan Hedi Diana, bintangku bintangmu. Nanti kalau ada, masih ada waktunya, kita ke Hari Mukti ada kamu.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita sungguh-sungguh mencermati apa yang terjadi di negeri ini, bagaimana persepsi publik tentang apa yang terjadi di negeri ini, salah satu isu yang masih menjadi perhatian besar yang menciptakan keprihatinan adalah tingginya angka korupsi. Dan kita juga tahu bahwa berbagai laporan dari lembaga internasional seringkali menempatkan negara kita itu di papan atas dalam kasus korupsi. Pertanyaannya, mengapa bisa terjadi sementara kita adalah negara yang dasarnya Pancasila? Apakah Pancasila memang memberi ruang bagi tumbuh suburnya korupsi? Tentu saja, jawabannya adalah tidak sama sekali. Kalau kita merujuk kepada prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, tidak ada tempat bagi korupsi. Jadi korupsi adalah sebuah bentuk perilaku yang menyimpang dari nilai luhur Pancasila. Nah, pertanyaannya, adakah solusi yang berangkat dan berakar dari Pancasila untuk mengatasi masalah ini? Saudara dan saudari, di luar pendekatan sistemik, sebetulnya ada pendekatan kultural. Pancasila harus betul-betul berkilau di sanubari kita. Pancasila sebetul-betul kita hayati sehingga mempengaruhi cara berpikir, berkata, dan bertindak kita. Kalau kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa, kita akan tahu bahwa sebetulnya dari sanubari kita yang paling dalam senantiasa ada tuntunan dalam bersikap dan bertindak. Dari sanubari yang paling dalam sebetulnya selalu ada kekuatan kasih yang murni yang membawa kebahagiaan sejati. Kalau orang sadar bahwa hidupnya selalu bersama dengan sang keberadaan tanpa batas, selalu dia bisa merasakan kebahagiaan yang muncul dari lubuk hatinya, maka dia akan terjauhkan dari ilusi kebahagiaan. Orang itu korupsi karena membayangkan dengan banyak uang dia akan bahagia. Padahal, mencapai kebahagiaan itu sebetulnya sangat sederhana. Kalau kita menyadari keberadaan Tuhan yang Maha Esa, yang membuat kita juga mengerti tentang apa itu makna dari kasih yang universal, mestinya kita tidak punya rasa tega untuk mengkorupsi apapun. Mestinya kita tidak punya kekejaman yang membuat orang lain menjadi menderita, apalagi yang menderita itu adalah rakyat banyak. Ya, kita memang perlu untuk kembali sungguh-sungguh merenungkan Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Di setiap sudut negeri ini, selalu ada anak-anak yang bermimpi. Mimpi untuk belajar, membaca, menulis, dan membuka masa depan yang lebih baik. Tapi tidak semua punya kesempatan yang sama. Disinilah Sekolah Rakyat hadir. Program ini adalah wujud nyata dari semangat pemerintah dan masyarakat untuk memastikan pendidikan bisa dinikmati oleh semua, tanpa batas ruang dan waktu. Anak-anak belajar membaca, berhitung, mengenal dunia digital, dan menanamkan nilai-nilai cinta tanah air. Karena pendidikan bukan sekedar gedung dan buku, tapi tentang harapan, tentang kesempatan untuk mengubah hidup. Pemerintah bersama masyarakat percaya, setiap anak Indonesia berhak belajar, berhak bermimpi, dan berhak berhasil. Mari kita dukung Sekolah Rakyat, karena dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk masa depan rakyat. Pendidikan untuk semua, demi Indonesia yang cerdas dan berdaya.

Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Saudara pendengar, dengan terdengar musik ini kembali, maka hanya sampai di sini kami temani Anda untuk hari ini. Seluruh kerabat kerja Pro 1 yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali esok pagi. Akhirnya, terimalah salam sejahtera dari kami untuk Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa, dan tetap merdeka.

Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali saudara pendengar di seluruh penjuru Nusa Tenggara Barat dan bahkan dimanapun Anda berada. Radio Republik Indonesia Mataram Programa 1 kembali mengudara hari ini Sabtu 13 Juni 2026 sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari nanti. Dari studio kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara dari kami dan tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada saat ini. Semoga Anda sekalian dalam keadaan sehat, baik, tanpa kekurangan apapun juga. Pendengar, senang sekali saya Putri Mentari hadir kembali hari ini di hari Sabtu tanggal 13 Juni 2026 untuk menemani Anda merangkai pagi ini dari subuh ya sampai nanti di pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Dan sesaat lagi pendengar, saya mengajak Anda untuk mengikuti rangkaian ibadah subuh langsung dari Masjid Raya Hubul Waton Islamic Center. Selamat mengikuti.

الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا

الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم

سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت،

الله أكبر. صلوا صلوا. الله أكبر.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin jemaah Masjid Raya Hubul Wathan, Islam Center Provinsi Nusa Tenggara Barat, rahimakumullah. Insyaallah pada pagi hari ini kita akan sama-sama melanjutkan kajian kita yang akan disampaikan oleh guru kita yang Yanil Mukarram, Profesor Dr. K.I. Haji Subhan Abdullah Haji MMA, yang akan mengkaji Quran Surah Ad-Dukhan ayat 51 sampai dengan 55. Sekali lagi tema kita pada Quran Surah Ad-Dukhan ayat 51 sampai dengan 55. InsyaAllah waktu kita sampai dengan waktu syuruk pada pukul 6.20 menit waktu Indonesia Tengah. Baiklah para jemaah sekalian, marilah kita awali kajian kita dengan bersama-sama melafazkan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum dimulai, mari kita sama-sama membaca Maqra' Quran Surah Ad-Dukhan ayat 51 sampai dengan 55.

Rabbana zidna ilma wal hikna bis salihin. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah Masjid Raya Humul Watan Islamic Center Nusa Tenggara Barat dan pendengar Puru 1 RRI Mataram dimanapun berada yang kami muliakan dan mohon Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa melanjutkan kajian kita dalam tafsir Al-Qur'an surat Ad-Dukhan ayat 51 sampai dengan ayat 55. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan ilmu, hikmah dan barokahan dalam kajian kita pagi hari ini. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang kami muliakan dengan Allah Subhanahu wa taala, ayat yang pertama yang dibacakan tadi atau yang sudah kita tilawakan, ya kalau kita alih bahasakan ke dalam bahasa Indonesia, innal muttaqina fi maqamin amin. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa kelak di akhirat akan mendapatkan tempat yang aman. Tempat yang dimaksud di sini tentu adalah tempat tinggal, maqam. Seperti kalau di orang Arab mengatakan iqamah. Iqamah itu KTP. Kalau kita itu ya tempat tinggal. Nah, Masya Allah, beberapa ayat yang sebelumnya itu menjelaskan tentang mereka yang salah memilih jalan ketika hidup di dunia ini. Selalu kami sampaikan, di dunia ini memang banyak pilihan kita, tapi kalau kita mau memilah atau meringkas pilihan kita itu ya hanya dua yang akan kita temukan kelak di hari akhirat. Apa pilihan yang kedua itu di hari akhirat? Yang sudah dibahas oleh para tuan guru kita kemarin, fariqun fis-sa'ir, kelompok yang salah memilih dalam kehidupannya di dunia sehingga di akhirat itu diarahkan semuanya ke dalam neraka jahannam wal'iyadzu billahi min dzalik. Dan pilihan yang kedua yang hari ini akan kita kaji adalah semua yang punya pilihan di dunia ini yang mengarahkan pilihannya untuk mendapatkan surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kehidupan kekal yang penuh dengan kenikmatan. Nah, kalau sa'ir, neraka jahanam itu kehidupan yang kekal dan penuh dengan kesengsaraan. Nah, jadi hidup kita di dunia ini mendapatkan kenikmatan demi kenikmatan itu belum menjamin kita akan mendapatkan kenikmatan yang kekal di akhirat kalau salah arahnya. Kesusahan-kesusahan yang kita rasakan selama kita hidup di dunia ini tidak menjamin kita akan susah di akhirat kalau tidak salah pilihan. Nah, itu saja. Nah, pilihan yang tepat itu adalah kompas yang diberikan oleh Allah itu. Tadi ayat yang sudah dibacakan, Alif Lam Mim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itu sudah. Orang yang mau mencari petunjuk jalannya di dunia ini dengan Al-Qur'an, maka dia selamat. Tidak akan salah jalan, itu petunjuknya. Tapi kalau manusia memilih selain Al-Quran sebagai petunjuknya di dunia ini, ya sudah, salah pilih dia itu. Itu aja pilihannya dia. Mau petunjuk mana dipakai, itu aja sudah. Masya Allah, kasih sayang Allah luar biasa kepada kita. Maka kita di dunia ini karena pilihan kita memilih Al-Quran petunjuk kita, Islam ini sebagai jalan

0: hidup kita, ya sudah, apapun yang kita temukan di dalam perjalanan kita, selama kita hidup di dunia mungkin 120 tahun kita ambil. Dengan romantika kehidupannya mungkin susahnya lebih banyak daripada sebelumnya, biarkan. Tapi akhirnya nanti kita dapatkan apa yang diungkapkan di dalam Al-Qur'an, innal muttaqin fi jannatin wa uyun, di sini ada. Ya, jadi ayat yang pertama dikatakan ayat 50 itu, para jemaah yang kami muliakan, fi maqamin amin, itu diterjemahkan di ayat berikut fi jannatin wa uyun. Masyaallah. Ya, mudah-mudahan wajah-wajah yang ada di masjid ini yang selalu hadir, kita semua dikumpulkan kelak dalam surganya Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin, para jemaah. Ya, tasaratnya tadi al-muttaqin. Nah, orang-orang yang muttaqin ini kalau sering kita dengar dalam khutbah Jumat itu, bekal yang paling utama kita kumpulkan selama kita hidup ini, takwa. Kenapa bekal takwa yang harus kita perbanyak? Ya, karena dengan ketakwaan itulah yang bisa mengantarkan kita mendapatkan kenikmatan yang abadi kelak di kehidupan akhirat kita. Ya, banyak definisi yang diungkapkan oleh ulama takwa, tapi semuanya para ulama tafsir mungkin al-imtisal bi amrillah, kita mentaati semua perintah Allah, wajtinab nawahi, kita berusaha menjauhkan diri dari seluruh yang dilarang oleh agama kita, itulah takwa. Walaupun ada definisi yang lain, mungkin biar kita memahami, kayak ada seorang sahabat namanya Umar, apa namanya, kalau tidak salah Umar bin Khattab, yang bertanya kepada Ubay bin Ka'ab, wahai Ubay, bagaimana definisi takwa ini? Yang menanyakan adalah sahabat Nabi yang paling pinter, yang dikatakan dalam beberapa fadilah Umar radhiyallahu anhu, hampir apa yang diutarakan oleh Umar itu, itulah yang diwahyukan Allah kepada Nabi kita Muhammad SAW. Banyak ide-idenya Umar itu selaras sepadan dengan wahyu yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Masya Allah, saking pinternya dia, jeniusnya. Walaupun pintar ini masih dia bertanya, ya Allah, kepada Ubay bin Ka'ab, sahabatnya. Nah, ini kita, kepintaran kita mungkin kita nanya, jangan menganggap diri sudah paling tahu semua, nggak bisa. Wa fawqa kulli dzi ilmin 'alim, karena di atas kita ini masih banyak lagi yang pintar. Maka ini ungkapannya, ya, sering kita dengar para jemaah yang kami muliakan, ya, kalau orang yang sedang di atas, lihatlah di bawah, kan itu biasanya, ya, biar tambah bersyukur. Itu yang sering, sebenarnya bukan itu. Kalau sedang di atas, lihat yang di atas lagi, ada yang lebih daripada kita. Kalau sedang di bawah, lihatlah di bawah, ada yang lebih bawah daripada kita. Itu yang benar. Wa fawqa kulli dzi ilmin 'alim. Kalau kita dikasih, ada deposito sekarang ini 10 miliar, jangan bangga dulu, ada yang 10 triliun. Yang bilang 100 miliar, ya ada 100 triliun. Ada. Manusia itu ada, jangan. Jadi begitu kita menganggap kita ini sudah lebih, lihat di atas kita masih ada yang lebih. Maka pokok pukul itu elemen, dan yang paling lebih itu ya Allah Maha Kuasa. Kita semua adalah fakir, Allah wal ghani, itu sudah, itu maksudnya itu. Untuk kita selalu tawadhu, rendah hati. Sebaliknya kalau kita dalam keadaan susah sekali, lihat di bawah kita ini banyak yang posisi lebih susah daripada kita, banyak yang mohon maaf tidak punya anggota tubuh sempurna, tapi dia bisa survive, nah, bisa hidup, Kalau kita mengatakan kaki kita ini sakit, ada yang kaki dan tangannya sakit, ada gitu. Ada yang sedang berbaring nggak punya apa-apa saat itu. Ada. Nah ini kita untuk menghadirkan rasa sabar kita yang dalam, rasa syukur kita yang tulus kepada Allah. Nah ini gambaran Umar bin Khattab radhiyallahu bertanya, wahai Ubay, bagaimana maksud daripada kalimat takwa yang ada dalam Al-Quran yang kau pahami? Masya Allah, ini mungkin sharing pandangannya apa? Maka Ubay itu berkata, wahai Amirul Mukminin, pernahkah Amirul Mukminin berjalan di jalan yang ada durinya? Oh pernah. Namanya jalan Sahara itu kan, gurun Sahara itu banyak itu duri. Kalau Amirul Mukminin pernah berjalan di jalan yang begitu banyak duri-duri itu, apa yang Amirul Mukminin lakukan? Begitu Umar menjawab, ya saya pasti hati-hati biar tidak menginjak duri yang ada di jalan tersebut. Maka Ubay mengatakan, itulah takwa. Masya Allah, ini ulama besar di kalangan sahabat itu. Ubay bin Ka'ab bin termasuk yang menulis wahyu, penulis wahyu dan qari pada masa Rasulullah, mengatakan kepada Amirul Mukminin, kita hidup dengan hati-hati selama kita berada di dunia, itulah ketakwaan kita. Kehati-hatian kita agar tidak menginjak duri di dalam perjalanan kita, kehati-hatian kita agar kita tidak melanggar perintah-perintah Allah selama kita hidup di dunia, itu maksudnya. Nah ini para jemaah yang kami muliakan, karena al-muttaqun ya, itu sifat nama orang-orang yang bertakwa, berakar dari kalimat waqa yaqi wiqayah. Nah, waqa yaqi wiqayah ini dalam bahasa Indonesia itu adalah orang yang bisa menghadirkan tameng, penjaga. Menjaga dirinya. Menjaga dirinya dari apa? Agar tidak, satu ya, menjaga dirinya tidak terjerumus di dalam semua larangan-larangan Allah. Agar terjaga dirinya dari apa? Tidak akan disentuh oleh siksaan api neraka kelak di hari akhirat. Itu berdoa. Menjaga diri dari apa? Agar tidak dimarah oleh Allah kelak. Coba bayangkan kita hidup di dunia ini aja, kalau kita punya atasan, takut dimarah oleh atasan, sehingga menjaga dirinya selalu menjaga aturan yang mainnya, tidak berani melanggar aturan. Kenapa? Nanti dimarah oleh atasan saya. Nah ini di dunia saja kita punya perasaan seperti itu. Nah itulah orang yang bertakwa, itu orang yang betul-betul menjaga aturan-aturan yang ada biar tidak kelak dimarah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu waqayaqi wiqayah, para jemaah yang kami muliakan. Maka dalam ayat ini penting yang menjadi pedoman hidup kita, bahwasannya orang-orang bertakwa itu adalah orang yang betul-betul memiliki pandangan kelak di hari akhirat itu mendapatkan kasih sayang Allah, kelak di hari akhirat itu mendapatkan surga yang dijanjikan oleh Allah, kelak di hari akhirat itu dia akan mendapatkan semua yang diinginkan oleh dirinya dari keinginan-keinginan di dunia yang tidak terpenuhi. Para jemaah yang kami muliakan, ya alhamdulillah dari 1000 permohonan kita di dunia ini mungkin baru 2, 3 sampai 10 yang terlaksana, yang terwujud. Nah, yang 990-nya nanti di surga. Amin. Ya rabbal alamin. Itu aja. Maka kalau kita bisa mengekang keinginan kita, hawa nafsu kita yang banyak ini ya, yang rumahnya belum begitu luas dapat, ya sudah nanti di akhirat, yang mungkin pendapatannya sedikit, ya sudah nanti di akhirat. Kenapa? Pokoknya sekarang kita taat kepada Allah ya, kita pending semua apa yang kita inginkan, kita kelak nanti di dalam kehidupan akhirat itu kita terima semua itu pasti. Karena itulah ketika orang yang meninggal ditalkin oleh mulakin itu, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Ah, itu dia. Itu cita-cita kita, prinsip hidup kita. Ya Allah, mudah-mudahan kelak dari akhirat kita semua dihindarkan oleh Allah dari siksaan api neraka dan dikumpulkan ke dalam surga yang dijanjikan, karena itulah merupakan keberuntungan, kesuksesan, keberhasilan sejati yang menjadi dambaan hidup kita. Nah, ini para jemaah yang kami muliakan, jadi ayat yang 51 dan 52 ini ada kaitannya. Apa yang Allah berikan kepada orang bertakwa kelak di hari akhirat, pertama tempat tinggal yang aman, yaitulah digambarkan surga dalam bahasa kita, jannah kalau bahasa Arabnya itu ya taman, kebun. Maka di sini fi jannatin wa uyun, kita seakan berada dalam taman yang dikelilingi oleh mata air, mata air. Maka sekali-kali, walaupun gak hobi mancing, Pak Jilham pergi ke Linsar sana di pemancingan. Kalau mancing di air yang keluar terus ikannya itu, wih, senangnya luar biasa itu. Tanya ahli-ahli mancing itu. Ya, kalaupun tidak, kita melihat kesenangan orang mudah senang. Seperti itu gak digambarkan oleh Allah. Jadi orang surga yang digambar. Maka saya pernah pengalaman itu. Ya, waktu itu saya gayat teman saya dari Arab. Ya pertama kali datang ke Indonesia langsung ke Bali. Begitu sampai di Bali, yang diajak bukan ke pantai, karena di pantai biasa, saya ajak ke Ubud itu, oh, gunung itu, langsung dia lihat pohon besar itu, kan berapa umur pohon ini, saya yang ngawak-ngawak sedikit lah, namanya gayet harus ngawak kan, 300 tahun, masya Allah, jannah, jannah, langsung dia bilang gitu, karena dia belum pernah melihat pohon yang bisa dipeluk pun 3 orang itu kan, besarnya itu di Taman Nasional itu, masa jannah, jannah, jannah. Wah, dari situ saya lihat, oh iya, jannah itu memang kebun itu, tapi kan kita artikan surga gitu ya. Nah, ini Allah berikan kita nanti di akhirat itu jannah, surga, surga, kebun, kebun yang luar biasa, tempat tinggal itu indah. Coba kita bayangkan kalau tempat tinggal kita terus ada mata air yang keluar, setelah itu ada ikan, terus bening semua, ya Allah, itu sudah dengan surga itu, qit'atun minal jannah, sudah itu kita sudah dapat potongan kehidupan surga katanya. Ya walaupun kita enggak punya rumah itu, kita datang ke orang yang punya rumah, nah gitu aja sudah. Kan ada teman kita yang punya villa, ada pernah diajak villa di dalam Linsar itu ya, luas 1 hektar, terus dibuat mainan airnya, masya Allah, memang gemerincing-gemerincing, itulah surganya, itulah kitaan. Walaupun kita enggak miliki di dunia, ya nanti di akhirat. Nah, ini tadi yang kita lihat-lihat ini bagus-bagus, ini orang kendaraannya Mercy apa, ya sudah, ya kita pending di sini, kita pingin beli, miliki tapi enggak punya, ya sudah, nanti di akhirat kita minta kepada Allah. Nah itu, karena hidup di akhirat ini gratis semua Pak, tinggal kita minta saja dikasih oleh Allah. Mau minta pesawat dikasih nanti itu, terus ke pesawat kemana nanti dari, dia muter-muter aja dalam surga itu nanti. Apalagi kalau ketua kelas lo minta istri dikasih nanti, ini ada di babnya. Tenang aja ketua kelas, di dunia ini memang banyak keinginan kita yang belum terpenuhi, ya sabar, tapi kita harap dipenuhi oleh Allah kelak di hari akhirat dengan syarat tadi itu, takin, kuncinya tetap menghadirkan ketaatan yang tulus di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu pula di ayat berikutnya, yalbasuna min sundusin wa istabraq mutaqabilin. Allah gambarkan juga di dalam surga nanti ternyata kita diberikan oleh Allah pakaian, dan pakaian yang digambarkan di sini yaitu pakaian yang terbuat dari sutra. Ada sutra yang halus, ada sutra yang tebal. Kalau kita lihat hakikat pakaian kita ini, para jemaah yang kami muliakan, ya, untuk menutup aurat, itulah yang disebut dengan hajah durur. Jadi kebutuhan primer kita itu pakaian itu untuk menutup aurat kita. Tapi ada juga diberikan oleh Allah untuk jadi zinah atau arish, dijadikan pakaian ini untuk hajah tahsiniyah, hajah untuk yang lebih daripada sebatas menutup aurat kita, yaitu untuk menggambarkan status sosial, sehingga kita lihat pakaian bermerek, berbranded lah bahasa sekarang tuh, ya macam-macam. Nah itu memang dibolehkan kalau punya kelebihan. Nah, ada yang punya pakaian masya Allah, ya sebenarnya nggak boleh kita sebut itu. Pakaian ini pakaian saya beli 5 juta, 50 juta ada, nggak usah sebut. Kalau nggak disebut nggak ada yang tahu pak. Lah itu susahnya itu. Tuh ada ini dijahit di penjahit itu harganya 100 juta. Ada itu. Padahal ya Allah pakaian ini. Ya kalau kamu disebut maka dibuatlah tanda-tanda kayak tadi sutra. Nah, ada sutra yang halus atau sutra yang kasar, yang tebal maksudnya. Ini mohon maaf, kayak di surga nanti diberikan kita oleh Allah ini bentuk pakaian kita terbuat dari sutra, karena laki-laki tidak boleh memakai pakaian sutra mahal. Yang boleh memakai sutra hanya wanita. Karena dengan pakaian yang lembut dan halus ini dia menambah kecantikannya para wanita itu, ibu-ibu itu. Nah, kalau laki-laki ya sudah, pakaian yang ada saja cukup. Nah ini memang ada tiga pakaian tadi, pakaian untuk memenuhi kebutuhan lima kita, yang kedua boleh untuk kita bermewah-mewahan, dan yang paling penting ada aja walibasut taqwa. Nah libasut taqwa, pakaian yang menghiasi diri kita, yaitu dengan prinsip ketakwaan kita, itu yang penting. Karena libasu takwa, pakaian bukan baju kokoh. Libasu takwa itu kira baju kokoh itu nanti, padahal kokoh itu kan dari Cina itu yang dipakai Pak Cilham ini, Shanghai kalau tukang apa nama jahit ini bentuknya apa, Shanghai atau oh Shanghai, ternyata kokoh itu bahasa yang lain, baju takwa. Maksudnya buat baju takwa katanya, baju-baju kok bukan takwa, itu baju yang melekat di dalam diri kita semua ini, yaitu dengan ketaatan kita kepada Allah. Nah, dengan libasu takwa itulah dalika khair dalam Al-Qur'an, yang akan mengantar kita nanti dari di dunia ini kita berkaitan dengan takwa sampai kelak di hari akhirat. Para jamaah yang kami muliakan, jadi kalau bahasa kita tadi, pakaian yang kita pakai untuk hajat durur itu hanya melipas lahiriah kita, atau yang untuk taraf itu untuk kemewahan itu hanya lahir tapi batin belum. Nah libasu takwa itulah yang menutupi lahir dan batin kita. Boleh kita berpakaian dengan harga pakaian kita mungkin 100 juta tapi hati kita tetap berzikir pada Allah, tidak pernah menghina orang yang tidak berpakaian seperti kita. Itu yang boleh kita berpakaian dengan harga 100 ribu tapi hati kita tetap juga berzikir pada Allah, ya dalam batin kita tetap kita bersama ketaatan dengan Allah, pada Allah. Itu yang disebut dengan libasut taqwa para jamaah yang kami berkata. Jadi sebaik-baik pakaian itu adalah pakaian lahir dan batin itu simetris, menghadirkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini jadi digambarkan oleh Allah di sini, pakaian yang dipakai oleh penghuni surga itu adalah pakaian yang terbuat dari sutra yang halus maupun yang tebal. Mutaqabilin, dan sifatnya penghuni surga itu selalu saling bercengkerama, bertatap muka, mutaqabil. Tidak ada penghuni surga itu yang berpunggung-punggungan. Jadi kalau duduk itu enggak ada yang ini belakang-belakang, enggak ada. Semuanya mutaqabil, saling ketemu. Namanya orang mutaqabil itu berarti tidak ada lagi kedengkian, tidak lagi ada hasad. Ya, jadi penghuni surga yang ada di dunia ini adalah orang yang dalam hatinya sudah tidak ada lagi hasad, tidak ada lagi dengki, tidak ada lagi marah. Ya mohon, kalau orang sedang bermarahan sama orang lain, mohon maaf, dari masjid sini masuk, oh ini yang dia suka, dia langsung cari pintu lain. Nah, itu. Jadi kalau orang yang tidak ada kedengkian dari jauh langsung, ya Allah ini yang kutunggu. Nah itu dia, dari jauh apalagi dekat, dekat nanti cengkeramanya macam-macam. Nah, di dalam surga itu isinya seperti itu, tidak ada lagi permusuhan, tidak ada lagi kritikan satu sama yang lain, yang ada adalah pembicaraan yang penuh dengan kenikmatan, sukacita. Ya bisa jadi reuni Allah, untung dulu tuh berada di masjid center kita. Ya ini terus itu cerita. Ya lucu-lucu, kemarin anunya tuan gurunya ada juga yang serius. Ya benar yang disampaikan tuan guru dulu. Nah itu pasti kita yang gitu, itu aja cerita. Jadi nostalgia. Nah, maka kalau di dalam kehidupan kita di akhirat nanti akan mereview lagi itu apa yang pernah kita rasakan. Diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu memutakabilin di sini keluar semua cerita-ceritanya. Karena kalau kita reuni itu coba. Sekarang aja kalau ke reuni masa SD, padahal ini sudah umur 60. Teman SD dikumpulkan. Kita tua-tua semua. Ya Allah, kita sudah tua ya, sudah punya cucu. Ya. Ya memang dikira, tapi kan ingat waktu masih kecil dulu itu mandi di mandi itu, masya Allah, itu seperti itulah kamu. Maka kalau selama kita hidup di dunia, jangan terlalu banyak lihat masa lalu, masa depan. Usinasiwa yakum waladina amanuttaqullah wal tandur nafsum maqaddamat liqad. Nah itu yang penting. Jadi apa yang kita persiapkan untuk masa depan kita? Selama hidup di dunia ini jangan terlalu banyak masa lalu saja yang dipikirkan, karena sudah enggak perlu lagi. Kata orang Maroko, al-fatmat, yang masa lalu itu sudah mati. Nah, yang perlu kita pikirkan masa depan kita. Kenapa masa lalu tidak boleh banyak kita bicarakan di dunia? Karena itu bagian cerita kita kelak di hari akhirat. Mutakabilin di sini. Kita ketemu satu sama yang lain, tidak ada lagi kita mikirkan masa lalu, enggak ada lagi, sudah. Di akhirat nanti sudah kita betul-betul. Maka selama kita hidup di dunia, para jemaah yang kami muliakan, berpikir untuk ke depan, apa yang kita belum kita persiapkan, apa yang harus saya kerjakan untuk masa akhirat saya itu. Nah, karena nanti di akhirat ya kita akan cerita tentang masa lalu kita. Kadzalika wazawwajnahum bihurin 'ain. Nah, ini ayat yang berkenaan dengan ketua kelas kita itu. Punya cita-cita, punya kemauan tapi belum tersampai. Kalau kami kan carikan pasangannya. Jadi zawajna ini bukan dikawinkan. Ya ibu-ibu jangan khawatir, nih bapak-bapaknya ini nanti itu akan diberikan pasangannya yang lebih cantik daripada yang ada di dunia itu maksudnya. Ya pasangan kita itu istri kita itu nanti. Dan istri kita sekarang yang keriput-keriput bersama kita dengan usianya sudah 65 misalnya. Nanti jos kayak anak SMA semua itu. Hari lagi itu namanya semua bihurin in, matanya kemarin yang penyok-penyok itu diperbaiki oleh Allah. Jadi mata yang kita inginkan matanya seperti ini, mata seperti itu. Menurut kita pandangannya yang cantik seperti ini gitu kan. Onderdilnya diperbaiki oleh Allah. Makanya dalam ayat ini bukan wazawwajaha dikawin, enggak, wazawwajna bi ba itu pengertian diberikan oleh Allah pasangan masing-masing sesuai dengan apa yang diinginkan. Jadi perempuan ini ya suaminya nanti dibuat onderdilnya itu lebih gas lagi, gaspol dikasih oleh Allah itu sudah. Nah, ini tadi saya katakan konsepnya di dunia ini memang banyak hal yang tidak terpenuhi apa yang kita inginkan, di akhirat dikasih oleh Allah sesuai apa yang kita inginkan. Maka dalam konsep kata Rasulullah SAW dalam surga itu mala ainun ru'at wala udhunun samiat wala khatar. Kaidahnya masya Allah, tidak pernah terbayang oleh pikiran kita, tidak pernah terpikir. Karena dipikirkan seperti ini lebih daripada itu maksud dikasih. Rasanya juga lebih daripada apa yang kita bayang-bayangkan itu, masya Allah. Itu banyak ya, kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan. Maka di sini kalimat wa kadzalika zawaj bi itu menganggap diartikan para ulama itu diberikan oleh Allah apa saja pasangan yang diinginkan dari hidup di dunia. Ya masya Allah, para jemaah yang kami muliakan, ini bahasa Arab ini memang bahasa yang indah dan penuh dengan makna. Jadi jangan dengan wa zawajaha, bukan bi, langsung ada kalimat bi itu menganggapkan bahwa kita ya pasangan kita di dunia ini. Nah, kalau ada orang yang saya pengantin nanti di akhirat aja, ya salah. Tidak, apalagi mau segera dapat bidadari, kawin dengan bidadari, jangan-jangan dia nanti akan menjadi sateh dalam neraka jahanam. karena salah pilih jalan hidup itu penting. Dan gambaran kadzalika wazawajnahum bihurin ain itu menggambarkan memang kebutuhan biologis manusia kelak di hari akhirat itu diberikan kenikmatan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala, karena selama kita hidup di dunia ini banyak kita tahan diri kita sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya. Dan terakhir, para jamaah yang kami muliakan, gambaran sifat penghuni surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yud'auna fiha bikulli fakihatin aminin. Mereka nanti mendapatkan fakihah, buah-buahan apa saja yang diinginkan. Masya Allah. Misalnya kita sekarang kalau mau makan apel, ya harus kita pesan dulu COD itu, kamar dari dalam kamar mandi ya bisa kita ingin buah-buahan. Tapi COD, ketik, minta ini datang. Nah, langsung bayar tapi kalau pagar. Kalau di surga enggak langsung, dahannya datang cep. Tengah kita tidur, ya Allah saya mau makan buah durian, musangking, datang langsung dahannya kita petik, nggak perlu kita keluar. Lo tegar reuni ini, ya kemarin kita ini mau buah-buahan ini nggak ada, Allah kasih ini rantingnya langsung dikasih. Itu karena yud'auna itu diperintahkan oleh Allah apa yang kita inginkan. Masya Allah, para jamaah yang kami muliakan, yad'auna fiha bikulli fakihatin aminin. Yad'auna itu meminta, memohon. Apa yang diharap langsung dikasih, gratis semua. Kenapa hidup kita di akhirat itu gratis? Karena kita sudah beli di dunia ini dengan ketaatan kita itu. Nah, tapi orang yang tidak beli, yang nggak dapat apa-apa. Bila mentalik, ya tadi itu seperti awal daripada kajian kita tadi ya, dia karena dia tidak membeli, tidak membayar di dunia, di akhirat nggak dapat apa-apa, ya sudah. Maka para jemaah yang kami muliakan, usi nafsi wa iyyakum, ya ajaran agama kita, agama Islam ini ditekankan sekali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kehidupan akhirat itulah yang menjadi cita-cita kita selama kita hidup di dunia. Tapi bukan berarti kita meninggalkan dunia. Jadi kehidupan akhirat itu kita beli dengan kehidupan dunia kita ini. Bagaimana kita membayarnya? Yaitu kata Rasulullah SAW, misalnya sabron ala yasir fa inna ma'idukumul jannah. Sabar wahai keluarga Ammar bin Yasir yang sedang dicoba oleh majikannya itu, fa inna ma'idukumul jannah, kalian nanti akan mendapatkan harga dari kesabaran kalian, nanti surga yang dijanjikan Allah. Itu seperti itu. Nah, kalau orang yang tidak punya semangat untuk membeli kehidupan akhirat dengan kehidupan dunianya ini, ya kita akan dapat apa-apa. Maka dengan kalimat al-muttaqin, nah, kemarin juga kita kaji di sini, al-akhilla ba'dhum li ba'din adu ilal muttaq, orang-orang yang salah berkasih sayang, salah berteman itu ya akan sia-sia. Tapi kalau dia bisa memilih teman yang menguatkan ketakwaannya, menguatkan ketaatannya kepada Allah, ya maka dia di dunia sampai akhirat dia akan bergandengan tangan masuk ke dalam surga Allah. Tapi kalau teman kita di dunia ini hanya untuk asas manfaat duniawi semata, ya sudah, dunia ya kita akan bergandeng tangan, tapi di akhirat kita akan melambaikan tangan satu sama yang lain, yang satu mungkin dalam surga, yang satu dalam neraka, atau dua-duanya dalam neraka saling menghujat satu sama yang lain, itulah adu. Nauzubillah min dzalik. Nah, ini para jemaah yang kami muliakan, ya ayat ini dengan semisalnya akan diulang beberapa kali dalam Al-Qur'an, karena memang Al-Qur'an diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai harga untuk kita beli kehidupan akhirat kita. Ini petunjuk yang kita harus kita laksanakan dengan penuh ketaatan untuk kelak di hari akhirat kita dapatkan buah, dapatkan hasil, dan dapatkan apa namanya benda yang kita beli dengan ketaatan kita ini, para jemaah yang kami muliakan. Sekali lagi, ya, mudah-mudahan kajian kita pagi hari ini menginspirasi kita jangan bosan-bosan kita mohon dalam berdoa kepada Allah dalam setiap saat, ya Allah, jauhkan kami dari siksa api neraka dan masukkan kami ke dalam surga-Nya. Karena itu yang diajarkan oleh Allah kepada kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan itu juga yang diajarkan dalam banyak hadis Rasulullah SAW, mintalah kepada Allah agar kita dimasukkan ke dalam surga dan dijauhkan oleh Allah dari neraka. Nah, ini semua doa-doa yang diajarkan oleh baginda Rasul ini para jemaah yang kami muliakan, akan kita lewati nanti beberapa ayat-ayat yang mengkaji itu, yang mudah-mudahan ketika dapat ayat yang menceritakan tentang doa kita, kemudian itu kita betul bisa mematrikan, bisa memasukkan, bisa menancapkan di dalam hati kita dan terlihat nanti dalam perkataan serta perbuatan kita. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa kami sampaikan. Sebelum masuk syuruk ada 10 menit lagi, kalau ada yang bertanya silakan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mohon izin Bapak Prof, tadi dijelaskan nanti waktu di akhirat atau di surga, pakaian perempuan adalah sutra. Yang saya mau tanyakan, waktu Nabi Adam bersama Siti Hawa kan pernah di surga, apakah waktu di surga Siti Hawa itu pakai kain sutra di bawah ke dunia? Pakaiannya yang ada di surga itu apakah dibawa ke dunia oleh Siti Hawa? Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, tadi apapun yang niat kita nanti di surga, pesan ini itu nyampe. Apakah makanan itu sama kayak dunia? Seandainya suatu contoh, kepingin makan durian, langsung datang durian, kita makan kayak di dunia atau tidak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Ini pertanyaannya pertama tentang cerita ibunda kita Hawa. Di dalam beberapa ahli tafsir menceritakan, awalnya Adam dan Hawa ini tidak terlihat auratnya masing-masing. Jadi diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya seperti ciptaan yang lain. Yang ada di dalam surganya Allah itu pohon, binatang yang lain pasti ada selain manusia. Sehingga satu saat ya, dalam banyak ayat diulangi di surat Al-Baqarah, surat Al-A'raf dan yang lainnya, Allah menguji kan? Ya, diberikan ujian. Maka ini dari sini mengatakan bahwa surga yang ditempati oleh Adam ya, walaupun sama tapi aturannya beda dengan surga yang akan kita tempatkan kelak, karena tidak ada ujian lagi. Jadi surganya yang diciptakan oleh Allah itu sama, tapi aturan mainnya tidak ada lagi larangan. Nah, sementara Adam karena penghuni surga pertama itu dicoba, la taqraba hadhihi syajarata, wahai kalian yang berdua Adam, nah, karena dia tinggal sendiri kayaknya enggak enak, saya main dengan binatang, mungkin main dengan pohon-pohon saja, coba biar ada teman saya ngobrol ini. Ya tentu bahasa binatang dipahami juga oleh Adam, tapi kan lain gitu makhluknya bentuknya. Dia jalan sendiri tegak, binatang kan ada yang merangkak, ada yang mungkin gitu kan. Nah, tumbuh-tumbuhan itu bisa juga bicara. Nah, tapi sehingga dia mintalah pada Allah pasangan, akhirnya diciptakanlah oleh Allah pasangannya, yaitu namanya Hawa, wanita. Nah, begitu larangan Allah yang diberikan kepada kedua ciptaan manusia pertama ini, Adam dan Hawa, jangan dekati pohon, tentu pohon yang ada buahnya. Nah, itu di dalam riwayat dikatakan itu dia lupa larangan jangan dekati tadi. tapi yang diingat bisikan yang ada, yaitu penghuni surga juga berarti setan atau iblis yang tidak mau tunduk kepada Adam ketika diperintah oleh Allah untuk tunduk kepada dia. Nah, dibisikin, wahai Adam, buahnya pohon ini enak, sekali kamu makan kamu akan kekal selama-lamanya di tempat ini. Dia mungkin sudah lama sekali perintah Allah ini, jangan ini, karena ini dibisik. Mungkin Adam yang menerima perintah ya, yang jelasnya itu, tapi istrinya ini juga tidak. Katanya ada bilang istrinya juga yang iblis itu bisik dua-duanya. Jadi bisikan ini ya bisa masuk lewat mimpinya, lewat apa, bayangan, ilusi, macam-macam. Jadi kedua insan pertama ini lupa terhadap perintah Allah. Nah, karena lupa itulah dia menakan lagi, bukan mendekati. Tadi itu dilarang mendekati, wala taqrabah. Sekarang langsung udah yang dilarang mendekat. Sekarang buahnya kamu kan, ya bisa jadi buah itu diambil oleh iblis yang menyuguhkan ke Adam dan Hawa. Dia tidak dekat dan kamu enggak mendekat itu. Ini kan sekarang kan banyak begitu, syariat itu diakal-akalin. Dilarang gini, tapi dia udah enggak, kayak orang Yahudi itu. Jangan mancing hari Sabtu. Akhirnya apa? Hari Jumat dilepas pancingnya, diambil nanti hari Ahad. Jadi akal-akalan orang Yahudi itu ngakalin syariat itu begitu. Jadi itu sudah ada itu. Jadi lepas pancing hari Jumat, nanti hari Ahad dia ambil. Ikannya banyak. Karena datang hari Sabtu itu. Padahal ya tidak, hanya gitu. Jadi bilang, "Oh, saya enggak datang." Nah, ini mungkin itu. Jadi buah itu dikasih ke Adam ini. Ya, saya enggak mendekat kan. Kan yang darang mendekat. Nah, karena dari jauh didatangkan COD oleh anu iblis, air makan berdua. Begitu dia makan, langsunglah keluar auratnya tadi itu. Nah, aurat karena terbuka auratnya masing-masing itu dia tutup dari pohon apa daun-daunan yang ada di dalam surga itu. Nah, tidak pernah saya dengar cerita kalau Adam atau Hawa memiliki pakaian dari surga. Nah, ya jadi enggak ada sutrah yang di bawah langsung dari sana itu. Jadi Adam dan Hawa ini diturunkan ke bumi seperti bayi yang baru dilahirkan oleh kita itu manusia. Jadi enggak bawa apa-apa. Nanti baru dia berusaha sendiri. Berusaha sendiri untuk menutupi auratnya masing-masing. Ya, ada yang mengatakan ya pakai pakaian dari pohon-pohon, dari kulit binatang, dan macam-macam lah itu perkembangan itu. Seperti itu ya, enggak ada pakaian surga. Nanti pakaian surga yang sutrah itu nanti. Jadi bukan ibu kita Adam. Pertanyaan yang kedua tadi masalah apa ini? Duren.
2: Pendengar Persatukan Informasi dan Inspirasi, demikian rangkaian ibadah sholat subuh pagi hari ini yang kami siarkan langsung dari Masjid Raya Hubul Waton Islamic Center Nusa Tenggara Barat. Dan pendengar, kita kembali ke studio Persatu RRI Mataram untuk kembali merangkai NTB pagi ini bersama saya Putri Mantare.

107 MHz. Facebook Pro 1 Mataram, Instagram @Pro1Mataram, telepon 646521, WhatsApp 081802056000. Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, selamat pagi pendengar Pulse 1 Kan Informasi dan Inspirasi. Apa kabar di pagi hari yang cerah ini pendengar? Semoga selalu sehat, penuh semangat ya. Tidak terasa kita sudah berada di hari Sabtu, hari yang paling ditunggu untuk beristirahat, berkumpul bersama keluarga, atau mungkin menikmati waktu santai. Dan sekarang pendengar di pukul 6.30 pagi, saya yang waktu yang pas maksud saya untuk memulai hari dengan energi positif ya. Saya Putri Mentari akan menemani aktivitas pagi Anda selama beberapa waktu ke depan. Jadi tetap bersama kami karena akan banyak informasi, hiburan, dan lagu-lagu pilihan yang sudah siap menghangatkan suasana pagi Anda.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

0: Informasi pertama dari Lombok Barat, hari ini cuacanya akan berawan dengan suhu 24 sampai 30 derajat Celcius dan kelembapan di 67 sampai 95%. Untuk wilayah Lombok Tengah, udara kabur ya, di suhu 23 sampai 30 derajat Celcius dan kelembapan di 67 sampai 95%. Untuk daerah Lombok Timur, hari ini akan berkabut asap di suhu 18 sampai 26 derajat Celcius dan kelembapan di 72 sampai 92%. Sumbawa juga demikian pendengar, hari ini akan kabut asap di suhu 20 sampai 28 derajat Celcius dengan kelembapan di 64 sampai 95%. Untuk Dompu dan Bima, hari ini akan berawan di suhu 22 sampai 30 derajat Celcius dan kelembapan di 63 sampai 97%. Nah, untuk Anda pendengar di Lombok Utara ya, siap-siap payung karena hari ini akan hujan ringan dengan suhu di 20 sampai 25 derajat Celcius dan kelembapan di 76 sampai 92%. Kota Mataram hari ini udara kabur di suhu 23 sampai 31 derajat Celcius dan kelembapan di 67 sampai 94%. Demikian perakiraan cuaca Provinsi Nusa Tenggara hari ini.
1: Informasi cuaca hari ini

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: pukul 7 waktu Indonesia Tengah.
1: Sari Berita Sepekan, rangkuman peristiwa aktual selama sepekan seputar Nusa Tenggara Barat.
0: Radio Republik Indonesia Mataram menyampaikan Sari Berita Sepekan, sebuah catatan informasi penting sepanjang Senin hingga Jumat edisi Sabtu 13 Juni 2026. Bersama saya Putri Mentari, inilah Berita Sepekan selengkapnya. Ratusan dapur program makan bergizi gratis di Nusa Tenggara Barat menghentikan operasional sementara akibat keterlambatan pencairan dana operasional. Kepala Regional Badan Gizi Nasional NTB Eko Prasetyo mengatakan, sebagian dapur MBG tidak lagi melayani penerima manfaat karena dana operasional baru masuk ke rekening pengelola SPPG. Menurut Eko, pencairan dana sebenarnya mulai dilakukan sejak Jumat pekan lalu. Namun proses transfer belum diterima seluruh SPPG sehingga sejumlah dapur memilih menghentikan layanan sementara. BGN mencatat terdapat 195 dapur MBG yang tidak beroperasi di seluruh kabupaten dan kota di NTB. Rinciannya 8 dapur di Kota Mataram, 30 dapur di Lombok Barat, 44 dapur di Lombok Timur, 42 dapur di Lombok Tengah, 14 dapur di Lombok Utara, 6 dapur di Kota Bima, 40 dapur di Kabupaten Bima, 4 dapur di Dompu, 2 dapur di Sumbawa, dan 5 dapur di Sumbawa Barat. Sementara itu, Ketua Satgas MBG NTB Fatul Ghani menyebut, penghentian sementara operasional dapur terjadi di tengah masa transisi internal di tubuh BGN. Akibat kondisi tersebut, distribusi makanan bergizi kepada ribuan siswa di sejumlah daerah di NTB terpaksa dihentikan sementara hingga pencairan dana kembali normal. Ia memastikan percepatan pencairan dana terus dilakukan agar seluruh layanan MBG bisa kembali berjalan dalam waktu dekat. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat masih melakukan verifikasi proposal program desa berdaya sebelum mencairkan bantuan keuangan sebesar 300 hingga 500 juta rupiah per desa kepada 257 desa penerima tahun 2026. Kepala Bapeda NTB, Baik Nelly Yuniarti mengatakan, seluruh proposal desa telah diserahkan kepada OPD pengampu untuk diperiksa sesuai bidang program yang diajukan. Selain verifikasi proposal, desa penerima juga diminta melakukan pencocokan data melalui musyawarah desa atau musdes sebagai bagian dari tahapan administrasi pencairan bantuan. Pemprov NTB menargetkan pencairan dana dapat dimulai pada Juni ini karena anggaran program desa berdaya telah tersedia dalam APBD murni tahun 2026. Nelly menegaskan bantuan tersebut hanya diberikan kepada desa yang memiliki konsep program jelas dan mampu mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat sesuai potensi wilayah masing-masing. Selain melakukan verifikasi, OPD teknis juga akan melakukan monitoring terhadap pelaksanaan program di lapangan agar penggunaan anggaran tetap sesuai dengan proposal yang diajukan desa penerima bantuan. Di sisi lain, Pemprov NTB juga meminta desa yang belum masuk daftar penerima bantuan tahun 2026 mulai menyiapkan proposal dan konsep program sejak sekarang agar bisa diakomodasikan pada 2027. Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhammad Iqbal menekankan pentingnya objektivitas dan integritas Dewan Hakim dalam pelaksanaan musbakah Tiwatil Quran MTQ 31 tingkat Provinsi NTB di Kabupaten Lombok Tengah. Penegasan tersebut disampaikan saat mengukuhkan Dewan Hakim yang bertugas menilai seluruh peserta MTQ pada Selasa 9 Juni 2026. Menurut Iqbal, Dewan Hakim memegang peran sentral dalam menentukan kualitas dan kredibilitas pelaksanaan MTQ. Karena itu, para hakim yang telah dikukuhkan diharapkan dapat menjalankan tugas secara profesional, jujur, dan bebas dari intervensi. Ia menegaskan kredibilitas Dewan Hakim MTQ di NTB selama ini telah terjaga dengan baik. Bahkan hingga penyelenggaraan MTQ ke-31, menurutnya tidak pernah muncul keraguan terhadap integritas para hakim dalam menjalankan tugas penilaian. Selain menekankan profesionalitas Dewan Hakim, Iqbal berharap pelaksanaan MTQ 31 dapat menjadi momentum untuk meningkatkan prestasi kafilah NTB. Ia menargetkan NTB dapat kembali meraih posisi terbaik dalam ajang MTQ tingkat nasional. BPR NTB mengklaim penyaluran gaji ke-13 bagi pegawai pemerintah berjalan. Maksudnya kami bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK di lingkungan pemerintah Provinsi NTB berjalan lancar. Pembayaran bahkan tetap dilakukan tepat waktu meski bertepatan dengan hari libur. Direktur Utama BPR NTB, Faisal, mengatakan total dana yang disalurkan mencapai lebih dari 23 miliar rupiah. Menurut Faisal, proses pembayaran gaji dilakukan tepat waktu, termasuk saat tanggal pencairan bertepatan dengan hari libur nasional. Selain penyaluran yang tepat waktu, BPR NTB juga mengklaim para P3K merasa puas dengan sistem pembayaran baru tersebut. Penerima gaji kini dapat melakukan penarikan melalui seluruh jaringan ATM Bank NTB Syariah tanpa harus mengantri mengambil gaji secara tunai. Meski demikian, masih ada 6 OPD dengan total 902 P3K yang belum menerima gaji melalui payroll BPR NTB. P3K yang telah menerima gaji melalui BPR NTB kini dapat melakukan penarikan melalui seluruh jaringan ATM Bank NTB Syariah tanpa harus mengantri untuk pencairan. Sebanyak 6 event organizer atau EO yang terlibat dalam pelaksanaan motocross Lombok Sumbawa tahun 2023 hingga kini belum melunasi temuan hasil audit Inspektorat Provinsi NTB. Hasil audit menemukan potensi kerugian negara sebesar 2,6 miliar dalam penyelenggaraan event tersebut. Namun mantan Kepala Dinas Pariwisata NTB, Jamaluddin Maladi, mengatakan sebagian besar temuan sudah dikembalikan secara bertahap oleh pihak terkait. Menurut Jamaluddin, dari total temuan 2,6 miliar rupiah, sekitar 1 miliar telah dikembalikan oleh Ikatan Motor Indonesia atau IMI pada Desember 2024 lalu. Selain itu, sejumlah perusahaan ekonomi kreatif atau EO juga terus mencicil kewajiban pengembalian sesuai laporan pemeriksaan atau LHP Inspektorat. Jamaluddin menjelaskan terdapat 15 perusahaan yang terlibat dalam kegiatan motocross Lombok Sumbawa 2023. Dari jumlah tersebut, 9 perusahaan telah menyelesaikan kewajibannya, sementara 6 perusahaan lainnya masih dalam proses pembayaran secara bertahap. Ia menegaskan dalam mekanisme LHP Inspektorat, pihak terkait telah diberikan kesempatan untuk menyelesaikan pengembalian kerugian negara dengan sistem cicilan. Perusahaan Umum Daerah Air Minum atau Perundam Batu Lanteh Kabupaten Sumbawa menghentikan sementara penerimaan sambungan pelanggan baru hingga akhir tahun 2026. Kebijakan ini diambil untuk mendukung pembenahan infrastruktur dan meningkatkan kualitas pelayanan air bersih kepada pelanggan yang sudah ada. Direktur Perumdam Batu Lanteh Sumbawa, Abdul Hakim, mengatakan penghentian pemasangan baru dilakukan karena sejumlah proyek rehabilitasi sumber air, instalasi pengolahan, dan jaringan distribusi tengah berlangsung. Pelaksanaannya dilakukan dengan dukungan pendanaan pemerintah pusat melalui APBN. Menurutnya, Perumdam ingin memastikan revitalisasi sistem pengolahan air dapat meningkatkan kapasitas produksi dan distribusi sebelum kembali membuka layanan pelanggan baru. Satuan Reserse Narkoba Polres Lombok Tengah masih mendalami dugaan jaringan peredaran narkotika di Kecamatan Pujut setelah mengamankan 8 terduga pelaku penyalahgunaan narkotika jenis sabu, termasuk 3 perempuan. Kasih Humas Polres Lombok Tengah, Ibtu Brata Kusnadi, menjelaskan pengungkapan berawal dari informasi masyarakat terkait dugaan aktivitas transaksi narkotika yang sering terjadi di kawasan tersebut. Menindaklanjuti laporan itu, petugas melakukan penyelidikan dan pendalaman sebelum akhirnya melakukan penggerebekan di 4 lokasi berbeda dan berhasil mengamankan 8 orang terduga pelaku yang terdiri dari 5 laki-laki dan 3 perempuan. Selain para terduga pelaku, petugas juga menyita seluruh barang bukti berupa beberapa paket yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 4,89 gram, alat hisap sabu, plastik klip kosong, telepon genggam serta uang tunai yang diduga hasil transaksi narkotika. Seluruh terduga pelaku bersama barang bukti kini telah diamankan di Mapolres Lombok Tengah untuk menjalani pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kesbang Poldagri Lombok Timur terus memperkuat upaya untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat guna mengantisipasi berbagai potensi gangguan Kamtibmas. Kepala Kesbang Poldagri Lombok Timur, Haji Mustafa, menjelaskan pihaknya memanfaatkan keberadaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat atau FKDM yang tersebar di seluruh desa sebagai sarana deteksi dan pencegahan dini terhadap berbagai persoalan dan berpotensi mengganggu stabilitas daerah. Saat ini setiap desa memiliki satu anggota FKDM yang berfungsi sebagai perpanjangan tangan pemerintah daerah dalam menyampaikan informasi dari masyarakat. Melalui jaringan tersebut, berbagai informasi terkait situasi keamanan maupun potensi gangguan sosial dapat segera diterima dan diteruskan kepada pihak I untuk ditindaklanjuti. Keamanan menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga aktivitas masyarakat dan keberlangsungan sektor pariwisata. Untuk memastikan situasi tersebut tetap kondusif, Polres Lombok Utara meningkatkan patroli malam dan memperkuat langkah-langkah pencegahan tindak kriminal di sejumlah titik strategis di wilayah tersebut. Kapolres Lombok Utara AKBP Agus Purwanta mengatakan, peningkatan patroli merupakan tindak lanjut arahan Kapolda NTB dalam memperkuat upaya preventif guna menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, khususnya pada jam-jam yang dinilai rawan terjadi gangguan Kamtibnas. Personel Lombok Utara siap disiagakan dan diterjunkan secara rutin ke berbagai lokasi yang menjadi pusat aktivitas warga. Menurut Agus Purwanta, kehadiran anggota kepolisian di lapangan tidak hanya bertujuan melakukan pengawasan dan penegakan hukum, tetapi juga memberikan rasa aman serta memastikan masyarakat dapat menjalankan aktivitas sehari-hari tanpa rasa khawatir. Selain meningkatkan patroli, Polres Lombok Utara juga mengoptimalkan layanan darurat 110 sebagai sarana utama pengaduan masyarakat yang dapat diakses selama 24 jam. Pemerintah daerah Kabupaten Lombok Timur melakukan rotasi sejumlah jabatan pimpinan tinggi pratama dan administrator. Rotasi tersebut selain untuk penyegaran juga ditujukan untuk kemajuan Lombok Timur. Bupati Lombok Timur Haji Hairul Warisin, Bupati pada pelantikan tersebut menampik terdapat unsur politik dalam penempatan para pejabat karena semua pejabat yang dilantik harus melalui berbagai tahapan dan tes. Untuk kekosongan tersejumlah pejabat dipastikan awal bulan depan akan kembali dilakukan pelantikan. Bupati juga menegaskan evaluasi per 6 bulan terhadap seluruh kinerja pejabat akan tetap dilakukan. Ia juga mengajak seluruh pejabat yang dilantik untuk bekerja bersama mengatasi berbagai permasalahan dan berupaya memajukan daerah patuh karya. Pengangkatan sumpah jabatan dan pelantikan JPT Pratama dan Administrator Lingkup Pemda Kabupaten Lombok Timur berlangsung di lobi kantor Bupati. Sejumlah pejabat JPT Pratama yang dirotasi adalah Kepala Bapeda Muhammad Zaidar Rahman menduduki jabatan Kepala BPKAD, sementara Ahmad Dewanto Hadi yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas PUPR menggantikannya sebagai Kepala Bapeda. Kepala BPKAD sebelumnya Hasni menjabat Kepala Bapenda, sekarang Kepala Bapenda sebelumnya Musdin bergeser menjadi Kepala DP3 AKB. Selanjutnya Widayat yang sebelumnya merupakan Kepala Dinas Pariwisata kini menjabat Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Kapolda NTB Irjen Pol Kalinggarendra Haraharja mendeklarasikan perang terhadap pelaku kejahatan jalanan di Nusa Tenggara Barat. Kejahatan jalanan menjadi perhatian serius kepolisian karena tidak hanya merugikan korban secara material, tetapi juga menghilangkan rasa aman masyarakat dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Komitmen tersebut dibarengi dengan pengungkapan ratusan kasus kejahatan jalanan yang dilakukan Polda NTB dan jajaran selama 5 bulan terakhir. Sejak Januari hingga Mei 2026, polisi berhasil mengungkap 184 kasus kejahatan kategori 3C atau pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan, dan pencurian kendaraan bermotor. Berikut pernyataan Kapolda NTB. Kapolda menjelaskan para tersangka terdiri dari 127 pelaku curat, 20 pelaku curas, dan 85 pelaku curanmor. Sebagian di antaranya diketahui masih berstatus anak dan diproses sesuai ketentuan peradilan pidana anak. Selain menangkap pelaku, polisi juga menyita berbagai barang bukti hasil kejahatan. mulai dari puluhan sepeda motor, mobil, telepon genggam, senjata tajam, uang tunai hingga barang-barang hasil pencurian seperti ternak, tabung gas, alat elektronik, dan bahan bangunan. Pembentukan Satgas Anti Kekerasan di lingkungan Pondok Pesantren menjadi salah satu kesepakatan dalam rapat lintas sektor yang digelar Kanwil Kementerian Agama NTB bersama pemerintah daerah, dinas terkait hingga lembaga perlindungan anak. Kepala Kanwil Kemenang NTB Zamroni Aziz mengatakan, Satgas dibentuk untuk memperkuat penanganan sekaligus pencegahan kasus kekerasan di lingkungan pendidikan berbasis asrama. Menurut Zamroni, selama ini penanganan kasus kekerasan masih berjalan sendiri-sendiri di masing-masing instansi. Karena itu, Satgas terpadu dinilai penting untuk koordinasi lebih efektif dan memiliki kewenangan yang jelas hingga ke tingkat kabupaten dan kota. Sementara itu, Ketua Lembaga Perlindungan Anak atau LPA NTB, Joko Jumadi, menilai pembentukan Satgas terpadu sangat mendesak agar penanganan korban tidak terhambat ego sektoral dan keterbatasan anggaran di masing-masing lembaga. Pasalnya, regulasi pengawasan pondok pesantren di NTB masih lemah. Di sisi lain, Forum Kerjasama Pondok Pesantren NTB meminta masyarakat tidak mengeneralisasi seluruh pesantren sebagai tempat rawan kekerasan. Ketua Umum Forum Komunikasi dan Kerjasama Pondok Pesantren FKSPP Provinsi Nusa Tenggara Barat, Tuan Guru Haji Mahali Fikri menilai, kasus yang terjadi hanya dilakukan oleh oknum dan bukan gambaran mayoritas pondok pesantren di NTB. Meski demikian, ia sangat mendukung dibentuknya Satgas ini. Anggota DPRD Lombok Tengah Syamsul Hadi menyoroti maraknya kasus kriminal yang terjadi di sejumlah pondok pesantren, termasuk kasus dugaan asusila dan peristiwa terbaru berupa pembakaran yang terjadi di lingkungan pesantren. Ia menilai pemerintah perlu mengambil langkah preventif dan memperketat pengawasan terhadap lembaga pendidikan berbasis keagamaan tersebut. Menurutnya, berbagai kejadian yang muncul secara beruntun dari sejumlah pondok pesantren tidak boleh dianggap sebagai persoalan biasa. Pihaknya menilai proses perizinan pendirian pondok pesantren saat ini relatif longgar. Menurutnya, pemerintah perlu melakukan verifikasi yang lebih ketat sejak awal, mulai dari kelayakan lokasi, kapasitas fasilitas, hingga rekam jejak pengelola dan yayasan yang menaungi lembaga tersebut. Selain pengawasan terhadap perizinan, Syamsul juga meminta Kementerian Agama melalui direktorat yang membidangi pesantren untuk lebih aktif melakukan asesmen, pembinaan, dan evaluasi secara berkala terhadap pondok pesantren yang telah beroperasi. Saudara, sekian berita sepekan edisi Sabtu 13 Juni 2026. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, terima kasih Anda masih setia dengan acara Kilau Pancasila. Kali ini kita akan membahas satu isu yang ini sangat perlu menjadi perhatian kita bersama. Saya memperhatikan banyak orang mulai mempertanyakan kecocokan demokrasi liberal di Indonesia. Demokrasi dengan pemilihan langsung mulai dari presiden hingga tingkat lurah, apakah ini betul-betul kompatibel dengan kultur kita? Faktanya adalah demokrasi liberal ini membuat fenomena politik biaya tinggi yang nanti pasti berimbas kepada perilaku money politik, yang nanti juga pasti ujungnya adalah bagaimana orang terdorong untuk korupsi untuk mengembalikan modal ketika dia berpolitik. Belum lagi ini menumbuhkan keberadaan pihak-pihak disebut sebagai pendana atau bohir politik. Ini menciptakan sebuah situasi yang sebetulnya tidak ideal. Sementara sila keempat kita bicara tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Rakyat mestinya betul-betul menjadi fokus dalam pelayanan, bukan sekedar dibeli suaranya kemudian dilupakan ketika orang sudah menjabat. Mestinya pula ketika mengambil keputusan demi kepentingan rakyat itu, orang sungguh-sungguh menggunakan akal budinya. Lebih baik lagi kalau kemudian dia juga berhening cipta untuk mendengarkan suara dan tuntunan Tuhan yang nyata dari lubuk hatinya, sehingga setiap keputusan itu diambil dengan hikmat kebijaksanaan. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kita perlu banyak merenung lebih dalam, membaca kembali arah perjalanan bangsa kita. Sudah saatnya kita kembali kepada Pancasila, karena memang Pancasila ini diwariskan oleh para founding fathers kita yang genius. Kalau kita kembali pada nilai Pancasila, inilah jalan untuk mencapai Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Sejarah baru Piala Dunia 2026. Piala Dunia 2026 bukan sekedar turnamen rutin 4 tahunan. Edisi ini adalah titik balik sejarah yang akan mengubah wajah sepak bola dunia selamanya. Digelar di 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, turnamen ini mengusung visi inklusivitas dengan skala yang belum pernah terlihat sebelumnya. Dimulai dari ekspansi terbesar, merubah yang awalnya 32 tim menjadi 48 tim. Selama 24 tahun terakhir, sejak 1998, kita terbiasa dengan format 32 tim. Namun, di Piala Dunia tahun 2026, jumlah peserta melonjak menjadi 48 negara. Tujuannya adalah memberikan kesempatan lebih besar bagi negara-negara berkembang, terutama dari Asia, Afrika, dan Oseania, yang tentunya mendapat tambahan slot signifikan. Dalam perubahan ini terdapat forum grup, seperti tim akan dibagi dalam 12 grup, masing-masing berisi 4 tim. 2 tim teratas serta 8 tim peringkat ketiga terbaik akan menuju babak gugur atau sistem gugur. Kemudian rekor jumlah pertandingan. Pada tahun 2026, jumlah tim yang banyak tentunya akan menambah jumlah pertandingan. Jika sebelumnya kita hanya disuguhi 64 pertandingan, pada Piala Dunia tahun ini akan ada total 104 pertandingan. Dan ini menjadikan Piala Dunia 2026 sebagai turnamen terpanjang dan termegah dalam sejarah yang akan berlangsung selama kurang lebih 40 hari. Menarik bukan?

Musabakah Tilawatil Quran ke-31 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2026. Bertempat di Bencinga Agung Masmirah, Kantor Bupati Lombok Tengah, tanggal 9 hingga 15 Juni 2026. Ajak keluarga dan sahabat untuk menyaksikan kemeriahan siar Al-Quran, mendukung para kori dan koriah terbaik dari seluruh kabupaten dan kota se-Nusa Tenggara Barat. Mari, jadikan MTQ sebagai momentum memperkuat uhuwah Islamiyah dan menumbuhkan kecintaan kepada Al-Quran. MTQ ke-31 Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2026. Masmirah mendunia, menebar rahmatan lil alamin.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pendengar Pursa Tukanan Informasi dan Inspirasi, di pukul 8 waktu Indonesia Tengah, kami hadirkan Warta Berita Jakarta yang akan kami relay dari Pro 3 Jakarta. Selamat mengikuti.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Hai air, kamu begitu segar, jernih, dan menyegarkan. Terima kasih sudah melepaskan dahagaku. Katanya jumlahmu di muka bumi ini tetap. Jadi kami harus pintar menggunakanmu agar kamu bisa tetap bersih untuk generasi kami nanti.
1: Eh, ngomong sama air ya. Lebih bagus kalau kerannya itu ditutup. Kan airnya jadi terbuang percuma.
0: Oh iya. Air, tenang saja. Aku membutuhkanmu. Aku akan menjagamu karena kamu sumber kehidupan.
2: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan LPP RRI Mataram.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Satu bulan penataan yang baik itu diteruskan, yang nggak baik ini. Antara lain temuan-temuannya Bu Nani tadi dilaporkan, dan ini sudah kita bahas juga berkali-kali, tetapi ini sampai kepada angka-angka. Ini yang perlu penataan dan pembenahan lebih lanjut.
0: Pemerintah memperkuat tata kelola program makan bergizi gratis MBG melalui peningkatan layanan. Bea Cukai berhasil menggagalkan peredaran rokok ilegal yang berpotensi merugikan negara. Korea Selatan menggelar latihan militer terbesar untuk meningkatkan kesiapan tempur. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 13 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah memperkuat tata kelola program makan bergizi gratis MBG melalui peningkatan kualitas layanan dan penguatan pengawasan untuk memastikan program berjalan dengan efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat optimal. Berikut laporan selengkapnya, Alfred Uter.
1: Oleh karena itu, perlu waktu penataan. Ya, satu bulan ya.
2: Pemerintah terus melakukan pembenahan pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Perbaikan difokuskan pada kualitas layanan, pengawasan serta pelaksanaan program di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Hal tersebut mengemuka dalam rapat koordinasi perbaikan implementasi tata kelola program MBG yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menko Pangan Zulkifli Hasan di Jakarta. Menurut Zulhas, program MBG merupakan kebijakan strategis Presiden yang harus terus diperbaiki agar manfaatnya semakin optimal bagi masyarakat.
1: Pada saat itu akhirnya Presiden mendengar dan sudah mengambil keputusan ya diganti.